0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Bolaang Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Hal,
4: kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998 karena menurutnya obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
4: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
5: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
4: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
5: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
5: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
7: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
8: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: 97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: ya, terhadap berbagai tentunya bidang, baik itu kesehatan ya, karena ini juga menyangkut, ini saling berkaitan begitu ya, kemarau panjang ini dengan karutla, kabut asap, kemudian ini berkaitan juga dengan kesehatan menyebabkan ispa, kemudian juga berkaitan juga kemarau panjang ini dengan ketersediaan air bersih, kemudian kemarau panjang ini juga berkaitan juga dengan harga sayur yang ini juga naik begitu ya, karena memang untuk pekebun petani ini juga mengalami kesulitan juga untuk menghasilkan hasil panennya karena dipengaruhi juga dengan ketersediaan air begitu ya. Belum lagi tentunya transportasi, terutama untuk sungai yang sudah mengering juga, seperti tadi disampaikan juga di Sintang itu, di sana itu sudah mulai kesulitan untuk mendapatkan BBM Pertalite ya. Dan pendengar, tentunya dampak kemarau panjang ini juga dirasakan ya bagi masyarakat Kabupaten Sambas, krisis air, kemudian apalagi sekarang untuk pertanian itu juga mulai memasuki untuk masa panen ya. Informasi yang didapatkan ya, keluhan dari warga yang bertani, memang untuk padi sudah mulai menguning. Biasanya kalau udah mulai berbuah itu bagusnya memang diguyur hujan begitu, tetapi ya balik lagi ya, kemarau kemarin yang panjangnya luar biasa ini juga berpengaruh ya terhadap tentunya nanti juga hasil panen padi begitu ya. Kemudian sayur juga ya, karena kering, hama juga banyak begitu ya, dan ini cukup membuat kita harus siap siaga begitu pendengar ya. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi opininya, komentarnya di 0851 76 700 977. Namun sebelum kami hadirkan tentunya nanti kami juga akan lengkapi informasinya pendengar, kami hadirkan dulu beberapa selingan berikut ini, dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81.

Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, ditelur.

0: media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 97,4 MHz.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Samba Sal Priadi, Gala Bunga Matahari, pendengar ya. Dan pendengar, bunga matahari ini dikenal karena bentuknya yang besar dan warna kuning cerah. Tanaman dengan nama ilmiah Helianthus annus ini tidak hanya berfungsi sebagai tanaman hias, tetapi ini juga memiliki peran yang krusial juga bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Bagian bunga matahari yang paling sering dimanfaatkan adalah bijinya ya. Yang mana untuk bijinya itu dapat dikonsumsi sebagai cemilan ya, bahan campuran makanan ataupun juga diolah nih menjadi minyak bunga matahari. Namun untuk manfaatnya tetap bergantung pada cara pengolahan dan juga jumlah konsumsi, pendengar ya. Kuaci ya, itu biasa kita nikmati tuh untuk dari biji bunga matahari ya. Selain itu, bunga matahari ini juga menghasilkan nektar dan juga serbuk sari yang dapat membantu menyediakan makanan bagi lebah serta serangga penyerbuk lainnya. Dan tanaman ini juga ya, kerap ditanam nih di kebun untuk memperindah halaman sekaligus mendukung keanekaragaman hayati. Dan untuk fungsi bunga matahari ini, pendengar ya, selain sebagai tanaman hias, bisa juga sebagai sumber pangan, yang mana bijinya ini dapat dimakan setelah dipanggang ataupun juga diolah sebagai bahan makanan. Dan pastikan juga untuk produk yang dikonsumsi ini memang ditujukan ya sebagai pangan, begitu ya. Kemudian berfungsi juga sebagai bahan minyak nabati. Biji bunga matahari ini dapat diproses menjadi minyak untuk memasak atau bahan dalam produk pangan tertentu. Kemudian mendukung penyerbukan. Nektar dan serbuk sarinya itu dapat menjadi sumber makanan bagi lebah dan juga serangga lainnya ya. Untuk pertumbuhannya yang relatif mudah diamati, ini menjadikan bunga matahari juga sering nih digunakan untuk mengenalkan proses tumbuh tanaman dan pentingnya sinar matahari, pendengar. Untuk biji bunga matahari ini mengandung lemak tidak jenuh, ada juga proteinnya, seratnya, serta sejumlah vitamin dan juga mineral, yang mana memang kalau berbicara mengenai kandungan tersebut ini dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang kalau dikonsumsi dalam porsi yang wajar ya, tidak berlebihan ya. Meskipun demikian, untuk biji bunga matahari ini juga cukup tinggi nih untuk kalorinya, terutama kalau diberikan tambahan garam, gula, atau juga perasa ya. Untuk minyak bunga matahari umumnya ini mengandung lemak tidak jenuh dan dapat digunakan sebagai salah satu pilihan minyak nabati. Penggunaannya sebaiknya tetap bervariasi dengan sumber lemak lain serta mengikuti kebutuhan kalori harian, begitu ya. Dan pendengar, untuk cara amannya, begitu ya, memanfaatkan bunga matahari. Jadi Anda ini juga bisa memilih biji bunga matahari yang dikemas untuk dikonsumsi dan pastikan juga informasi kedaluarsanya ini jelas ya, tertulis sampai tanggal, bulan, tahun berapa, begitu ya. Kemudian batasi juga produk dengan kandungan garam atau gula tinggi. Simpan biji dan minyak dalam wadah tertutup, jauh dari panas dan sinar matahari langsung. Kemudian jangan mengkonsumsi bagian tanaman yang tidak diketahui keamanan pangannya. Jangan istilahnya dikonsumsi akarnya, begitu ya. Kalau Anda ini memiliki alergi makanan, konsultasikan terlebih dahulu lah ya untuk pilihan konsumsi dengan dokter, begitu pendengar.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Pendengar, tadi sudah Anda dengarkan sebuah lagu ya, Bersenja Gurau dari Raim Laude pendengar ya. Bergurau, bercanda begitu pendengar ya, memang ini dalam kehidupan kita sehari-hari lah ya. Bisa membuat orang itu tertawa, senang begitu ya. Seketika lupa ya masalah yang ada ya, mikirin utang lah. Mikirin masalah percintaan lah begitu ya. Dengan tentunya bercanda ya, apalagi guyonan itu membuat tertawanya terbahak-bahak ya. Dan tahukah Anda, ternyata pendengar ya, tertawa begitu ya, ini menyehatkan tubuh dan juga mengurangi stres ya. Hal ini juga telah dibuktikan melalui berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tertawa bermanfaat untuk kesehatan mental ataupun juga kesehatan fisik. Dan tentunya pendengar, selain membuat hati gembira, memang ada banyak ini manfaat tertawa yang bisa kita dapatkan. Karena tertawa itu memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik, dan ini juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, tertawa juga bisa menjadi terapi untuk meningkatkan kondisi kesehatan mental. Adapun untuk perubahan hormon yang terjadi saat tertawa, ini membawa berbagai manfaat untuk kesehatan tubuh. Seperti mengurangi stres. Saat tertawa, beban pikiran ini sedikit berkurang ya, dan perasaan pun juga menjadi lebih positif dan juga senang. Karena tertawa itu dapat mengurangi kadar hormon stres seperti kortisol, epinefrin atau adrenalin dan dopamin, sekaligus juga meningkatkan hormon endorfin yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan. Kemudian tertawa juga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu relaksasi otot pendengar. Kemudian manfaatnya yang kedua adalah mengurangi gejala depresi. Tertawa ini mampu mengurangi hormon stres yang juga dapat menyebabkan depresi. Bahkan tertawa itu dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup termasuk kondisi psikologi seseorang. Karena manfaatnya itulah tertawa dijadikan sebagai salah satu metode terapi pendukung untuk mengurangi gejala depresi dan gangguan kecemasan ya. Tentunya tertawa ini yang wajar sajalah ya. Jangan ketika orang itu mengalami kesusahan atau kesulitan ya, musibah, justru tertawa, itu beda ya. Jangan seperti itu gitu ya. Kemudian sebuah penelitian menyatakan bahwa tertawa ini adalah salah satu bentuk latihan aerobik untuk menjaga kesehatan jantung. Tertawa diketahui dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan dan penyumbatan pada pembuluh darah, serta juga meningkatkan kolesterol baik di dalam tubuh kita. Oleh karena itu memang tertawa ini dianggap sebagai salah satu cara menjaga kesehatan jantung termasuk mengurangi risiko terjadinya serangan jantung ya. Saat tertawa terjadi peningkatan antibodi di dalam tubuh, dan zat ini juga memiliki peranan penting ya dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit dan juga infeksi. Orang yang rajin tertawa disebut memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan imunitas yang lebih kuat, sehingga bisa lebih jarang sakit dan berisiko lebih rendah nih untuk terkena berbagai penyakit ya. Jadi memang bisa membuat kita itu lebih sehat, kekebalan tubuh kita juga lebih kuat begitu ya. Manfaat tertawa lainnya ini adalah mengurangi nyeri. Jadi saat tertawa terjadi peningkatan kadar hormon endorfin yang merupakan pereda nyeri alami. Oleh karena itu tertawa dianggap sebagai salah satu cara mengurangi nyeri ya. Manfaat tertawa ini bahkan juga disebutkan bisa membantu mengurangi
keluhan nyeri pada pasien kanker. Bayangkan saja, luar biasa sekali pendengar, manfaat dari tertawa ini ya. Kemudian emosi terpendam dan stres yang menumpuk diketahui dapat membuat seseorang ini menjadi tidak nyenyak saat tidur atau bahkan mengalami susah tidur ataupun juga insomnia. Untuk mengatasinya diperlukan manajemen stres yang baik, misalnya dengan tertawa ataupun juga meditasi begitu ya. Dan ternyata pendengar ya, ketika tertawa begitu ya, ini juga dapat meringankan masalah begitu ya. Tentunya untuk mendapatkan berbagai manfaat tertawa itu, Anda ini bisa juga menonton film yang lucu ya, atau bersenda gurau dengan teman ya, saudara atau juga keluarga keluarga yang disayangi begitu ya. Kalau misalkan menghadapi suatu masalah, cobalah ya untuk melihatnya dari sisi lain dan tertawakanlah gitu ya, kebodohan yang mungkin telah Anda perbuat agar Anda ini merasa lebih baik begitu ya. Dan mendengar, kami informasikan nanti di jam 9 ya, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda nanti, akan ikuti nanti Anda ini Halo RRI ya. Nanti kita akan bergabung bersama RRI Pontianak juga. Nanti di RRI Pontianak itu ada Andre Widianto begitu ya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu pada pagi hari ini. Dari Nopia Bahmit, Get It Wrong.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Cek fakta.

Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM melarang pengemudi ojek online ataupun juga ojol untuk membeli Pertalite, dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang kredibel berkaitan dengan kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul ESDM bantah isu larangan ojol pakai Pertalite, juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia juga mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebutkan bahwa Menteri ESDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax ataupun informasi yang tidak benar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, sudah Anda simak tadi cek fakta, dan kita akan segera ikuti untuk Halo RRI bersama RRI Pontianak. Di sana juga nanti ada Andre, kemudian di Sambas ada saya Sindri L, dan kita segera ikuti untuk Halo RRI.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Halo RRI, yang mana di pagi hari ini kami juga buka ruang untuk Anda pendengar untuk bisa menyampaikan keluhan Anda. Silakan sampaikan melalui line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga nanti bisa bergabung bersama dengan rekan kami yang ada di Sambas juga, yang pagi hari ini sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting ya. Untuk Anda sampaikan nanti keluhan Anda melalui dari Sambas juga boleh untuk di pagi hari ini. Andre, siapa untuk di pagi hari ini rekan L yang ada di Sambas? Selamat pagi L.
1: Selamat pagi Andre.
0: Baik, kita jumpa lagi ya El ya di jam 9 ini.
1: Iya, tadi habis KDK ya.
0: Betul. Tapi kalau di sana di beberapa waktu ini seperti apa nih El? Pasca turun hujan, apakah kabut juga kembali tampak atau justru sebaliknya makin memudar gitu untuk di wilayah Sambas El?
1: Kalau untuk di Sambas kota lah ya, memang dalam minggu ini sudah lebih dari 3 kali ya Andre ya itu hujan ya. Kemarin hari Senin itu dari jam 4 sore sampai malam ya, sekitar jam 8 malam itu baru reda, tapi hujannya gerimis. Sebelumnya hari Minggu atau Sabtu gitu ya, itu juga hujan deras juga. Kamis juga hujan, dan memang sudah sering juga sih untuk hujan di Sambas kota ini. Tapi kalau untuk kabut asapnya belum sepenuhnya ini benar-benar mereda. Jadi memang masih terlihat kabut asap, walaupun tidak separah sebelumnya begitu ya. Untuk aktivitas warga juga lumayan lancar juga ya. Kalau hari ini sudah cukup ramai juga warga juga yang memang pagi-pagi itu berbelanja, meskipun ya harga-harga sudah pada naik ya, sayur gitu ya. Ini juga namanya kebutuhan begitu ya. Mau tidak mau ya memang harus berbelanja begitu ya. Kemudian kalau untuk kondisi infrastruktur, nah ini yang masih menjadi sorotan juga untuk di Kabupaten Sambas ya. Informasi terbaru ini ada juga pekerjaan pelebaran jalan ya, itu mulai dikerjakan ini di Dusun Ciremai di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat ya. Yang kemarin ini sempat juga dikeluhkan oleh pendengar begitu ya. Di sana memang kalau mau ke arah Jawa ya, dari Sukura lewat nanti ke Puringan, kemudian juga Berlimang, baru masuk Sungai Baru, Sengawang gitu ya. Itu memang jalannya masih semin. Cuman ini seperti di terapi ya. Kerikilnya luar biasa ya. Kemudian kalau udah masuk Sengawang itu berlobang, apalagi truk itu kan lewat di sana kan. Jadi memang kubangannya itu luar biasa. Tapi alhamdulillah untuk bulan ini di Sungai Baru itu sudah dilakukan pekerjaan pelebaran jalan ya, di tempatnya ini di Dusun Ciremai ya. Dan untuk pengendara yang akan melintas, baik itu mau mengarah ke Jawai ataupun dari arah Jawai mau ke Sukura, itu dihimbau untuk hati-hati. Sudah dipasang juga untuk bannernya, sepanduknya, peringatan begitu ya, himbauan untuk hati-hati, ada galian bahu jalan begitu Andre.
0: Baik El, nah kalau di Pontianak pasca hujan beberapa waktu lalu juga, bahkan kemarin sempat diguyur hujan juga gitu ya untuk di wilayah kota Pontianak El. Tapi untuk di hari ini juga di beberapa wilayah, kalau yang terpantau dari CCTV-nya di Sub Kota Pontianak ya El ya, ini masih di beberapa wilayah masih terlihat putih gitu ya untuk langit ya, atau udaranya gitu El ya. Untuk di hari ini. Dan kalau tadi berbicara juga menyinggung sedikit terkait dengan harga kebutuhan gitu ya El ya. Ini kalau kalau kita melihat, memantau juga, ini kalau dari laman Jepin Pontianak gitu ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Pontianak gitu El. Memang harga rata-rata untuk bahan pokok ini, terutama sayuran dan juga cabai gitu El ya.
1: Iya, ini jadi sorotan nih.
0: Ini menjadi sorotan sekali karena memang harga terendah dan tertingginya itu cukup luar biasa gitu ya. Dan rata-ratanya saja itu juga luar biasa gitu El. Baik El, tapi sebelum itu kita coba sapa pendengar kita terlebih dahulu ya untuk di pagi hari ini. Ini ada dari Bang Faiz nih ya yang sudah merapat bersama dengan kita di pagi hari ini. Andre coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Halo Bang Faiz.
2: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, Bang Andre dan Bang El ya.
0: Iya, dengan El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Faiz, apa yang mau disampaikan nih, Bang?
2: Yap, yang mau disampaikan sih ucapan terima kasih, Bang. Ya, halo RRI, pemerintah terkait, karena jalan yang saya sampaikan aspirasi waktu itu di Jalan Harapan Jaya ya, yang ada kawah-kawah tuh yang gelombang-gelombang.
0: Iya.
2: Yeah. Itu sudah di aspal Bang, sudah di penebalan, jadi tidak ada lagi itunya gangguan.
0: Baik, sudah di aspal. Ya. Berarti lancar perjalanan nih Bang ya?
2: Gimana Bang?
0: Lancar perjalanan berarti ya untuk di wilayah sana ya?
2: Terima kasih lah atas respon dari Dinas PU kali ya kalau jalannya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya itu aja sih Bang Andre.
0: Baik. Halo, mungkin ya. Kalau untuk terkait dengan air dan lain sebagainya aman untuk di wilayah Abang?
2: Kalau di area Perdana dan sekitarnya air alhamdulillah lancar Bang, cuman asinnya. Yang penting ada air, kita mesti bersyukur ada air.
0: Iya betul betul betul.
2: Kalau untuk yang lain-lain apa air minum kah, masih bisa air galon sih masih ada, masih bisa beli lah. Enggak kerasan
0: air. Oke,
2: okay.
0: Baik, terima kasih Bang Faiz sudah bersama kami di pagi hari ini. Dan kalau memang nanti ada yang dikeluhkan kembali terkait dengan infrastruktur dan lain sebagainya, boleh nanti disampaikan bersama kami ya Bang ya.
2: Ini aja Bang, baru ingat. Yang dulu saya sampaikan juga di Jalan Perdana itu ada sebagian dari dekat Simpang Reformasi menuju Parit Demang. Itu jalan ke belakangnya itu kan apa namanya, tak semua ada lampu jalan.
0: Oh iya, baik. Sih. Iya iya, saya pernah mencatat itu Bang.
2: Oh Bang Andre berarti ya.
0: Iya betul. Memang belum ada tanggapan ya terkait dengan lampu itu ya, penerangan ya.
2: Saya rasa sih bisa jadi mungkin karena ada ini ya, lagi ada pembangunan kayak hotel situ ya, pembangunan besar yang belum rampung, mungkin karena itu listriknya nggak ngalir atau gitu. Tapi sangat butuh sih Bang kalau ketika malam hari untuk penerangan di sana.
0: Iya.
2: Nah, cuman sekitar 200-300 meter lah yang gelap. Selebihnya terang sih aman.
0: Oke. Baik.
2: Oke, itu aja Bang Andre.
0: Siap, terima kasih Bang Faiz untuk kesempatan waktunya pagi hari ini.
2: Sama-sama,
0: sehat-sehat ya Bang ya. Semua.
2: Tim RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu dia El. Tadi sudah disampaikan juga, tadi ada Bang Faiz ya, yang selalu setia juga mendengarkan Halo RRI. Dan yang pastinya ini untuk tadi disampaikan bahwa terima kasih juga tadi untuk pihak terkait, untuk jalan yang sudah diaspal, yang sudah diperbaiki gitu ya. Dan memang masih ada beberapa PR juga gitu untuk lainnya. Tadi ya seperti di Jalan Perdana dekat Simpang Reformasi di Parit Demang itu ya. Jadi ada penerangan jalan yang memang dibutuhkan, walaupun jaraknya tidak terlalu luas gitu ya, tapi itu juga sangat dibutuhkan gitu ya, walaupun jaraknya hanya sekitar 200 sampai dengan 300 meter. Nanti kita coba carikan solusinya untuk bisa disampaikan mungkin untuk solusinya seperti apa langkahnya ya. Baik, El. Baik. Kalau tadi berbicara lagi terkait dengan, kita lanjutkan ya untuk harga pangan ya, harga kebutuhan pokok gitu El. Baik. Nah ini kalau di sini tergambarkan kalau cabai merah aja itu kalau di rata-rata ini ya, tertingginya itu di angka Rp143.333, itu update-nya per tanggal 22 September kemarin nih El.
1: Baik ya, kalau di Sambas ini harga cabai rawit untuk kisaran harganya ini tembus di harga Rp100.000 per kilogramnya untuk di hari Senin kemarin ya, untuk update harganya ya. Dan baik. Ini juga untuk ibu-ibu ya, terutama yang biasanya tuh keluarganya suka makanan yang pedas-pedas, ini kayaknya harus irit dulu nih. untuk cabenya, atau boleh juga ya dimanfaatkan perkarangannya ya di halaman rumahnya. Berhubung harga cabai pada melonjak, berarti ya boleh untuk tanam ya, kalau untuk sekadar konsumsi harian begitu Andre ya.
0: Iya. Nah ini kalau tadi El sampaikan untuk cabai rawit merah, kalau di sini El yang terpantau gitu ya, harga rata-ratanya saja itu di angka Rp127.734 per kilogramnya ini El ya. Dengan catatan ini harga terendahnya itu di angka Rp106.667 dan harga tertingginya itu di angka Rp160.000 El. Nah ini yang jadi kekhawatiran ibu-ibu dan juga biasanya penjual nih El ya.
1: Iya. Jadi mikir lagi nih mau mau belanja gitu ya, belum lagi mau beli yang lainnya gitu ya, mau beli cabai aja luar biasa menguras dompet ya.
0: Betul. Bahkan sempat berbincang juga dengan salah seorang penjual juga gitu El ya, yang mikir ini angkanya harus kita naikkan atau kita tetap stabilkan dengan catatan banyak gitu ya, katanya seperti itu El. Karena melihat ya ini bahan bakunya aja udah sampai sebegitu mahalnya gitu menurut mereka gitu El.
1: Dan kalau di Sambas memang untungnya lah ya, kalau di Sambas ini karena kita juga masih banyak yang di pedesaan juga, itu biasanya kalau cabai rawit itu Andre ya, itu biasanya di tiap rumah itu punya sendiri itu biasanya ya, ada yang menanam ya, sama kayak di RRI Sambas ini kemarin saya juga nanam lumayan ya untuk buahnya ini, jadi teman-teman begitu ya. Harga cabai sekarang lagi mahal, silakan aja ambil di belakang ini, kita senanam kemarin ini ada 3 batang, buahnya juga lumayan besar-besar juga, sudah pada merah juga, banyak juga, silakan ya.
0: Oke, tinggal nunggu ini semakin besar aja ya untuk tanaman cabenya ya.
1: Udah berbuah ini udah cukup lama juga, dari 20 tahun yang lalu itu sudah berbuah ya.
0: Itu Pak Tanja biasanya yang nyemai ya kayaknya di sana ya.
1: Kemarin saya nanam langsung ya, saya semaikan bawa dari rumah bibitnya gitu ya. Memang dikhususkan untuk teman-teman yang pengen mungkin masak mie gitu ya, tinggal petik gitu. Ternyata memang sekarang harga cabai itu mahal gitu ya.
0: Mahal, betul. Ini udah hampir menyamai harga daging ya, merah ya. Harga daging sapi dan juga kalau ayam sih belum lah ya, karena ayam per kilo juga masih
1: normal,
0: stabil, bisa dikatakan ya, cukup normal gitu ya. Cuma untuk daging sapi dia hampir menyamai nih El.
1: Iya, luar biasa ini ya kenaikannya. Ini juga

0: waktu berburu hamanya ini ya, untuk umpan pancing itu di sawah biasanya. Jadi padi-padi yang kuning itu dicabut, diambil untuk ulatnya, begitu Andre.
1: Baik, nah ini memang ada beberapa pemicunya juga gitu ya. Ini kalau kita coba cari sumber informasinya, bahkan RRI.co.id sebelumnya juga beberapa waktu lalu sempat membahas hal ini gitu juga gitu ya. Untuk di wilayah Kalimantan Barat ini memang mencapai kalau di sini update terakhir ya itu tadi ya, sekitar 130 ribuan atau 140 ribuan per kilogramnya gitu ya. Dan di sini berdasarkan data juga gitu ya, harga cabai rawit merah di Kalimantan Barat yang berada pada level tertinggi. Dan berdasarkan hal ini gitu ya, itu naik sekitar 13,50% dibandingkan dengan catatan pada periode sebelumnya gitu El ya. Jadi perbedaan angka yang besar ini sendiri gitu ya, itu berasal dari sumber, kemudian cakupan pemantauan dan juga tanggal pencatatan yang berbeda. Namun memang keduanya menunjukkan harga cabai yang masih berada pada level tertinggi juga gitu ya El ya. Nah jadi kalau di sini memang dikatakan karena kemarau yang juga mempengaruhi gitu ya, dan berkurangnya pasokan akibat dari kemarau ini sendiri yang menyebabkan banyak tanaman cabai yang mati. Kemudian cabai yang dijual itu juga dipasok dari daerah-daerah gitu, daerah kampung atau mungkin lokal gitu ya, serta dari Pulau Jawa juga. Dan akhirnya ini membuat harga meningkat dan jumlah pembeli relatif masih sama saja gitu El. Nah ini yang membuat kenaikan harga, yang membuat juga konsumen mengurangi volume pembeliannya gitu El.
0: Baik, bahkan di rumah makan gitu ya, kemarin kan pesan beli nasi ya, mau pakai sambal ijo, maaf bang katanya, untuk saat ini karena cabai mahal jadi tidak menyediakan sambal ijo, adanya sambal merah. Ini juga berpengaruh ini Andre, kita yang biasanya sukanya sambal ijo yang tidak begitu pedas ya, akhirnya tidak kebagian karena memang terkendala juga harganya begitu ya, yang lumayan mahal juga, sehingga dari pedagang terutama untuk rumah makan ini juga mau tidak mau tidak menyediakan untuk sambal dari cabai hijau ini begitu Andre ya. Kemudian kalau dari Sambas ini juga masih berkaitan dengan infrastruktur. Ini dari warga juga yang mengeluhkan begitu ya, untuk kondisi jalan di desanya ini, tepatnya di Dusun Sekadim, Desa Pusaka, Kecamatan Tebas. Di sana ini mengeluhkan kalau kondisi jalan di sana ini becek ya, kemudian ini berlumpur, ada juga genangan airnya. Ini untuk kondisi jalannya ini sebenarnya tanah dicampur batu kong, tapi lebih banyaknya tanah ini sebenarnya daripada batu ya. Jadi ketika hujan hari ini, hujan turun, jadi memang ini sangat menyulitkan bagi warga di sana. Ketika panas pastinya ini berdebu, dan warga di sana ini dari Abang Aris ini yang mengeluhkan begitu ya, berharap memang kepada pihak terkait ya untuk segera melakukan peninjauan ke lokasi agar nantinya bisa dicarikan solusinya, apakah ditimbun atau dibangun seperti apa gitu. Itu diharapkan dari warga begitu Andre.
1: Baik El. Ya semoga ini cepat diwujudkan lah ya, keinginan masyarakat yang ada di sana gitu ya kan, supaya bisa mendapatkan akses yang lebih baik lagi tentunya ya El ya.
0: Karena memang di Sambas ini banyak sih untuk kondisi jalan, jangankan di desa-desanya lah ya. Kalau di Sambas kota ini kemarin di dekat jalan ini ya, di arah ke keraton masuk ke dalam itu juga kondisi jalannya juga berlubang di sana begitu ya. Dan tidak hanya di Sambas kota, di Tebas, di tempat lainnya ini juga sama seperti di tempat saya ini juga. Sekarang lagi hujan juga di sana ya, hujan kemarin tuh hujan deras juga di sana, ini menyebabkan di sana ini juga berlumpur yang

0: kalau musim hujan gini memang untuk panjangnya itu yang berlumpur sekitar lebih dari 1 kilo ya.
1: Hmm.
0: Dan berlubang, berlumpur, terus tergenang air. Jadi kalau misalkan mau masuk ke kampung begitu ya, luar biasa itu perjuangannya ya.
1: Baik, El. Nah, ini kalau kita masih berbicara juga terkait dengan kabut asap yang masih terjadi di wilayah Kalimantan Barat ini. Dan di sini untuk di wilayah Kayong Utara ya, El, ya, yang masih jadi perhatian juga masih untuk beberapa waktu ini. Nah, ini kita coba update juga beberapa informasinya terkait dengan hal ini. Jadi ada upaya penanganan tentunya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kayong Utara yang terus juga diperkuat melalui kolaborasi pemerintah daerah, kemudian aparat, masyarakat, dan juga relawan yang ada di sana gitu ya. Jadi peran relawan juga dinilai menjadi bagian penting dalam membantu penanganan karhutlah di tengah kondisi musim yang kering seperti ini. Dan di sini menurut Bupati Kayong Utara yang menyampaikan apresiasi dan juga dukungan kepada relawan anti api, kemudian asap dan juga asap di Kayong Utara gitu ya maksud kami, dan ini turut berjibaku bersama untuk unsur pemerintah, TNI, Polri, dan juga masyarakat dalam melakukan pemadaman karhutlah itu sendiri. Dan menurutnya inisiatif dan kepedulian dari para relawan itu sendiri memang menjadi energi yang positif untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dan juga menghadapi karhutlah itu sendiri. Dan ini sempat baru tayang juga untuk informasinya di Kayong Utara gitu ya, yang mana ini setelah dilakukan sholat istisqo gitu ya di Pulau Datuk, itu hujan deras guyur Kayong Utara nih, El.
0: Langsung
1: alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Langsung di sana.
0: Langsung dijabah ini.
1: Betul, alhamdulillahnya di mana memang ini terjadi pada tanggal 22 September 2026 ya. Jadi sebagai ikhtiar warga masyarakat yang ada di sana itu melakukan sholat istisqo, di mana ratusan masyarakat Kayong Utara itu menggelar sholat di sana untuk meminta hujan yang dipusatkan di kawasan pantai Pulau Datuk, Kecamatan Sukadana pada hari Selasa pagi ya, di tanggal 22 kemarin. Jadi memang setelahnya itu alhamdulillahnya katanya di sini sore hari di Tanjung Pelandu itu diguyur hujan deras gitu, El. Nah, baik, syukur alhamdulillah ya, berarti ya di sana sudah hujan juga. Kemarin juga di Pontianak hujan, El, deras lumayan.
0: Dan memang kalau kita berbicara mengenai karhutlah ini, luar biasa sekali ya untuk penanganannya ini yang memakan waktu juga cukup lama. Dan kita juga apresiasi lah kepada pihak terkait, petugas tentunya yang berjibaku begitu ya, memadamkan karhutlah ini siang, malam, dan tanpa henti juga begitu ya. Ini luar biasa sekali perjuangannya. Dan kita berharap tentunya setelah hujan deras begitu ya, untuk karhutlah ini benar-benar padam total. Dan ketika nanti terjadi lagi kemarau yang panjang, untuk karhutlah ini tidak lagi terjadi begitu.
1: Ada harapan kita. Baik, itu harapan kita semua, El, ya.
0: Iya.
1: Semoga ya ini jadi pelajaran untuk di tahun ini saja gitu ya. Di tahun berikutnya semoga tidak ada lagi yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Baik, El, nanti kita sambung kembali untuk perbincangan kita juga. Dan kita masih mengundang juga untuk pendengar kita bisa bergabung di pagi hari ini. Kalau dari Sambas, di nomor berapa, El?
0: Di 0851-76-700-977. Atau boleh juga nanti disampaikan di grup Facebooknya di pendengar RRI Sambas. Boleh juga nanti disampaikan untuk informasi ataupun juga keluhan, aspirasi, ataupun juga apresiasi di sana. Boleh juga disampaikan begitu, Andre.
1: Baik, dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung via Pontianak juga boleh ya. Silakan langsung aja merapat di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Baik, ini sepertinya langsung ada yang bergabung nih, El, ya.
0: Okay,
1: padahal kita tadi mau break terlebih dahulu, tapi kita coba angkat dulu deh ya. Ada Bu Lita Karisma, kita coba sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, De Andre.
1: Iya, Kak Lita Karisma, silakan, Kak.
2: Ini masalah hujan ya.
1: Iya.
2: Suara saya terlalu jauh, dekat, Kak?
1: Kedengaran, Kak Lita, jelas.
2: Mungkin agak kebesaran kena radionya pakai ini HP.
1: Oke, baik, silakan Kak Lita.
2: Ini foto ini yang terpanjang ini, yang terpanjang efek dari tidak hujan. Apa gerinda hujan, jadi tidak ada air hujan sama sekali dek.
1: Kalau boleh tahu Kalita di wilayah mana nih kak?
2: Kalau saya tuh dua tempat, di Sungai Raya, di Sito, juga di Ambawang.
1: Oke, baik.
2: Ambawangnya di rumah anak. Tapi itulah kemarin tuh seminggu yang lalu lah ya, hari hujan lebat. Tapi tetap ini hitam airnya. Setelah dia mulai putih, adalah satu jam lah ya, lebat juga. Setelah mulai agak memutih, berhenti.
1: Ya, memang durasinya belum, sepertinya memang belum terlalu lama gitu untuk hujannya Kak Lita ya.
2: Mungkin misalnya kalau malam lagi hujan gitu kan, agak lama bisa putih lah gitu. Ini memang dirasakan memang untuk tahun ini ya begitu, memang mulai agak kesulitan air ya, karena sering beli air galon sekarang ini. Kalau dulu kan gak agak seperti ini gitu kan. Lagian pun untuk tampungan air memang tepatnya sedikit kalau udah hujan lebat gitu kan. Itulah juga satu kendala gitu di Andre. Terus kemarin tuh kan saya dengar di Jalan Awak Yani hujan lebat. Tapi juga gak tau lah apa masih airnya hitam atau apa gitu ya.
1: Tapi kalau untuk pasokan air galon di sana masih aman Kak Lita?
2: Aman sih, kurang aman juga sih kayaknya. Soalnya kan udah bertambahnya harga, nggak apa-apa lah bertambah harga. Dan juga tangki-tangki air tuh kalau datang tuh nggak seperti dulu. Kadang udah hampir satu minggu, empat hari baru datang gitu. Jadi ya dibatasi juga lah. Paling lah bisa dapat 2 galon paling tinggi lah gitu. Untuk perkakanya.
1: Itu yang disalurkan oleh beberapa pihak biasanya ya, dari pemerintah maupun dari relawan biasanya gitu ya Kak ya.
2: Ada ini yang itu yang jual.
1: Yang jualan yang depot.
2: Pribadi.
1: Kalau harganya bagaimana? Kalau harganya bagaimana Kak Lita? Maksudnya harganya tetap normal saja atau ada kenaikan?
2: Ada kenaikan.
1: Sekitar berapa?
2: Dari dulunya 6.000 sekarang 8.
1: Oke, berarti sekitar 2.000 rupiah gitu.
2: 2.000
1: ya.
2: Lah. Tapi setiap wilayah tuh beda-beda ya. Seperti itu. 10.000 juga ada begitu.
1: Berarti sekitar angka 2.000 hingga 4.000-an mungkin gitu ya, Kalita ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Saya juga enggak tahu ya kalau misalnya udah merata begitu ya. Ini kan pengaruhnya ke air laut kan. Air laut kan asin kan gitu. Yang memakai ledeng, air ledeng juga masih asin. Ini pun kalau seperti ini begini keadaan seperti ini terus, saya rasa juga lokal masih lokal hujannya gitu. Halo.
1: Ya, halo.
2: Saya teruskan ya dek.
1: Iya boleh silakan.
2: Kalau terus hujannya lokal masih nggak merata, nggak lama gitu, ya mesti air tuh masih asin terus di sungai, di laut gitu maksudnya. Cuma kemarin saya tuh ada nonton di TV Ruai, ini daya upaya pemerintah daerah ini berusaha untuk air asin itu ditawarkan itu adalah kalau tidak salah tuh ada alatnya itu.
1: Iya betul.
2: Nah itu kalau saya tidak salah ya Dek Andre ya.
1: Iya.
2: Tidak salah ingat gitu.
1: Iya betul.
2: Tidak tahu juga di Sambas ya. Di Sambas tidak tahu saya nih. Kemana tuh dari abang penyiar dari Sambas itu.
1: Kalau di Sambas nanti mungkin El bisa sampaikan nih. Kalau airnya gimana El? Masih aman El?
0: Kalau di Sambas ini memang karena beberapa hari ini sudah hujan, jadi warga juga sudah pada menampung air hujan begitu ya. Untuk kualitas air juga sudah, kalau kemarin sebelumnya memang sempat berwarna agak kehitaman begitu ya, tapi sekarang sudah kembali jernih ya, jadi memang sudah aman
2: jernih
0: lah, gitu ya. Iya. Untuk
1: air PDAM mungkin gitu El?
0: Untuk RPDAM kemarin itu sebenarnya tidak begitu jernih seperti biasanya, begitu ya. Ada dia itu apa istilahnya ya? Mengendap gitu ya.
2: Iya, mengendap. Kalau orang Melayu bilang itu ada gerdak-gerdaknya gitu.
0: Iya, ada, tapi tidak separah.
2: Tidak tahu bahasa Indonesianya apa.
1: Baik.
0: Dan agak ini nih, agak lengket sepertinya ini ada campuran apa gitu ya yang penjernih mungkin ya. Jadi kalau misalkan habis dimandikan ini di kaki itu rasa ada yang lengket begitu. Kemudian
2: ada yang lengket.
0: Iya, di badan juga apa namanya bahasa Samos ini kasat.
1: Kalau itu kasat ya.
0: Kasat,
1: atau gitu. Bahasa ini liket kalau kata orang itu.
0: Iya, jadi tidak sebagus yang sebelumnya begitu lah. Tapi kalau untuk air hujan alhamdulillah aman. Air galon juga saat ini alhamdulillah ya untuk sementara masih aman begitu.
1: Masih aman. Oke.
2: Masih aman.
1: Aman terus deh mudah-mudahan ya. Baik, tapi kemudian Kalita kalau ini di wilayah tadi ya Sungai Raya dan juga Ambawang kalau untuk bahan pokok tadi apakah aman-aman saja atau gimana?
2: Bahan pokok maksudnya sebenarnya beras.
1: Kayak beras atau mungkin ini lebih ke kayak sayur-sayuran.
2: Ini cabai. Ya, sayur. Nah. Sayur ini harganya misalnya yang biasanya itu 10.000 sekilo atau 15 sekarang udah berubah jadi 30.000 sekilo.
1: Iya.
2: Iya, ini kan kita mengerti lah ya karena pengaruh enggak ada hujan kan. Jadi sayur itu kan ada juga rusak gitu kan. Enggak subur kan begitu. Jadi terasa sekali nih De Andre kalau udah belanja itu 100.000 tuh hanya dapat apa gitu.
1: Iya.
2: Semuanya rata-rata waduh melonjak semuanya tuh.
1: Iya betul. Jadi kalau istilah sekarang tuh kayak 100.000 buat 100.000 dulu bisa dapat banyak sekarang kok banyaknya banyaknya keluar betul, gitu ya.
2: Tidak bisa diteruskan lagi lah.
1: Iya makanya. Oke okay, baik.
2: Oke okay lah deh Andrea sama itu Mas yang dari Sambas itu sehat selalu ya. Ini memang problem kita nih. Saya pikir walaupun kita banyak air, banyak uang kalau airnya tidak ada ini ya susah nih. Bisa sama merasakan yang sedikit uangnya yang banyak uangnya. Sama-sama merasakan gitu. Terima kasih De Andre.
1: Sama-sama Kalita, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga tadi keluhannya. Dan sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, El nanti kita sambung kembali El. Kita harus break terlebih dahulu. Dan tentunya jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, halo.
5: Halo Pak, selamat siang.
4: Selamat siang.
5: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
4: Nah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
5: Iya Pak, paket wajib Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
4: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
5: Kami petugas resmi, Pak.
4: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
6: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
7: Waspada, kebakaran hutan dan kabut asap. Musim kemarau yang berkepanjangan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kita. Kabut asap dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata, dan menurunkan jarak pandang saat berkendara. Batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Tutup pintu dan jendela rumah, serta perbanyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi. Cegah kebakaran, jangan membuka lahan dengan cara dibakar, membuang puntung rokok sembarangan, atau menyalakan api di area hutan dan lahan kering. Jika melihat titik api, segera hubungi damkar dan polsek terdekat. Dan jika titik api berdekatan dengan instalasi ketenaga listrikan, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1.

0: Baik, pendengar masih di Halo RRI dan kita masih bersama dengan rekan kita yang ada di Sambas, masih bersama L. L masih bersama kami, L.
1: Masih, ya.
0: Oke, baik L. Dan kita lanjutkan kembali L ya untuk informasi-informasi di pagi hari ini yang masih bisa kami update juga untuk ruang dengar Anda pendengar. Kali ini kalau tadi masih membahas terkait dengan pasokan kebutuhan tentunya ya untuk wilayah Kalimantan Barat. Nah, kalau di Pontianak ini juga menyampaikan beberapa hal juga nih L yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, di mana Perum Bulog kantor wilayah Kalimantan Barat ini bersama dengan anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan yang melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan di kantor kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak pada Senin lalu di tanggal 21 September. Dan pemantauan itu dilakukan untuk memastikan bantuan pangan diterima oleh masyarakat yang berhak dan juga diproses distribusinya itu berjalan dengan sesuai ketentuan. Jadi pada kegiatan tersebut, Daniel Johan juga mengikuti peninjauan langsung melalui Zoom meeting gitu ya. Dan Perum Bulog, Kanwil Kalbar itu juga memastikan proses penyaluran kepada penerima manfaat itu sendiri berlangsung tertib dan juga lancar. Sekaligus memastikan komoditas beras yang disalurkan itu tersedia dan dengan kualitas sesuai dengan ketentuan. Jadi di sini pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Kalbar Rasiwan mengatakan bahwa program bantuan pangan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat terutama di tengah kondisi yang berdampak terhadap kebutuhan pangan masyarakat. Nah itu dia L yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Kalau dari Sambas apa yang ingin disampaikan L?
1: Baik, dari Kabupaten Sambas ini juga masih berkaitan dengan infrastruktur. Kali ini jembatan ya. Di tepatnya ini di Desa Tepapan Hulu, Kecamatan Galing. Jadi memang warga di sana ini juga mengeluhkan untuk kondisi jembatan kayu yang dinilai ini sudah memprihatinkan. Dapat digambarkan kalau untuk kondisi dari jembatan kayu ini, dari awal aja kita mau nyebrang itu sudah patah ya untuk papannya. Ada satu keping itu sudah patah. Kemudian bagian tengah itu juga patah. Sementara untuk penyangganya di pengaman jembatan ya, di sisi kanan dan kiri, ini juga sudah pada rapuh. Jadi memang untuk jembatan ini menjadi akses utama juga bagi warga di sana untuk beraktivitas sehari-hari. Dan ini juga jalur yang digunakan ini untuk anak-anak menuju sekolah, baik itu untuk SD, SMP, hingga SMK. Dan kondisi sejumlah papan yang di jembatan ini yang sudah rusak dan berlubang ini juga mengharuskan warga ini yang akan melintas lebih berhati-hati ya, apalagi untuk kendaraan roda dua nih. Jadi kalau misalkan mau nyebrang, ini taruhannya was-was juga ini karena untuk sungainya juga lumayan besar juga begitu ya. Dan warga ini di sana juga berharaplah ya kepada pihak terkait, tentunya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sambas begitu ya, untuk ya dapat memperhatikan kondisi jembatan dan mengharapkan juga adanya langkah perbaikan demi juga keamanan ataupun juga kelancaran aktivitas masyarakat di sana ya. Itu dia untuk sorotan infrastruktur di Kabupaten Sambas berkaitan dengan kondisi jembatan di Desa Tepapan Hulu, Kecamatan Galing. Begitu Andri.
0: Iya, baik El. Dan kita coba update dulu ya El ya sebelum kita akhiri untuk Halo RRI edisi kali ini. Update terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Barat untuk sampai dengan hari ini di tanggal 23 September. Di mana diperkirakan kalau berdasarkan data dari BMKG, di sini ada beberapa wilayah yang nantinya akan terjadi hujan ringan gitu ya. Sambas juga kebagian nih El ya untuk di hari ini.
1: Dapat
0: sampai
1: lagi
0: dengan 3 hari ke depan, maksudnya sampai dengan tanggal 25 nanti diperkirakan akan terjadi hujan ringan nih El. Mm-mm. Cuma gak tahu nih ya di wilayah mananya El ya.
1: Karena kadang hujannya ini tidak merata nih. Misalnya di Sambas, kayak kemarin di Sambas itu hujannya deras. Ternyata di Teluk Keramat itu tidak ada hujan, cuman mendung begitu Andre.
0: Iya, baik. Dan nah ini kalau update lainnya tadi ya terkait dengan hujan ringan di wilayah Mempawah juga akan terjadi di hari ini. Kemudian di Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau itu berawan ya. Kalau tadi di Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak itu juga nanti terjadi hujan ringan. Kemudian di Kota Pontianak dan juga Singkawang diperkirakan hari ini akan terjadi hujan ringan. Sedangkan di wilayah lainnya seperti Kuburaya, Kayong Utara, Melawi, lalu di wilayah Ketapang, Sanggau, itu diperkirakan hari ini udaranya udara kabur gitu L ya. Jadi ini kabut asap masih menyelimuti di sana dan ya kita berharap nanti beberapa waktu yang akan datang ini akan terjadi hujan juga untuk di wilayah-wilayah yang masih belum terkena hujan gitu ya. Kayak tadi Kayong Utara juga sudah berarti ya. Semoga ini akan terus berlanjut juga gitu ya, biar merata, biar api segera padam gitu ya, dan udara kembali segar tentunya ya El.
1: Ya, terutama untuk daerah-daerah yang memang dilanda karhutla, kita harapkan juga hujan di sana ini bisa sangat deras ya, biar apinya itu yang benar-benar padam ke dalam tanah itu, biar benar-benar tidak ada lagi yang tersisa ya, sehingga ini juga kabut asap pun juga bisa hilang total begitu Andre ya.
0: L, ya kita berharapnya semoga ya itu ya hujannya di waktu yang tepat dan juga di tempat yang tepat ya L ya.
1: Porsinya disesuaikan.
0: Baik, ya pastinya kita berharap semoga semuanya selalu sehat juga di sana, rekan-rekan di sana bersama saya L, sehat selalu. Dan pokoknya untuk di beberapa waktu yang akan datang kita terus berdoa supaya segera diturunkan hujan ya, untuk bisa membuat Kalimantan Barat ini semakin nyaman lagi udaranya. Baik, sekali lagi terima kasih El.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan juga untuk Anda pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk Halo RRI. Dan nanti jangan lewatkan, di jam 10 di pagi hari ini kita akan merapat dalam sesi moderasi beragama. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Fatih yang nanti menemani Anda dari jam 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekaligus saya Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin melotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ia layan untuk masyarakat. Kalau laporan ia diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Halo RRI bersama RRI Pontianak. Dan nanti di jam 10 kita akan merapat ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti moderasi beragama. Nanti akan dipandu oleh Al-Fatih di sana ya. Dan nanti di Sambas siang pendengar akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya hingga nanti ke Sambas malam. Dan sekaligus saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi menjelang siang dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya, Pak. Paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi. Kau bea cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan bea cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas bea cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi bea cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea cukai makin baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya akan temani Anda pendengar hingga 1 jam ke depan dengan program moderasi beragama. Spesial edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Tema kita adalah moderasi beragama pada kesempatan pagi menjelang siang kali ini yaitu dimensi-dimensi moderasi beragama di Kalimantan Barat. Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan saya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Zulkifli MA. Selamat pagi, Pak Zul.
1: Selamat pagi.
0: Kabar baik, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Bapak, sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 pagi hari ini. Dan dalam keadaan sehat walafiat, Pak, ya. Alhamdulillah, nih, kayaknya hari ini nggak terlalu berasap, ya, Pak, ya.
1: Oh, masih.
0: Walaupun masih, masih ya, sebenarnya. Tapi tidak separah kemarin-kemarin lah, sebenarnya,
1: ya, mudah-mudahan.
0: Pak, ya. Dan mudah-mudahan, nih, segera berakhir lah, Pak, ya. Dan
1: amin, amin.
0: Kalau ngobrolin soal dimensi-dimensi moderasi beragama di Kalimantan Barat, nah, nanti pendengar juga dapat bergabung bersama kami untuk sharing atau bertanya, silakan pendengar WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87 serta juga dapat bergabung bersama kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak yang saat ini sedang live streaming pendengar ya. Baik Pak Zul, pagi ini di segmen pertama kita akan memahami moderasi beragama terlebih dahulu Pak, bagaimana kita mengenalkan konsep moderasi beragama ini dan empat dimensinya ya Pak ya dalam kehidupan masyarakat Kalbar. Sebelum kita masuk lebih jauh, sebenarnya apa yang dimaksud dengan moderasi beragama dan mengapa hal ini tuh menjadi penting dibicarakan di Kalimantan Barat, Pak Zulkifli?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar yang saya hormati, moderasi beragama bermakna sebagai memahami ya, memahami agama secara berimbang ya, secara berimbang, kemudian moderat.
0: Moderat.
1: Moderat itu artinya tengah ya. Nah, misalnya kita dengar ada moderator gitu kan, berarti itu penengah sebenarnya. Nah, artinya dalam memahami agama, bukan agamanya ya, jadi dalam pemahaman terhadap agama itu di masyarakat kita akan bertemu dengan hasil pemikiran terhadap agama yang ekstrim. Ada memahami agama itu ekstrim kanan, ada juga yang ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlalu misalnya fanatik terhadap agamanya.
0: Yeah.
1: Ada juga yang ekstrim kiri yang terlalu liberal terhadap agamanya. Nah, moderasi beragama adalah memahami agama di antara ekstrim tadi itu, ngambil posisi di tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Sehingga untuk menjadi seorang yang moderat, maka kita harus memahami juga bagaimana sih pemahaman agama yang ekstrim kiri, bagaimana pemahaman agama yang ekstrim kanan. Ketika kita sudah memahami yang mana kiri, mana kanan seperti ekstrim tadi itu, maka baru bisa kita memosisikan diri pada posisi tengah tadi itu. Sehingga untuk menjadi seorang yang moderat, memang kita harus betul-betul memahami spektrum pemahaman agama kita masing-masing. Katakanlah saya yang beragama Islam, maka saya harus memahami bahwa memang dalam memandang agama, menafsirkan ajaran-ajaran agama kita ini bermacam ragam.
0: Betul.
1: Ada yang ekstrim kanan yang terlalu membela agama mati-matian tanpa yang berpikir jernih gitu.
0: Yeah.
1: Ada juga yang apatis terhadap agamanya. Nah, maka kita harus berada di tengah supaya agama ini berada pada posisi yang seharusnya. Posisi di mana agama adalah membela nilai-nilai kemanusiaan, di mana agama membawa kedamaian, agama membawa kerukunan, agama mengajarkan kita tentang toleransi, mengajarkan kita tentang menghargai hak-hak orang lain dengan selalu memandang bahwa hak dan kewajiban itu berimbang. tidak hanya meminta hak kita sebagai beragama tertentu, tapi tanpa memandang hak orang lain yang beragama lain pada agamanya itu. Nah, karena itu moderasi beragama berarti kita harus memang betul-betul memosisikan diri baik dalam berpikir, bertindak pada posisi tengah, tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Baik. Nah, dari situ muncul ada yang akan kita jelaskan berikutnya adalah dimensi-dimensi moderasi beragama itu.
0: Baik, sebelum kita ke dimensi Pak, tadi kita sempat mendapatkan bahwa posisi seseorang yang moderasi beragama itu moderat di tengah begitu Pak ya.
1: Iya.
0: Berbeda apa dengan yang namanya netral?
1: Netral itu tidak berpihak gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau moderat itu di tengah, kita berpihak kepada siapa? Kepada kebenaran.
0: Baik.
1: Kebenaran versi siapa? Versi yang menyeimbangkan antara versi kiri, versi kanan. Nah, terkadang kan ini posisi kiri terlalu kiri, sementara yang kanan tidak terlalu kanan gitu.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Jadi kita ini melakukan berada di tengah itu untuk menyeimbangkan, ya.
0: Baik.
1: Menyeimbangkan antara kiri dan kanan ekstrim itu sehingga balance gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga kehidupan kita ini toleran, akur begitu.
0: Baik.
1: Ketika memang yang kanan ini setelah ditelaah memang pemikirannya menurut kajian kita adalah yang lebih mendekati kebenaran, ya kita harus mungkin ya orang moderat itu berpihak ke sana. Artinya satu ketika mungkin dia tidak netral gitu.
0: Yeah.
1: Mungkin dia berpihak pada ini karena menurut dia setelah dikaji dengan berbagai perspektif ini lebih benar gitu.
0: Baik.
1: Sementara yang ekstrim satunya ini tidak benar. Nah, maka kita harus berpihak kepada yang benar. Artinya keberpihakan kita itu kepada yang benar gitu ya.
0: Baik.
1: Kepada esensi agama itu sendiri.
0: Baik, baik. Jadi bukan netral juga ya Pak ya, tapi
1: ya,
0: tetap berpihak. Tapi ya, berpihaknya kepada kebenaran dan tadi dengan kajian dan sebagainya tadi
1: ya,
0: melewati proses begitu Pak ya untuk
1: ya,
0: menentukan mana yang benar. Baik, akhirnya kita masuk nih Pak pada tema kita itu dimensi-dimensi moderasi beragama. Ada beberapa dimensi ya Pak ya menjadi bagian penting di dalamnya. Bisa dijelaskan Pak
1: ya
0: untuk pendengar kita, silakan.
1: Baik. Toleransi beragama yang ada empat dimensi ya. Ini penting kita pahami kaitannya dengan kondisi kita di Kalimantan Barat yang memang sangat plural gitu ya. Baik aspek suku, agama, sosial budaya dan sebagainya, termasuk pilihan-pilihan politik kita juga beragam gitu ya. Nah, karena itu perlu kita mengembangkan toleransi beragama ini dari empat dimensi. Yang pertama adalah dimensi toleransi dan dialog interkultural dan interreligius. Nah, dalam konteks Kalimantan Barat, kita ini sering menjadikan percontohan gitu ya. Misalnya Singkawang dan juga Pontianak menjadi contoh daerah yang toleransinya tinggi. Nah, oleh karena itu contoh ini harus kita dorong untuk dijadikan menjadi contoh bagi daerah lain. Nah, untuk menjadi contoh toleransi, maka kita perlu mendorong adanya dialog ya. Dialog aktif yang tidak hanya formal antar tokoh agama misalnya di pengurus FKUB, kabupaten, kota, di provinsi gitu ya. Tapi harus ada dialog sampai ke akar rumput, sampai ke grassroot.
0: Yeah.
1: Nah, maka FKUB Kalbar misalnya di tahun lalu itu ada mengikut sertakan para Gen Z gitu ya.
0: Yeah.
1: Generasi Z, kita masuk ke sekolah, ke para mahasiswa untuk berdialog. Kita kumpulkan dari 6 agama itu di dalam satu forum gitu ya untuk kita berdialog mengupas berbagai hal. Nah, di situ mereka terlibat dialog intensif sehingga mereka saling muncul saling pemahaman. Nah, untuk menjadi toleran, maka salah satu caranya adalah melakukan dialog yang intensif sampai ke grassroots. Yang kedua adalah dimensi akomodasi kearifan lokal. Nah, dalam konteks Kalbar, kita di masing-masing suku dan juga agama, kita punya tradisi-tradisi yang unik gitu ya.
2: Yeah.
1: Misalnya Melayu, kemarin ada robok-robok.
2: Ya kan? Yeah.
1: Kemudian kalau di Tionghoa ada Cap Gome dan sebelumnya itu Tahun Baru Imlek. Imlek, Cap Gome, kemudian misalnya kalau di Dayak ada
2: Gawai,
1: Naik Dango dan sebagainya. Nah, dalam tradisi-tradisi itu kita lihat tidak ada sekat-sekat agama, tidak ada sekat-sekat suku bangsa kita.
2: Yeah.
1: Ketika Cap Gome, yang Muslim, yang Melayu, yang mana saja ikut berbaur di situ.
2: Yeah.
1: Kita lihat misalnya di Pontianak, kalau ada iring-iringan apa naga gitu ya, atau apa saja gitu ya.
2: Yeah.
1: Itu yang nonton tidak hanya yang orang Tionghoa.
2: Betul.
1: Tapi semua kita, warga masyarakat kita, tumpah ruah memadati jalan, terutama di Jalan Gajah Mada lah contohnya gitu. Betul. Ya. Begitu juga misalnya di Singkawang. Nah, kearifan lokal, kultural tadi itu menjadi ruang ruang untuk kita bertemu. Bertemu, berdialog, berinteraksi antar berbagai elemen bangsa gitu. Karena itu kita harus mengakomodasi, memelihara kearifan lokal ini, tradisi-tradisi lokal, baik yang bernuansa etnik maupun yang bernuansa keagamaan. Termasuk misalnya kalau kita lebaran gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Ya, tetangga kita yang Tionghoa atau yang Dayak, yang memang non-muslim gitu kan, itu tidak ada masalah kalau mereka saling kunjung gitu kan.
2: Tetap datang.
1: Begitu juga misalnya kita yang muslim berkunjung ke yang non-muslim ketika mereka perayaan Natal dan sebagainya.
2: Yeah.
1: Itu gak ada masalah bagi kita. Karena ini kalau dalam bahasa Islamnya mungkin silaturahim ya.
2: Betul.
1: Saling mengunjungi. Ini aspek sosial ya. Nah, ini perlu kita jaga, kita rawat gitu ya, kearifan lokal itu. Nah, yang ketiga, dimensi komitmen kebangsaan dan kerukunan sosial. Nah, Kalimantan Barat kan di dinamika sosialnya di masa lalu itu penuh dengan berbagai hal lah ya.
2: Yeah.
1: Tapi kita punya komitmen dasar berbangsa, ada 4 pilar ya. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka 4 pilar ini harus menjadi pilar utama untuk mencegah polarisasi sosial. Nah, maka apa yang harus kita kembangkan di Kalimantan Barat? Yang harus kita kembangkan adalah integrasi nilai agama yang selaras dengan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian memastikan kebebasan beribadah selalu terjaga, yang dengan mengutamakan mufakat dan hukum yang berlaku. Artinya misalnya saya aktif di ya termasuk Nahdiyin lah ya begitu, warga NU. Nah, di NU itu sudah final gitu ya, menyatakan bahwa katakanlah NKRI harga mati itu slogannya, kemudian ada lagu Ya Lal Waton. Kemudian deklarasi dulu oleh PBNU bahwa Pancasila dan Islam itu tidak saling bertentangan.
2: Yeah.
1: Nah, ini penting untuk kita kaji terus nilai-nilai agama kita yang bersinergi, yang saling menguatkan dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Karena apa? Kita mengembangkan kerukunan, mengembangkan moderasi beragama ini salah satunya adalah untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena itu komitmen kebangsaan ini harus kita selaraskan dengan nilai-nilai dan ajaran agama kita. Tidak hanya Islam, tapi semua agama saya kira punya nilai-nilai yang kompatibel dengan nilai-nilai kebangsaan.
2: Betul.
1: Nah, yang terakhir adalah dimensi anti kekerasan dan pencegahan radikalisme. Nah, di dalam konteks Kalimantan Barat, kita masih punya potensi gitu ya, potensi, dan itu selalu ada di daerah manapun.
2: Yeah.
1: Potensi untuk apa ekstremisme berbasis SARA.
2: Yeah.
1: Apalagi kalau ini sudah menjelang kontestasi politik, baik politik nasional maupun politik lokal gitu ya. Dimana kadang kontestan itu membawa isu-isu SARA. Nah, dalam hal ini apa yang harus kita lakukan di Kalimantan Barat? Terutama kaitannya dengan perkembangan teknologi hari ini. Nah, kita harus mengembangkan literasi digital. Kemudian pendidikan moderasi di berbagai lembaga pendidikan, di pondok pesantren, sekolah, madrasah, kampus, kemudian di forum pemuda. Untuk apa? Untuk membentengi generasi kita dari apa? Ujaran kebencian, hoax, radikalisme yang ini akan menjadi sumber pemicu lahirnya ekstremisme kekerasan ya. Kekerasan yang berbasis SARA. Nah, karena itu kita harus selalu mendampingi ya, memberi pencerahan kepada siapa saja, terutama generasi Z ya. Sebelumnya ada generasi milenial, untuk terus kesadaran literasi medianya itu semakin tinggi.
2: Yeah.
1: Karena media ini nggak bisa kita bendung gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Kita mengajarkan misalnya di mana saja di lembaga pendidikan kita untuk selalu istilahnya itu, sebelum sharing itu kita
2: sudah cek dulu begitu
1: ya, cek and recheck lah ya gitu ya.
2: Betul.
1: Jangan tiba-tiba dapat info di media sosial langsung di share. Saring sebelum sharing kan gitu. Nah, betul. Itu yang harus kita lakukan, karena kita sudah banyak kasus-kasus di mana melalui media sosial ini terjadi gesekan-gesekan, kekerasan-kekerasan yang tidak hanya berbasis SARA tapi berbasis berbagai hal gitu ya. Oleh karena itu, kita di Kalimantan Barat harus terus meningkatkan kemampuan literasi media di semua lini kehidupan kita. Saya kira itu empat dimensi dari moderasi beragama.
2: Baik, ada empat moderasi beragama dimensinya tadi Pak ya, yeah. Yang mana sudah mencakup tadi toleransi, bahkan sampai anti kekerasan tadi pendengar ya, bahkan akomodasi terhadap budaya lokal dan kearifan lokal tadi Pak ya juga,
1: yeah.
2: Termasuk di dalam situ, bahkan termasuk juga jangan sampai kita sharing berita-berita bohong atau hal-hal yang mengadu domba istilahnya begitu. Tuh. Pak ya, dalam dimensi anti kekerasan tadi pendengar. Nah, menurut Bapak nih Pak Zul, pengalaman setelah mengurus kerukunan umat beragama ini ya di Kalimantan Barat, apakah masyarakat kita ini sudah cukup memahami Pak soal moderasi beragama dan sudah benar-benar diimplementasikan atau masih dalam pemahaman yang masih perlu diluruskan Pak Zul?
1: Iya, untuk membangun kesadaran moderasi beragama ini, kalau menurut saya ini adalah sebuah proses yang terus ya,
2: terus
1: harus dilakukan. Tidak ada kata mereka sudah moderat, enggak.
2: Yeah.
1: Ini harus proses terus menerus kita pelihara, karena yang namanya pemikiran itu kita tadi misalnya pengaruh ya, pengaruh media sosial, media internet, itu semua informasi bisa masuk kapan saja.
2: Yeah.
1: Dan namanya pemahaman terhadap agama bisa berubah-ubah setiap saat tergantung apa yang memengaruhinya. Semakin banyak informasi-informasi yang ekstrim yang masuk ke dia, maka sikap moderatnya akan mulai terkikis. Karena itu tidak memelihara moderasi pembelajaran atau meningkatkan moderasi beragama ini adalah proses yang tidak pernah selesai.
2: Yeah.
1: Yang harus selalu kita lakukan supaya ini semakin meningkat gitu ya. Nah, kalau konteks Kalimantan Barat menurut saya sudah cukup baik ya, cukup yeah. baik, tetapi bukan berarti ketika sudah cukup baik kita tidak melakukan upaya terus-menerus, tidak.
2: Betul.
1: Cukup baik dalam pengertian ini kompatibel juga dengan tingkat pendidikan ya. Semakin tinggi pendidikan masyarakat kita, maka sikap-sikap yang tercermin sebagai bentuk

0: Mas lagi pendengar membawa konsep ke realitas masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk. Tetap bersama kami di sini di Moderasi Beragama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan moderasi beragama edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Masih bersama dengan kami Dr. Zulkifli MA pendengar, dan kita masih membahas dimensi-dimensi moderasi beragama di Kalimantan Barat. Tadi sudah dipaparkan ya Pak Zul, empat dimensi moderasi beragama. Kali ini kita ingin lihat di Kalimantan Barat sendiri nih Pak Zul. Kita tahu bahwa Kalbar ini punya masyarakat yang majemuk, yang dikatakan Pak Zul tadi ya, dengan latar belakang agama, etnis, budaya yang sangat-sangat beragam. Apa Pak tantangan terbesar yang sebenarnya menjadi tantangan ya kita di Kalimantan Barat ini untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman tersebut Pak Zul?
1: Ya, saya kira tantangan terberat kita adalah pemahaman kita sendiri terhadap agama kita masing-masing. Yang terkadang mohon maaf saya katakan mungkin sempit gitu ya. Ada klaim-klaim kebenaran tunggal yang menyatakan bahwa tafsiran saya inilah yang paling benar gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan berat di internal masing-masing agama, karena kalau kita baca berbagai referensi memang ekstremisme dalam beragama itu ada di semua agama. Dan ini menjadi tantangan terberat bagi para agamawan untuk terus-menerus melakukan edukasi kepada siapa saja di agama kita masing-masing untuk memahami agama secara moderat gitu. Yeah. Nah, dalam konteks agama Islam misalnya, dulu masih ada yang berpikiran ini agama apa lagi gitu, ini mazhab apa, ini moderasi beragama, kok ada ajaran baru lagi ke agama Islam ini. Nah, itu kan memahami agama Islam, padahal kalau kita kaji sebenarnya moderasi beragama itu bukan ajaran agama baru, bukan mazhab baru, bukan aliran baru, tapi bagaimana, bahkan ada yang mengatakan ini agama apa lagi gitu kan. Nah, sederhananya bahasa Pontianak kan gitu. Nah, karena itu di internal kita masing-masing agama ini perlu membina agama kita, semua umat kita termasuk tokoh-tokoh agama kita, untuk mempromosikan sudut pandang agama yang moderat. Nah, kalau kita baca referensi-referensi memang semua agama itu seperti itu, potensi untuk berpikir ekstrim itu selalu ada. Yeah. Baik ekstrim ke kiri maupun ekstrim ke kanan. Ekstrim itu kan terlalu gitu ya, terlalu memahami agama secara tekstual, atau terlalu liberal dalam memahami agama. Nah, itu selalu aja ada di setiap agama. Itu tantangan internal ya. Nah, tantangan eksternal kita tadi juga saya sudah singgung adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bisa kita bendung. Misalnya teknologi AI gitu ya. Teknologi AI dengan didukung oleh big data dan sebagainya itu menjadikan informasi-informasi agama itu sekarang orang banyak tidak bertanya lagi kepada ustadz, kepada pastor, kepada pendeta. Yeah. Tapi yang mereka bertanya kepada AI.
2: Yeah.
1: Ya kan? Bagaimana tafsiran ayat ini? Nanya ke AI, nanya ke Google gitu. Padahal itu juga bersumber dari kalau yang mengisi berita-berita atau tulisan-tulisan yang masuk ke media sosial yang menjadi basis penarikan data oleh AI itu adalah bersumber dari tulisan-tulisan kaum ekstrim, maka yang jawaban yang muncul adalah jawaban-jawaban yang ekstrim juga.
2: Yeah.
1: Karena itu tantangan terbesar bagi agamawan kita hari ini adalah kita nggak bisa membendung kemajuan teknologi AI ini. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Membanjiri media itu dengan informasi-informasi keagamaan yang moderat. Jadi kaum moderat ini jangan diam.
2: Yeah.
1: Kaum moderat jangan diam, tapi kita harus aktif, seaktif-aktifnya gitu ya.
2: Yeah.
1: Untuk mengisi ruang-ruang di berbagai platform media sosial dengan informasi, dengan tulisan-tulisan yang moderat itu.
2: Yeah, betul.
1: Supaya ketika AI itu membaca, misalnya orang bertanya kepada AI, maka sumber yang ditarik datanya itulah dari sumber-sumber yang moderat juga, sehingga informasi yang diterima ketika orang bertanya kepada AI, maka yang muncul adalah jawaban-jawaban yang moderat juga.
0: Setuju.
1: Nah, tantangan berikutnya lagi adalah para agamawan kita ini masih ada saja yang katakanlah gaptek bahasa kita, yeah, gitu kan, gaptek. Nah, ini juga tantangan berat kita. Ada yang apa sih, mau direkam, mau disiarkan, saya kan ngajar ini dengan nilai ta'ala, kenapa pula harus disiarkan? Padahal itu maksud kita, itu tadi, yeah, menjawab tantangan kekinian kita. Nah, itu juga tantangan spesifik juga bagi kita semua gitu. Saya kira itu.
0: Baik, tantangannya justru malah lebih tinggi apa ya di dunia digital seperti, yeah, sekarang ini, apalagi tadi AI. Walaupun sebenarnya tetap kita sarankan untuk tidak mencari di AI sebenarnya apa ya, yeah, tapi kalaupun misalnya ternyata ada yang cari, setidaknya yang muncul itu memang dari informasi-informasi yang moderat itu tadi.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu pendengar. Nah, kalau misalnya kita lihat Pak dalam kehidupan sehari-hari, biasa kan kita temukan masyarakat yang memang majemuk ya, berbeda agama tapi bertetangga misalnya. Ini pertanyaan juga nih dari pendengar kami ya, Agung di Sungai Jawi ya. Ada yang bertetangga, mungkin bekerja bersama begitu ya, bahkan terlibat dalam kegiatan sosial yang sama. Seberapa penting Pak tetap kita untuk menjaga interaksi dengan kerabat kita itu tadi ya, untuk membangun moderasi beragama? Artinya tetap harus berinteraksi ya Pak ya, sesama manusia istilahnya begitu ya Pak Zul?
1: Iya betul. Kita harus selalu berinteraksi dengan siapa saja. Misalnya di dalam ajaran Islam lah ya, kita itu kan ada ukhuwah, persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ada pertama persaudaraan sesama umat Islam. Itu udah jelas lah ayat Al-Qur'annya. Kemudian persaudaraan sesama warga bangsa. Nah, ketika kita bersaudara sesama warga bangsa, maka interaksi kita dengan siapapun latar belakang suku, latar belakang agama, itu saudara kita. Bahkan lebih luas lagi, ukhuwah basyariah, ukhuwah kemanusiaan.
0: Yeah.
1: Semua umat manusia itu adalah saudara kita. Dalam ajaran Islam kita mengenal yang namanya bahwa kita ini bersumber dari Nabi Adam, artinya kita ini bersaudara sesama umat manusia, sesama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sesama warga bangsa. Kita bisa belajar dari sejarah bagaimana Rasulullah Muhammad misalnya, kalau yang Muslim ya, itu belajar pada beliau ketika beliau menjadi pemimpin bangsa di Madinah, di mana beliau menjadi pemimpin dari berbagai suku bangsa yang ada di kota Madinah. Ada orang Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada orang-orang pagan yang menyembah berhala. Tapi Rasulullah diakui sebagai pemimpin negara waktu itu, dan Rasulullah memperlakukan mereka pada posisi yang sama, setara. Itu bisa dilihat dalam Piagam Madinah, Misakul Madinah. Bagaimana Rasulullah menjaga persaudaraan ini persis seperti di Indonesia lah gitu, yeah. Madinah itu waktu di masa Rasulullah itu, dari suku, dari bangsa, suku bangsa, kemudian dari agama itu beragam, tapi mereka bisa bersatu di dalam Piagam Madinah itu. Warga Madinah itu disebut dengan ummatan wahidatan, umat yang satu. Artinya siapa yang umat yang satu di Madinah itu? Semua, yang Islam, yang Yahudi, yang Majusi, itu semua dianggap sebagai umat yang tunggal di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad.
0: Baik. Dan mereka tetap berinteraksi ya Pak ya, tidak menghindar.
1: Iya, nah, baik. Berinteraksi.
0: Baik, seperti itu. Justru malah dengan kita menjaga interaksi juga bisa menjaga kerukunan umat beragama itu.
1: Betul.
0: Seperti itu pendengar. Dan selain tokoh agama, mungkin tentu ada juga peran pemerintah ya Pak ya, dan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, sampai bahkan komunitas-komunitas kita di Kalimantan Barat. Beberapa ada juga Pak yang sudah pernah bersiaran bersama kami, yang juga isinya memang anak muda-anak muda yang mengkaji kerukunan umat beragama begitu ya. Bagaimana Pak seharusnya kolaborasi ini tetap terjaga untuk menjaga kerukunan Pak?
1: Ya, tadi kaitannya dengan generasi muda ya.
0: Ya.
1: Saya misalnya sering berinteraksi dengan TP5 gitu
0: ya. TP5 ya,
1: nah,
0: Pak.
1: TP5 itu beberapa kali saya diminta untuk jadi narasumber mereka. Itu saya kira sangat positif ya. Kegiatan-kegiatan mereka tidak sekedar berdiskusi, menghadirkan pembicara, tapi mereka sendiri di dalam TP5 itu berinteraksi sangat intensif, berbeda suku, agama. Di situ saya kira sangat baik buat komunitas-komunitas seperti itu. Kita butuh generasi-generasi muda yang berpikiran jauh ke depan. Tidak lagi primordialisme yang dikedepankan, tapi semangat kebangsaan, semangat kebersamaan, itu yang dikedepankan dengan membentuk komunitas-komunitas seperti itu. Saya kira ini sangat baik. Kedepannya mudah-mudahan tidak hanya TP5 itu, tapi yang lain-lain muncul gitu ya.
0: Setuju.
1: Baik dari kalangan pemuda yang berbasis mahasiswa ataupun pelajar gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut gitu ya. TP5 ini bisa muncul lagi yang lain-lainnya gitu.
0: Betul.
1: Saya kira gitu.
0: Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan terbanyak juga nih Pak. Dengan kita belajar, biasa kan kita belajar dari agama manapun begitu Pak ya. Selama itu baik kita ambil. Banyak yang mengira apakah akan mengikis keimanan kita dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan yang banyak. Menurut Pak Zul gimana Pak Zul?
1: Ya begini, menurut ajaran saya, karena saya Muslim ya, saya selalu bicara tentang ajaran Islam. Nah, Al-Quran itu sendiri itu mengakomodir kitab-kitab sebelumnya, suhuf-suhuf sebelumnya. Jadi isi yang apa yang ada di Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya itu ada di dalam Al-Quran. Cuma Al-Quran itu memang ada beberapa bagian dari syariat terdahulu itu yang di bahasa kita revisi lah gitu ya.
0: Yeah.
1: Artinya apa? Bahwa Islam itu sendiri di kitab sucinya itu mengambil ajaran-ajaran dari sebelum-sebelum agama Islam.
0: Yeah.
1: Satu yang paling nyata di kita, di Islam itu, haji. Tradisi haji itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim.
0: Yeah.
1: Itu dari Nabi Ibrahim sampai pada masa Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir pun, orang selalu berziarah ke Ka'bah itu. Artinya tradisi itu sudah ada jauh sebelum Islam. Nah, kemudian oleh Islam itu masuk di dalam Al-Quran, kemudian dimodifikasi, dijadikan menjadi salah satu rukun iman, rukun Islam. Artinya ketika kita belajar agama lain, tidak berarti bahwa keimanan kita akan goyah. Karena ya misalnya di IAIN itu ada program studi agama-agama.
0: Yeah.
1: Yang dulunya namanya dulu ya, itu perbandingan agama. Nah, ketika kuliah kita mahasiswa sekarang masih semuanya Muslim ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita mempelajari kitab-kitab suci yang lain, kitab suci agama lain, kemudian bahkan dosen-dosennya itu dari tokoh-tokoh agama lain.
0: Baik.
1: Kami-kami yang di FKUB Kalbar itu sebagian mengajar di SAA itu. Artinya apa? Kita silakan mempelajari agama lain. Tentu tujuannya juga semakin memperkuat keimanan kita, bahkan seperti itu tujuannya. Yeah. Itu bukan berarti kita mempelajari agama lain karena kita ingin pindah agama, bukan.
0: Betul.
1: Tapi untuk memperkuat keimanan kita. Saya kira begitu.
0: Lantas tidak melunturkan keimanan ya?
1: Iya, betul.
0: Pak Zul, ya, justru malah semakin menguatkan keimanan. Betul. Kita dengan kita belajar seperti itu pendengar. Kita akan break sejenak, kita akan lanjutkan kembali nanti setelah ini Pak Zul. Dan Anda juga pendengar masih dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Moderasi Beragama.

0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Moderasi Beragama, dan kita masih membahas dimensi-dimensi moderasi beragama di Kalimantan Barat. Dan masih bersama kita Dr. Zulkifli MA, pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Sepertinya kita menerima telepon, Pak Zul, kita angkat terlebih dahulu. Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Saya bicara dengan siapa ini?
0: Dengan Fatih di sini. Ini dengan siapa? Di mana, Ibu?
1: Al-Fatih ya?
0: Iya, Ibu.
1: Saya Lita Karisma.
0: Ibu Lita Karisma. Baik. Kita sedang dalam program Moderasi Beragama, Bu, dan bersama dengan kami di sini ada Dr. Zulkifli MA dari FKUB Kalimantan Barat. Silakan, Ibu, yang ingin bertanya.
1: Iya. Terima kasih. Langsung ke narasumber ya.
0: Baik.
1: Kebetulan tadi pagi itu saya ini kan suka nonton TV gitu ya, Nek ya?
0: Iya, Bu.
1: Dari jadi kebetulan saya buka TV, televisi Moji tadi pagi itu. Kalau Moji ini, kalau tidak salah ini dia tidak live ya.
0: Iya.
1: Udah misalnya dari Kompas, kalau Kompas kan rata-rata live gitu. Terus dia mengambil beberapa hari kemudian. Cuma tadi saya lupa ini di mana nih, di wilayah mana ini?
0: Iya.
1: Ada kejadian kalau jamaat itu, maaf, Bapak narasumber selamat pagi ya Pak?
2: Iya.
1: Maaf saya lupa menyapa. Ada pertanyaan saya, tapi saya jelaskan dulu kenapa saya dari pagi ini ada saya apa? Menonton gitu ya?
2: Iya, Bu.
1: TV. Kalau jamaat itu untuk agama Kristen ya, Pak?
2: Iya.
1: Iya. Ini ceritanya begini, saya lihat para jamaat itu sudah sembahyang.
2: Mm-hmm.
1: Sembahyang, terus ada sekelompok orang lah gitu ya, itu membawa senjata tajam, terus ini apa, tidak memperbolehkan mereka sembahyang gitu, bahkan diancam begitu.
2: Mm-hmm.
1: Ini saya lihat di Moji nih, ya Dek ya.
2: Yeah.
1: Yang menjadi pertanyaan saya begini ya, Bapak narasumber.
2: Iya.
1: Saya minta pendapat Bapak ya, atau pemikiran Bapak gitu. Ini kenapa bisa terjadi ya Pak ya?
2: Mm-hmm.
1: Di saat di zaman sekarang ini yang sudah sebenarnya ini udah kita ketahui itu toleransi beragama itu udah kuat begitu, tapi kok masih ada gitu ya Pak ya?
2: Baik.
1: Nah, itu yang saya minta apa penjelasan dari Bapak, pemikiran dari Bapak begitu.
0: Baik, Ibu.
2: Baik, terima kasih.
1: Yeah. Terima kasih Bapak narasumber juga. Ya Dek, siapa tadi itu?
0: Fatih
1: ya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Terima kasih. Iya, Bu Lita, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak ya, tadi sempat mungkin tadi dilihat juga ternyata masih ada ya, Pak ya, yang seperti ini. Tapi tadi tidak dijelaskan di mana daerahnya tadi ya, karena lihat berita ya. Silakan Pak Zul, tanggapan Anda.
2: Baik, terima kasih Bu Lita Karisma. Mungkin sekilas saja tadi informasinya bahwa ada sekelompok orang yang menghalang-halangi orang untuk beribadah gitu ya, dengan membawa senjata tajam. Nah, boleh jadi gitu ya, boleh jadi, saya katakan boleh jadi, karena saya juga tidak melihat langsung bagaimana tayangannya, bagaimana persisnya berita itu. Boleh jadi ini adalah bisa kesalahpahaman, kemudian bisa karena memang informasi yang mendasari mereka melakukan tindakan itu tidak benar. Biasanya orang terpicu melakukan tindakan-tindakan ekstrim seperti itu karena ada berita-berita yang berseliweran kemana-mana, tidak dicek and recheck lagi, sehingga bertindak seperti itu. Nah, itu yang bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian berita itu kemudian diserap begitu saja. Kemudian di dalam pemahaman mereka juga mungkin ada pemahaman-pemahaman yang masih belum moderat gitu ya, dalam memahami agama dia, sehingga mengambil tindakan untuk menghalang-halangi orang beribadah. Padahal dalam berbagai ajaran agama tentu tidak ada mengajarkan untuk kita menghalangi agama orang lain beribadah, orang lain beribadah sesuai dengan agamanya. Nah, ajaran Islam juga ya mempersilakan, silakan kalau yang mau beribadah dengan agama masing-masing, ya lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Itu jelas itu di dalam Al-Qur'an. Saya menyembah Tuhan saya, kalian silakan nyembah Tuhan kalian. Lakum dinukum waliyadin, agama kamu silakan agama kamu, beribadahlah sesuai dengan agama kamu. Saya menyembah Tuhan saya beribadah sesuai dengan ajaran agama saya. Itu kan ayat, kalau ini kalau dalam perspektif agama Islam itu kan ayatnya sangat sering kita baca.
0: Betul.
2: Tapi kadang kita enggak ngerti maknanya seperti apa. Nah, sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang mungkin kalau dalam perspektif pandangan kasat mata kita ini ekstrim gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, tentu kita juga harus melihat nih sebenarnya kasusnya seperti apa secara detail supaya analisis terhadap penyebabnya bisa kita elaborasi lebih jauh gitu.
0: Baik.
2: Saya kira begitu. Terima kasih.
0: Dan ini nyambung Pak dengan pertanyaan penutup kita di penghujung sesi moderasi beragama ini, Pak. Sebagai umat beragama begitu ya, kita juga inginnya hidup rukun dan damai ya Pak ya, sebagai warga masyarakat Kalimantan Barat bahkan Indonesia. Apa Pak yang ingin disampaikan, harapan mungkin Pak agar tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lita Karisma, bahkan sampai diliput media begitu ya. Dan kedepannya apa nih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa begitu Pak, bukan tokoh agama, bukan pejabat, tapi kita juga ingin ikut menjaga kerukunan beragama di lingkungan masing-masing. Silakan Pak Zul.
2: Pesan pertama saya yang paling penting adalah pahami ajaran agama kita semakin mendalam.
0: Baik.
2: Jangan sekedar belajar agama di dangkal begitu. Harus mendalam kita mempelajari agama kita. Semakin kita dalam memahami ajaran agama kita, saya yakin kita akan semakin menjadi orang yang toleran. Yang kedua, selalulah kita menyaring informasi sebelum di-share. Ini terkait dengan tantangan eksternal kita, sehingga kita akan terbebas dari penyebaran berita-berita bohong atau hoax gitu ya. Kemudian selalu jaga hubungan baik dengan siapa saja, karena kita ini bersaudara, tadi saya sebutkan, bersaudara sebagai satu agama, bersaudara sebagai warga bangsa, dan bersaudara sebagai sesama umat manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pencipta kita satu. Mungkin Tuhan juga menciptakan agama kita berbeda-beda, tapi sumbernya dari Tuhan yang satu.
0: Betul.
2: Karena itu kita ya saling menghargai ciptaan Tuhan itu sendiri. Agama itu diciptakan oleh Tuhan, ya kita hargai ciptaan Tuhan itu seperti kita menghargai diri kita sendiri, seperti kita menghargai agama kita sendiri. Menghargai agama orang lain berarti juga menghargai agama kita. Kalau kita menghina Tuhan-Tuhan agama lain, maka mereka juga akan menghina Tuhan agama kita. Itu jelas itu di dalam Islam menyebutkan seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Pak Zulkifli sudah bersama kami dalam program moderasi beragama ini. Sehat-sehat Pak.
2: Amin, amin.
0: Baik,
2: terima kasih. Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk moderasi beragama dapat Anda simak kembali nanti di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jelang pukul 11 kita akan dengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreuzer United ar gyfer gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue 1. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya, warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Ia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA ASEAN 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakub Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncer Guah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. Tiga hari berselang, Indonesia akan menghadapi

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Ini buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal, yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang, yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar, dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkenal panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan, tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya, dan mereka bermain sudah atraktif, dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar di 104,2 FM. Setelah tadi bersama kita dengarkan dinamika olahraga dari produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali menyimak beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak, dan beberapa saat lagi juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Rabu 23 September 2026, di mana azan zuhur nanti akan berkumandang pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Pendengar, masih ada 12 menit lagi ya untuk Anda yang bersiap-siap menunaikan ibadah salat zuhur. Sambil kami update informasi-informasi teraktual untuk Anda, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani.

0: Siar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, ngapa kau tangki semelamun?
2: Aduh nah he, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
2: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
2: Mari aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya, nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
2: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
3: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kampus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Kodara 12 bersama PPNS Bea dan Cukai Kalbakbar memusnahkan 1 juta batang rokok ilegal.
6: Untuk 1 juta kan kita memusnahkan ini Pak ya. Kita tadi pada saat melaporkan kepada Pak Armada RI antara Kodara 12 dengan PPNS.
5: Gubernur Kalimantan Barat Ridwan Orsan minta seluruh pihak perkuat sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
7: Semaksimal mungkin untuk mengatasi kahunga ini. Dan juga kepada masyarakat yang sudah membentuk dapur umum, ya, ibu-ibunya, untuk apresiasi yang tinggi-tinggi, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua ini, nah masalah yang kita hadapi sudah akan teratasi.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Rabu 23 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Melalui jumpa kita siang ini pendengar, Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 12 bersama PPNS Bea dan Cukai Kalbakbar melakukan pemusnahan 1 juta batang rokok ilegal hasil penindakan pengiriman melalui jalur laut. Berikut laporan selengkapnya.
8: Komandan Angkatan Laut Kodairal 12 Laksamana Muda TNI Sawa mengungkapkan penindakan bermula informasi terkait adanya pengiriman 5 unit truk fuso yang diduga bermuatan rokok ilegal dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menggunakan KM Dharma Kartika 7 WIB. Tim Quick Response Kodairal 12 mendapatkan 5 truk tersebut di Pelabuhan Dwi Kora menuju Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Dari hasil pemeriksaan, 4 dari 5 unit truk fuso diketahui bermuatan rokok, sedangkan 1 unit tidak bermuatan rokok. Secara keseluruhan, terdapat 23.681 batang rokok dengan berbagai varian merek, terdiri dari 22 juta batang rokok berpita cukai dan 1 juta batang rokok tanpa pita cukai yang dimusnahkan dengan cara disiram air dan direndam hingga rokok tidak lagi dapat digunakan. Sedangkan rokok yang berpita cukai merek Win dan rokok resmi lainnya dikembalikan kepada pihak ekspedisi setelah mendapatkan konfirmasi dari Bea Cukai Kalbakbar bahwa barang tersebut bukan merupakan rokok ilegal.
6: Untuk 1 juta kan kita musnahkan ini Pak ya. Kita tadi pada saat melaporkan kepada Pak Armada RI antara Kodara 12 dengan PPNS Direktorat Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat terus untuk mengusut terus sampai dengan insya Allah sampai dengan ketemu siapa pelaku-pelakunya. Kita masih sama-sama terus berupaya ya, masih dalam penyelidikan tadi. Biasanya kalau ilegal itu banyak yang ditutupi Pak, misalnya penerimanya juga palsu, kemudian pengirimnya juga alamatnya ataupun tempat pengiriman itu sering dipalsukan. Jadi kita masih terus berupaya untuk melaksanakan penyelidikan.
8: Atas tindakan ilegal ini, kerugian negara diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Kemudian, pemilik maupun penerima barang diduga melanggar ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
3: Pendengar, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Arianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin kemarin tidak bisa dioperasikan. Berikut laporan selengkapnya.
9: Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Arianus Bulo mengungkapkan alasan 9 helikopter waterbombing atau WB milik BNPB dan 1 helikopter Jepang Chinook CH-47 Senin kemarin tidak bisa dioperasikan dikarenakan minimnya jarak pandang atau visibility yang hanya di angka 500 meter. Dengan kondisi ini, tentunya Satgas Darat menjadi ujung tombak penanganan karhutla selama Satgas Udara tidak bisa melakukan pemadaman. Asrianus Bulo mengatakan dari 9 helikopter milik BNPB yang tidak bisa terbang itu terdiri dari 3 heli di Ketapang, 2 heli di Sintang, dan 4 heli di Base Camp Pontianak.
4: Bisa melaksanakan patroli untuk menentukan titik api yang ada di wilayah tersebut. Kenapa? Karena patroli udara tidak berjalan, sehingga yang kita andalkan sekarang patroli ground check oleh Satgas Darat.
9: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225, operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, berdasarkan hasil briefing pada Senin pagi, helikopter Super Puma H225 seharusnya melakukan waterbombing di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun, karena minimnya visibility, helikopter Super Puma H225 tidak bisa diterbangkan memadamkan karhutla.
10: Untuk visibility berkisar di 500 meter sampai 1200 meter. Dan untuk standar safety bagi helikopter kami yaitu visibility minimum di 2000 atau 2500 meter. Sementara hari ini itu berkisar di 500 sampai 1200 meter. Untuk hari ini helikopter kami sama sekali tidak bisa melakukan pemadaman sesuai dari arahan pimpinan briefing di BPBD Provinsi Kalimantan Barat.
9: Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer atau ILO Chinook CH-47 Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Senin kemarin, 3 helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 baik yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah maupun yang ada di Ketapang, tidak dapat melakukan pemadaman karhutla karena faktor visibility yang sangat minim. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
3: Pendengar, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh pihak memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, relawan dan masyarakat diminta fokus pada pemadaman serta pencegahan meluasnya kebakaran. Hal ini disampaikan Ria Norsan saat memantau penanganan karhutla di Bukit Pramas, Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
5: Gubernur Kalimantan Barat Dian Norsa mengatakan Kayong Utara dan Ketapang masih menjadi daerah yang menghadapi titik api dan kabut asap. Selain kedua daerah tersebut, Kabupaten Melawi juga terpantau memiliki titik api sehingga penanganan perlu terus diperkuat. Dian Norsa menyebut kondisi kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko karhutla tahun ini. Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya mulai dari modifikasi cuaca, waterbombing hingga pengerahan personel di darat. Sekitar 15.000 personel dan relawan dari berbagai unsur, termasuk TNI Polri, Manggala Agni, BPBD, masyarakat peduli api, serta organisasi kemasyarakatan terlibat dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
7: Semaksimal mungkin untuk mengatasi karhutla ini, dan juga kepada masyarakat yang sudah membentuk dapur umum, ya, ibu-ibunya, untuk apresiasi yang tinggi-tinggi, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua ini, nah, masalah yang kita hadapi segera akan teratasi.
11: Pak, satu terakhir, Pak, pesan-pesan untuk jurnalis, Pak.
7: Oh,
11: yang liputan nih, Pak, berusaha memberikan informasi.
7: Oke, ya, terima kasih kepada jurnalis, ya. Nah, ini yang paling penting nih. Nah, berikanlah informasi yang up-to-date dan juga informasi yang benar. Nah, jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mencari panggung, ingin pencitraan, ya, dan ingin memanfaatkan situasi dan kondisi karhutla ini sebagai alat politik.
5: Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan Kayong Utara menjadi salah satu dari 4 kabupaten yang saat ini menghadapi karhutla cukup serius bersama Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Penanganan dilakukan bersama TNI Polri, Manggala Agni, Taman Nasional Gunung Palung, relawan, dan masyarakat. Romi menyebut hingga kini masih terdapat sejumlah titik api dengan titik terbanyak berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Karena itu, penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi resiko meluasnya kebakaran.
12: Nah, oleh karena itu memang perlu langkah-langkah penguatan untuk meminimalisir risiko keparahan lebih lanjut, tentunya memang peran masyarakat dalam hal ini sangat penting.
5: Dalam kesempatan tersebut, masyarakat peduli api dari 10 desa juga dihadirkan untuk mendapat penguatan dalam penanganan karhutla. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat dapat mempercepat penanganan titik api sekaligus mencegah kebakaran meluas. Syarzani melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Kota Pontianak meluncurkan aplikasi Si Patuh Pasar atau Sistem Integrasi Pendampingan, Penataan, dan Kepatuhan Retribusi Pasar. Melalui layanan digital ini, para pedagang dapat lebih mudah melakukan pembayaran retribusi sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pasar. Berikut laporan selengkapnya.
13: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, ini aplikasi juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Pontianak membangun tata kelola penerimaan daerah yang lebih transparan dan tertib administrasi.
14: Dengan adanya sepatu ini, kita berharap dengan adanya inovasi ini bisa berdampak kepada kemudahan para pedagang pasar untuk melakukan pembayaran retribusi di setiap kewajibannya, kira-kira begitu. Tujuannya untuk memudahkan dan transparansi bagi kami, karena itu sudah dituntut secara aturan, dan kami juga pemerintah punya target-target tentu dengan PAD dari pasar-pasar yang memang dibina oleh pemerintah Pontianak.
13: Penerapan layanan Si Patuh Pasar ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 di 8 pasar tradisional di Kota Pontianak. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Ibrahim menjelaskan, Si Patuh Pasar menjadi salah satu upaya memperbaiki pengelolaan data pasar yang selama ini masih tersebar dalam berbagai berkas. Terlebih potensi restribusi dari pasar yang dikelola pemerintah cukup besar. Namun sebelum seluruhnya tergali karena masih terdapat kios atau los kosong, data yang belum lengkap serta pencatatan pembayaran yang perlu lebih terintegrasi.
15: Jadi Si Patuh Pasar ini adalah salah satu upaya pemerintah kota melalui Dinas Koperasi karena mengadakan aplikasi untuk mempermudah pendataan itu sendiri. Jadi seluruh data pasar kita masukkan, jadi di sana juga akan termonitor apakah di pasar A misalnya pedagangnya ada berapa, kemudian kios los ada berapa, sudah bayar belum. Kemudian selain sudah bayar, tunggakan tahun kemarin ada enggak? Tunggakan tahun berjalan ada enggak? Ya, tahun-tahun sebelumnya, tunggakan 2023 sebelumnya, atau tunggakan sekarang. Atau sekarang sudah bayar, itu akan termonitor.
13: Ibrahim menambahkan, selama ini pembayaran retribusi pasar telah dilakukan secara non-tunai melalui virtual account Bank Kalbar. Kehadiran Si Patuh Pasar membuat pencatatan pembayaran lebih terhubung langsung dengan masing-masing petak usaha. Pedagang nantinya juga dapat memeriksa nilai tagihan, riwayat pembayaran, maupun bukti pembayaran melalui sistem tanpa harus selalu datang atau bertanya kepada petugas. Muhammad Rokib dan Nani Saputra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi pendidikan. Pendengar, kondisi kualitas udara di Kota Pontianak yang kembali memburuk akibat kabut asap membuat SMP Negeri 1 Pontianak kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini ditetapkan setelah rencana pembelajaran tatap muka kembali ditunda. Kita simak laporan selengkapnya.
9: SMP Negeri Pontianak kembali melanjutkan pembelajaran jarak jauh menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala SMPN 1 Pontianak Kiswanti mengatakan, sebelumnya pihak sekolah telah mempersiapkan pembelajaran tatap muka setelah kondisi udara sempat membaik. Namun kondisi udara pada akhir pekan kembali menurun sehingga PJJ diperpanjang. Kiswanti menambahkan, pihak sekolah kemudian menyampaikan perpanjangan PJJ kepada orang tua siswa. Hingga saat ini sekolah menyebut orang tua masih dapat menerima kebijakan tersebut.
16: Artinya kemarin di awal itu kan disampaikan kalau indeks udaranya sudah di bawah 200, kita bisa pembelajaran tatap muka. Jadi mulai hari Jumat itu kami sebenarnya sudah bersiap nih bagaimana mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Tapi ternyata di hari Sabtu dan Minggu kan kondisi malah semakin menurun nih. sehingga di minggu itu sudah ada info bahwa kita adalah perpanjangan lagi PJJ.
9: Pelaksanaan PJJ yang kini memasuki pekan ke-6 mulai menimbulkan sedikit kendala. Wakil Kepala SMPN 1 Pontianak Bidang Kurikulum Astodi Gusta mengatakan, perubahan dalam proses belajar-mengajar cukup terasa, terutama dari sisi interaksi antara guru dan siswa. Menurutnya, dalam pembelajaran tatap muka, guru dapat melihat ekspresi serta kondisi siswa secara langsung.
17: Sangat terasa sekali perbedaan dan perubahan dalam proses pembelajaran apalagi selama melaksanakan proses PJJ ya, terutama di sini mengenai interaksi yang biasanya kita berinteraksi secara langsung, terus kita bisa melihat secara langsung gimana ekspresi anak ya, terus kita bisa mengetahui bagaimana moodnya anak di hari itu. Namun selama pembelajaran daring ini kita jadi tidak bisa mengetahui bagaimana sih keadaan baik itu psikologis maupun keadaan psikis anak pada saat pembelajaran.
9: Dalam menjaga interaksi antara guru dan siswa, SMP Negeri 1 Pontianak memanfaatkan berbagai platform digital termasuk Zoom. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir keterbatasan interaksi selama pembelajaran jarak jauh, sekaligus menjaga agar proses belajar tetap bermakna dan mencegah terjadinya learning loss. Wilhelmus melaporkan.

Mendengar sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas
2: 97.4 MHz.
3: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya,

0: Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas.
2: 97,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama kalian di Pro Dangdut, Dangdutlah kita. Oke, edisi Rabu ya 23 September 2026. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan juga masih ceria selalu ya. Dan senang sekali kita sudah hampir memasuki musim penghujan, dikarenakan memang kabut asap yang lumayan masih cukup tebal ya untuk di daerah Kabupaten Sambas. Semoga cepat reda untuk kabut asapnya agar jarak pandang juga sudah lumayan aman gitu ya. Oke, bersama Kak Olan, tetap Kak Olan temenin ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ke depan. Pastinya buat teman-teman yang mau request lagu atau mau salam-salam aja juga boleh banget, atau teman-teman baru yang mau join ya bersama kita, bukan lagi join di 0851-7670-0977, bisa melalui via WhatsApp, telepon dan juga SMS. Nah, buat teman-teman nanti untuk sesi selanjutnya, kalau belum bisa masuk via telepon, ya boleh banget untuk join bersama kita di via chat aja. Nanti insya Allah akan dibacakan satu persatu. Langsung aja kita sapa nih pelompong pertama kali ini, ada siapa dan di mana. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wanusuk nih.
1: Iya, wanusuk tuh.
0: Gimana nih kabarnya, Wan?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah, sehat Kak Ulan.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Wan?
1: Lagunya dari Imam S. Arifin.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya Bertepuk Sebelah Tangan.
0: Waduh. Bertepuk Sebelah Tangan. Boleh.
1: Salamnya pertama buat Kak Ulan yang lagi bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, Bang Eli, buat Ella Sepaket, buat Pak De, Mama Eti, Wanaci, Maksu, Lung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Ammo, Bang Pawadi, Risa, Alimin, Bang Bujang Esakmar, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Memes Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Uti, Lanius, Mama Anasa, Bang Ahmarwan, Pak Alang Pi'i, buat Kak Aida, buat Budiman, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Usul, Bertemu Sebelah Tangan dari Imam S. Arifin ya. Lanjut lagi, silakan buat teman-teman di belakang Wan Usul di 0851-7670-0977. Udah masuk musim penghujan tuh, biasanya badan rentan sekali ya teman-teman ya, untuk biasanya batuk, demam, flu gitu ya, radang pastinya. Nah, kalau mau kasih tips nih buat teman-teman kalau mau terhindar ya dari radang gitu ya, tenggorokan, itu pastinya kan kita harus banyak minum meskipun musim hujan, di 2 liter sehari ya, minimalnya segitu. Meskipun badan orang beda-beda ya, takar dari tubuhnya untuk minum berapa liter gitu ya, tapi minimal dianjurkan 2 liter. Ayo, mana teman-teman yang lain nih, udah pada ketiduran kah?

Oke, karena belum ada yang bergabung, langsung aja kita putarkan lagu request dari Wan Usu ya, Imis Arifin Bertepuk Sebelah Tangan ya. Ini dia, tetap bersama kami di Pradang Dedang, dadalah kita.

0: Imam S. Arifin ya, bertepuk sebelah tangan. Itu dia lagu pertama kita pada hari ini. Nah, kita tunggu kembali. Ini tadi sudah ada yang masuk teleponnya, namun karena lagu masih terputar, kita belum bisa terima gitu ya. Silakan buat teman-teman yang mau bergabung kembali di 0851-7670-0977 bersama Kak Ulan di sini yang akan menemani pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ke depan. Pastinya boleh banget buat request lagu dangdut apapun ya yang ada di file kita pastinya. Silakan. Kita terima dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya, Wan?
1: Alhamdulillah baik, tapi radio kami enggak dapat tuh.
0: Apanya yang enggak dapat?
1: Enggak kesiaran, udah dia malas senari.
0: Oh, berarti harus melalui streaming kah?
1: Barak-baraknya tebak-tebak tuh enak.
0: Oh, alah. Berarti memang harus pakai streaming kawan, dah coba streaming kawan.
1: Nah, anu onwen.
0: HP-nya.
1: Dari aplikasi deh. Anu. Dan ditebak-tebak aja lah dulu bener.
0: Oh, udah lama kewane ya?
1: Udah lama.
0: Oh, kira baru enak hari itu.
1: Bakal jadi kan, bilian-an deh.
0: Oh, sini leponan, berkabar.
1: Laki bisri ya. Kalau lagi mari tahu, gue enak deh.
0: Iya.
1: Ngomongan lalu-lalu dan tebak-tebak lah.
0: Oh, siaran kedaan gaya ya?
1: Ayo, besarkan lagu.
0: Boleh.
1: Pelaminan kelabu.
0: Pelaminan kelabu.
1: Nah, salatnya buat sejarah nang-nang ngerti. Aja deh. Udah penjalan.
0: Oh.
1: Kasihkan anak bersama penjalan adik. Nah, itu udah tawar aku bertanya tuh deh, satu kecamatan.
0: Oh.
1: Di Arab nih ya.
0: Oke.
1: Tawar itu ya, nak kerasi nak. Dulu, kemudian.
0: Nyan ya.
1: Nah, kalau itu udah meriksaan infonya.
0: Oke, makasih informasinya, Wan.
1: Sakit warga ulat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas sepi ya penonton kita hari ini. Ternyata emang beberapa waktu kemarin ya, siaran kita belum bisa didengar oleh teman-teman. Gak masuk gitu kata Wan Aci di radionya. Apakah sudah diupayakan streaming teman-teman? Kalau bisa streaming ya, dengar melalui via streaming kita aja ya. Katanya Pontianak juga ada ya. Ini coba masuk lagi, coba kita sapa dulu ada siapa nih di mana. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Kak Ulan.
0: Iya, gimana kabarnya Ki?
2: Jangan neaksi Busri di kuaya di Bantilan.
0: Oh iya. Ki, dah lama ke memang dah masuk siaran kita itu di radio.
2: Lama dah anak-anak yang kedengaran suara RRI, anak-anak sama di radio biasa ya.
0: Oh.
2: Kalau ni aku pakai anak, pakai anak RRI streaming. Kedengaran.
0: Streaming ni saya. Malah
2: ngobong juga, malah ngalak dengan meja biasa ya.
0: Oh, oke. Streaming berarti bisa.
2: Tapi melalui anak lah, RRI streaming ya, anak-anak digital ya. Yalah, sama kawan-kawan bisa gabung lah, gak denger radio.
0: Ya, iyalah, hir, bang, gak bisa. Ya,
2: aku sih belum dengar, pokoknya salah deh kotanya ya.
0: Pantas sepi, kata-kata.
2: Oh, sepi, selanjutnya semalam kan ada tiga yang gabung. aman lah, aman, pokoknya kawan denger radio biasa.
0: Oh, lah.
2: Nah, apa kabar kawan?
0: Alhamdulillah sehat. Aki gimana?
2: Kemarin Aki penunjuk ke dari Bantar, ujung saya siap dan magang ya.
0: Oh, segennya?
2: Ya, bagi Bantar, bagi langsung juga dari kampung kemarin. Bawa kebiasaan dari pasar kemarin ya.
0: Oke.
2: Okay. Agak lama kemarin lagi saya ngejak darah, ya.
0: Asal kenal.
2: Nah, terkenal nah. Dari Subah dengan dari anaknya. Sama nih.
0: Tabas kalau enggak salah. Aku
2: Balas Jangkung ya.
0: Oh, Balas Jangkung ya?
2: Oh, gimana ya kan tahu. Pak Nenek Aki.
0: Kenanai bukan kayak?
2: bukan kanai. Iya, apa namanya? Tempat ya saya ulang-ulang terus sih saya apa sih namanya?
0: Kitiantus.
2: Bukan, saya lahilik semua di Siangkung, lahilik Siangkung ya. Apa namanya? Lupa ni aku. Jumpa juga dengan ceweknya hari.
0: Oke.
2: Okay. Ya salah jumpa ya, nak pakai soleh. Ada yang ulangnya lah makan jumpa.
0: Ayo di.
2: Ya, setahun lagi dah.
0: Nyan ke deh?
2: Nyan lah.
0: Wah, saya baru kini.
2: Bisa merambutan hari ya. Belum tidak sampai setahun.
0: Belum sampai, Ki.
2: Belum, mau 89 bulan. Apa namanya itu? Kami kampungnya lupa aku. Aman lalu ya, hari-hari itu tidak lalu dengan kampung bareng dia lah dengan radio gitu.
0: Jelas apa sapi ge? Ternyata tak bisa didengar.
2: Iya, ada malasan hari ni yang dah lama, yang nak dapat anak radio sama saya. Malar nasir nanya.
0: Oke, Aki ada merukis lagu?
2: Lagunya kah? Mm-hmm. Rupiah aja lah.
0: Nyan ya, rupiah lagi.
2: Payah.
0: Lanjut Ki. Ada salam-salam mungkin Ki?
2: Salamnya Bapak Ulan lagi bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Salam warna kita tadi, Wanisu. Imana Bella. Pak Dedo Mencendung. Jam Cahye. Si Ambi, Mama Nasa, Bang Sawadi kita juga di taman. Kan dengarkan Bang Sawadi kita itu ya. Nah, Kak Memi dengan Bang Aryantonya, Bang Fardi, Kak Jena, Bu Ari. Nah, yang lain di Rangkul juga sampai kecuali dari A sampai Z.
0: Oke. Okay. Ya,
2: tanjak nangar kawan di salam-salam ya.
0: Aldi.
2: buat Kak Ulan, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ki Busri ya di Bantelan. Sempat main ke RRI ya, ketemu anak magang. Ketemu ciwi-ciwi gitu ya. Lanjut lagi kita sapa berikutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Kak Ulan?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ela kan ya?
3: Oh.
0: Teng lamahinnya nude, bangun tidur ke?
3: Bangun tidur Kak Ulan.
0: Antas lah. Amun Kak Ela tuh Kak Ulan nak nanya dengar ke radio atau udah masuk cuak?
3: Anu lah ya, dapat informasi dari Wanusu juga.
0: Streaming tidak?
3: Tidak.
0: Oh, daan. Berarti melalui via telepon nang lah tu i.
3: Allah hai, telepon nang tu ya.
0: Oke. Okay. Kela, mau rekis lagu apa?
3: Lagunya Teman Sejati aja lah dari Rebina Alvira.
0: Boleh.
3: Namanya buat Kak Ulan, semoga kita selalu.
0: Amin.
3: Buat Wanusu setuju, terima kasih informasinya. Buat Naik Ibu Sri. Awana Cik Jok pun Cik main telepon nak kalau dia tadi ya.
0: Payah nak dengar dia.
3: Biar dah halo Kak Ulan. Nah, yang penting bisa gabung be. Yang lainnya dirangkul aja sajalah. Kak Ulan dari A sampai jadi Jok nangor biak ya.
0: Oke.
3: Buat Kak Ulan, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Ela ya, yang baru bangun tidur katanya dapat informasi dari Wanusu. Terima kasih buat Wanusu ya. Mungkin Wanusu bisa nyimak juga, jadi bisa berbagi informasi bersama teman-teman ya yang belum bergabung hari ini melalui via telepon gitu ya. Ini kalau belum ada yang gabung lagi, kita mungkin langsung saja hadirkan lagu yang sudah di request ya. Ada Pelaminan Kelabu ya dari Mansyur S, kemudian juga ada Rupiah dari Roma Irama, dan juga Teman Sejati dari Revina featuring Tia, Salma, dan juga Lisna. Baik, langsung aja kita putarkan lagunya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

meski terpencil, bahkan nyaris terisolir, namun warga di desa ini tetap bahagia menikmati hidup. Ya, Desa Muara Enggelam, yang merupakan desa unik. Desa ini dikenal sebagai desa tanpa daratan, bukan tanpa alasan, karena seluruh bangunannya berdiri kokoh di atas permukaan danau melintang. Desa yang terletak di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat Danau Melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Oke, terima kasih pendengar. Masih bersama Kaolan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beberapa lagu sudah kita hadirkan untuk pendengar di rumah, request dari Wanaeci ya. Kemudian Ki Busri dan juga Kak Ella ya. Silahkan buat teman-teman yang lain yang bisa bergabung bersama kita, yang bisa mendengar gitu ya. Mendengar via streaming maksudnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ula.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya itu?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dari Isama sudah yang hilang di program ini radio yang dah ada siaran ini.
0: Iyalah. Ternyata
1: mudah-mudahan cepat diperbaiki kalau ini.
0: Amin. Semoga lekas diperbaiki oleh tim ya.
1: Iya lah. Nah, lagunya kalau
0: boleh Marukis, lagu apa nih?
1: Lagunya Cuma Kamu dari Bang Haji Roma Irama.
0: Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu. Salam nih tentunya buat Kak Ulan ya, sekarang nih selamat bertugas. Mudah-mudahan juga Kak Ulan dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Juga dengan Nek Wanusu, Kak Ella juga dengan Bang Senja, Kak Tia juga dengan Bang Gayan, anak lupa juga dengan Pak Kiklan, Pak De, terus juga dengan Nen Palang Pingkite, terus lagi dengan Kak Genap, Kak Ciambi, terus lagi yang es dengan Kak Marmi. Tak ada lupa juga dengan Pak Bujang Cahye, buat Mama Nasa juga, buat semis-semisnya lah Kak Ulan, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Dari A sampai ke J, buat Kak Ulan yang lagi bertugas ya, selamat bertugas, mudah-mudahan Kak Ulan dalam keadaan sehat, walafiat selalu.
0: Amin.
1: Dan semisnya juga para pendengar RRI Samas yang lewat streaming tuh, yang lewat Reli digital yang selalu setnya kita ucapkan mudah-mudahan juga sebentar dan sehat dan selamat sore. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Lanjut lagi, silakan buat teman-teman yang mau bergabung ya, saling mengabari. Barangkali teman-teman yang lagi mendengarkan via streaming ini bisa menyimak ya, mendengarkan lagu-lagu yang sudah direquest sama teman-teman kita. Pastinya juga kalian masih menunggu ya di line telepon di 0851-7670-0977. Kalau belum ada yang masuk, langsung saja kita hadirkan lagu request dari abang yang tadi, yang Diman Semat ya. Cuma Kamu dari Bung Roma Irama. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdutlah kita.

0: Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat Danau Melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya dari siapa tadi? Cuma Kamu dari Buruma dan juga featuring Rita Sugiarto telah membawa kita pada pukul 14:28 waktu Indonesia Barat. Waktu kita tersisa kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Buat teman-teman yang belum bergabung, silakan untuk bergabung bersama kita di 0851-7670-977. Kita juga mengundang para pendengar yang mungkin yang berada di luar Kabupaten Sambas, yang lagi mendengarkan streaming, juga boleh banget untuk bergabung bersama kita. Tidak hanya khusus untuk warga Kabupaten Sambas ya. Oke, sekali lagi kalau yang mau bergabung silakan di 0851-7670-977. Nyambi kita carikan lagu buat teman-teman di rumah yang mungkin mau bergabung tapi gak ada pulsa, atau memang gak bisa sama sekali untuk mendengarkan streaming, atau belum mendapat info ya dari teman-teman ya. Kita coba cari dulu ya lagunya, lagu apa ya. Coba kita hadirkan lagu dari Mary Andani ya, Prahara Cinta. Kemudian dari Lesti, Kura-kura Dalam Perahu. Dan juga ada Vita Alfia, Selalu Rindu. Dan juga lagunya Rita Sugiarto ya, Cinta Berawan. Kita hadirkan dulu lagu-lagu berikut ya untuk teman-teman di rumah ya, di sana yang lagi mendengarkan streaming. Ini dia beberapa lagu yang sudah kalian hadirkan untuk pendengar. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

meski terpencil, bahkan nyaris terisolir, namun warga di desa ini tetap bahagia menikmati hidup. Ya, Desa Muara Enggelam, yang merupakan desa unik. Desa ini dikenal sebagai desa tanpa daratan, bukan tanpa alasan, karena seluruh bangunannya berdiri kokoh di atas permukaan danau melintang. Desa yang terletak di Kecamatan Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Desa Muara Enggelam memiliki daya tarik tersendiri. Desa yang dikenal sebagai Desa Terapung ini berdiri di atas danau yang memiliki luas sekitar 11.000 hektar dan menjadi sumber daya air tawar yang melimpah. Transportasi utama di Desa Muara Enggelam menggunakan perahu kecil karena desa ini berada di sebelah barat danau melintang. Keunikan dari desa ini yaitu memiliki gerbang yang berdiri kokoh di atas air. Selain itu, desa ini juga memiliki jembatan kayu yang bisa terbuka dan tertutup. Jembatan tersebut akan terbuka pada saat ada perahu yang lewat dan tertutup kembali saat perahu sudah lewat. Sangat unik, bukan?

Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Oke, terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang bergabung di edisi Rabu 23 September 2026. Kak Ulan yang bertugas pada sore ini mau pamit undur dari ruangan Anda. Kalau ucapkan selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar rangkaian program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda edisi hari ini Rabu 23 September 2026 akan kami hadirkan dialog khusus bersama LDII nantinya dari pukul 15 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat yang akan dipandu oleh rekan saya nanti Kurnia Santosa yang menghadirkan Bapak Dodi Taufik Wijaya dan Bapak Susanto dari LDII Kalimantan Barat akan membahas terkait bersama membangun Kalimantan Barat menggali 8 bidang pengabdian LDII. Setelah itu pendengar nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti bersama berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Lalu setelah itu kami akan temani sore Anda dengan ragam musik dan informasi terkini dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 19 pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak bersama Warta Berita Sentral dan kebersamaan kita nanti akan diakhiri dengan Mimbar Agama Katolik dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog khusus bersama dengan LDII Kalimantan Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Kurnia Santosa dalam dialog khusus yang akan membahas tentang bersama membangun Kalbar, yang kita sudah kehadiran dua narasumber. Narasumber yang berkompeten untuk berbicara tentang bagaimana pengabdian 8 program yang akan ataupun sudah dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Yang pertama kita sapa dulu pendengar dan pemirsa yang ikut juga mengikuti kami di channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak dan di 104,2 FM RRI Pontianak. Di program 1 kita sapa dulu yang pertama ada Ketua Umum DPP LDII Pak Dodi Taufik Wijaya. Selamat sore Pak, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Santo.
0: Gimana Pak kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Okay. Semangat ya Pak. Semangat. Baru datang ke Pontianak disambut kabut asap.
1: Iya.
0: Akhirnya asin juga Pak.
1: Akhirnya agak payau ya. Agak payau. Tapi asik lah.
0: Asik apa ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi. Pak Dodi aja ya panggilnya Pak.
1: Iya.
0: Kayak Pak Ketum, Pak Dodi. Kemudian ada Ketua DPW dari Kalbar, Pak Susanto. Selamat sore, Pak Susanto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pendengar dan pemirsa RRI Pro 1.
0: Sudah lama pendengar, mungkin Anda sudah lama tidak mendengar suara Pak Susanto di RRI karena kesibukan Pak Ketum, kesibukan yang luar biasa dari Pak Susanto. Biasanya beliau rajin kami undang tuh.
1: Iya.
0: Kalau isu-isu tertentu sih, tapi ini baru kali ini lagi kita bisa alhamdulillah bisa silaturahmi kembali ya Pak Susanto. Baik, pendengar dan pemirsa, Anda bisa menyimak siaran ini di 104.2 FM. 104.8. Itu nyasar ke Pro 2 nanti. Ada di channel YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Selamat sore bagi Anda yang ingin bergabung, nanti bisa komen di YouTube atau langsung ke telepon di Pro 1, nanti ada Cherry yang angkatnya. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan berdiskusi selama kurang lebih 50 menit ke depan. Okay. Tentang bagaimana kemudian Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII akan memaksimalkan nih Pak Ketum, 8 pengabdian yang mungkin sudah berjalan di selama periode Pak Ketum terpilih kemarin. Berarti baru satu periode ini ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Mungkin apa-apa saja sih Pak dari 8 program ini yang akan dilaksanakan secara nasional, dan bagaimana kemudian menurut, kan ada laporannya Pak ya, tentu dari setiap LDII di setiap DPW. Khususnya daerah yang Bapak saat ini singgahi yaitu Provinsi Kalimantan Barat, di bawah kepemimpinan beliau selama 2 periode. Gitu. Kira-kira gitulah ya Pak ya. Silakan Pak Ketum.
1: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Terima kasih Mas Santo dan para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 FM. Kami dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia memang sebenarnya mencanangkan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa ini. Secara formal itu kami luncurkan sejak rapat kerja nasional tahun 2018.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan memang 8 program pengabdian LDII untuk bangsa ini sudah kita rumuskan dan sebenarnya sudah kita lakukan sejak jauh-jauh hari gitu. Tapi tetap direvitalisasi setiap periode kepengurusan. Itu udah 2018, sekarang kan 2026 nih. Jadi memang selama ini memang kami sudah melaksanakan 8 program pengabdian tersebut. Kalau ingin bertanya apa sih sebenarnya 8 program pengabdian LDII untuk bangsa itu?
0: Yeah.
1: Sebenarnya intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau human capital yang kita punya. Karena tanpa sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, seberapa kaya pun, seberapa besar pun sumber daya alam kita, kalau kita tidak memiliki sumber daya manusia yang baik, tentu kita tidak bisa memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin untuk pembangunan Indonesia ke arah kehidupan dan penghidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan 8 program pengabdian LDII untuk bangsa ini, sebenarnya 4 program pertama itu melekat atau embedded dengan secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, dan 4 lainnya baru untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. yang memang merupakan apa namanya kebutuhan dasar sebenarnya yang sekarang dihadapi seluruh manusia di muka bumi ini sebenarnya. Yeah. Yang pertama, kita mempunyai program terkait dengan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi. Itu merupakan hal yang pertama dan utama, meskipun kami lembaga dakwah, ya sebenarnya kalau lembaga dakwah itu apa ya istilahnya, core bisnisnya kan harusnya dakwah, ya dakwah dan pendidikan agama Islam. Tapi kami memang mendahulukan wawasan kebangsaan dan nasionalisme ini, ya karena kita hidup di Indonesia, ya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, mencari penghidupan atau maisha di Indonesia, dan mungkin juga nanti kita meninggalnya juga di Indonesia. Jadi masalah keamanan, kesatuan, persatuan Republik Indonesia ini sangat penting bagi kita, bagaimana kita menjaga NKRI ini supaya kita beribadah atau bermuamalah itu bisa tenang gitu, tanpa gangguan keamanan. Karena kalau kita lihat mungkin secara geopolitik di dunia ini, ya mana-mana negara yang mengalami konflik atau peperangan itu tentunya untuk menjalankan kehidupan itu juga tidak normal dan tidak tenang, apalagi untuk beribadah. Ya. Nah ini makanya masalah NKRI bagi LDII adalah yang pertama dan yang utama. Makanya kami menanamkan kepada generasi penerus atau generasi muda kami, ya, dan juga seluruh warga LDII, ya, untuk terus meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa kebangsaannya. Kami dalam program itu biasanya bekerja sama dengan TNI, Polri, kemudian kami juga punya kerjasama dengan Lemhanas, ya, langsung ditandatangani oleh Gubernur Lemhanas, yang untuk bagaimana melatih warga kita dan terutama pengurus-pengurus di tingkat nasional dan tingkat provinsi, ya, untuk meningkatkan wawasan kebangsaannya. Juga dengan MPR, ya, MPR karena punya program 4 pilar itu. Nah, itu program yang pertama. Yang kedua, tentu sebagai lembaga dakwah, kami mengedepankan masalah pendidikan agama dan juga dakwah. Dan sasaran kami tentu kalau LDI ini menganut mengambil ceruk itu dakwahnya itu dakwah bilhal atau dakwah dengan perbuatan, dakwah dengan contoh, dakwah dengan teladan gitu. Meskipun di pondok-pondok pesantren kami, di lembaga-lembaga pendidikan kami itu diajarkan ya seperti pondok pesantren layaknya lah,
0: pada umumnya, ya,
1: ilmu Al-Quran, terkait bacaan, maknanya, kemudian tafsir, kemudian sunnah, hadis-hadis, itu semua diajarkan termasuk tafsirnya. Namun yang kami tekankan adalah bagaimana mengimplementasikan ya ayat-ayat dalam Al-Quran atau sunnah dalam Al-Hadis itu ke dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Nah itulah yang kami aktualisasikan sebenarnya. Jadi kami menekankan dakwah itu dengan dakwah bilhal. Makanya program-program yang lain itu nanti adalah dakwah bilhal sebenarnya. Seperti nanti ada program terkait dengan ketahanan pangan dan lingkungan, itu kaitannya memang untuk bagaimana kita menyiarkan kebaikan melalui perbuatan nyata itu. Kemudian secara singkat yang ketiga terkait dengan pendidikan umum. Ya setelah pendidikan agama, tentu kita memerlukan pendidikan umum. Ya bagaimana generasi muda kita atau generasi penerus kita itu memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni, gitu. Jadi ya punya ilmu pengetahuan, punya keimanan dan punya ketakwaan, gitu. Intinya seperti itu. Karena kedepannya tanpa iman, takwa dan teknologi pengetahuan yang lengkap, ya kita tidak bisa untuk mengolah sumber daya alam kita atau bersaing dengan negara-negara lain, ya dengan bijak, ya dengan bijak dan keahlian atau skill profesionalisme yang tinggi gitu. Kemudian yang program yang keempat yang terkait juga melekat pada sumber daya manusia itu sendiri, yaitu masalah kesehatan. Ya kita ada program juga terkait dengan kesehatan. Tentu kerjasamanya ya banyak, kita kerjasama dengan BKKBN dari mulai anak itu dalam kandungan, bahkan dari calon ibu, calon ibu tuh kami kayak di pondok-pondok pesantren kami ya, siswi-siswi itu di apa namanya selalu ada pemeriksaan rutin terkait HB, terkait kesehatan reproduksi dan lain-lain ya. Sampai pada saat pranikah ya, itu juga kami memberikan edukasi ya terkait fungsi reproduksi dan kemudian kesehatan kandungan, kesehatan ibu dan seterusnya. Ya, sampai anak itu lahir ya, kemudian balita ya, itu juga sampai manula itu diperhatikan kesehatannya. Dan dalam sesi-sesi khusus pengajian di LD itu ada sesi juga terkait dengan kesehatan. Nah, makanya kesehatan itu penting, karena tanpa pendidikan agama yang cukup ya, mempunyai alim dan faqih, kemudian juga pendidikan pengetahuan yang luas, dan tanpa kesehatan kita tidak bisa memanfaatkan apapun resources ya, sumber daya alam yang tersedia. Nah, empat lainnya itu terkait dengan meningkatkan kehidupan dan penghidupan, dan terkait juga dengan dakwah bilhal nanti. Ya, yang pertama tentu terkait dengan ketahanan pangan dibarengi dengan menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan. Karena memang sudah merupakan apa ya namanya pengetahuan umum, kalau kita membuka lahan dan lain-lain mestinya konotasinya merusak lingkungan. Ya, itulah mungkin yang terjadi di bumi Kalimantan ini gitu ya. Kan kemarin waktu kami menghadiri undangan acara milad Partai PAN itu yang kedua belum, Pak Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari Kapolri itu ada sekitar 95 perusahaan yang diindikasikan melanggar ya, terkait dengan pembalakan hutan, pembakaran lahan dan lain-lain, sehingga menambah parah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Nah, ini juga makanya ketahanan pangan kami banyak mengambil peran ya di kelompok-kelompok tani warga kami bersama masyarakat sekitar seperti di Bangka Belitung. Kemudian di Kalimantan Barat juga ada di Melawi yang mempunyai unggulan, di Kalimantan Selatan dengan mungkin apakah itu tanamannya padi atau tanaman-tanaman jangka panjang seperti kopi dan lain-lain. Ya, juga yang kami perkenalkan baru 2 tahun belakangan adalah sorghum itu. Ya, karena sorghum berdasarkan dewan pakar kami itu memiliki ketahanan yang cukup terhadap daerah yang kekurangan air ya. Ya, namanya drought resistant ya, tanaman yang tahan terhadap kekurangan air dan juga menghasilkan karbohidrat dengan glutamic index yang bagus ya, baik itu untuk penderita diabetes bahkan untuk kesehatan gitu, sebagai pengganti karbohidrat, sebagai diversifikasi lah makanan pokok atau karbohidrat ya. Kemudian program yang dua lagi adalah terkait dengan teknologi ya, anak-anak kita, generasi penerus kita diperkenalkan dengan teknologi, apalagi sekarang teknologi informasi ya, bagaimana mengelola memanfaatkan internet, akses teknologi, media sosial dengan bijak dan cerdas, memanfaatkan itu untuk kemanfaatan yang lebih besar ya. Kemudian menghindari hal-hal yang negatif dari pengaruh teknologi dan media sosial itu sendiri. Dan selanjutnya terkait dengan energi juga, ketahanan energi juga kami perhatikan, karena beberapa fasilitas kami seperti kantor DPPL di sini sudah secara voluntarily menggunakan PLTS atap. Ya, dan beberapa pondok pesantren besar kami di Jawa Timur, Kediri juga menggunakan PLTS atap. Ya, bahkan sebagian ada beberapa perkebunan yang dimiliki oleh pondok pesantren yang letaknya mungkin bagus gitu ya di pegunungan, itu menggunakan juga PLTMH untuk mikrohidro untuk pengolahan teh dan lain-lain. Nah, ini kami mendorong penggunaan energi baru dan energi terbarukan yang juga merupakan program global, bahkan pemerintah juga mendorong untuk menggunakan energi baru dan energi terbarukan, dikaitkan juga dengan sebenarnya pelestarian lingkungan, bagaimana kita mempunyai ikhtiar memanfaatkan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk kita wariskan kepada generasi penerus kita dengan kondisi yang masih baik, yang masih bisa di manfaatkan oleh mereka nanti di kemudian hari. Jadi intinya itulah 8 program pengabdian yang
0: diperlukan. 8 program pengabdian ya Pak. Oke, Pak Dodi, mungkin dari hal-hal yang tadi Bapak sampaikan, saya menyoal khususnya kaitan dengan tantangannya kan Pak. Ada kan tentu ada problem, karena kita tahu bahwa LDI ini kan menjadi satu di antara ormas keagamaan yang juga secara politik diperhitungkan ya Pak ya, karena punya masa kan, basis masa juga. Nah, kemudian juga otomatis ketika tadi seperti kita misalkan kita bicara tentang Pancasila dan nasionalisme. Nah, apa sih Pak yang kemudian menjadi tantangan bagi pengurus LDII khususnya, apalagi yang tersebar di semua daerah di Indonesia, dan kita tahu bahwa apa ya, banyak sekali gitu Pak, faksi-faksi, terus banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan. Apakah ini kemudian menjadi kendala ketika katakanlah LDII coba menerapkan atau mengimplementasikan apa yang menjadi tujuan organisasi?
1: Iya, terutama kalau terkait NKRI atau wawasan kebangsaan, kita memang mengedukasi itu memang sejak dini ya, sejak anak-anak itu, kalau istilah kami itu cabai rawit ya, balita ya. Itu ya, dari mulai pengajian dan lain-lain itu ditanamkan rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan ya, melalui permainan dan lain-lain ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita untuk memberi benteng ya, memberi batas kepada anak-anak kita ke depan, karena infiltrasi ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman yang mungkin berbeda ya, menyimpang dari azas Pancasila itu banyak kan sekarang sudah akses melalui internet dan lain-lain. Nah itulah yang perlu dibentengi gitu, mungkin terkait dengan radikalisme dan itu yang intinya sih sebenarnya
0: itu maksudnya.
1: Ya, radikalisme, terorisme, terus namanya transnation terorisme ya, terkait pesan-pesan keagamaan yang berbungkus pesan-pesan keagamaan. Nah, sebenarnya itulah maksud kita untuk membentengi ya anak-anak kita dari memang hal-hal yang tersebut, hal-hal yang terkait dengan transnasional terorisme ya, atau fanatisme yang memang ditimbulkan, yang dibungkus oleh agama gitu.
0: Sebelum ke Pak Ketua DPW, mungkin saya bisa memberikan ini Pak, apa ya, semacam minta koreksi lah Pak, atau masukan untuk LDI Kalbarnya sejauh ini gimana sih Pak?
1: Memang kami maklumi ya, artinya mungkin ya warga kita ini sudah cukup lumayan banyak ya di Kalimantan Barat. Jadi kita biasanya first thing first lah, kita lakukan secara bertahap, mana yang paling krusial dan paling penting, nah itu kita kerjakan dulu. Saya kan kemarin tanya sama Pak Santo, di sini sudah ada boarding school belum, sudah ada sekolah belum? Jadi sebenarnya pola pendidikan yang tadi program salah satu ya untuk pendidikan umum. Kami di LDI itu memang sedang mencari pola paduan yang terbaik dari pendidikan umum dan pendidikan pesantren. Keagamaan pada pesantren. Dulu kami pernah mencoba pendidikan umum itu melalui PDF ya, pendidikan diniyah formal. Jadi pondok pesantren yang disetarakan dengan pendidikan umum SD, SMP, SMA gitu. Nah, akhirnya kelihatan kita memang akan mengarah kepada pendidikan pondok pesantren secara mungkin yang disebut pondok modern klasik ya, kemudian digabungkan dengan pendidikan umum di bawah Dikdasmen. Jadi pondok pesantrennya di bawah Kemenak, sekarang Dirjen Pesantren, bukan direktorat lagi karena sudah naik levelnya dari Pendis sudah dikeluarkan menjadi Dirjen sendiri. Nah, berdasarkan itu untuk pesantrennya, kemudian pendidikan umumnya SD, SMP, SMA, dan biasanya dalam komplek boarding school itu ya ada pondok pesantrennya, ada sekolah umumnya gitu. Guru-gurunya juga ada guru-guru yang terkait dengan pemahaman Al-Quran dan hadis dan sunnah, dan juga pemahaman terhadap pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Biasanya yang boarding itu SMP, SMA, kalau SD biasanya enggak ya.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Ketum LDI, Pak Dodi, Pak Dodi Taufik Wijaya. Beralih ke Pak Santo. Pak Santo, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi, mungkin kalau di perinci apa sih yang sudah diimplementasikan oleh LDI Kalbar merujuk pada 8 program pengabdian yang telah di-guiden oleh LDI Pusat. Silakan, Pak.
2: Baik. Jadi karena LDI Kalbatru sebagai bagian dari struktural ya, tentu kami menerjemahkan apa yang sudah menjadi keputusan DPP dalam rangka untuk memposisikan LDI untuk bangsa itu dulu, sehingga gerak langkah kami tidak keluar dari 8 bidang pengabdian itu. Nah, adapun aspek memang kalau kita di Kalbar untuk aspek pendidikan karakter sebagai bagian dari pendidikan keagamaan, maka basisnya tadi Pak Ketum mengatakan kalau di daerah lain kan boarding school ya, boarding school. Kalau kami justru basisnya sekarang di musola, di suro dan di masjid, itu basisnya gitu. Jadi kita tidak boleh terus akhirnya karena tidak ada fasilitas boarding school akhirnya berhenti tidak melakukan upaya-upaya pembinaan pendidikan karakter kepada anak-anak kita, kepada anak-anak generasi LDI nggak bisa. Artinya kita buat klaster-klaster gitu. Jadi sungguh pun itu dikelola berbasis masjid ataupun suro, tetapi secara nasional kami dibuatkan sebuah panduan kurikulum. Apa capaian-capaian. Nah, harapannya memang nanti sungguh pun di Jawa itu ada boarding school, di Kalimantan Barat belum, tetapi outputnya sama nih. Outputnya sama, karena apa? Ada rapor dan lain sebagainya, itu pertama. Nah, adapun konteks kita memang dalam aspek kita memberikan sebuah kemanfaatan, maka seperti yang Pak Ketum katakan tadi, memang kita lebih mendominasikan diri pola-pola dakwah bilhal, dakwah-dakwah dengan keteladanan. Karena apa? Heterogen masyarakat yang ada di Kalbar ini tentu kalau kita bicara ya, bicara keyakinan kan tentu punya pedoman masing-masing, tetapi kita mencoba mencari titik temu, mencari titik temu, sehingga aspek yang dijalankan adalah kita mencari titik temu untuk jalan bareng. Di mana jalan barengnya itu untuk menyelesaikan problem-problem, permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, harapannya memang hadirnya LDI terus berkolaborasi, bersinergi dengan ormas lain, itu bisa membantu menyelesaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh masyarakat. Nah, jadi seperti aspek lingkungan, memang kami dominasi lebih besar kegiatan-kegiatan dakwah ekologi ya, itu kami perkuat. Karena apa? Kita melihat dari aspek sebelum kejadian karhutlah ini, itu kan kalau kita lihat data deforestasinya luar biasa. Nah, ini tentu isu namanya perubahan iklim itu kan sudah jadi isu global. Nah, untuk mempertahankan Kalimantan Barat sebagai paru-paru dunia kan harus ada sumbangsih dari kami. Ya, maka pola-pola yang kami lakukan karena kita memang core-nya core dakwah, berarti membangun mindset, membangun karakter gitu loh. Dari mana? Ya sudah, kita mulai dari anak SD. Loh, LDI belum punya SD. Ya kita kerjasama dengan SD-SD yang ada. Belum punya sekolah, ya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada gitu loh. Nah, itulah yang akhirnya LDI bisa diterima secara luas di Kalimantan Barat. Itu.
0: Kalau Pak Susanto ini memang gitu, Pak Ketum. Dia justru di tengah kesusahan tuh pasti ada jalan. Banyak. Jadi multiplier efeknya banyak.
1: Oke. Saya mungkin mau menambahkan terkait

0: menanam pohon itu sudah menjadi budayanya warga LDI. Karena bahkan setiap rumah warga LDI itu memang dianjurkan untuk menanam paling tidak 3 pohon, ya kan? Dan itu akan mengakar, tadi yang dibilang Pak Santum, edukasi dari mulai sejak dini. Anak-anak sejak dini itu sudah dididik untuk bagaimana melestarikan lingkungan, melakukan penanam pohon. Daripada menebang pohon, itu lebih baik menanam pohon. Jadi intinya itu. Terus kemudian juga konservasi air. Konservasi air melalui penampungan air hujan. Itu di beberapa masjid kita, yang paling intens itu di teman-teman di Jogja dan Gunung Kidul. Karena kan sama kondisinya keseringan ya. Jadi desain masjid-masjid kita itu ada penampungan air di atas ya. Jadi bagaimana talang itu tidak dibuang, air hujan itu masuk ke dalam reservoir, baik di bawah digali di bawah tanah maupun di tangki-tangki untuk digunakan kembali untuk berwudu ya, dan untuk bersuci dan lain-lain. Ini konservasi air ini penting, apalagi sekarang ini kan ramalan El Nino sampai dengan awal tahun depan ini kekeringannya ya kan. Nah, itu salah satunya ya, reboisasi, penghijauan, konservasi air. Kemudian ikhtiar spiritualnya adalah kita menghimbau untuk melakukan sholat minta hujan ya. Makanya di beberapa daerah warga LDI banyak sholat istisqo ya, baik di Jawa, di Kalimantan ini kemarin kalau nggak salah Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah ya, Sumatera juga kami menghimbau untuk bersama-sama sholat istisqo. Dan alhamdulillah kemarin waktu saya mendarat itu sudah hujan. Persis waktu mendarat itu basah lah, dasarnya hujan. Ini ya, harusnya salah satu ikhtiar lah.
1: Harusnya tadi hujan kemarin. Cuman kemarin hujan Pak.
0: Iya, kemarin pas saya mendarat itu hujan.
1: Ya, hujan. Cuman di Pontianak itu berarti di daerah yang terbakar justru belum hujan ya.
0: Belum.
1: Akhirnya ya makin tebal asapnya. Gitu.
0: Betul.
1: Mungkin Pak Santo bisa ditambahkan lagi yang lain.
2: Ya, terus karena kita memang perhatian secara khusus ada lingkungan, terus yang kedua memang kita tidak boleh menafikan juga aspek ekonomi. Ya. Jadi bahwa kalau kita bicara pengembangan ekosistem ekonomi syariah saat ini memang sedang kami galakan ya di kalangan LDI, warga LDI, maka kami sudah untuk menambah apa itu kompetensi warga akan literasi, kita sudah kerjasama juga dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN untuk apa, penyediaan SDM ekonomi syariah itu pertama. Terus yang kedua dalam aspek untuk pengembangan usaha ya, kita dengan BSI
1: sama
2: ya,
1: berarti
2: ya beliau dengan BSI seperti RRI ya,
0: seperti RRI.
2: Nah, ini yang terus kita coba karena potensi ekonomi syariah, ekosistem ekonomi syariah di Kalbar cukup besar loh ya, cukup besar. Pertama dari aspek populasi masyarakat muslim aja kan, kita lebih dari atau mendekati 60% itu pertama. Terus yang kedua aspek ekonomi, ekosistem ekonomi syariah itu tidak melulu hanya keuangan. Di situ ada wisata halal, di situ ada food halal, di situ ada fashion dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba kan, tentunya ya tidak kita kerjakan sendiri, pengennya kami kolaborasi, bahkan kami hasil Muswil 2021 itu sudah merekomendir dan mendorong pemerintah provinsi agar melakukan spin off terhadap Bank Kalbar unit syariah menjadi bank umum.
1: Dipisahkan
2: ya, dipisahkan itu dorongan kami,
0: bukan UUS lagi
2: ya, jadi bukan unit usaha lagi tapi menjadi bank umum. Nah, ini memang harapan warga kami cukup besar. Mengapa? Karena infrastruktur Bank Kalbar sejatinya sudah sampai ada di 14 kabupaten kota. Nah, ini yang kita dorong ya, mudah-mudahan nanti kami terus bisa diskusikan. Apalagi saat ini yang cukup membanggakan juga sebagai bagian kemarin masukan dari LDI adalah pengembangan ekonomi, ekosistem ekonomi syariah itu menjadi bagian dari guidance pembangunan RPJM Kalimantan Barat. Jadi sudah menjadi dokumen yang tentunya tinggal kita sisi mana ormas Islam salah satunya di yang ada di kami itu untuk melakukan pengembangan ekonomi itu.
1: Oke, Ustadz, kalau misalkan kita melihat bahwa dari tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dodi terus ya, terus juga disampaikan oleh Pak Ustadz, ya Ustadz Sandro, ini kan sudah linier, artinya ya, sudah sama, artinya ya, LDI Kalbar tidak akan lari. Kalau beliau memang gitu Pak, dia akan tunduk dan patuh terhadap
0: pusat. Tegak lurus.
1: Tegak lurus.

0: Jadi justru sekarang kalau kita bertanya tentang problem yang dihadapi gitu kan, Ustaz. Kalau kerjasama sih jangan tanya, Pak. Kalau LDI Kalbar ini sependek yang saya tahu sudah sangat luar biasa, bahkan dari berbagai aspek, terutama dengan kawan-kawan media juga sudah dekat, apalagi dengan pemangku kebijakan dan orang pihak-pihak yang punya kepentingan. Nah, kalau menurut catatan dari LDI Kalbar sendiri, apakah ini dianggap cukup artinya untuk ya melancarkan berbagai program, kemudian juga dalam hal tadi pembinaan, tapi apakah juga sudah mewakili dari core bisnisnya dakwah, Ustaz? Gimana?
1: Ya, pertama kalau bicara cukup, jauh dari cukup.
0: Jauh, Mas.
1: Jauh dari cukup. Karena apa? Tadi penekanan oleh Pak Ketum kan sudah jelas bahwa LDI hadir, semangatnya kan khairunnas anfa'uhum linnas.
2: Khairunnas anfa'uhum linnas.
1: Itulah. Untuk bisa menjalankan itu, tentu kan kerjasama kolaborasi yang dilakukan sampai detik ini itu belumlah cukup.
0: Okay.
1: Itu satu. Karena apa? Problematika semakin kompleks. Ya kan? Terus kalau kita bicara apa tuntutan ya, tuntutan publik kepada pemerintah kan juga semakin tinggi gitu. Kita bukan memposisikan artinya melulu terus dengan pemerintah, enggak, tapi pada konteks di mana kita bisa membantu pemerintah, gitu loh. Kalau di situ kita bisa masuk, ya sudah kita jalankan, gitu. Karena apa? Kita melihat saat ini, apalagi kalau kita bicara kebijakan fiskal saat ini ya, daerah ini sudah kesulitan, gitu. Nah, karena kita punya apa itu social capital, ya tentu kita gerakkan ke sana, gitu. Untuk membantu gitu loh, ya menangani problem-problem walaupun kecil gitu loh. Tetapi dengan gerak langkah yang mungkin dinilai kecil tapi dirasakan manfaatnya. Jadi intinya LDI yang ada di Kalimantan Barat, ya saya ya sampai di penghujung periode ini ya.
0: Di penghujung periode. Oh iya udah. Itu bisa ditambah.
2: Belum bisa.
1: Di penghujung ini ya masih banyak kelemahan-kelemahan. Okay. Ya kan, masih banyak kelemahan-kelemahan. Karena kalau ekspektasi yang dibebankan kepada kami, yang diharapkan oleh pendiri organisasi itu jauh lebih besar. Apa yang harus dilakukan oleh struktur LDI di Kalimantan Barat. Itu yang belum kami terjemahkan secara menyeluruh, sehingga ya kami harus menerima masukan dari siapapun gitu.
0: Itu ya. Saya takutnya kalau Pak Susanto enggak jabat lagi nanti pulang kampung.
2: Klaten. Jadi memang kalau saya sambut tadi statement dari Pak Santo ini bahwa kami ini memang civil society lah, organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki otoritas. Makanya kami sebisa mungkin program-program kami yang selaras untuk kemaslahatan umat ya, apakah itu pemerintah, mungkin dunia usaha dan lain-lain, itu kami sangat-sangat welcome untuk kolaborasi dan bekerja sama gitu. Apalagi yang memang searah dan sejajar dengan 8 program pengabdian LDI untuk bangsa. Seperti tadi kan ya, terkait dengan kita salah satu programnya adalah ekonomi syariah kan, peningkatan ekonomi syariah. Nah, kalau lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia atau bank daerah yang sudah syariah, itu kami sangat ingin memang untuk bekerja sama untuk pengembangan misalnya kewirausahaan dari generasi muda kami. Ini generasi muda kami itu kami dorong memang untuk memahami kewirausahaan juga gitu ya, untuk mendukung ekosistem ekonomi syariah. Jadi intinya kami ini tidak punya otoritas, ya kami hanya bisanya menghimbau dan juga mendorong, membantu program-program pemerintah mungkin yang memiliki kebijakan dan otoritas ya, untuk bagaimana mendorong semua program pemerintah ini untuk kemaslahatan umat. Gitu,
0: oke,
2: intinya itu.
0: Oke, terima kasih Pak Ketum, Pak Dodi. Mungkin sebelum nanti kita lanjut, kita break dulu. Ini sutradara saya, produsernya Pak Bu Cherry Pak, jadi seru break dulu katanya. Baik pendengar dan pemirsa yang menyaksikan siaran ini atau menyimak kami di kanal YouTube Nanti kita akan berbincang kembali dengan dua narasumber yang hadir dari LDI, baik dari pusat maupun dari Kalimantan Barat, ada Pak Dodi dan Pak Susanto. Kita akan berdiskusi karena ternyata besok adalah satu momen yang bersejarah seperti itu kira-kira ya Pak Susanto, karena LDI Kalbar akan mengadakan musyawarah wilayah. Apa yang nanti isi musyawarahnya, kemudian dampak dari musyawarah ini apa, nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Tapi sebelum itu kita break dulu.

0: Baik, pendengar, masih bersama saya Kurnia Santosa dan ada Ketua Umum DPP LDI Pak Dodi Taufik Wijaya, kemudian ada Ketua DPW LDI Kalbar Pak Susanto. Kita masih berdiskusi tentang membangun Kalimantan Barat melalui 8 program pengabdian dari LDI, di mana tadi sudah diungkapkan apa programnya, kemudian bagaimana capaiannya dan sejauh ini sudah diimplementasikan seperti apa di Kalimantan Barat. Ini sebenarnya jika kita merujuk pada tugas ataupun fungsi daripada ormas itu sendiri, maka 8 ini sudah confirm ya Pak ya, artinya sudah mengakomodir semua, baik dalam sisi pembinaan umat, kemudian kolaborasi dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan pemberdayaan tadi. Ada di situ juga ada ekonomi, ada kesehatan. Ternyata ada juga kemarin kalau saya tidak salah LDI Kalbar tuh buat literasi digital Pak.
1: Ya, itu khusus untuk teknologi umat. Informasi.
0: Iya, nah, betul. Ini narasumbernya juga keren-keren Pak kemarin. Jadi mantap. Ya itu hal-hal yang sudah dibuat kemudian diimplementasikan di daerah. Nah, sekarang kalau kita melihat track record yang sudah dibuat oleh LDI Kalbar, kalau musuh ini kan biasa ganti kepengurusnya Pak ya.
1: Salah satu
0: agendanya ini masih mengganti
1: salah satu agendanya itu.
0: Kalau penilaian Pak, Pak Ketum bisa memberikan nilai berapa nih untuk LDI Kalbar? Kalau dilihat dari progresnya gitu.
2: Yeah, ini bukan sponsor ya.
0: Bukan. Ini kan memang harus suportif Pak.
1: Yeah,
0: harus
1: betul.
0: Fair gitu.
2: Khawatirnya mempengaruhi panu penilaian peserta gitu.
0: Nah, kalau kita bagus apa ya.
1: Jadi musyawarah wilayah ini sebenarnya kan agenda 5 tahunan biasa sesuai dengan ADART ya kan, secara normatif begitu. Dan disitulah sebenarnya satu, tentu kita melakukan evaluasi program dan pelaksanaan program. Terus kemudian juga bagaimana merencanakan program untuk ke depan ya kan, 5 tahun ke depan. Dan di samping itu juga pemilihan pengurus baru ya, termasuk ketua dan lain-lain. Dan di ADART kami ini memang tidak membatasi periode kepengurusan gitu. Karena nanti DPP hadir sini juga ada suara, DPP punya suara, kemudian DPD Kabupaten Kota ada 14 itu juga punya suara. Nah, itu nanti melakukan evaluasi bagaimana kepengurusan periode sebelumnya ya, apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, tentunya ini nanti terserah muswil besok ya, karena yang punya suara itu ada 14, kemudian kami ya kan, DPW juga, perwakilan DPW juga punya suara. Nah, apa namanya, tentu muswil ini juga suatu agenda yang penting ya. Karena dari DPP sendiri juga baru saja meluncurkan aplikasi namanya Monef. Monitoring dan evaluasi ya, berupa aplikasi. Ini baru pilot project, baru diuji coba kan, termasuk Kalimantan Barat kalau nggak salah ya, menjadi dari 10 provinsi yang kami pilih ya untuk melakukan itu. Dan itu nanti kami harapkan bukan hanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi DPW, tapi juga di kabupaten kota yang tersebar nih ya di seluruh Kalimantan Barat, bahkan sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat anak cabang, tingkat desa atau kelurahan. Ya, program-program unggulan itu nanti kita bisa langsung monitor dari pusat dengan adanya aplikasi ini. Dan itu memudahkan kita juga untuk melakukan evaluasi. Ya, sementara ini karena Pak Santo ini memang sangat piawai dalam memainkan media gitu kan. Kalau secara nasional masif Pak kegiatannya, masif. Iya. Banyak. Karena kelihatan di media kan. Ya, tapi tanpa mengurangi juga esensi dari manfaat kegiatan itu sendiri, tentunya juga dirasakan oleh baik warga LDI maupun masyarakat sekitar ya, dari program-program yang sudah kita lakukan. Gitu. Jadi saya tidak memberikan penilaian ABC 100 ya, tapi intinya tersiratnya seperti itu.
0: Ada beberapa progres lah intinya Pak, seperti itu. Oke, Pak Ketum, apakah kemudian nanti si apa namanya, kepengurusan yang baru. Jadi kalau 2-3 agenda itu biasanya kurang seksi Pak dibahas. Itu di pembahasan kepengurusannya agak ramai biasanya kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau melihat sekarang sih riak-riaknya belum terlalu gimana kan gitu Pak ya. Besok enggak tahu nih. Soalnya pendopo Pak tempatnya Pak. Agak rawan juga kan.
1: Ada infiltrasi.
0: Tapi ini enggak, Pak. Ini enggak akan ada intervensi sih dari pemerintahnya.
1: Kalau LDI sih aman lah, gak ada lempar-lempar kursi, insya Allah. Karena kita menekankan musyawarah mufakat, kesepakatan.
0: Oh, berarti tidak kadang tidak mesti voting ya, Pak ya?
1: Tidak mesti voting.
0: Kalau misalkan suara mayoritas sepakat, nah, lanjut gitu,
1: iya.
0: Lanjut,
1: Pak ya. Oh. Kayak waktu Munas kemarin saya dipilih secara kesepakatan.
0: Dua periode juga, Pak Ketum.
1: Bes nggak, baru periode ini.
0: Baru periode
1: kan
0: ini.
1: Kemarin baru April kan. Saya baru belum 6 bulan ini menjadi ketua umum. Sebelumnya kan saya dua periode menjadi sekretaris umum.
0: Okay.
1: Mendampingi dua ketua umum.
0: Soalnya saya baca kemarin masih masuk ke pengurusan ya, Pak ya. Dari awalnya pengusaha.
1: Saya ya, backgroundnya profesional.
0: Profesional
1: dan pengusaha.
0: Swasta ya. Langsung di sekarang konsen di LDI.
1: LDI, ya. Okay.
0: Ada itu kali, Pak, yang membuat tertariknya apa, Pak?
1: Sebenarnya kalau saya aktif di LDI itu sejak muda, sejak kuliah itu saya sudah menjadi ketua pimpinan anak cabang di Jakarta, di salah satu kelurahan.
0: Di Jakarta berarti, Pak, ya, domisili?
1: Di Jakarta, domisili di Jakarta. Terus mengikuti kegiatan LDII dan memang nyatanya positif. Ya mungkin para pemilik suara waktu itu dari DPD Kabupaten Kota 469 kalau nggak salah, dan kemudian dari DPU provinsi kita udah 37, tinggal Papua Pegunungan yang belum terbentuk ya. 37 itu melihat perlu organisatoris lah sebenarnya, mengorganisasikan sumber daya yang kita punya, bagaimana untuk memaksimalkan program-program kita gitu. Ya mungkin itu yang karena saya profesional backgroundnya ya, mungkin dari manajemennya itulah
0: lebih tertata itu. Sehingga keluar tuh aplikasi Monev ya, Pak ya,
1: ya
0: mempermudah juga sebenarnya seperti itu,
1: supaya mendorong juga teman-teman di daerah ini ada hasilnya kerjanya gitu, kelihatan mana kelihatan yang rajin, mana kelihatan yang yang kurang rajin.
0: Kalau persiapannya gimana nih, Pak Susanto, persiapan untuk Muswil besok sudah beres semua?
2: Kalau persiapan ya tentu sudah direncanakan sejak awal ya, dalam konteks pelaksanaan Muswilnya ya. Sehingga ya hingga detik ini koordinasi, komunikasi dengan teman-teman terus berjalan. Ya mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menyebabkan ya terkendalanya kegiatan besok ya. Tentu di momen ini juga kami juga meminta doa restu kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat, bahwa karena ini juga bagian dari keinginan dan ikhtiar bahkan komitmen LDI untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat membangun Kalbar. Maka yang kita pikirkan besok ini kan sebenarnya bukan siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi ketua. Jadi program-program apa yang kiranya untuk 5 tahun ke depan itu betul-betul mampu bisa dirasakan manfaatnya, mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di Kalbar kan gitu. Jadi memang saya justru lebih fokus mengajak kepada peserta Muswil, memang energi besok dihabiskan untuk memikirkan apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk 5 tahun ke depan gitu. Kalau siapapun yang terpilih kan nanti tinggal siapa yang menjadi ya manajernya kan gitu, operatornya.
0: Operator
2: kan
0: saja. Gitu. Ya, saya emang gitu, Pak, kalau ketua tuh operator.
2: Iya.
0: Operator lapangan. Operator lapangan. Ada ini, ada apa program yang ditekankan artinya dalam hal selain 8 tadi ataupun dari turunan 8 yang sudah disampaikan Pak Ketum, adakah yang prioritas sedang dijalankan oleh LDI Kalbar, Pak?
2: Ya, kalau prioritas kan selama ini kami pangan dan lingkungan ya. Terus yang kedua memang ya sebenarnya saya juga punya sebuah harapan, apalagi Pak Ketum juga selama ini berkecimpung ya di sebuah korporasi yang bergerak di energi. Pengennya memang LDI mengambil peran untuk pengembangan energi baru terbarukan di Kalbar. Nah, perannya bagaimana nanti mungkin Pak Ketum bisa mendesain bersama teman-teman ahli di DPP, karena Kalbar setelah kita lihat data juga belum mandiri energi. Sebagian listrik kita masih disuplai dari Malaysia.
0: Beli, nah, bukan suplai.
2: Iya. Beli. Nah, kalau dalam bicara konteks ketahanan
0: energi
2: negara, ya, tentu ini kan
0: problem. Ya.
2: Problem gitu loh. Sementara bicara sumber daya alam kan gitu, apakah nanti basisnya mikrohidro, basisnya itu apa itu tenaga surya ataupun bahkan nuklir kan gitu kan, itu bisa bisa nanti oleh ahli yang ada di DPP bisa menerjemahkan itu sehingga Kalbar punya apa ya, ikon, oh ini loh kerjaan LDI gitu.
0: Tapi dari semua itu, apakah kemudian SDM kita sudah siap, Pak Santo?
2: Nah, itu yang memang menjadi tantangan. Tetapi kan kita tidak boleh juga akhirnya apa itu pesimis kan. Jadi coba kita buat perencanaan dulu, terus nanti tinggal kita kolaborasikan, kita diskusikan dengan seluruh stakeholder yang ada, mana-mana yang bisa kita kerjakan, barulah nanti kita melakukan aksi. Intinya LDI Kalimantan Barat tidak hanya sebatas pada tataran wacana, konsep, ya kan, pengennya begitu ini direncanakan bisa langsung dieksekusi.
0: Oke, terima kasih Pak Susanto. Mungkin menjelang akhir ya, Pak Ketum boleh kasih closing statement, Pak, baik dengan kalau atensi pun boleh, Pak, karena posisi kita sekarang sedang kabut asap ya. Mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan ya, kepada pendengar, kepada pemerintah ya. Melalui Bapak lah saya nyampaikannya nih. Silakan
1: Pak Ketum. Baik, yang pertama tentu terkait dengan musyawarah wilayah besok, yep, gitu kan. Mudah-mudahan dengan dukungan para pemirsa dan pendengar RRI dan masyarakat pada umumnya di Kalimantan Barat, mudah-mudahan juga besok muswil ke-8 ya, LDI Kalimantan Barat bisa berjalan dengan lancar ya, dan juga memiliki hasil-hasilnya nanti memiliki manfaat dan keberkahan tentunya gitu. Terus yang kedua terkait memang isu yang sedang terjadi, kami sebenarnya menyatakan ikut sedih dan prihatin ya terhadap karhutla ini, dan ini sudah terjadi atau berlangsung setiap tahun, hampir setiap tahun. Ya, memang yang harus ditekankan adalah untuk menghilangkan penyebab utamanya. Ya, penyebab utamanya ini mungkin kebijakan atau apa penegakan hukum dari pemerintah itu supaya bukan hanya tegas tapi super tegas ya, untuk menghilangkan penyebab utama, dan dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat ya, bagaimana melestarikan hutan, melakukan reboisasi, reforestasi ya, atau memanfaatkan lahan yang terbengkalai akibat kebakaran untuk lahan produktif ya, dan juga apa namanya mendidik generasi penerus kita bagaimana bisa melakukan konservasi alam, perbaikan lingkungan, kemudian juga konservasi air dan lain-lain. Nah, ini perlu pendidikan sejak dini. Jadi penegakan hukum ya untuk memberantasnya dulu ya, baru nanti melakukan edukasi secara bertahap sehingga anggaran sebenarnya yang diluncurkan untuk mengatasi kebakaran hutan ya, itu bisa segitu besar kan, itu bisa kita gunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang untuk membangun lingkungan untuk lebih baik lagi, untuk kita wariskan kepada generasi penerus ya yang akan datang.
0: Terima kasih Pak Ketua Umum DPP LDI Pak Dodi Taufik Wijaya. Selanjutnya ke Pak Santo, silakan Pak.
2: Bahwa apa itu setiap daerah punya masalah masing-masing, dan penyelesaiannya tentu setiap daerah juga beda. Maka karena saya, kami LDI Kalimantan Barat ada di Kalbar, tentunya permasalahan apapun yang di Kalbar itu permasalahan kami. Oleh karena itu LDI secara terbuka juga berharap mari kita sama-sama membangun Kalbar ini. Terus mari kita wujudkan Kalimantan Barat ini memang seperti yang menjadi apa ya, menjadi visinya Kalimantan Barat gitu, agar Kalbar bisa menjadi daerah yang maju, daerah yang religi, daerah yang tentu sejahtera. Maka andil serta terus peran serta dari semua pihak memang sangat diperlukan gitu. Bukan berarti kita menutup ruang-ruang apa ya, kritisi, ruang-ruang koreksi, bukan, tetapi ya mari kita mulai eratkan tangan ya kan, kita bangun kekuatan, dengan kekuatan itulah insya Allah yang awalnya berat menjadi ringan, yang awalnya sukar itu akan menjadi mudah, itu
0: Oke, makasih Pak Susanto, Ketua DPW LDI Kalimantan Barat. Pendengar dan pemirsa dimanapun berada, inilah akhir dari dialog kami di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari pendengaran dan ada undur diri dari channel YouTube Anda juga. Kita akan bertemu di edisi yang lain. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: TNI Kalbar olah air permukaan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kuburaya perkuat penyediaan air bersih warga.
3: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Palang Merah.
2: Harga kacang tanah di Pasar Pelamboyan Pontianak melonjak menjadi Rp50.000 per kilogram.
4: Semua agen-agen kosong, kita ngorder berapa agen, nggak ada.
0: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 23 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Palang Merah Indonesia atau PMI Kalimantan Barat memperkuat penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak keterbatasan air dengan mengolah air permukaan di instalasi kawasan TMP Patria Jaya, Kabupaten Kuburaya yang berkapasitas produksi maksimal 32 ribu liter per hari. Berikut laporannya.
2: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meninjau instalasi pengolahan air bersih milik PMI Kalimantan Barat di kawasan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya, Kabupaten Kuburaya. Dalam peninjauan tersebut, Krisantus melihat langsung proses pengolahan air permukaan mulai dari penyaringan hingga menghasilkan air yang lebih jernih. Krisantus mengapresiasi langkah PMI yang memperluas layanan kemanusiaan yang tidak hanya dalam penyediaan darah, tetapi juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
3: Seharusnya PDAM yang melaksanakan kegiatan seperti ini, bukan Palang Merah. Tentu saya sangat bersyukur, sangat mengapresiasi Palang Merah membuat kegiatan ini. Dan tadi saya bertanya-tanya, bukan bermaksud menguji, tetapi memang ini saja sudah bersyukur. Karena kemarau kali ini bukan hanya kekurangan air payau, tetapi air bersih juga kurang.
2: Krisantus menegaskan bantuan air bersih dalam kondisi darurat tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Menurutnya, persoalan air payau atau asin di sejumlah wilayah perlu ditangani melalui pembangunan sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Markas PMI Kalbar Ferry Budiman mengatakan inovasi pengolahan air permukaan dilakukan setelah distribusi air dari anjungan Kabupaten Mempawah menghadapi antrean dan debit yang mulai berkurang.
5: Ya banyak lah ya, bisa 20 hari ke depan tuh masih bisa beroperasi di lokasi yang sama. Tidak ada partikel logam berat juga, jadi kita pre-treatment, kita jernihkan dulu. Setelah jernih baru kita proses TP-nya milik PMI, Pak.
2: PMI Kalbar selanjutnya akan menyesuaikan produksi dan distribusi air dengan kebutuhan masyarakat serta ketersediaan air baku di lapangan. Syaruzani melaporkan.
0: PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar dapat melayani masyarakat di tengah musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Senentang Sintang terus melakukan upaya agar tetap dapat melayani air bersih kepada pelanggan di tengah musim kemarau seperti saat ini. Direktur PDAM Tirta Senentang Sintang, Jens Elizabeth Wisang, mengatakan sempat terjadi kendala pendistribusian air pada akhir Juli lalu dikarenakan debit air sungai turun drastis berpengaruh terhadap pendistribusian air, namun cepat dilakukan mitigasi lapangan sehingga dapat teratasi dengan cepat.
7: Akhir Juli, awal Agustus itu memang sempat terjadi penurunan elevasi muka air di sungai yang sebagai air baku kami di Sungai Melawi itu turun cepat dan dengan drastis sehingga cepat kita lakukan mitigasi. Namun memang waktu saat itu mitigasi kita lakukan memerlukan waktu sehingga sempat juga ada sedikit kendala, namun pendistribusiannya dapat segera kita lakukan dan dapat segera teratasi waktu itu.
6: Jens menjelaskan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi debit air sungai serta sarana dan prasarana pendukung produksi maupun distribusi air bersih. Langkah tersebut dilakukan dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi penurunan debit yang kembali signifikan akibat kondisi cuaca dan musim kemarau? Selain melakukan pemantauan, PDAM Tirta Senentang Sintang juga melakukan penanganan secara cepat apabila ditemukan gangguan di lapangan. Menurut Jens, koordinasi antara petugas di lapangan menjadi salah satu langkah penting agar setiap kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Dengan demikian tidak terdampak luas terhadap pelayanan kepada pelanggan. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Jajanan di sekitar sekolah menjadi perhatian karena pilihan makanan anak ikut menentukan kualitas kesehatan mereka. Puskesmas Kampung Bali memperkuat edukasi dan pengawasan agar lingkungan sekolah semakin mendukung kebiasaan makan yang sehat dan aman. Berikut kita simak laporannya.
8: UPTD Puskesmas Kampung Bali memperkuat perlindungan kesehatan anak melalui edukasi dan pemantauan jajanan di lingkungan sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Kampung Bali, Popong Solehat, mengatakan petugas memantau jajanan di dalam sekolah sekaligus mengingatkan siswa dan guru untuk memperhatikan makanan yang dijual di sekitar sekolah.
9: Di sekitar sekolah kan memang di luar kampus sekolahnya bisa ada memang jualan gitu ya. Itu juga mungkin nanti diperhatikan, itu di edukasi saja kita. Jadi kita ada grup di WA, grup SD, TK, SMP, SMA, kami punya grup. Jadi untuk mulai
8: Puskesmas. Popong bersama petugas memberikan edukasi kepada guru TK, SD, SMP hingga SMA melalui grup WhatsApp. Puskesmas Kampung Bali juga membina sekolah di 3 kelurahan wilayah kerjanya, yakni Darat Skip, Tengah, dan Mariana, untuk mendorong kebiasaan memilih makanan sehat dan aman. Puskesmas Kampung Bali juga mengembangkan inovasi Kajeling KTP 5 atau Kantin Jajanan Sehat Lingkungan Sekolah, Kantin Tanpa Pengenyal, Perasa, Pengawet, Pemanis, dan Pewarna. Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada inovasi tersebut pada HUT Korpri ke-53 tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi anak-anak. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kita simak laporannya.
10: Masyarakat di Kabupaten Sintang masih perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan hingga akhir September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Tebelian Sintang memperkirakan curah hujan pada September masih berada di bawah kondisi normal. Kepala BMKG Stasiun Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan curah hujan pada September diprediksi hanya berkisar 20 hingga 100 mm, jauh di bawah curah hujan normal yang berada pada kisaran 151 hingga 200 mm. Menurutnya kondisi tersebut membuat potensi kekeringan dan karhutla masih perlu diwaspadai. Masyarakat diminta tetap berhati-hati terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama selama curah hujan masih rendah.
11: Bulan September ini masih di bawah normal, artinya prediksi curah hujan hanya sekitar 20 sampai 100 mm dari normalnya Bapak yang harusnya 151 sampai 200 mm. Jadi memang di bulan September ini masih perlu peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla. Sesuai prediksi BMKG, di pertengahan bulan Oktober nanti diperkirakan curah hujan sudah mulai normal sehingga potensi karhutla sudah mulai menurun.
10: Darmawan juga menjelaskan, kondisi cuaca diperkirakan mulai mengalami perubahan pada Oktober. Berdasarkan prediksi BMKG Pusat, curah hujan pada Oktober diperkirakan berada pada kisaran 200 hingga 400 mm dengan sifat hujan masih berada pada kategori di bawah normal hingga normal. Meski demikian, BMKG mengingatkan masyarakat tetap mewaspadai potensi kabut asap yang dapat berasal dari wilayah lain. Saat ini arah angin di wilayah Sintang masih dominan dari timur hingga tenggara, sehingga asap dari daerah lain berpotensi terbawa masuk ke wilayah Kabupaten Sintang. Darmawan menyebutkan, meskipun hujan lokal di Sintang dapat membantu memadamkan sejumlah titik karhutla, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan potensi masuknya asap dari wilayah lain. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita lanjutkan informasi sore hari ini. Modus penipuan keuangan terus berkembang, memanfaatkan kemudahan teknologi dan rendahnya kewaspadaan masyarakat. OJK Kalimantan Barat memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk mencegah masyarakat menjadi korban scam dan aktivitas keuangan ilegal. Kita ikuti laporannya.
12: Maraknya penipuan keuangan menuntut masyarakat semakin waspada dalam mengenali berbagai modus yang terus berkembang. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat memperkuat edukasi dan kolaborasi untuk menekan kejahatan penipuan atau scam serta aktivitas keuangan ilegal. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengatakan edukasi menjadi langkah penting agar masyarakat mampu mengenali ciri-ciri penipuan sebelum mengalami kerugian. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak.
13: Tentu saja hal ini baru menjadi dari masyarakat, informasi ini baru bagi masyarakat, dan ini kita mari berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
12: Rohma menjelaskan, masyarakat perlu lebih berhati-hati terhadap tawaran keuangan yang menggiurkan, terutama yang disampaikan melalui media digital. Masyarakat juga diimbau tidak mudah memberikan data pribadi maupun melakukan transaksi sebelum memastikan legalitas dan kebenaran informasi yang diterima. OJK Kalimantan Barat terus mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat tidak hanya semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga memiliki kemampuan melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan aktivitas keuangan ilegal. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi harga pasar, di mana harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak kini mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menyebut, kondisi ini dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Sementara itu, pendengar, pelaku usaha kuliner masih mempertahankan harga jual pada konsumen. Kita simak laporannya.
14: Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak, Kalimantan Barat hari ini berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000 tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI pagi tadi, Ruti, salah seorang pedagang kacang tanah di Pasar Flamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
15: Kan memang nggak dilangka, barang nggak ada lah gimana.
16: Kalau dengan tingkatan konsumennya, Pak, ada peningkatan atau penurunan atau sama aja?
15: Penurunan lah, daya beli kalau harga mahal gitu, daya belinya kan berkurang.
14: Ruti menjelaskan, ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, serta impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak memengaruhi kualitas barang yang dijual.
17: Kacang tanah khususnya, kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen itu kosong, kita ngorder berapa agen, nggak ada.
14: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhenry, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya, kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
18: Alhamdulillah, nggak baru-baru. Cuman ya, harganya sekarang ini langka, masih harga kacang 55 kilo. Penjualan sih tetap kita layanan.
14: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Rian Ivantar Aldino, peserta magang HAP Angkatan 2 tahun 2026, melaporkan.
0: Pendengar, ketersediaan stok beras di Kalimantan Barat dipastikan tetap terjaga hingga akhir tahun. Perumbulok Kanwil Kalbar menyiapkan tambahan stok untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Triputri.
19: Kepala Perumbulok Kanwil Kalimantan Barat, Arasiwan, menyebut stok beras yang tersedia saat ini mencapai sekitar 14.000 ton. Stok tersebut akan ditambahkan sekitar 23 ribu ton untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan, khususnya beras di Kalimantan Barat hingga akhir tahun. Blok Kalbar akan mengevaluasi kondisi stok setiap bulannya dan mengusulkan penambahan apabila permintaan meningkat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras hingga awal tahun dan memasuki masa panen berikutnya pada Maret mendatang.
20: Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa untuk stok yang kami kuasai saat ini yang ada di gudang Bulog termasuk juga di pelabuhan ini kurang lebih di posisi 14.000. 14.000 ini akan tambah lagi kurang lebih 23.000 untuk memastikan ketersediaan stok cadangan pangan khususnya beras di Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun tetap terjaga. Dan ini juga akan terus kita evaluasi setiap bulan. Kalau permintaan meningkat akan kita usulkan untuk penambahan agar kita memastikan sampai dengan awal tahun sampai dengan panen berikutnya di bulan Maret ini stok kita akan tetap terjaga.
19: Dengan tambahan stok tersebut, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap dapat terpenuhi. Ketersediaan stok juga akan terus dipantau menyesuaikan kondisi permintaan di Kalimantan Barat. Tri Putri melaporkan.
21: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Silakan rekan Reni.
22: Iya, terima kasih rekan Ferry. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Kamis 24 September 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun diperkirakan sebagian wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten atau Kota di Sambas, Mempawah, Bengkayang, Kuburaya, Layang Utara, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Dan hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuasulu, Landak, Sekadau, dan Melawi. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 540 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau melalui media sosial kami di Instagram, yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ferry.
0: Baik, terima kasih rekan Reni. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, tadi telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. PMI Kalbar, olah air permukaan Taman Makam Pahlawan Patria Jaya Kuburaya perkuat penyediaan air bersih warga. Harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak melonjak menjadi Rp50.000 per kilogram. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini dari pukul 16.30 sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Cheri Lubis masih akan temani ruang dengar Anda, tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi menarik terkini lainnya. Jadi pastikan Anda jangan mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM. Sebuah lagu pendengar temani sore Anda, sebuah lagu dari Soulja, Tak Selalu.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kembali kami update ke ruang dengar Anda informasi lalu lintas dan kualitas udara di kota Pontianak. Kita ke kualitas udara dulu, pendengar ya, di mana memang sore hari ini, kalau saya lansir dari iqr.com, untuk indeks udara di Pontianak sendiri ini 1339, masuk ke kategori berbahaya. Polutan utamanya PM25 dan besarannya itu 746,5 mikrogram per meter kubik. Dimana ini naik 3 kali lipat, pendengar ya, dibanding kemarin malam ya, pas saya update itu sekitar jam 8 malam kemarin, itu masih 240-an, pendengar ya, karena hujan kemudian jadinya asap berkurang dan polutan juga berkurang. Tapi hari ini kembali ke status berbahaya. Jadi jangan lupa pendengar, bagi Anda pengendara motor dan Anda yang ingin bepergian keluar, untuk kenakan masker Anda ya selama bepergian. Kali ini kita beralih ke kondisi lalu lintas, pendengar ya. Saya update terlebih dahulu dari Simpang 28 Oktober. Ini terpantau ramai lancar, pendengar ya. Paling ramai ini dari jalan 28 Oktober kalau yang saya pantau di CCTV di Dishub Kota Pontianak. Kemudian kita ke simpang yang paling ramai sore hari ini, di Simpang Tanjung Raya. Seperti biasa pendengar, Simpang Tanjung Raya kalau jam segini ya penuh sekali, baik yang turun tol ataupun dari Tanjung Raya ataupun dari manapun, dari seluruh simpang ini penuh, pendengar ya. Kendaraan juga nampak bertumpuk di tengah ini karena baru lampu hijau, dan mostly memang banyak yang berhenti di depan garis ya. Hati-hati pendengar ya, kalau belum saatnya lampu hijau jangan lupa stay dulu ya. Kemudian kita beralih ke Simpang Pajak. Simpang Pajak juga sore hari ini terpantau ramai lancar, pendengar ya. Dari arah Ayani ini ramai tapi masih lancar, dan bagi Anda yang dari Ayani mau ke arah Sultan Abdurrahman, harap berhati-hati ya pas belok kiri karena masih ada perbaikan dan pembangunan ya, pendengar, ada proyek di sebelah kiri. Setelah itu kita beralih ke Parit Besar. Nah, di Parit Besar juga sama pendengar ya, di dekat Maybank ini ada perbaikan jalan dan ada pembangunan. Jadi bagi Anda yang mau melintas dari sini lebih baik cari alternatif lain, pendengar ya. Mungkin dari Tanjung Pura bisa langsung ya, jangan dari Parit Besar karena ini cukup menghalangi jalan dan lampu merah memang untuk proyeknya. Kemudian kita beralih ke Bundaran Kota Baru ya, di SPBU ini terpantau lengang untuk lalu lintasnya sore hari ini, dan antrian di SPBU ini yang cukup ramai memang antrian motor. Jadi kalau Anda pengendara motor mau mengisi bensin di SPBU Kota Baru bisa, pendengar ya, ini tidak terlalu ramai antriannya, tapi cukup panjang, tapi tidak sepanjang-panjang banget kok. Jadi masih aman untuk Anda yang mau mengantri dan sore-sore biar nggak kepanasan juga ya. Yang penting jangan lupa kenakan masker Anda, pendengar ya. Jaga kesehatan juga, terutama kualitas udara kita masih termasuk buruk ya, pendengar, malah berbahaya ini kategorinya. Dan bagi Anda yang sedang berkendara sore hari ini, saya Cheri Lubis masih akan temani sore hari Anda. Terutama bagi Anda yang baru pulang kerja, pendengar, sama seperti lagu Armada setelah ini yang saya putarkan. Pergi pagi pulang pagi, tapi kalau bisa sih pergi pagi pulangnya sore langsung, pendengar ya. Selamat mendengarkan.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan. Suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?
1: Aku walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
2: Hidup gue di radio udah lama.
3: Kalau buat gue radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya radio adalah selalu jadi sahabat.
2: Sahabat.
3: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan karena udah ada sosial media. Ya udah, akhirnya radionya juga ngikutin sosial media, kerja bareng, kolaborasi.
4: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
5: Kita nggak bisa lawan itu. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
6: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh radio, video kill the radio star, sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing, and kicking gitu.
7: Sebagai media informasi, sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
8: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Dan menurut gue ya bisa selalu ada tempat sih.
9: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan lalu tiba-tiba terputar satu lagu dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih.

Radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: saya tahu sebenarnya Indonesia tuh sangat luas, tapi gak menyangka kalau suara saya tuh bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya gak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Sekarang dia udah transformasi, kalau dulu cuma ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio gak ada matinya itu ya karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio tuh kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang radio itu memang gak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger habis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
8: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
9: Banyak tepat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya. Masih banyak yang menyukai radio.
10: Selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
11: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
12: Kalau kita lihat sekarang posisi Indonesia banyak bencana, yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
13: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka, ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
14: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya, yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang nggak tahu RRI?
15: Radio nggak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio nggak bakal pernah mati.
16: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah, dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
17: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

dari pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia. Mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi seluruh para pendengar dimanapun Anda berada ya. Bertemu dengan saya Ca ya di udara edisi hari ini ya, Rabu 23 September 2026. Bersama saya akan menemani Anda hingga nanti jam 12 malam atau jam 00 ya waktu Indonesia Barat. Dan kami harapkan semua para pendengar insya Allah tetap baik, tetap sehat, dan ya pastinya juga tetap dalam keadaan yang berbahagia. Kalau ada yang sakit ya, kena musibah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, termasuk untuk diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, cuaca saat ini perlahan-lahan kayaknya udah menuju gelap gitu ya. Dan kalau hari ini memang cenderung lebih ke mendung ya. Dan kita lihat tadi juga beberapa menit yang lalu kabut asap itu masih cukup terlihat gitu pendengar. Entah kenapa di sore hari itu dari pagi hari gitu ya sampai sore itu kelihatan begitu kuat gitu ya, asapnya kelihatan nyata gitu ya, kabut asapnya. Nah, kalau kita cek di BMKG, sebagian besar cuaca saat ini dalam kondisi berawan, ada juga sebagian yang saat ini sedang hujan ringan. Nah, kalau untuk potensi hujan memang beberapa hari ini ada gitu terlihat, dan tentu juga harus berhati-hati. Kalau kita cek juga di BMKG ini disertai dengan petir gitu berdengar ya, di minggu-minggu ini berdengar. Dan kalau kelembapan udaranya sekitar 78 derajat Celsius, 78% berdengar ya. Kalau anginnya itu bertiup di arah barat daya dengan kecepatan 6 mph atau sekitar 9 hingga 10 km per jam. Ya, 97% lah ya, malam hari akan cenderung gelap dan tertutup awan tebal gitu pendengar. Dan dari BMKG dan stasiun cuaca juga kalau dilihat-lihat memprediksi gitu ya, adanya potensi badai petir, sesekali juga hujan ringan untuk di sisa-sisa hari ini. Dan pastinya bagi para pendengar kita nih yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id ataupun berbagai kanal radio online. Nah, di yang juga saat ini para pendengar kita mungkin di luar ruangan atau di daerah perairan Sambas, itu disarankan untuk selalu waspada. Karena itu tadinya adanya potensi peningkatan kecepatan si angin ini yang mendadak ya, hingga hujan petir di beberapa titik ya. Dan kalau kita cek ya untuk kualitas udara kita gitu ya, di EQ Weather berdengar ya, ini cenderung ke ataupun indeks kualitas udara kita lebih ke 181 EQ-nya ya, di kategori tidak sehat nih pendengar. Nah, yang kayaknya masih perlu kewaspadaan bagi kita bersama, terutama masih harus menggunakan masker ya di sore hari, karena kualitas udara kita masih kategori tidak sehat gitu pendengar ya, dan cenderung lebih ke berbahaya. Dan para pendengar di RRI Samba, sebelum kita ajak Anda untuk mendengarkan lagu religi menjelang kumandang azan maghrib nantinya di jam 17.42 menit waktu Indonesia Barat atau jam 5.42, kita sampaikan informasi tentang kisah inspiratif ya dari emak-emak ya. Ini lagi-lagi the power of emak-emak gitu pendengar, yang berkreasi, berinovasi, dan pastinya juga membawa kebaikan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, tepatnya kita akan berada ke Kota Bekasi di Provinsi Jawa Barat Indonesia. Nah, di sana pendengar ada sekelompok ibu-ibu lah gitu ya, di bank sampah unit Gempita di sana, yang punya cara untuk menghadapi sampah yang tidak laku untuk dijual. Apa aja nih misalnya, kayak styrofoam ya, bubble wrap yang untuk yang kayak paket-paketan gitu ya, dan sejumlah jenis plastik yang memang kelihatan hanya menumpuk aja nih. Tapi di tangan ibu-ibu itu kemudian diolah menggunakan mesin namanya pyrolysis, hingga ini nih yang paling menakjubkannya, mereka mengolah sampah-sampah tersebut jadi bahan bakar loh, pendengar ya. Dan ya, kegiatan ini ternyata juga ya sudah berlangsung pada 2023 lalu, atau sekitar 3 tahun yang lalu lah gitu, pendengar ya. Nah, bagi ibu-ibu nih, mengurus sampah itu bukan sekedar memilah dan juga menjual barang bekas gitu aja ya, tapi bagaimana menghasilkan gitu pendengar, selain juga jadi berguna untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga cuan gitu pendengar. Nah, di tahun 2023 itulah ya, perlahan ibu-ibu ini membangun sistem pengolahan sampah dari lingkungan sorang, ya, lingkungan sendiri gitu pendengar. Jadi warga diantaranya tetangga-tetangga semua-semuanya ya, jadi sianya katanya diajaklah untuk memilah sampah dari rumahnya. Nah, kemudian sampah yang memang sulit untuk dijual itu dikumpulkan dan diolah. Nah, untuk satu kali prosesnya aja pendengar, itu sekitar 5 kg sampah plastik bisa menghasilkan 4,5 hingga 4,7 liter BBM. Lumayan loh pendengar ya, enggak beli lagi BBM kan, kalau misalnya ini juga bisa diterapkan gitu ya di berbagai daerah, kayaknya kita gak ada kelangkaan BBM deh gitu pendengar ya. Nah, tapi prosesnya ini memang perlu waktu yang lumayan gitu pendengar ya, sekitar 3 hingga 3,5 jam lah dengan bahan bakar LPG gitu ya. Nah, kalau hasil dari pengolahan ini katanya belum dijual kepada masyarakat, masih digunakan untuk keperluan internal seperti bahan bakar kendaraan pengangkut sampah dan juga mesin potong rumput. Jadi sejauh ini untuk daerah penggunaan keperluan BBM-nya itu ya untuk lingkungan mereka aja gitu pendengar ya, kendaraan-kendaraan yang tadi yang enggak kendaraan sepeda motor ataupun yang lainnya, lebih ke pengangkut sampah ya, bagian internalnya aja ini. Dan tapi kalau dilihat gitu ya pendengar, ini sangat menginspirasi sekali ya, ibu-ibu ini jadi contoh gitu ya, kepedulian terhadap lingkungan bisa mulai dari hal yang sederhana di sekitar rumah seperti pila-pila sampah gitu ya pendengar ya. Nah, seperti kita kutip juga ya itu di kompas.com pendengar ya. Nah, lagi-lagi mudah-mudahan ya, sebenarnya banyak ya kegiatan-kegiatan yang memberdayakan perempuan untuk di wilayah Kabupaten Sambas, mungkin informasinya aja yang tidak begitu terlihat gitu ya pendengar ya. Dan pastinya kita selalu akan update untuk informasi-informasi tersebut kepada para pendengar kita, dan nanti kita akan bagikan informasi-informasi yang lainnya. Kita dengarkan lagu religi, kemudian juga nanti zikir petang oleh Syekh Mishari Rashid ya, dan juga tahri menjelang azan maghrib dan azan maghrib nantinya ya jam 5.42 menit. Dan para pendengar pastinya tetap selalu mendengarkan di RRI Sambas 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: أذكار المساء.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj.
2: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
1: Wal-yaumil maw'ud.
2: Dan demi hari yang dijanjikan.
1: Wa syahidin wa mashhud.
2: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
1: Qutila ashabul ukhdud.
2: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
1: An-nari dhatil waqud.
2: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
1: Idhum 'alaiha qu'ud.
2: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
2: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan. Suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?
1: Aku walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
2: Hidup gue di radio udah lama.
3: Kalau buat gue radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya radio adalah selalu jadi sahabat.
2: Sahabat.
3: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan karena udah ada sosial media. Ya udah, akhirnya radionya juga ikutin sosial media, kerja bareng, kolaborasi.
4: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
5: Kita nggak bisa lawan itu. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
6: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh radio, video kill the radio star, sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing, and kicking gitu.
7: Sebagai media informasi, sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuma memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
8: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Dan menurut gue ya bisa selalu ada tempat sih.
9: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan lalu tiba-tiba terputar satu lagu dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih.

radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: saya tahu sebenarnya Indonesia tuh sangat luas, tapi nggak menyangka kalau suara saya tuh bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya nggak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Sekarang dia udah transformasi, kalau dulu cuma ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio nggak ada matinya itu ya karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio tuh kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang radio itu memang nggak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger abis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
8: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
9: Banyak tepat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang para petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya, masih banyak yang menyukai radio.
10: Selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
11: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
12: Kalau kita lihat sekarang posisi Indonesia banyak bencana yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri, itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
13: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
14: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang nggak tahu RRI?
15: Radio nggak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio nggak bakal pernah mati.
16: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
17: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia, mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Baik pendengar, itu dia sejauhku memandang dari Bianca Dimas dan The New Ones pendengar ya. Dan beberapa lagu sebelumnya telah kita perdengarkan untuk Anda ya, dan pastinya semoga seluruh para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat selalu ya. Kali ini kita ke yang termaca-maca gitu pendengar ya. Nah ini kan ada fenomena jaga kulit dari dalam, kayak interbeauty gitu pendengar ya. Dan ya banyak diantaranya yang menjadikan matcha ini sebagai minuman untuk mengglowingkan kulit. Tapi ini yang pure ya, ataupun yang benar-benar tanpa tambahan gula gitu ya. Gimana rasanya ya, kayak ada sensasi-sensasi rumput-rumputnya. Kata orang-orang sih gitu ya. Tapi lagi-lagi nih pendengar, kalau sebelumnya itu ada kopi americano ya sebagai minuman untuk diet ya, tapi giliran si pure matcha ini yang jadi tren gaya hidup sehat pendengar. Khususnya yang paling banyak itu dikonsumsi oleh kaum perempuan. Nah, minuman hijau asal Jepang ini banyak dikonsumsi bukan hanya untuk energi, tapi juga sebagai rahasia menjaga kesehatan kulit gitu ya. Nah, pure matcha itu beda gitu ya dengan teh hijau biasa. Kalau bubuk matchanya itu memang berasal dari daun teh hijau pilihan yang memang ditanam secara khusus. Kalau untuk kandungan antioksidannya itu disebut 137 kali lebih tinggi ketimbang teh hijau yang memang diseduh biasanya aja gitu pendengar. Nah, kita kutip dari website rri.co.id juga melalui Alo Dokter ya, bahwa pure matcha ini ada dikait-kaitkan gitu ya dengan kesehatan kulit gitu pendengar. Yang pertama itu katanya tinggi antioksidan untuk melawan penuaan dini. Ada kandungan antioksidan yang tinggi pada matcha nih pendengar, yang bisa melindungi kulit dari kerusakan radikal bebas dan paparan polusi dan sinar UV pendengar. Inilah yang kandungannya menjaga tubuh kita ya dari penuaan dini ataupun kerutan dan garis halus. Kalau misalnya udah ada ya harus lebih banyak nih boosternya gitu ya, nggak hanya dari pure matcha aja ya. Nah, lagi-lagi bisa mengatasi peradangan dan juga jerawat. Nah, karena adanya senyawa antioksidan katanya. Ini sebagai peredam gitu ya proses peradangan dan inflamasi yang menjadi biang kulit kusam dan jerawat. Wah, kayaknya saya perlu itu deh. Sekarang lagi jerawatan soalnya. Tapi lagi-lagi ada kandungan klorofil ataupun pigmen hijau alami pada matcha. Ini perannya sebagai detox alami klorofil yang bisa membantu membersihkan racun di dalam darah kita akibat polusi lingkungan yang menyumbat pori-pori. Makanya kulit jadi lebih glowing, sehat, dan berkilau. Tapi lagi-lagi harus disesuaikan gitu pendengar ya. Yang benar-benar matchanya itu udah BPOM, kemudian juga suara izinnya ada gitu, yang benar-benar sehat lah gitu ya, dia bukan yang abal-abal gitu ya. Nah, pastinya juga dengan berproses gitu ya, yang benar-benar murni gitu pendengar, tanpa banyak tambahan topping ataupun juga kayak gula gitu ya. Akhirnya para pendengar di RRI Sambas, dan ya saatnya kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya. Setelahnya kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu Isya bagi seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
3: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Ya, pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
3: bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap! Anar! Siap! Yang tidak menyatu dengan samudra! Siap! Agar diri menyatu dengan samudra! Siap! Agar diri menyatu dengan samudra! Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
4: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persahabatan antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim bangsa Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nia Rabu Niki Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam, selamat malam.

Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, terima kasih pendengar masih bersama kami saat ini. Dan kami hadirkan di antaranya mimbar agama Kristen ya di edisi hari ini 23 September 2026 pendengar, bersama dengan Reni Lumansik pendengar ya, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama di Kabupaten Sambas. Dan temanya kali ini membahas tentang Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan. Kita dengarkan, tapi terlebih dahulu pendengar ya, lagu pembuka di edisi kali ini, Tuhan Tahu oleh Melita Sida Butar. Selamat mendengarkan.

Salam, selamat malam kepada seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Sambas. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan pada hari ini. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sambas dimanapun Anda berada, khususnya seluruh keluarga Kristen yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya, penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas, nama Fridje Reni Tersa Lumansik STH, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Bimbingan dan Penyuluhan Agama Kristen yang hadir setiap hari Rabu malam pukul 19.30 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam setengah jam ke depan

kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di tengah kehidupan kita sebagai orang percaya. Di bulan September tahun 2026 ini, kita tahu dunia sedang bergerak begitu cepat. Berbagai tantangan hidup, mulai dari ketidakpastian ekonomi, tekanan teknologi, hingga perubahan sosial, seringkali mengetuk pintu rumah tangga kita dan membawa kecemasan. Oleh karena itu, mari sejenak kita teduhkan hati, mengambil waktu bersama keluarga untuk merenungkan firman Tuhan yang menguatkan. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan, kesehatan, dan kasih-Mu. Kami bersyukur karena melalui siaran RRI Pro 1 Sambas, kami dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi setiap keluarga Kristen di Kabupaten Sambas. Tolong kami ya Tuhan untuk belajar percaya kepada-Mu dengan segenap hati dan tidak hanya mengandalkan kekuatan serta pengertian kami sendiri. Pimpinlah setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar RRI Pro 1 Sambas, setiap keluarga, pekerjaan, usaha, dan segala pergumulan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan berdaulat atas hidup kita, yang terambil di dalam bacaan Alkitab Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat sederhana, tetapi sangat penting, yaitu percayalah kepada Tuhan. Yang pertama, kita tidak selalu mengetahui apa yang akan terjadi. Sebagai manusia, kita sering ingin mengetahui apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Kita membuat rencana untuk keluarga, kita merencanakan pekerjaan, kita memikirkan pendidikan anak-anak, kita memikirkan kesehatan, kebutuhan keluarga, masa depan, dan berbagai persoalan lainnya. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita tidak mengetahui seluruh jalan kehidupan kita. Hari ini kita bisa membuat rencana, tetapi belum tentu semuanya berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang ada rencana yang berhasil, tetapi ada juga yang gagal. Ada saatnya kita bersuka cita, tetapi ada juga saatnya kita menangis. Ada saatnya kita merasa kuat, tetapi ada juga saatnya kita merasa lemah dan tidak tahu harus berbuat apa. Disinilah firman Tuhan mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya, ketika kita tidak mengerti jalan hidup kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan mengerti. Ketika kita tidak melihat jalan ke depan, Tuhan sudah melihat jalan itu. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan sudah mengetahui hari esok. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan pengertian kita sendiri. Firman Tuhan juga berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh berpikir atau membuat perencanaan.
kita tetap harus bekerja, belajar, berusaha, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Tetapi jangan sampai kita merasa bahwa semua harus bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Ada kalanya kita berkata, kalau saya punya uang, saya pasti aman. Kalau saya punya jabatan, hidup saya pasti baik. Kalau saya memiliki banyak teman, saya pasti tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi semua itu dapat berubah. Uang bisa habis, jabatan bisa berakhir, manusia bisa mengecewakan. Karena itu, tempat kita berharap yang utama bukanlah manusia, bukan harta, bukan jabatan, tetapi Tuhan. Kita boleh mempunyai rencana, tetapi serahkan rencana itu kepada Tuhan. Kita boleh mempunyai cita-cita, tetapi biarkan Tuhan yang memimpin langkah kita. Yang ketiga, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya Tuhan berdaulat? Artinya, Tuhan mempunyai kuasa dan kendali atas kehidupan kita. Tidak ada satupun keadaan yang berada di luar pengetahuan Tuhan. Ketika kita berada dalam kesulitan, Tuhan tahu. Ketika keluarga kita menghadapi persoalan, Tuhan tahu. Ketika kita sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup, Tuhan tahu. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan juga tahu. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Tuhan, mengapa doa saya belum dijawab? Tuhan, mengapa jalan hidup saya seperti ini? Kita mungkin belum mendapatkan jawabannya saat itu. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyertai kita. Tidak semua hal yang Tuhan izinkan kita alami langsung, kita mengerti, tetapi kita dapat belajar untuk tetap percaya kepadanya. Yang keempat, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Amsal pasal 3 ayat 6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan kata segala, bukan hanya ketika kita sedang beribadah, bukan hanya ketika kita sedang menghadapi masalah, tetapi dalam segala kehidupan kita. Dalam pekerjaan, mari kita libatkan Tuhan. Dalam keluarga, mari kita libatkan Tuhan. Dalam mengambil keputusan, mari kita libatkan Tuhan. Dalam mendidik anak, mari kita juga melibatkan Tuhan. Dalam menggunakan uang, mari kita libatkan Tuhan. Dalam menghadapi masalah, mari kita libatkan Tuhan. Dengan kata lain, jangan hanya mencari Tuhan ketika kita sedang membutuhkan pertolongan. Maka mari kita jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita setiap hari. Yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, dan keluarga Kristen yang ada di Kabupaten Sambas yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan. Pertama, mari kita berdoa sebelum mengambil keputusan. Jangan terburu-buru, bawa setiap rencana kita kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar percaya ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Percaya bukan berarti kita tidak mempunyai masalah. Percaya berarti kita yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita di tengah masalah. Yang ketiga, tetap bekerja dan berusaha. Percaya kepada Tuhan bukan berarti kita hanya duduk dan menunggu. Kita harus tetap melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, jangan mudah menyerah. Mungkin hari ini keadaan keluarga kita belum seperti yang kita harapkan. Jangan putus asa, teruslah berdoa dan berusaha. Yang kelima, mari kita ajarkan anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan. Jangan hanya mengajarkan anak-anak untuk mengejar keberhasilan dunia, tetapi ajarkan mereka mengenal Tuhan, berdoa, bersyukur, dan mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi sederhana.
Bayangkan seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya. Anak itu tidak mengetahui jalan yang akan mereka lalui. Dia tidak tahu kemana mereka akan pergi. Tetapi anak itu tetap berjalan karena tangannya dipegang oleh ayahnya. Mengapa dia tidak takut? Karena dia percaya kepada ayahnya. Demikian juga dengan kita. Kita tidak tahu seluruh perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Tetapi kita tidak tahu, kita tahu satu hal. Tangan Tuhan memegang kehidupan kita. Karena itu jangan takut menghadapi hari esok. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menjadi keluarga yang mengandalkan Tuhan. Ketika ada masalah dalam keluarga, jangan langsung saling menyalahkan. Mari kita berdoa bersama. Ketika ekonomi keluarga sedang sulit, jangan langsung putus asa. Mari berusaha dan tetap percaya kepada Tuhan. Ketika anak menghadapi masalah, jangan hanya memarahinya. Mari mendengarkan, membimbing, dan mendoakannya. Ketika ada keberhasilan, jangan lupa bersyukur. Ketika ada kegagalan, jangan langsung merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Keberhasilan maupun kegagalan tetap dapat menjadi bagian dari perjalanan kita bersama Tuhan. Saudara-saudara dan seluruh keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat kembali firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi persoalan yang belum memiliki jawaban. Mungkin ada keluarga yang sedang berjuang. Mungkin ada orang tua yang sedang memikirkan masa depan anak-anaknya. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan. Mungkin ada yang sedang menunggu jawaban doa. Mari kita jangan kehilangan harapan. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita tidak harus mengetahui seluruh jalan kehidupan kita. Yang penting adalah kita tahu siapa yang memegang kehidupan kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya kepadanya, berdoa kepadanya, dan tetap bekerja dan berusaha. Dan mari kita izinkan Tuhan menuntun langkah hidup kita. Kiranya setiap keluarga Kristen di Kabupaten Sambas menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih, saling menguatkan, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan seluruh perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa kami yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami terlalu mengandalkan kekuatan dan pengertian kami sendiri. Ajarlah kami untuk percaya kepada-Mu dengan segenap hati. Ketika kami menghadapi persoalan, berikan kami kekuatan. Ketika kami tidak mengetahui jalan yang harus kami tempuh, tuntunlah langkah kami. Berkatilah setiap keluarga Kristen di Kabupaten Sambas. Berikan kesehatan, kekuatan, kedamaian, dan kecukupan dalam kehidupan kami. Tolonglah para orang tua dalam mendidik anak-anak. Berikan hikmat kepada setiap keluarga agar dapat hidup dalam kasih dan saling menguatkan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

MHz. Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan tadi udah kita ikuti mimbar agama Kristen. Dan nanti kita akan ikuti sesaat lagi pendengar. Temanya kali ini di mini drama pendengar ya, RRI Atambua Garis Yang Tak Terlihat. Dan berikutnya nanti kita juga akan ikuti ngobras pendengar ya, tentang Hari Isyarat Internasional. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas untuk ikuti berbagai program acara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Di ujung negeri, di mana batas negara hanya ditandai garis imajiner, kehidupan berjalan dengan keras. Senja turun membawa dingin, namun juga membawa kegelisahan bagi mereka yang hidup di perbatasan.
1: Kak Arman, harga beras, gula di sini makin mahal. Di seberang setengahnya saja. Mending kita pindah ke sebelah saja.
2: Tapi itu bukan alasan kita berpaling, Maria. Kita tetap di tanah kita.
3: Kamu ini masih bicara soal tanah. Orang di sini sudah bicara soal perut.
2: Lukas, lu jangan ikut campur, Lukas.
3: Itu realita, men. Uang mereka lebih kuat. Kita kerja seharian di sini. Tidak cukup. Di sana bisa dapat 2 kali lipat.
1: Tapi kita orang Indonesia, kan?
3: Nasionalisme tidak bisa dimakan, Maria.
0: Malam di perbatasan tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gelap, selalu ada godaan yang menguji batas moral dan kesetiaan.
3: Ini malam nih, kita lewat jalur belakang sah. Tidak ada penjagaan.
2: Kau mau jadi penyelundup?
3: Hei kawan, saya hanya mau cari hidup. Kita bawa barang dari sana, jual di sini. Orang lain juga begitu, eh?
2: Semua orang yang salah jalan, lu mau ikut jadi pengkhianat bangsa sendiri?
3: Hei lu nih, terlalu bangga dengan ini bangsa, sementara lu keluarga kelaparan.
2: Lebih baik lapar daripada kehilangan harga diri sebagai bangsa sendiri.
0: Disinilah batas itu berada. Tak terlihat jelas, namun dampaknya nyata. Satu langkah bisa mengubah hidup atau menghancurkannya.
3: Ini kita pukul kesempatan terakhir, men. Lu ikut atau tidak?
1: Kak, Kak Arman, jangan ikut, Kak.
2: Saya tidak akan melewati garis itu.
3: Ini garis ini tidak nyata, men.
2: Justru karena itu, karena tidak terlihat, kita harus menjaganya dalam hati.
4: Hai! Berhenti situ! Ted! Berhenti!
0: Ketegangan mencapai puncaknya. Di perbatasan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Setiap keputusan memiliki harga.
5: Kalian tahu, ini wilayah perbatasan. Apa yang kamu lakukan di sini, malam-malam lagi?
3: Hei, Pak. Saya hanya lewat, Pak.
5: Jangan bohong, ya. Banyak yang tergoda nilai uang dari seberang. Tapi negara ini tidak dijual murah, adik.
2: Kami tidak akan melewati batas, Pak.
5: Bagus. Ingat, ya. Yang kita jaga bukan hanya tanah, tapi martabat bangsa.
3: Tapi bagaimana dengan kampu hidup, Pak?
5: Adik, perjuangan tidak selalu mudah. Tapi kalau semua menyerah, siapa lagi yang berdiri untuk negeri ini?
0: Fajar selalu membawa harapan baru. Di perbatasan ini, malam yang penuh keraguan perlahan digantikan oleh cahaya kesadaran.
1: Kak, kita tetap di sini, ya.
2: Iya, kita tetap di sini. Kita bangun dari sini, dari tanah ini.
3: Eh, saya minta maaf, eh. Saya hampir lupa siapa saya.
2: Kita semua pernah goyah. Yang penting, kita kembali.
3: Uang boleh berbeda nilai, tapi cinta tanah air tidak bisa ditukar.
1: Indonesia tetap di hati.
2: Di garis yang tak terlihat, kita tetap berdiri.
0: Di perbatasan, bukan hanya wilayah yang diuji, tapi juga kesetiaan. Ketika nilai uang menggoda, nasionalisme adalah pilihan yang harus diperjuangkan. Demikian mini drama radio Garis yang Tak Terlihat, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.
6: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97. MHz.

0: 10,4 MHz. Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam bagi seluruh para pendengar dan juga narasumber kita yang telah hadir di studio RRI Sambas saat ini ya. Seperti yang kita sampaikan tadi ya, di sini kita ada Ngobras yang ngobrol obrolan komunitas ya.
1: Betul.
0: Dan di sini sudah hadir narasumber kita yang akan membahas tentang Hari Bahasa Isyarat Internasional ya, dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Penyandang Tunarungu. Jadi kita kenalan dulu pendengar ya. Di samping baju ijo ya, kalau terlihat di kamera YouTube kita, ada Abang Galuh Putranto, SPD, guru kelas Tunarungu SLB Negeri Sambas.
1: Betul.
0: Selamat malam, Bang.
1: Malam, Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah ya? Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Guru kelas Tunarungu ini kelasnya ada kayak A, B, C gitu enggak, atau
2: sama,
0: sesuai dengan sama dengan
2: reguler.
0: Oh, gitu.
2: 1
0: ya.
2: Sampai 6 nah gitu.
0: Oke, okay, mungkin berikutnya kita beralih ke sampingnya ada Bang Ibnu Septiono SPD, Bapak dong ya, guru kelas Tunarungu SLB, guru ya kan?
2: Guru
0: kelas Tunarungu SLB Negeri Sambas. Selamat malam Bang Ibnu.
2: Ya, selamat malam.
0: Gimana kabarnya, sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, menemani para pendengar yang saat ini kita juga live ya di kanal YouTube RRI SP Sambas ya, dan juga para pendengar bisa gabung bersama di kolom komentar kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing ya bersama kita pada malam hari ini ya. Dan para pendengar juga saat ini bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id, dan para pendengar juga bisa bergabung di layanan telepon, SMS ataupun WhatsApp kami di 0851-7670-0977. Nah, Bang.
2: Iya.
0: Bapak kita.
2: Abang dan Bapak.
0: Oke. Okay. Nah, kita kan hari ini merupakan Hari Bahasa Isyarat Internasional.
2: Betul.
0: Nah, kita kan tahu ya kalau tunarungu juga, kalau dari data ini yang kita cari sumbernya juga di berbagai sumber lah gitu ya. Ada 2 jutaan kalau enggak salah.
2: Banyak ya.
0: Dari orang-orang tunarungu lah gitu dalam hal ini. Nah, kita kan juga sesuai dengan tema kita tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia Penyandang Tunarungu.
2: Betul.
0: Pastinya juga sebagai manusia siapapun itu gitu ya, punya hak tersendiri gitu ya.
2: Benar.
0: Termasuk mereka dalam beraktivitas ataupun juga salah satunya dalam mendapatkan pendidikan gitu ya. Nah, kalau pendapat dari Bang Ibnu dan juga Bang Galuh lah gitu,
2: yeah,
0: dalam hal ini gitu ya, apa sih yang paling utama gitu ya, mungkin yang diketahui oleh teman-teman yang ada di SLBN Sambas lah gitu ya, tentang Hari Bahasa Isyarat Internasional, mungkin disampaikan terlebih dahulu, silakan.
2: Siapa dulu?
0: Silakan dari Abang. Bang Ibnu atau Bang Galuh, responnya terhadap Hari Bahasa Isyarat Internasional.
1: Bang Galuh. Oh iya, respon tentang Hari Bahasa Isyarat ya, justru bagus sih Kak. Karena harus diingatkan, diperingatkan bahwa ada loh cara berkomunikasi gitu. Selain lisan, nah ini juga ada isyarat gitu Kak. Jadi perlu diperingatkan lah kalau berkomunikasi itu tidak hanya melalui kata, melalui gerak tangan pun, lisan, oral gitu Kak. Seperti itu Kak. Mungkin ada ditambahan dari
0: tambahan, silakan Mbak Ibu.
2: Oke, okay, terima kasih.
0: Bahasa isyarat ini
2: mungkin respon untuk kami ya, selaku guru dalam menyikapi Hari Bahasa Isyarat Internasional ini, semestinya itu bukan hanya dari kita selaku pendidik dan teman-teman tuli aja yang sebenarnya yang peduli dengan hari ini. Mengapa tidak semuanya, semua kalangan, semua komunitas, semua unsur itu ikut gitu. Ketika mengetahui, yang jadi masalah kan ini kan belum diketahui banyak gitu. Tidak seperti hari-hari yang lain gitu kan. Kita tahu banyak sekali itu kan. Hari guru, hari didik banyak-banyak sekali.
1: Kurang sedangkan diperingati gitu kan, cuma sekedar hari aja gitu.
2: Iya.
1: Tertulis gitu aja.
0: Hari isyarat ya udah gitu.
2: Lewat aja gitu. Sedangkan padahal mereka juga apa? Perlu ya sama, sama dengan kita yang
1: perlu kesetaraan lah.
2: Betul, betul seperti itu.
0: Jadi dengan adanya peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional ini mungkin lebih banyak mengakui lah istilahnya gitu ya, melindungi hak asasi dari masyarakat tunarungu atau dalam tanda kutip tuli dalam hal ini.
2: Tuli,
0: gitu ya. Nah tapi kalau menurut Bang Ibnu Jan juga Galuh ya, sebenarnya tunarungu ini kalau secara luasnya itu seperti apa sih?
1: Oke. Secara tunarungu itu apa ya? Ke orang yang mengalami kesulitan pendengaran ya kak. Ada dua nih, ada tuli total, tuli ya, sama kurang dengar.
2: Iya.
1: Betul itu.
2: Permanen dan tidak permanen.
1: Nah, gitu lah.
2: Kurang lebih seperti itu.
1: Nah, ini hambatannya itu banyak akibat kekurangan dari ini, miskin kosakata. Dia itu sulit untuk apa ya? Mengartikan kata abstrak gitu kak. Seperti itu. Mungkin teman.
2: Ya, mungkin jadi mereka juga kalau secara definisi ya mungkin ya seperti tadi Bapak Bagal bilang. Dan juga kalau kita perlu ketahui tunarungu itu bukan hanya biasa dari terjadinya tunarungu itu bukan dari mereka saat sebelum lahir. Ya. Bisa jadi mereka itu setelah lahir juga bisa mengalami ke tunarunguan atau tuli kita bilang. Mereka lebih senang sebenarnya dibilang tuli sih ketimbang tunarungu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Kenapa gitu?
2: Ya karena mungkin itu ya tunarungu itu kan istilah kita yang buat gitu kan. Bahasanya dan juga sampai kepada untuk percakapan komunikasi segala macam mereka kita juga kan pemerintah sendiri sudah memberikan suatu bentuk komunikasi bahasa yang resmi yang diakui oleh negara itu ada namanya SIBI. Yaitu juga merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap dunia tuli bahasanya, dunia ketunarungan. Tapi mereka sendiri itu belum bisa sepenuhnya untuk mengikuti bahasa-bahasa itu. Bahasa Sibi itu tadi mereka lebih condong kepada bahasa mereka sendiri yang mereka
1: keseharian.
2: Buat keseharian yang mereka buat
0: pakai gerakan-gerakan sehari-hari gitu
1: ya. Bukan yang terbaku dari pemerintah gitu kan.
2: Benar. Jadi
1: sulit jadinya kalau udah terbaku gitu kan.
2: Mereka maunya pakai bahasanya mereka yang buat sendiri. Biasanya yang dibilang ya boleh dibilang bisindo
1: tuh,
0: bisindo
1: iya beda
2: ya.
1: Lagi
2: ya,
1: Sibi
2: beda
1: bisindo gitu
2: dan juga
0: banyak juga ternyata ya,
2: dan ya. Juga setiap daerah itu bisindonya beda-beda.
0: Beda.
2: Iya. Enggak bisa kita samakan gitu.
0: Setiap daerah nih.
1: Setiap daerah. Sambas beda. Kawang beda.
2: Beda
1: gitu. Pontianak apa lagi? Beda lagi.
2: Jakarta lagi bisa bisa beda.
0: Mungkin kalau teman-teman mau belajar ya gunakan bahasa Indonesia baku aja kali ya, dengan bahasa
1: sehari itu. Kebanyakan
2: ya. Kalau bahasa yang baku itu juga kamusnya juga ada. Gitu.
1: Iya.
2: Dan banyak kita dapat dan mudah kita dapati untuk bahasa-bahasa itu gitu.
0: Sebenarnya kalau kayak kita kan vokal ngomong nih kan ya, bahasa Sambas, bahasa Indonesia, bahasa luar negeri sekalipun itu mereka juga ada bahasa tersendiri dengan bahasa isyarat.
1: Betul.
0: Nah kalau kesulitannya sendiri ada nggak kalau dari bahasa isyarat ini sebenarnya?
2: Kesulitan sendiri untuk bahasa isyaratnya kadang kita untuk mendapatkan bahasa-bahasa itu yang apa ya? Sedikit abstrak segitu, yang bentuknya kita tidak bisa lihat.
1: Betul.
2: Contoh, misal seperti Nabi Muhammad, gimana kita mau mengisahkan Nabi, sedangkan foto Nabi aja kita tidak pernah lihat gitu kan? Nah, seperti itu, kurang lebih. Misal moral itu kan, etika itu yang agak susah.
1: Bahasa-bahasa di pelajaran PKN lah itu kak, susah. Juga.
2: Susah. Yeah. Itu seperti itu yang agak apa?
0: Susah tapi bisa kah gitu?
2: Bisa. Ketika sudah kita menemukan cara untuk memberikan pengetahuannya tadi, ya seperti itu. Dan juga kadang kami biasa kan, saya Pak Galuh dan teman-teman lain, guru-guru yang lain di SLB kan. Tidak hanya di sini ya, sebelumnya mungkin kita pernah melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian.
0: Ada kolaborasi juga di
2: negeri. Iya, kan malum lah kan banyak ini anak-anak yang usia-usia remaja itu kan yang tindak pidana, macam-macam lah ya. Kekerasan seksual dan itu segala macam. Kita biasa mendampingi kawan-kawan tunarungu, kawan-kawan tuli itu di kepolisian. Itulah bahasa yang kita dapat, itu bukan bahasa resmi. Itu yang susah. Sedangkan anaknya, kawannya itu, teman itu sendiri enggak apa? Enggak bisa bahasa isyarat.
1: Nah, itu susah, nah, itu kendalanya. Itu
2: kendalanya.
0: Orang yang tahu tentang bahasa isyarat ini juga jarang ya kalau untuk di Kabupaten Sambas. Jadi pengen tahu juga nih, kalau untuk di SLBN Sambas ini seperti apa teman-teman tunarungu di sana?
2: Kalau teman-teman tunarungu di SLBN Sambas, kami sendiri itu mengajarkan SIBI di sekolah. Kalau SIBI di sekolah ya abjad sama seperti biasa lah ya. Kita dari mulai A, B, C, D itu sama seperti biasa. Tapi kalau Bisindo udah beda lagi, kalau Bisindo udah seperti
1: ada,
2: ini.
1: Biasanya Bisindo itu dua tangan, dua tangan
2: gitu ya. B, C, begitu seperti itu. D, dia udah beda. Cuman kalau kita lihat secara keseluruhan, makanya kalau untuk berkomunikasi dengan tunarungu tidak hanya mesti satu aspek dari gerakan tangan saja. Jadi semua unsur itu ikut, gestur tubuh
1: orang, mimik wajah, mimik wajah. Itu namanya kontol, komunikasi total.
2: Iya,
0: semuanya bergerak nih.
2: Iya, betul.
0: Mereka bisa tahu dengan jelas.
2: Paham, iya. Kita kadang dengan anggukan aja seperti ini dia udah
0: ngerti
2: gitu ya. Bahwa ya boleh ataupun seteruskan lah seperti itu.
0: Nah kalau pengen tahu juga nih, kalau di SLB udah berapa lama nih bapak-bapak ngajar nih?
1: Saya ke masuk tahun 2021 ya kali ya, awal ya.
2: Iya,
1: betul, 2021 sampai sekarang, jadi udah hampir 5 tahun.
0: Betul.
1: Saya dari Singkawang, Kak.
0: Oh, Singkawang.
1: Iya, betul. Bukan. Makanya tadi itu ke RRQ di mana ya, Kak?
0: Oh, gitu ya.
1: Betul.
0: Oh, kalau Bang Gali gimana? Bang Indro ya, itu ya,
2: saya sendiri, saya alhamdulillah lah udah ya cukup
1: lama.
2: Lama. Saya sebelum di Sambas di Pontianak.
0: Ovin Pontianak pernah ke sekolah.
2: Iya, SLB juga, sekolah SLB juga, dan juga kami kalau hampir rata-rata guru SLB itu tidak hanya di tunarungu saja, jadi
1: bisa ditempatkan
2: di mana saja, bisa di autis bisa, di tuna netra bisa, daksa bisa, tuna grahita bisa, tapi kebanyakan hampir rata-rata yang dominan pasti kami ajari itu ya di grahita.
1: Nah, kebanyakan siswa di SLB
2: pun grahita. Saya 2014 itu udah mulai mengajar sebelumnya.
0: Lama ya. 10 tahunan.
1: Saya masih kuliah tuh, Kak.
0: Oh, kalau saya ngapain ya?
2: Ya. Okay. Ngapain itu 2014?
0: Ya masih SMP kalau ya.
1: Waduh, perbedaan jauh sekali.
0: Di SMA lupa juga sih. Nah, tapi kalau dari tadi kan kita udah membahas ya bagaimana tunarungu ini seperti apa gitu ya, dari bahasa isyaratnya. Tapi yang perlu kita tekankan di sini adalah hak asasi manusia. Betul. Apa saja yang mereka harus dapatkan nih sebagai sebagai orang difabel lah gitu ya dong.
1: Oke. Kan sesuai undang-undang ya, Kak. Ya, ada beberapa hak nih, Kak. Ada hak untuk hidup,
2: Undang-Undang nomor 8 tahun 2016.
1: Hak untuk hidup, hak untuk mendapat pekerjaan, apalagi banyak tuh.
2: Banyak, 12 kalau enggak salah. Seingat saya sih kalau komponennya.
1: Pokoknya seluruh aspek kehidupan tuh perlu, disabilitas termasuk tunarungu tuh perlu dilibatkan gitu, Kak. Seperti itu.
2: Apalagi kalau yang instansi-instansi yang berbentuk pelayanan publik itu ya pasti akan merasakan atau menghadapi kawan-kawan tuli ini kan. Banyak sekali kan, apalagi seperti ya instansi misal perbankan begitu kan, pelayanan pajak, KTP, SIM dan lain-lain itu kan mereka kan langsung berkaitan langsung dengan pihak-pihak tersebut gitu. Jadi sedikitnya mereka harus dapat mengetahui lah hak-hak yang mereka harus dapatkan. Dan juga itu dalam pelayanannya juga mereka harus ya memang sedikit banyak harus mendapatkan perlakuan khusus setidaknya. Karena keterbatasan mereka sebagai kawan-kawan difabel tadi.
0: Jadi jelas ya hak hidup mereka tertuang dalam undang-undang tahun 2016 tadi ya. Nah kita pengen tahu juga kalau dari segi sisi pendidikan, ini kan hak pendidikan semua orang.
2: Betul, wajib.
0: Apalagi teman-teman kita yang tuli atau tunarungu di sini. Nah kalau dari SLBN Sambas gitu ya, kalau dari pendampingannya khususnya para guru lah gitu ya dalam memberikan pelajaran itu seperti apa, fasilitas mungkin yang mereka dapatkan.
2: Kalau pembelajaran hari-hari kami di SLB Negeri Sambas itu mengalir seperti biasa sih, reguler begitu. Cuma mendapatkan perilaku pelayanan pendidikan yang sedikit dimodifikasi. Maksudnya ya perlakuan mereka dalam menerima pelajaran,
1: metode gitu. Pembelajarannya lah.
2: Metode pelajarannya kita tidak bisa samakan dengan kurikulum yang diberikan, gitu kan. Bukan tidak menjalankan kurikulum, tapi kurikulumnya disederhanakan seperti itu. Ya karena pada dasarnya mereka kalau bisa disatukan, memang disatukan setidaknya. Tapi kalau ini kan beberapa banyak ini kan siswa yang harus kita tangani gitu.
0: Sedangkan berapa satu kelasnya berapa?
2: Kalau kalau saya sendiri kelasnya itu satu kelas ada 16 siswa.
1: Kebetulan dia Pak Ibnu ini ngajar khusus tunarungu.
0: Iya,
1: saya kadang saya sebenarnya guru
2: pendamping juga. Ya, Pak Galung biasa pendamping penerjemah juga biasa.
0: Jadi tahu dong bahasa Isa.
2: Bisa.
1: Ya, lumayan.
2: Jadi pendampingan apa pelayanan pembelajaran diberikan seperti itu. Paling ya mereka dengan metode-metode yang bisa diberikan kepada anak-anak itu disederhanakan. Jadi istilahnya seberapa besar apa materi yang akan disampaikan itu seminimal mungkin dapat diselesaikan dengan sepemahaman siswa itu tersendiri gitu. Karena anak-anak tunarungu ini kan anak-anak tuli ini kan sebelumnya tadi kan dia dibilang oleh Pak Galuh kan miskin bahasa apa segala macam itu. Kalau kita mau berikan dalam satu hari itu dengan materi yang segitu
0: panjang
2: ya? enggak terkejar. Jadi mungkin dalam satu hari itu bisa cukup kita bisa lima kalimat sederhana cukup. Bisa itu satu hari. Misal dari makan, minum, habis itu cuci piring, mengeringkan, dilap kembali, dirapikan lagi, itu cukup sebenarnya. Itu bahasa berapa ya? Banyak bahasa yang kita berikan kepada mereka itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang mau diikutkan dengan materi yang sesungguhnya, enggak terkejar,
1: enggak sulit. Perlu pengulangan juga sih, Kak, biar tertanam juga gitu. Kalau selain itu kan pembelajaran juga perlu media gambar sih, Kak. Apalagi tadi yang kalimat abstrak gitu, Kak. Misalnya, ini loh, orang-orang siswa tunarungu itu lagi bingung, yang mana ya yang itu, nah, perlulah metode media gambar, terus apa lagi ya?
2: Kalau di kelas kami itu bukan hanya gambar ya, lebih kepada digitalisasi, misal dari tersedianya proyektor di kelas itu kan ada proyektor, ada komputer, lengkap lah. Kalau
1: penggunaan bahasanya pun juga harus ringkas, Kak, tidak perlu panjang.
2: Cukup
1: tiga kata lah.
2: Ini
1: adalah
2: gitu aja, Kak. Gitu aja, jangan bagaimana caranya kan? Jangan disebutkan aja langsung gitu.
0: Kayak satu kalimat beberapa kata aja.
2: Ya, itu betul. Jangan menjebak pertanyaannya seperti itu. Tuduh poin aja langsung kepada apa yang ingin disampaikan. Hanya menyampaikan air, cukup sampaikan air aja.
1: Ini adalah
2: air. Jangan di dalam ini ada apa? Itu kan dah bahasanya kan dah
0: panjang banget.
1: Lelah pikirnya.
0: Tapi ada nggak sih anak-anak siswa pengen penasaran banget sampai kayak tanya itu tanya ini kayak aktif banget gitu ya pengen tanya-tanya gitu.
2: Kalau tunarungu itu cenderung tidak kurang bahkan. Iya tunarungu beda dengan grahita, beda dengan autis, beda jauh beda memang. Tunarungu lebih kepada anaknya hanya mengamati diam, tapi dia lebih kepada ingin mencoba aja gitu kan. Kalau misalnya bentuknya atau rasanya atau cara menggunakannya itu mau mereka. Tapi kalau mereka udah tahu sekali udah gitu. Dan juga lebih mudahnya kalau tunarungu ini cukup sekali kita ajari, dua kali kita praktekkan, tiga kali mereka bisa sendiri. Beda dengan kawan-kawan yang lain.
1: Tunagrahita, perlu pengulangan berulang-ulang kali gitu.
2: Iya, bedanya itu sih gitu. Cuma penyampaian maksud dari apa yang kita inginkan itu yang kadang agak sulit mau mereka mengartikannya bagi mereka itu.
0: Waduh, harus banyak-banyak belajar dulu.
2: Betul. Makanya dibilang Pak Galuh tadi itu kan perlu media gambar apa segala macam. Makanya kalau di kelas itu kita ada proyektor, kita langsung videokan. Misal cara membuat memasak nasi itu gambarkan, putarin aja
1: video
2: orang masak nasi sampai selesai, jangan diputus-putus. Kalau diputus nanti dia enggak paham apa maksudnya gitu.
0: banget. Waduh, jadi perlu banyak metode. Betul, gitu ya. Persiapannya juga cukup matang di sana. Nah, tapi kalau dari di SLBN Sambas ini kayak ada pelatihan-pelatihan guru kah gitu untuk mendukung berbagai pelajaran yang diberikan kepada siswanya gitu.
2: Kalau kita di
0: dari tunarungunya gitu.
2: Kalau di tunarungunya pelajaran kalau gurunya ya. Kalau gurunya paling kalau dari dinas kami kan di bawah naungan
1: dinas provinsi.
2: Dinas
1: bukan
2: provinsi,
1: dinas kabupaten.
2: Kalimantan Barat, bukan di bawah naungan
1: kabupaten.
2: Jadi guru-guru itu sering sih dapat pelatihan di provinsi. Tapi ya cuma kendalanya itulah biasa kan kita zaman apa saat sekarang ini memang posisi gurunya memang lagi sangat-sangat memprihatinkan sebenarnya minim sangat
0: kenapa?
2: Kami.
0: Oh, sedikit ya
2: kami. Ya betul. Jadi kami ini perlu diketahui juga kami di SLB Negeri Sambas ini memang mengalami kekurangan guru. Ya memang ada satu dua hal yang memang bukan menjadi ranah kami lah ya di sekolah gitu ya, pemerintah yang tak lebih tahunya ya. Jadi apa dampaknya itu kepada siswa juga sebenarnya yang harusnya setiap jenjang itu ya harus proporsional lah ya Pak Galu ya. Mas Galu ya. Jadi harus proporsional misalnya contoh Pak Galu aja di ngajar loh. Luar biasa sebenarnya ngajar autis kan.
1: Betul.
2: Perlu tenaga ekstra itu. Kalau saya enggak terlalu tenaga. Yang penting ada akalnya.
1: Makanya sedikit. Kalau
2: udah jalan ada, gitu.
1: Saya jarang istirahat gitu. Di kelas terus. Udah di kelas terus sih ya ada aktivitas lah di dalam kelas tuh.
2: Jadi kendalanya paling kita di SDM-nya aja gitu. Kali dia orangnya saja. Kali cuman kalau untuk bentuk-bentuk pelatihan hampir mungkin semua guru, semua murid itu sudah kita kasih berbagai macam pelatihan ya, ada menjahit, ada bercocok tanam, ada memelihara ikan, kriya kayu, boga, macam-macam gitu yang udah. Cuma itu tadi yang saya bilang, kendalanya paling di jam-jamnya saja.
1: Betul. Nah,
2: kita yang agak kesulitan untuk mengisi
1: mengaturnya
2: tadi.
0: Jadi manajemen waktunya harus ekstra banget.
2: Gitu. Kalau orangnya cukup tidak masalah sebenarnya. Sebenarnya untuk programnya udah ada sebenarnya, tidak perlu dikhawatirkan lagi. Cuma tadi ya kendalanya di situ saja.
0: Udah SDM-nya tadi ya.
1: Udah tertata di kurikulum sih Kak. Kalau anak kebutuhan khusus ini apa harus ada keterampilan banyak boga gitu yang tadi sebutkan itu kan. Jadi cuman masalah itulah tenaga didiknya gitu.
0: Ya. Oke, kalau dari bahasa isyarat yang biasanya diajarkan kepada siswa itu mengalami kesulitan juga nggak kalau di sejauh ini?
2: Kalau bahasa isyarat sendiri kita tidak terlalu sih, cuman terkadang itu kan murid untuk mengulangnya aja yang mengalami hambatan. Bisa dia hafal hari ini misalnya ya, hafal hari ini.
0: Manusia lupa.
2: Ya, seperti anggap ya seperti ini Kalimantan Barat itu kan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Hari ini ingat. Pelajaran itu ya pulau provinsi-provinsi yang ada di Kalimantan. Tapi besoknya lupa. Karena tadi di rumah udah pakai bahasa ibu lagi di Sindut. Nah, kecuali mereka memang mempunyai apa daya ingat yang tinggi, yang apa ya, yang baik lah gitu ya, cepat diingat. Memang ada beberapa anak yang langsung mengingatnya itu gitu. Tapi ada juga beberapa anak yang perlu pengulangan, bukan hanya satu dua kali pertemuan, bahkan hampir setiap kali pertemuan diulang lagi seperti itu.
0: Perlunya pengulangan.
1: Betul ya tadi. Pengulangan biar tertanam gitu.
0: Oke. Nah, nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Kita break sebentar ya dengan beberapa jeda iklan berikut. Ini menarik banget gitu ya. Tunarungu ataupun juga bahasa isyarat. Mungkin kita akan mengetahui lebih lengkap ya bahasa isyarat untuk di daerah Kabupaten Sambas. Mungkin pandangan masyarakat juga ya kepada teman-teman difabel ini seperti apa. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas 97,4 FM.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM ya, yeah. Di Ngobras, obrolan komunitas di Hari Bahasa Isyarat Internasional mendeklarasikan hak asasi manusia penyandang tunarungu. Tadi cukup menarik ya berbagai masalahnya gitu ya. Dan ya para pendengar ya bisa menyaksikan di kanal YouTube kita RRI SP Samba saat ini, juga di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Bagi para pendengar kita yang ingin gabung bersama, ingin tanya-tanya ataupun sharing juga, ada pengalaman mungkin jadi guru pendamping ya kan, boleh disampaikan kepada kita di 97,4 FM ini. Ini ada kalau ada yang bertanya kah ini? Oh, ini ada yang titip salam ya dari @perioofficial. Temennya ya.
1: Iya. Halo Pak Peri.
0: Halo Pak Peri ya. Titip salam sama Bang Ibnu Septiono dan Mas Galuh katanya. Oke, ada yang ingin bisa komentarnya yang lain gimana nih? Oke, kita lanjut lagi ya, pertanyaan kita yang lain nih. Nah, sejauh ini apa aja nih masalah-masalah ataupun tantangan lain gitu yang dihadapi oleh para guru di SLBN Sambas? Silakan Pak.
2: Kalau tantangan lainnya itu yang kita rasakan ya sampai saat ini memang kesulitan kami sendirilah, saya pribadi ya. Kesulitan saya pribadi itu memang bagaimana cara memang untuk menyikapi anak-anak itu biar nanti setelah sekolah, setelah selesai melaksanakan pendidikan, melakukan sekolah di SLB Negeri Sambas lah ya. Itu keluar mereka itu menjadi apa, manusia seutuhnya, maksudnya menjadi pribadi yang mandiri sendiri gitu. Oh, seperti
0: kayak
2: itu
0: ada jaminan mereka.
2: Betul, itu yang kadang saya jadi guru mereka itu. Ketika mereka kalau ya sekolah seperti biasa udah ya, tapi setelah selesai sekolah mereka jadi kalau apa, jadi gitu. Apa gitu, apa sih yang harus saya lakukan untuk mereka, apa sih yang perlu saya tanamkan kepada mereka agar mereka menyiapkan diri mereka untuk menghadapi hidup yang sebenarnya inilah gitu. Nah, seperti itu yang kadang menjadi jadi unek-unek juga di dalam diri. Benar enggak saya jadi ngajar, jadi guru anak-anak ABK saat ini cocok tidak apa yang saya berikan kepada anak-anak ABK saat ini, dengan apa yang saya berikan tadi, berguna enggak bagi mereka nanti setelah mereka selesai sekolah? Itu yang kadang menjadi unek-unek saya pribadi sih. Kalau di dalam hal memberikan pendidikan pada anak-anak ABK itu tadi,
0: termasuk menghadapi anak-anak disabilitas kan banyak juga ya yang diajar. Apalagi tadi katanya SDM-nya juga sedikit. Tadi satu sekolah itu ada 100 berapa tadi?
1: 13
0: dengan 8 guru. Gue 8 guru, 8 kelas gitu
2: ya. Dan itu juga bermacam-macam ketunaan.
0: Dan saya pikir tadi tunarungu tuh beda kelasnya, tunaderita tuh beda gitu ya. Dan tunarungu yang lainnya gitu ya, ya anak-anak difabel lainnya. Ternyata ini satu kelas tuh ada yang campur ya, sesuai dengan jenjang ya.
1: Pak Galuh. Maksudnya apa? Misalnya tunarungu nih kak, dikumpulkan jadi satu nih kak, jadi masuknya satu kelas. Nah ini Pak Ibnu nih, semua tunarungu jadikan satu kelas tuh kak.
2: Dari kelas 1 SD sampai
1: 12 SMA. Iya maksudnya gitu.
2: Ada juga guru yang lain dari tunagrahita, ngajar tunagrahita dari kelas 1 sampai kelas
1: 12 juga.
2: 12 juga ada.

0: Ada yang kelas kecil dari kelas 1 sampai kelas 3, tuna gerita semua juga begitu.
1: Begitu.
0: Ada juga yang autis dari kelas 1 sampai kelas 12.
2: Tapi lumayan lah. Yeah. Satu jenjang harusnya kan kalau kita tahu ya, kalau dari SD kan memang ada apa dia? Dari kelas, jumlahnya ya, kelasnya gitu ya.
1: Kelas 1, kelas 1, satu kan? Kelas sendiri gitu.
2: Bahkan ada ABC-nya gitu.
1: Iya, betul.
2: Ini campur loh. Gimana? Apakah sulit banget gitu
0: ngajar? Karena kan enggak mungkin kan ngajar itu ngasih materi yang kelas 1 dengan kelas 3 itu sama gitu
2: iya,
0: kan. Enggak mungkin biasa. Mereka kalau udah materinya sama pasti bilang enggak.
2: Udah lewat ya.
0: Kan bosan mereka dia kadang mau nulisnya aja pun malas mereka. Padahal soalnya itu padahal lebih kita tinggikan, bentuk soalnya sama, cuma materinya agak ditinggikan sedikit biasa tuh. Enggak mau mereka.
2: Padahal udah lewat.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul. Misal dari on ke kilo, nanti dari kilo ke ton gitu kan bisa aja kan enggak waktu SD dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu udah belajar on, mungkin nanti kelas 4, kelas 5 dia belajar ke
1: kilogram.
0: Seperti itu dan enggak mau biasa. udah
2: siswa lagi yang enggak mau.
0: Dia bilang udah.
2: Tapi untuk mengatasi itu ada enggak cara-cara yang mungkin cara jitu yang disiapkan oleh bapak-bapak nih?
0: Kalau cara jitu sih enggak ada, cuman mereka sudah paham dengan karakter gurunya masing-masing. Apalagi gurunya pada saat ini kami kan guru permanen ya di kelas.
2: Oh, wow.
0: Ngajar tunarungu dulu nih.
2: Gitu.
0: Nah, itu sampai sekarang belum ada perubahan. Jadi baru kita lihat lanjutkan aja. Kerja bisa gitu kan. yang kemarin tuh enggak boleh, itu masalahnya kecil gitu kan. Kalau ini besar kita bilang kan. Kerjakan nanti kamu akan tahu hasil dari apa yang kamu kerjakan nanti. Setelah mereka kerjakan ternyata salah. Enggak tahu dia. Dipikirnya sama dengan yang kemarin padahal beda begitu.
2: Sama materinya mungkin beda kayak apa ya kategorinya kali ya, lebih sulit,
1: bobotnya
2: lebih
1: bobotnya
2: gitu ya.
0: Bobotnya, bobot soal. Ya karena tadi kan kelasnya kan enggak sama gitu kan. Jenjangnya enggak sama. Kalau di kelas yang sama tapi jenjangnya berbeda.
1: Jadi bisa juga pakai
0: materinya
1: tutoring gitu kak.
0: Tutoring.
1: Jadi yang besar tuh yang ngajakan yang kecil gitu kak. Jadi teman
2: lumayan. Jadi kakak tutor.
1: Bisa kak.
0: Bisa.
1: Bisa. Jadi
0: apalagi kalau kami kalau saya kan di tunarungu kelas tunarungu itu
1: semua kelas.
0: Hampir semua kelas. Kadang memang yang besar itu inisiatif, tidak lagi disuruh mereka.
1: Bantu.
0: Yang besar itu
2: bantu ya.
1: Kecil.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Kalau yang kecil itu kan baru masuk pegang pensilnya belum benar. Ya kakak-kakak kelasnya tadi yang suruh.
2: Bener.
0: Yang
1: serunya gitu.
0: Kadang kan memang awal-awal yang kecil itu kan agak sedikit takut ya. Memang minder kebanyakan kalau tunarungu ini kan identiknya minder ketika mereka belum kenal dengan temannya masing-masing. Tapi kalau udah kenal
1: main malah akrab
0: ya, dan terpisah enggak. Apa bahasanya sekarang? Bestie.
2: Nah,
0: itu bestian pasti dia. Tapi kalau belum kenal ya pasti malu pasti itu.
1: Betul.
2: Tapi lama-lama terbiasa lah.
1: Biasalah kayak yang normal aja di tempat baru pada minder kan.
0: Apalagi yang khusus
1: gitu.
2: Spesial lah gitu ya. Tapi kan setiap jenjang itu beda-beda. Kalau yang anak kecil kan masih enggak tahu bahasa isyarat gitu ya. Itu prosesnya berapa lama sih untuk sampai tahu dan paham? Apakah di jenjang SMP udah tahu aja mereka atau memang harus proses sampai
1: tidak juga ya?
2: Enggak ya?
1: Itu materi tadi itu diselipkan juga untuk belajar isyaratnya gitu kak.
0: Semua. Jadi makanya tadi saya bilang cukup 5 kalimat saja dalam satu hari. Tapi itu dalam materi itu mencakup semua kegiatan yang ingin kita berikan kepada mereka. Bukan hanya pengetahuan pendidikan tapi pengetahuan
1: isyaratnya,
0: komunikasinya,
1: isyaratnya.
0: Iya, betul. Kan lebih mudah saya bilang dari makan dulu, minum. Cukup makan, isyarat makan, terus minum, mencuci, gitu kan, menyimpannya kembali, memberikannya kembali, seperti itu lebih mudah sebenarnya ketimbang kita jauh kepada misalnya diri pribadi atau diri sendiri dulu, saya, kamu, mereka, ibu, bapak, paman, nenek, kakek, itu kan ya keluarga yang ada di lingkungan lah yang paling mudah sebenarnya. Walaupun kalau normal itu dalam satu hari mungkin selesai. Dengan mungkin hitungan hanya 2 jam pelajaran mungkin udah bisa. Kalau tunarungu enggak mesti harus
1: sejam
0: bisa
1: berhari,
0: bisa 2 minggu, 3 minggu.
2: Oh, lebih kalem mereka.
0: Iya. Kan beda, ada yang tua, ada yang muda. Ada beda-beda lagi.
2: Oke. Okay. Nah, ini kan SLBN Sambas kayak memang satu-satunya ya
1: kita. Betul, satu-satunya.
2: Dan itu mungkin banyak yang pengen nempuh pendidikan teman-teman yang spesial lah gitu ya ke di sini. Katanya sampai ada daftar tunggunya.
1: Betul, gitu. Daftar tunggu. Ada yang bahkan 3 tahun, ada siswa saya Kak, 3 tahun baru masuk.
2: Ya,
0: baru diterima.
1: Baru diterima.
2: 3 tahun jadi di SLB. Harusnya dia kayak kelas 3 SD sekarang jadi mau masuk ke 1. Ya,
0: kayak mau ikut jurusan spesial apa gitu kan. Sepertinya memang benar-benar ya.
1: Ya mau gimana lagi Kak?
2: Tapi ada spesifikasi khusus kan untuk masuk ke sekolah SLB gitu?
0: Enggak ada sih sebenarnya, yang penting anak itu kalau menurut ke kami semua anak itu bisa kami tangani dengan tidak melibatkan orang lain, maksudnya dengan bantuan orang lain cukup sebenarnya. Tapi kalau anaknya masih memerlukan bantuan orang lain,
1: itu masih jadi PR,
0: ya jadi PR tersendiri. Karena kami kan bukan tidak mau ataupun tidak melayani, cuma masalahnya itu akan menguras banyak tenaga dan waktu.
1: Apalagi ke sekolah ini Kak, sekolah khusus ini untuk pendidikan, pendidikan untuk merubah.
0: Betul.
1: Lagi.
0: Nah, jadi kalau kita bentuk mereka secara khusus, secara pribadi, kasihan yang lain kan. Jadi waktunya itu
2: makin lama.
0: Apalagi yang apa MCK-nya belum lagi itu kan agak susah gitu, mau kita pegang sendiri. Jadi perlu beberapa orang. Jadi itu kan makan waktu lagi, sedangkan kita ini tidak ada orang. Itu dia menjadi masalah.
2: Mungkin ini bisa didengar nanti.
1: Bisa.
2: Ditambah SDM-nya lagi nih.
1: Harusnya. Semoga sampai ke kayang di atas.
0: Dan diaminkan. Amin. Kalau cuma hanya nyampe nanti tidak diaminkan.
2: Iya. Direalisasikan sampai datang nih orangnya gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
0: Pemerintah kan banyak program-program hebat sekarang.
2: Iya kan. Programnya luar biasa.
1: Total efisiensi.
0: harusnya.
2: Oke. Nah, di sini nih kita lagi-lagi tentang pandangan masyarakat secara keseluruhan ya, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas kepada teman-teman yang memang mengalami tunarungu. Sejauh ini gimana?
0: Kalau pandangan masyarakat sendiri itu ya masih hampir rata-rata mungkin ya. Kalau saya bilang memang masih di bawah
1: kayak enggak bisa apa-apa gitu. Enggak
0: bisa apa-apa, masih dianggap ini loh kaum, bukan kaum ya, kelompok ataupun ini loh orang-orang
2: minoritas
1: agak disampingkan gitu.
0: Dan juga pun pandangan orang banyak sekali sekarang itu anak-anak yang kawan-kawan tuli, kawan-kawan tunarungu itu terlibat langsung dalam satu kegiatan yang negatif begitu kan. Yang nakal lah, ada yang wah ya biasa yang kita boleh kita lihat di sosial media lah ya kan. Yang si bahasa orang sini si awak ya. Kalau kita bilang si awak ini banyak halnya di kampung ini itu. Ya bagaimana mereka ndak mau melakukan hal tersebut? Mereka itu loh ndak bisa mengartikan apa yang harusnya dilakukan orang normal gitu loh. Jadi mereka tidak dapat membedakan mana sebenarnya ya baik buruknya itu. Jadi cukup bagi mereka, selama senang bagi mereka ya dikerjakan aja. Selama mereka belum mengetahui hal itu buruk, dan juga kadang mereka juga tidak bisa membedakan taraf buruk seperti apa yang harusnya dia cukup kerjakan dengan buruk yang tidak boleh mereka kerjakan. Itu yang susah biasa. Dia tetap nakal karena nakalnya ya anggap 50 lah ya, kalau kita hitung pakai nominal begitu ya, 50 nakalnya. Tapi biasanya masih dirangkul, masih dianggap itu benar. Padahal kalau bagi kawan-kawan penyandang disabilitas, bukan hanya di tunarungu, ketika salah cukup katakan salah sekali. Ketika itu masih kita benarkan, pasti akan memberlakukan dirinya itu seolah itu benar masih. Karena udah dibenarkan dari awalnya. Itu sebenarnya perlu penanaman pengetahuan tentang cara mendidik anak-anak berkebutuhan khusus sebenarnya jauh sebelum dari ke sekolah sebenarnya.
1: Betul.
2: Perlu banyak edukasi sejak dini ya.
0: Sejak dini harusnya. Jadi hal-hal seperti itu
1: yang orang tua juga penting.
2: Sebagaimana penting.
0: Kelihatan sepele ya.
2: Harusnya
0: kelihatan sepele ya.
2: Sejak dini silakan aja ke sekolah.
0: Betul.
2: Gitu. Guru yang ngatur. kadang,
0: nah itulah sulit. Itu yang sulitnya seperti itu kan. Yang normal aja kadang pun masih
1: ngandalkan guru. Masih ngandalkan apalagi guru, yang
0: ada yang khusus seperti itu. Kalau yang mungkin grahita, netra, mungkin bisa di rumah, autis bisa di rumah, tapi tunarungu kan tidak. Mereka bisa beraktivitas seperti kita biasa, normal biasanya. Anak yang normal. Tanpa kita sadari ternyata teman ini teman tuli gitu. Tiba-tiba melakukan kegiatan yang tidak menyenangkan orang lain gitu kan. Jadi pandangan orang terhadap teman-teman di disabilitas
1: tunarungu
0: masih jelek lah.
1: Masih belum
0: harusnya
1: belum inklusif lah gitu.
2: Jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat secara umum, orang tua mungkin ya, dalam hal ini mengatasi mungkin diskriminasi ini kan masih banyak. Betul. Mungkin yang dihadapi
0: oleh anak-anak ya kan, bukan hanya sampai
2: bullying
0: di sini
2: gitu ya.
0: Bullying itu berkelanjutan, itu bukan hanya dari satu pihak, bukan hanya di terhenti di sekolah saja. Sebenarnya ini lebih jauh kepada pemberdayaan masyarakat sebenarnya, di lingkungan masyarakat, baik itu dari pemerintah desanya sendiri, kecamatannya, kabupatennya, dan pihak-pihak terkait dengan apa ya, memperlakukan atau memperhatikan atau mengayomi lah dari kawan-kawan tuli itu tadi. Jadi kalau kita tidak peduli, ini hanya tuli dulu ya, masih ya, belum masih belum yang lain. Ini yang itu belum hanya tuli.
2: Secara spesifik
0: dan hampir kalau bahasa kita di daerah kita ini ya, sambas khususnya masih dibilang orang-orang bodoh lah biasanya kan, biasanya ya. Karena tidak mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang seharusnya yang baik gitu kan. Tapi jadi kita seharusnya yang normal ini yang mengerti mereka. Kita yang banyak loh sebenarnya. Kita lebih ramai yang normal, harusnya kita yang lebih paham, pahami, dan dapat merangkul mereka sebenarnya. Paling nggak dalam satu wilayah itu paling berapa orang aja kan. Harusnya kita yang bisa memberikan mereka, mensupport mereka, apa
1: kesempatan.
0: Ya, kesempatan, betul. Jadi jangan terlalu dianggap sepele lah. Ya memang
1: bisa, Bas, sebenarnya.
0: Karena memang mereka juga tidak maunya seperti itu sebenarnya kan. Tapi memang kehendak dari takdirnya masing-masing. Kita sebagai seorang manusia ya tidak bisa luput dari takdir tadi. Jadi itu semua yang mereka alami dapatkan. Jadi setidaknya memang kita ini yang harus aktif lah, lebih aktif untuk merangkul mereka menjadi suatu orang yang lebih baik tadi.
2: Perlu support mereka kan,
0: gitu ya,
2: perlu dukungan
0: banyak dan tidak perlu hanya menunggu dari dari atas, dari pemerintah ya. Sebenarnya
1: dari kecil-kecil lah, misalnya dari
0: tetangga,
1: masyarakat
0: ya,
1: dari tetangga, tidak perlu nunggu sampai kapan nunggu gitu.
0: Kalau nunggu-nunggu terus, kita mau siapa yang kasih penyuluhan nanti, bingung sendiri pemerintah kan. Ya jadi kita harusnya lebih tahu sebenarnya. Karena kita lebih baik, kalau kita merasa diri kita masih lebih baik dari mereka, enggak salah kita
2: maju
0: yang
2: dong,
0: maju
2: gitu ya.
0: Betul. Sama dengan yang lain, SD kalau bullying kan juga kita udah tahu kan seperti apa bullying kan.
2: Iya, nah,
0: jadi ketika ngelihat dihentikan, ketika kita membiarkan, itu yang akan menjadi keberlanjutan mereka yang
1: tadi budaya,
0: jadi budaya yang 50 jadi 60 enggak apa-apa tuh, 60 masih, 70 belum, ternyata sampai 90 baru sadar itu salah.
2: Kalau salah itu tadi.
0: Betul, enggak boleh.
2: Ditunjukkan gitu ya, dan perlunya mungkin edukasi kita bersama ya, enggak hanya teman-teman kita yang memang mengalami difabel tunarungu salah satu gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak belajar di sini seperti yang disampaikan. Dan karena 10 menit lagi ini lebih ke closing statementnya atau pesannya atau pengen harapan yang ingin disampaikan oleh bapak-bapak guru lah nih ya, kepada para siswa atau teman-teman di
1: harapannya ya, untuk masyarakat dulu ya.
2: Silakan.
1: Pertama untuk tadi lah sudah disebutkan Pak Imam tadi, lebih apa ya, memberi kesempatan lah untuk tunarungu untuk apa ya, berkontribusi dalam kegiatan masyarakat, mendukung pembelajaran, itu seperti itu. Terus apalagi ya, apalagi kan nih media sosial kan mudah diakses nih kak, jadi kan informasi tentang tunarungu ini mudah didapat.
2: Sebetulnya.
1: Iya. Jadi mulailah dulu mempelajari apa itu tunarungu, bagaimana gitu kan. Apalagi ini kan. Untuk belajar tentang bahasa isyarat nih, apalagi kan di TikTok nih banyak saya lihat nih mulai banyak
0: influencer
1: apa kreator tunarungu nih banyak lah. Jadi bisalah diikut itu, perhatikan. Jadi enggak salah sih untuk belajar bahasa isyarat. Jadi tidak ada pembatas antara untuk berkomunikasi dengan komunitas tuli. Jadi itulah, jadi sehingga terciptanya jadi apa, masyarakat inklusif gitu kan. Nah, jadi menyeluruh.
0: Kalau
1: gitu,
0: inklusif kan dah semua dah.
2: Ya. Oh, menyeluruh.
1: Apalagi ya, kan dah digadang-gadang nih harus pendidikan inklusif.
0: Oh, semua.
2: Iya, harus
0: jadi,
2: semua.
0: Iya, itu kan
1: makanya udah dimulai dari hal kecil seperti itu dulu, Kak.
2: Oke. Okay. Ya. Kalau Bang Ibnu gimana?
0: Kalau saya sendiri harapannya sih paling yang tadi sama dengan yang harapan saya dengan di sekolah juga ya. Waktu saya berharap siswa saya gitu kan, anak didik saya setelah melakukan pendidikan,
1: setelah pendidikan
0: setelah pendidikan di SLB itu mereka selesai sekolah itu mereka dapat mendapatkan hak mereka lah secara utuh. Kita tahu memang kan sesuai amanat undang-undang tadi. Paling tidak itu setahu saya 2% dari total pegawai itu harus ada disabilitasnya. Mereka, gitu ya. Mereka disabilitas, bukan hanya tunarungu. Dari total 100 misal kan paling tidak ada 2%-nya. Ya paling tidak 2 orang itu ada teman-teman disabilitas, baik itu tunarungu, tunanetra, autis gitu kan. Yang sesuai lah dengan apa yang kerjaannya tadi. Nah, seperti itu. Dan juga bukan hanya di pemerintahan, nah, bisa jadi non pemerintahan di swasta juga itu ada undang-undangnya. 1% dari total jumlah pegawainya. Setahu saya seperti itu. Jadi harapannya memang kedepannya itu kita berikanlah hak-hak mereka seharusnya gitu. Jadi itu lebih memudah mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ya karena kita tahu sekarang kan memang jangankan hanya yang teman-teman disabilitas, teman-teman normal pun masih kelabakan bahasanya, kewalahan untuk mencari pekerjaan.
1: Kalau soal pendidikan ya Kak ya, pendidikan di sebelah SLB itu kan ada kayak dua kampus besar. Jadi ya dari dua kampus itu mulailah nerima untuk penerimaan siswa dari apa, untuk mahasiswa baru dari tunarungu gitu.
0: Tadi kita harapkan kan inklusinya. Jadi jenjang inklusi tidak terhenti di 12 tahun belajar. Jadi
1: tingkat
0: selanjutnya
1: pendidikan tinggi.
2: Iya. Ya. Juga mereka
0: mendapatkan haknya. Seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak sudah sharing bersama. Dan ini ada teman-teman kita kayaknya ini dari @Raihan Muhammad.
1: Wah, murid tuh, alumni murid.
2: Titip salam sama Pak Galuh dan Pak Ibnu katanya.
1: Halo Raihan.
0: Halo Bang.
2: Mudah-mudahan tetap selalu sehat ya. Dan lagi-lagi mendapatkan haknya.
1: Betul, gitu. Lagi-lagi haknya itu untuk
0: ya Bang ya, haknya. Yang penting haknya.
2: Betul. Mereka didapatkan sesuai juga fasilitas. Betul. Mungkin lebih banyak ke mereka diberikan di sini ya, kesempatan untuk mereka maju.
1: Betul.
2: Gitu
1: ya. Jadi manusia seutuhnya
2: gitu ya,
0: sama lah dengan kita kan.
2: Semoga harapannya bisa dicapai.
1: Amin.
2: Dan segala keluhan tadi ada solusi.
1: Amin.
2: Oke, dan mungkin lain waktu kita akan membahas tentang teman-teman difabel yang lain.
1: Siap.
2: Dan ya pastinya semoga tetap sehat, sukses ya. Dan ya pastinya juga terima kasih bagi para pendengar yang sudah mendengarkan kita di RRI Samba saat ini. Mudah-mudahan juga para pendengar bisa mengambil inspiratif mungkin di dalamnya, mendapatkan edukasi tersendiri. Dan kalau bagi yang ketinggalan bisa menyaksikan ulang kita di kanal YouTube RRI SP Sambas ya. Dan untuk itu kita akan lanjut ke program acara yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sampai bertemu lagi.

0: 107,4 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

MHz. Dengar di 97,4 FM dan ya saatnya kita akan ikuti Ruang Rindu berjaringan nasional. Kali ini ada bintang tamunya yang hadir di ruang dengar kita, Rita Effendi dan juga Reni Kaisaria ya, bersama dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail sebagai hostnya. Dan pastinya tetap bersama di RRI Samba, selamat mendengarkan.

0: 4,4 MHz.
1: Bang Yudi, Yudi, langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
2: Ada gaji atau cuannya ya.
1: Saya Pendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
2: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Iya, salam Yudi.
0: Siap, siap.
1: Untuk Bung Denny itu, selamat malam.
2: Siap.
1: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
2: Oke.
1: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
2: Oh, siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
0: Mbak Rita.
3: Ya.
2: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana gimana?
3: Buat aku.
2: Khusus ya.
0: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
2: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
3: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
2: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
3: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
2: Oke.
3: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok gak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
2: Gitu ya.
0: Okay, siap.
2: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
0: Bener-bener Mas.
3: Masya Allah.
0: Enak. Udah hits enak pula.
2: Iya ya, iya sih. Udah emang hits, ada yang hits gak enak.
0: Selera tuh.
2: Selera ya, oke siap.
0: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
2: Pertanyaan buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar Marenda, kasih Selamat Tinggal.
2: Oke. Okay.
4: Yang lama tuh yang masih ternyang-nyang sampai sekarang ya.
0: Selamat jalan kekasih.
4: Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
0: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebit ya.
0: Iya, iya, iya. Nah,
2: siap.
4: Ya, itu favoritnya.
2: Favoritnya ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
2: Masih banyak. Masih banyak.
4: Oh, kirain udah habis.
2: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
0: Monggo Teh.
3: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
0: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
3: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
0: Ya, kan, memang beda dengan kan generasi kita dulu.
3: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam.
0: Betul, betul.
3: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
0: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
3: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
0: bener banget.
3: Sampai darah penghabisan.
0: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
2: Siap.
3: Iya betul.
2: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
3: Silakan Mas Denny.
0: Monggo Mas.
4: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
2: Seriusan enggak sengaja.
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
4: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
2: Awalnya. Oh, oke.
0: Okay. Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain, kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam, ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan, mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini
0: Memories of the Soul.
2: Siap.
0: Foil gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
2: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
0: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
2: Iya iyalah pasti ya kan.
0: Bikin acara.
2: Kalau nggak ada
0: ya,
2: nanti kita kasih teh.
4: Boleh boleh.
0: Aduh, kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
0: Oh, ya, pasti ada.
4: Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
0: Berapapun harus disyukuri.
2: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
0: Mbak Rita.
2: Melukis barangkali ya, Teh.
5: Tidur.
0: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
2: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
0: Ngurus anak ya.
5: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
0: Karena udah gede-gede anaknya kalau
5: Teh Rita. Udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
0: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
2: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
0: Iya mulia dong.
2: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
0: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
6: Selamat hari Ismail alias Koko.
2: Ngomong-ngomong. Iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
6: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat Oma.
0: Sehat semua Oma.
6: Barita sehat.
2: Barita sehat.
0: Oma silakan ya. Yang mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ya, assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
6: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Dokter cintaku teret.
6: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
2: Oke, ditunggu ya.
6: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke, jadi siap.
6: Kita makan obat gitu ya.
2: Betul.
6: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
6: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
6: Belum dong Mas Yudi.
2: Oh iya. Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
6: Untuk Tete Rita, assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
6: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
2: Siap.
6: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
2: Masih.
0: Ini mau bikin konser, mau ada konser.
6: Wah,
0: Oma.
6: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
0: Siap.
6: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
2: Oke, siap.
6: Boleh dong kirim salam dong.
2: Silakan.
0: sama-sama.
6: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
6: Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
7: Selamat malam, Tete. Cerita dulu Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
0: Salam sehat juga Pak Ahmad.
7: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
0: Oh, di situ. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
7: Iya. Dipastikan. Saya, Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
7: Selamat Jalan Kekasih
0: Pak Ahmad.
7: Ya, berpisah denganmu.
2: Okay.
7: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teteh Rita.
2: Siap.
7: Ya, itu yang terkenang, iya talah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi.
2: Oke, betul.
7: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN, Teteh Rita.
2: Iya, nanti direncanakan ya.
7: Iya,
0: buat sebagai promotornya
7: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
2: Okay, ya, siap.
7: Salam sehat, maju terus.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Terita, kita break dulu ya.
0: Dengerin lagu
2: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya, di
0: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana Nita
1: tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta, itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Ita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Itu
3: produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Itu Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak hadir, kalau sayang semua kan gitu.
0: Iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya,
1: Hernanda
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftaryani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk napit telepon ini. Ya mirip Adhikara Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi. Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Dan ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Sekedar sama namanya Effendi.
5: Ada cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, iya saudara.
0: Oke, oke, oke.
5: Katanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan nih.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke. Okay,
5: okay. Itu udah dijawab Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada,
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Anjing. Kita di impresi.
1: Nah. Kalau udah berada di sini
0: kenapa?
1: Artinya
0: iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Tete udah tahu ya aturan mainnya ya.
7: Lupa,
1: ini oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Tete. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
7: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay, berarti gambarnya aja kalau begitu ya teh ya.
7: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.

0: Teh yang bikin lagu Sesuatu Yang Indah.
1: Lupa
0: jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
1: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
1: Ingat lah.
2: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
2: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
2: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
2: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
2: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
2: Banget. Rita.
0: Lagunya apa Ayu?
2: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
1: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
1: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan. Nah,
2: tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
2: Donat melayang lagi yang ketiga.
1: Dari tadi udah melayang.
2: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
2: Nah.
0: Oke. Okay.
2: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
1: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
2: Makanya.
1: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
2: Loh, ya, nah, itu
0: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta.
2: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
2: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
1: Au ahlap.
0: Ya udah.
2: Ya udah.
0: Impian menyata.
2: Udah, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
2: Bersama Nana Nur dan Ren Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
1: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
1: Ya kan aku di itu diselipin.
2: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
2: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
1: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
2: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
1: Ember.
0: Jadi nyerah, nama Teh. Trionya adalah Nes.
2: Nes.
0: Bener enggak sih?
1: Aduh. Nggak tahu.
0: Ya
1: ini curang nih.
2: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
1: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
2: Marahin.
0: Kok sengaja?
2: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
1: Satupun terjawab.
2: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
2: Baiklah.
0: Ya udah. Kita dengerin lagu Sesuatu Yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
2: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fatah.
1: Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Terita. Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini, bener Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ica.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, ruang rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam sukses, buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anaku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih ruang rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota teh. Oke. Kayaknya fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Baiklah kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya enggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: 5,4 MHz.
1: Berubah. Cara manusia mendapatkan informasi pun berubah. Dari radio analog hingga era digital, satu hal tetap bertahan. Suara yang menemani masyarakat. Kemudian muncul pertanyaan, di tengah derasnya media digital, apakah radio masih memiliki tempat di hati masyarakat?
2: Walaupun aku penyiar radio, tapi aku juga pendengar radio. Jadi menurut aku, radio itu teman, menemani di berbagai aktivitas orang gitu.
3: Hidup gue di radio udah lama.
4: Kalau buat gue, radio itu sahabat. Karena emang sesuai konsepnya, radio adalah selalu jadi sahabat.
3: Sahabat.
4: Ada yang bilang radio sekarang udah ketinggalan, karena udah ada sosial media, ya udah akhirnya radionya juga ngikutin sosial media. Kerja bareng, kolaborasi.
5: Jadi radio pun juga sekarang malah kedengeran gaungnya makin kenceng lagi gitu.
6: Kita nggak bisa lawan itu. Bisa kok, kita bisa. Justru kita berteman dengan sosial media.
7: Sebenarnya dari zaman dulu aja ketika MTV keluar, itu kan ada itu tuh, video kill the radio star, sampai ada lagunya gitu. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu, dan sampai sekarang radio masih ada. Itu aja seharusnya udah sebuah bukti bahwa radio sampai saat ini live, breathing, and kicking gitu.
8: Sebagai media informasi, sebenarnya banyak yang bisa diberikan oleh radio. Cuman memang tantangannya adalah bagaimana caranya untuk menjadi relevan dengan audiens yang memang sekarang ada banyak di digital. Jadi memang tantangannya adalah inovasi.
9: Ya tadi kayak gue bilang, kan gak mungkin lu dengerin playlist lu setiap hari atau lu mengandalkan kocokan playlist dari digital streaming platform kan. Dan lu butuh suatu info, lu butuh disuapin sesuatu, lu butuh ditemenin dan lain-lain. Dan menurut gue ya bisa. Selalu ada tempat sih.
10: Pengalaman yang membuat berbeda dalam mendengarkan radio itu adalah moment of surprise. Ketika kita di jalan, lalu tiba-tiba terputar satu lagu dan kita langsung bereaksi, lagu ini lagi pas banget sama kondisiku nih gitu.

Radio mungkin memiliki warna yang berbeda. Ada radio swasta, radio publik, radio komunitas. Namun semuanya memiliki satu kesamaan, menghadirkan suara untuk masyarakat. RRI hadir, bukan untuk menjadi pesaing. RRI hadir sebagai bagian dari perjalanan Radio Indonesia dan sebagai ruang untuk berkolaborasi.

0: saya tahu sebenarnya Indonesia itu sangat luas, tapi nggak menyangka kalau suara saya tuh bisa nyampe ke daerah-daerah yang bahkan sebelumnya nggak pernah terpikirkan bakal ke sana gitu.
1: Sekarang dia udah transformasi, kalau dulu cuma ada siaran FM, AM, kalau sekarang kita udah bertransformasi ke media-media lain.
2: Radio nggak ada matinya itu ya karena emang radio itu deket sama pendengar gitu kan.
3: Mungkin sebagian orang merasa kalau misalnya dengerin radio tuh kayak nostalgia.
4: Sekarang radio udah bisa didengarkan di mana aja.
5: Radio tetap punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya.
6: Jadi kalau bisa dibilang radio itu memang nggak bisa, bahkan tidak akan ada matinya. Melihat perkembangan zaman, ya zaman boleh berubah, tapi tentunya radio pun juga akan terus bertumbuh sesuai dengan zamannya.
7: Ketika kita ingin mendengarkan lagu ini, kita nggak bisa keprediksi nih ya, mau denger habis ini mendengarkan lagu apa, setelah itu apa. Dan ada juga kita bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan.
8: Ketika mendapati momen-momen seperti itu, saya merasa, wah, suara saya, siaran saya di RRI didengarkan sampai ke pelosok. Mereka menantikan acara-acara RRI.
9: Banyak tempat orang yang mendengarkan radio sembari menyetir, sembari memasak di rumah, sembari pulang dari sawah, atau yang petani ya di sawah kadang dia bawa radio. Itu membuktikan bahwa radio tidak ada matinya. Masih banyak yang menyukai radio.
10: Selama orang-orang masih membutuhkan informasi, membutuhkan hiburan, juga teman untuk aktivitasnya, ya pasti masih akan butuh radio.
11: Karena RRI adalah lembaga yang besar, tentu saja saya bangga ketika suara saya bisa ada di setiap lini kehidupan masyarakat.
12: Kalau kita lihat sekarang, posisi Indonesia banyak bencana yang bisa nge-cover sampai ke pelosok negeri, itu kan cuma radio ya, apalagi kalau internet mati. Jadi bahkan radio itu bisa menjadi early warning system sih untuk masyarakat mendapatkan informasi apapun di posisi itu.
13: Jadi fun fact, ketika radio tanda kutip ditinggalin di Indonesia, di luar negeri radio masih kuat banget. Sehingga radio masih menjadi satu-satunya pilihan mereka untuk mendapatkan informasi dari kota sekitar mereka ataupun juga informasi tentang budaya lain yang ada di luar negeri.
14: Sebagaimana kita ketahui, RRI merupakan bagian dari sejarah ya, yang menyebarkan proklamasi. Siapa yang nggak tahu RRI?
15: Radio nggak bakal pernah mati karena masih ada RRI. Selagi masih ada RRI, radio nggak bakal pernah mati.
16: Karena RRI ini adalah radio yang bersejarah, dan saya akan menjadi bagian dari sejarah itu.
17: Namun, suara yang sampai ke telinga pendengar tidak pernah hadir begitu saja. Ada orang-orang yang bekerja di baliknya.

dari pusat kota, mereka tetap bekerja. Ketika listrik, cuaca, jarak, dan medan menjadi tantangan, mereka memastikan satu hal, suara RRI harus tetap terdengar. RRI memiliki sejarah panjang, tetapi RRI tidak boleh hanya hidup dari masa lalu. Radio berubah, pendengar berubah, teknologi berubah, dan RRI harus ikut berubah tanpa kehilangan jati dirinya sebagai radio publik. Mungkin orang-orangnya berganti, teknologi akan terus berubah. Namun perjuangan untuk menjaga suara Indonesia tidak boleh berhenti. Karena radio bukan hanya tentang suara. Radio adalah tentang manusia yang ada di balik suara itu. Dari studio kecil hingga wilayah perbatasan, dari generasi ke generasi, dari RRI hingga seluruh radio Indonesia, mari terus menjaga suara ini. Terima kasih kepada mereka yang telah menjaga suara Indonesia tetap terdengar.

0: 97,4 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Oi, ngapain kau tangkis melamun?
5: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai, tapi be dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
4: Payah apa be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang, tak anjari be paspor ya be.
5: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
4: Usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
5: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
4: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
5: Janji senang udik diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
6: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Dan kelas.
1: Tapesta pora.
0: Oke.
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
3: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan emakku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
4: Berlama-lama kemudian.
5: Li, aku dah sampai depan rumahmu.
6: Bibi. Li, tang cari sakit nyen lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
3: Aulah tuh jalan kami be udah lama rusaknya.
5: Yo, tang jam aja Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
7: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
5: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
5: Bisa lah, Li. Kan ia layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ia diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu. Pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang nak lebih los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

0: Ih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngelapai ratinya, kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memangnya kau belum tahu ke? Di toko itu, Be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan, Be. Aku udah tahu. Kayaknya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aho lah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, Be.
0: Aho, betul, Jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Belanja ke toko. Jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
2: Lihatlah, Li, tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
0: Betul juga. Tapi emang bisa ditanam di tanah macam iya?
2: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
0: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
2: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
0: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah ya. Munggie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
3: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Auk lali, mateku pun rasa padeh inyan.
2: Mana lah kita tok beh? Dah tahu asap tebal, masih ninggal dan nak pakai masker.
1: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalak makeup kuluntur, sia-sia aku nak ambil makeup tadi eh.
2: Auk lah, malas, ya kami pun masih sehat. Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
1: Auk sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yo pakai maskerku, untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sampas.

0: Eh Nerwas, nak ngapa be kau ye?
1: Eh Lili, aku nak bakar daun-daun tu, nak bersihkan lahan di kabungku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersih ni.
0: Oh Nerwas, usah nak kau bakar ye. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu eh, yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi eh. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Kan jua nak sampai ketinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jage ya diri ya. Api ya an bisi nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan juga.
1: Oh ii, ngapa aku ambil pikir panjang? Kembali juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih dan ingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita malam ini kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan pendidikan negeri di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi gratis. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Profesor Brian Yuliarto menyatakan kesiapan menindaklanjuti arah Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pemerintah menggratiskan pendidikan negeri termasuk perguruan tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengatakan anak-anak Indonesia harus menikmati pendidikan termasuk anak dari keluarga yang tidak mampu. Penegasan disampaikan oleh Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Intinya Bapak Presiden memberikan arahan bahwa pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan akses. Dan sampai saat ini peran pemerintah sudah cukup besar, tapi Pak Presiden meminta itu terus ditingkatkan. Nanti mungkin setelah Pak Presiden sudah memberikan arahan, mungkin kalau tidak minggu ini, minggu depan akan diadakan rapat khusus membahas hal ini.
1: Sementara itu, pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfa menyambut baik keinginan Presiden Prabowo agar pendidikan negeri gratis. Kendati demikian, pendidikan gratis harus diikuti dengan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
3: Tidak boleh juga meninggalkan aspek kualitas. Jadi pada satu sisi ada pendidikan gratis, tetapi di sisi lain juga tidak boleh mengabaikan pendidikan itu yang berkualitas. Ya, fasilitasnya berkualitas. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Jadi kalau di satu sisi pendidikan kita gratis, tetapi mengabaikan atau tidak mengubah kondisi kesejahteraan guru dan dosen yang dan tendik yang sejahtera, itu juga anomali, itu juga satu paradok gitu. Jadi saya menginginkan pendidikan gratis diikuti dengan kualitas fasilitas, juga kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan yang mana gaji mereka itu atau penghasilan pendidik ini dan tenaga kependidikan adalah bisa untuk hidup layak. Jadi di atas kebutuhan hidup layak gitu.
1: Menteri Priam mengatakan berdasarkan hitungan awal, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan tinggi negeri diperkirakan mencapai 93,7 triliun rupiah. Rencananya Presiden Prabowo akan menggelar rapat terbatas terkait pendidikan gratis pada pekan depan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih ada sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau akses listrik, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99%. Bahlil mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan lebih dari 17.000 pulau dan hampir 80.000 desa. Menurutnya, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Atas hal tersebut, Bahlil mendukung ajang Electricity Connect 2026 yang digelar masyarakat ketenaga listrikan Indonesia MKI di ASBSD Tangerang Selatan.
2: Sebagai forum untuk mempertemukan regulator, pemerintah, akademisi yang membuat hak cipta dan pelaku usaha. Ini dan industrinya juga, dan inilah bagian daripada proses untuk persiapan dalam rangka mengimplementasikan, menyukseskan program Presiden Prabowo untuk 100 gigawatt dan transisi energi. Memang butuh inovasi yang banyak.
1: Sementara Direktur Utama PT Geraha Usaha Teknik atau GUT Kuswanto Rahayu mengatakan perusahaan siap mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya PT GUT siap mengerjakan proyek jaringan transmisi interkoneksi bertegangan tinggi dan gardu induk modern dengan mengutamakan kualitas serta standar keselamatan kerja.
3: Kami PT GUT hadir di sini ingin menunjukkan bahwa di sini ada perusahaan nasional, perusahaan anak bangsa, 1%, di mana kalau kita lihat sekelilingnya yang mengikuti pameran itu dari berbagai negara, tapi PT GUT di sini berdiri sebagai anak bangsa, sebagai perusahaan nasional yang harus kita banggakan.
1: Menteri ESDM menegaskan pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah telah memasukkan rencana pembangunan pembangkit dan jaringan listrik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81. Jaya terus.
1: Kami angkasawan RRI sedari udara.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: ya rakyat ya. Jadi jangan salah kalau menganggap itu adalah hadiah dari pemerintah, kebaikan hati pemerintah, enggak. Dan itu pun sudah diatur di konstitusi kita, khususnya pasal 31 ayat 2 yang mengatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu pun sudah diperkuat dengan putusan MK yang tahun 2024 kan, yang mewajibkan pemerintah itu mengalokasikan dana untuk membiayai baik yang di SD negeri maupun SD swasta, yang di SMP negeri maupun SMP swasta. Jadi kalau buat kami aktivis pendidikan, ini bukan satu hal yang menghebohkan ya. Ini justru malah hal yang selama ini belum dipenuhi kewajiban konstitusionalnya oleh pemerintah. Gitu. Itu yang pertama kita harus paham dulu.
1: Okay.
0: Pendidikan gratis ini jangan sampai kita merasa, wah ini pemerintah yang sekarang baik hati benar ya. Enggak, itu hak kita.
1: Yeah.
0: Itu harus, itu yang pertama.
1: Okay.
0: Yang kedua adalah, gratis itu nggak cukup. Gitu. Artinya, kalau kita kembali ke konstitusi, tugas pemerintah itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan menggratiskan sekolah. Artinya begini, dan itu ada framework-nya ya. Di PBB itu dikenal dengan istilah 4A. Itu nama pencipta framework-nya Tomaszewski. Dia menyebutkan pendidikan publik itu harus punya 4 A. A yang pertama itu adalah availability. Jadi ada nggak layanannya kan gitu. Available nggak kan gitu. Yang kedua adalah accessibility. Bisa diakses nggak? Jangan kita mengatakan, udah kok kita tiap kecamatan punya sekolah. Tapi aksesnya ada nggak? Jangan-jangan sekolah, kalau di daerah kepulauan, sekolahnya cuma ada di satu pulau, sehingga anak-anak harus menyeberang lautan buat sekolah. Hari ini juga muncul video yang cukup viral kan, ada anak
1: menyeberang sungai itu ya.
0: Nah kan gitu loh, jadi aksesnya ada nggak kan gitu, jadi accessibility. A yang ketiga itu adalah acceptability, bisa diterima nggak? Artinya bisa diterima itu adalah, ini analoginya ya, misalnya kayak MBG sekarang nih, MBG kan gratis ya, maka televisi gratis kan gratis ya. Tapi bisa kita terima nggak kalau nasinya basi, dagingnya mentah, ada belatungnya, ada banyak batu-batu di situ, kerikil-kerikil dalam makanan, bisa kita terima nggak? Enggak kan? Jadi dalam hal pendidikan ini juga tidak hanya berhenti di masalah gratisnya, tapi kualitasnya juga harus baik. Jadi jangan sampai, kalau kita juga melihat fenomena yang muncul beberapa tahun belakangan, kan banyak sekali SD negeri yang kehilangan murid, nggak punya murid.
1: Iya.
0: Iya kan? Itu juga RRI pernah bahas itu.
1: Iya
0: kan? Kenapa begitu? Padahal udah gratis loh. Ya kan? Dan saya ketemu beberapa orang tua yang mereka bahkan dari golongan ekonomi lemah. Mereka masih memilih anaknya sekolah di swasta yang bayar daripada di sekolah yang gratis
1: negeri.
0: Tapi mereka mengatakan nggak jelas nih kualitasnya. Gurunya sering nggak muncul.
1: Berarti itu nggak acceptable.
0: Enggak acceptable.
1: Oke, okay. Lalu yang A, yang terakhirnya apa tuh? Yang keempat tuh, Pak Indra?
0: Adaptability.
1: Oh, adaptability.
0: Gitu.
1: Oh, jadi tidak tercantum situ affordable ya. Berarti enggak gratis pun enggak apa-apa tuh dalam skema A4 ini.
0: Justru kalau kita bicara dokumen-dokumen yang lain seperti deklarasi universal hak asasi manusia, itu sama kayak konstitusi kita mengatakan bahwa pendidikan dasar itu harus gratis. Tidak boleh ada biayanya.
1: Beradaptasi dengan berbagai kemungkinan seperti kemajuan teknologi dan sebagainya begitu, Pak Indra?
0: Satu itu, kedua juga beradaptasi dengan misalnya pendidikannya itu juga harus nggak semuanya bisa disamakan. Artinya gini, kalau anak yang difabel, anak berkebutuhan khusus, nggak bisa menerima pendidikan yang ditujukan bukan anak difabel kan?
1: Oke.
0: Ya kan, anak yang tunanetra misalnya.
1: Iya.
0: Nggak mungkin kita kasih buku teks biasa kan gitu. Kita harus kasih buku yang pakai huruf braille kan gitu. Nah itu yang disebut dengan adaptability. Jadi mengikuti kondisi anaknya, kondisi daerahnya. Kan tadi misalnya tadi kalau mereka harus ngelewatin sungai yang deras, ya harus dibikin juga ada jembatannya dong gitu, nggak cuma bikin sekolah doang tapi nggak ada aksesnya.
1: Iya, jadi nggak bisa nunjuk ke sekolah ataupun susah gitu ya ke sekolahnya. Meskipun mahal atau relatif lebih mahal daripada negeri, itu diusahakanlah untuk sekolah tetap diusahakan masuk sekolah ke swasta. Dasarnya adalah pertimbangan soal mutu, kualitas pendidikan, dan juga mungkin fasilitas dan lain sebagainya. Tadi Pak Akto menjabarkan lah tentang hal itu. Tapi yang menjadi pentingnya tadi di awal nih, jangan dulu bicara soal pendidikan gratis dulu, tingkatkan dulu tentang kemampuan guru untuk mengajar ya, dan juga kesejahteraan guru. Itu dulu yang diperhatikan kalau menurut Pak Akto. Tanggapannya gimana nih Pak, Pak Indra?
0: Kita nggak usah ngomong ke guru dulu ya kan. Ini guru kita punya persoalan lain yang panjang.
1: Oh.
0: Jadi nggak cuma hanya bicara tentang masalah kesejahteraan mereka, status kerja mereka, itu permasalahannya panjang lagi.
1: Oh.
0: Tapi tadi yang justru beliau sampaikan, ini garis bawahnya adalah gratis itu nggak boleh sama dengan tidak bermutu kan gitu.
1: Oh iya.
0: Kan tadi kan,
1: makanan
0: bergizi gratis itu bukan berarti terus kita akan disuguhin makanan basi, makanan mentah, makanan beracun, makanan yang berbelatung, kan nggak begitu.
1: Yeah.
0: Nah itu yang terjadi sekarang sebetulnya di pendidikan gratis. Tadi sudah disampaikan tadi kan, mendingan saya tetap nyekolahin
1: di swasta.
0: Sekolah swasta bayar tapi jelas kan gitu, daripada gratis tapi nggak jelas. Ini kan membuktikan bahwa kewajiban konstitusional pemerintah selama ini itu belum diberikan, karena harusnya nggak cuma gratis tapi juga bermutu. Belum lagi ini fenomena yang juga terjadi di masyarakat juga yang membuat masyarakat jengah ya.

0: mana bos, gitu kan? Tadi pun 4 menteri yang memberikan konferensi pers.
1: Konferensi pers.
0: Ya, itu menyebutkan lagi mekanismenya adalah dana bos. Nah, ini yang kita harus sadar. Tahu nggak mas, singkatan bos itu apa?
1: Bantuan operasional sekolah.
0: Bantuan operasional sekolah. Berarti kita semua harus sadar dananya itu hanya cukup untuk membantu operasional sekolah.
1: Bukan
0: bantuan loh. Padahal kewajiban konstitusional adalah membiayai, bukan membantu loh.
1: Iya, ya. paham. Kalau bantuan itu kan ala kadarnya, setiap sekolah mungkin beda-beda dan lain sebagainya gitu kan, dan fokusnya pada operasional sekolahnya. Kalau yang bukan operasional nggak bisa menggunakan dana BOS. Nah, kalau yang kita bahas sekarang ini kan membiayai sekolahnya supaya gratis gitu, bukan bantuan operasionalnya gitu, menurut Pak Indra gitu ya?
0: Iya, tadi itu dampaknya karena kita selama ini dipaksa gratis sekolahnya, tetapi yang diberikan itu cuma bantuan, bukan biaya. Akhirnya kualitasnya ancur-ancuran dong.
1: Nah, mungkin itu salah satu sebabnya ada juga biaya lain yang harus dikeluarkan oleh orang tua murid, karena sifatnya
0: itu
1: hanya
0: akhirnya membuat tadi ada jualan macam-macam di sekolah, ada sumbangan macam-macam di sekolah. Karena pada dasarnya semua pembuat kebijakan sadar kalau bos ini hanya sebagai bantuan, namanya aja bantuan. Kalau namanya berubah menjadi biaya operasional sekolah, pasti angkanya, kayak tadi nih, saya juga senyum-senyum aja kan gitu. Mendik Dasman mengatakan, TK sekarang akan dibiayai 450 ribu per siswa per tahun. Coba sekarang TK mana yang biayanya TK, kan ini TK swasta nih. Ada nggak TK yang 450 ribu per tahun? 450 ribu per tahun itu kalau kita bagi misalnya
1: per bulan
0: 300 hari kerja aja, kan gitu, 60-nya libur lah kan. Itu sehari cuma 1.500 mas.
1: Iya.
0: Berarti cuma dapat 1/10 MBG kan gitu. Itu untuk mendiri anak kita. Kan? Kita juga bisa lihat kan apa bagaimana kalau kita mau breakdown sebenarnya problemnya di mana. Jadi kita sebagai rakyat juga jangan terbuai dengan artinya. Pemerintah ingin melaksanakan kewajiban konstitusional, bagus, kita dukung, ya kan? Sekolah gratis itu adalah kewajiban konstitusional. Tetapi tadi nggak cukup cuman gratis doang, tapi gratis dan bermutu. Karena kita mau ke luar negeri manapun juga sama konsepnya, jadi nggak cuman Indonesia aja.
1: Kita
0: mau Singapura.
1: Berarti kita masih belum ngomongin yang 4A tadi ya. Tadi kalau contoh Pak Ahtong menolak untuk masuk ke negeri, cucunya lebih baik ke swasta karena mutu dan kualitas dan sebagainya, itu artinya A ketiga acceptable, nggak acceptable berarti
0: nggak sesuai
1: dengan, apa keinginan masyarakat. Lalu available-nya gimana? Available ada nggak di sekitarnya? Jangan-jangan seperti kasus nggak ada anak didik baru karena dari sistem zonasinya untuk sekolahnya itu, Bu, jarang-jarang. Ada yang satu kecamatan atau kelurahan padat banget sekolahnya banyak, ada yang jarang-jarang sehingga nggak available, sehingga harus ke swasta. Ya, accessible ya tadi ya, yang di viral itu, yang nyebrang sungai itu ya. Dan adaptability, kita masih belum bahas keempat ini, A ini ya berarti ya, Pak Indra. Kita masih harus melihat lagi bagaimana dari postur anggarannya, lalu prioritasnya apa dulu gitu ya, sebelum kita bicara soal menggratiskan sejak TK hingga perguruan tinggi.
0: Iya, tapi juga jangan akhirnya arahnya kita permisif untuk membuat sekolah jangan gratis.
1: Karena
0: itu udah diatur sama konstitusi.
1: Oke.
0: Dan secara

0: Anggaran dengan anggaran tahun 2027 itu ada 800 triliun lebih, harusnya cukup.
1: Kalau nggak digunakan ke hal yang lain.
0: Iya. Iya kan, kalau keputusan MK pun kan sudah ada, harus yang betul-betul prioritas untuk pendidikan, bukan yang bukan prioritas. Menyekolahkan gratis dan bermutu itu jelas prioritas, itu diatur oleh konstitusi.
1: Oh.
0: Jadi pasal 31 ayat 2 itu udah jelas. Itu sudah secara formatif sudah mengatur. Jadi jangan kita justru
1: permisif ya. Jadi memang ini memang wajib ya. Kalau soal gratisnya ini wajib.
0: Itu hak kita. Jadi kita justru malah menagih
1: kan. Menagih. Oke. Oke, baik kalau gitu. Pak Indra, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam Pak Indra.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Di segmen Kopi Pro 3, kita bahas terkait Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis sejak TK. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait tema kita pada dini hari ini di layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, tadi kita dengarkan ya dialog dari Bung Fajar bersama dengan pengamat pendidikan Pak Indra Harismiaji. Nah, beliau mengatakan bahwasannya sebenarnya pendidikan gratis ini sudah mandat dari konstitusi ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang spesial terkait Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis karena memang sudah mandatnya itu seperti itu dari konstitusional. Tapi yang menjadi persoalannya adalah kalau semisal pun ini gratis, jangan sampai mengabaikan dari kualitas sekolahnya itu sendiri. Seperti itu pendengar, bahwa karena tidak menutup kemungkinan juga seperti yang dikatakan di dialog tadi ya, Anda masyarakat yang lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta daripada sekolah negeri, karena kualitas dari sekolah negeri itu ya ala kadarnya karena ada kata gratis tadi. Seperti itu pendengar. Kalau lihat dari pembiayaannya ini ya, untuk sekolah gratis ini, pemerintah ini sebenarnya masih belum menyiapkan anggaran tambahan khusus, dan Menteri Keuangan menyebut program Sekolah Negeri Gratis 2027 ini akan menggunakan anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan dalam RAPBN 2027, yaitu sekitar 820,9 triliun. Jadi artinya tidak ada tambahan, cuman ini nantinya akan didesain ulang penggunaan anggarannya. Akan di adjust lagi, akan diatur lagi, seperti itu pendengar. Silakan bagi Anda. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum. Salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Dengan Wisnu di studio, Pak Matauli.
1: Mohon maaf. Iya, Pak.
0: Silakan. Iya, silakan Pak Matauli terkait tema kita.
1: Pendidikan gratis. Dari TK ya kata Pak Prabowo ya.
0: Iya, dari TK nih, yang tambah 1 tahun nih.
1: Ya gini, Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo mau tegaskan, tegaskannya pakai perpu presiden lah maunya kan.
0: Oke.
1: Jadi dia nggak sifatnya wacana. Karena kita kan masyarakat ini kan terkadang langsung lupa. Ini wacana atau apa? Penegasan. Jadi penegasannya pakai perpu presiden dong Pak Prabowo. Kan itu lebih kuat. Sama dengan undang-undang juga kan. Okay. Yang memang kita nggak percaya lagi DPR kita dengan undang-undang pendidikan ya. Jadi kalau memang dengan perpu presiden, jangan lagi peraturan menteri. Karena memang persekolahan kita ini kan sudah dijamin undang-undang APBN 20%, Bung Wisnu kan.
0: Iya.
1: Tetapi dalam prakteknya 4 kementerian sekarang yang mengelola kependidikan kita kan, Dikdasmen itu untuk dasar dan menengah kan, itu secara kementerian pusat masuk ke pelosoknya, ke ring 2 dan ring 3 provinsi, kabupaten, kota. Belum tentu APBN daerah 20% ke sana.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan?
0: Berarti pengawasannya ya, pengawasannya ini masih belum.
1: Penganggarannya juga masih tidak jelas.
0: Oke.
1: Padahal kita mau bilang tadi, nanti yang tadi kan narasumber cuplikan tadi kan udah bilang, nanti ada dana wisuda, dana baju. Sebenarnya jangan dikatakan pendidikan gratis, tetapi bermutu dan berkualitas kan begitu. Karena gratis itu tetap pakai APBN kita itu kan,
0: iya.
1: Bung Wisnu, sama kayak MBG, siapa bilang itu dari kantongnya Pak Presiden. Tapi kalau dalam prakteknya misalnya nanti nggak berkualitas, bermutu, misalnya digratiskan, tetapi sektor-sektor UMR gurunya juga nggak sesuai, gimana yang mau pintar, Bung Wisnu mau digaji ke sekolah negeri yang memang gratis, tapi gajinya guru 300 ribu, tapi gurunya ogah-ogahan ngasih ilmunya. Karena kan ilmu itu kan Bung Wisnu bisa jadi penyiar hebat dari siapa? Bukan dari MBG toh besarnya. Dari gurunya yang ngajari Calistung kan.
0: Baik.
1: Enggak, Bung Wisnu bisa jadi profesional.
0: Oke.
1: Okay. Yang ketiga, yang terakhir ini Bung Wisnu, saya pikir kalau memang ini mau gratis kita dukung. Mm-hmm. Cuman kalau misalnya ini memang harus menjadi, tadi kan sudah ditentukan 45.000 per orang per siswa,
0: yeah.
1: 1.500 per hari. Ya saya pikir sekarang kita udah kembalilah ke data ya, harus lebih rajin tentang data ya, Pak Prabowo gitu ya kan. Bisa kok kita gandeng CSR, ya kan untuk ini. Kan CSR itu kan corporate social responsibility dari BUMN bisa, dari swasta bisa. Akhirnya jangan kita jadi menyimpulkan, sebenarnya negara berutang ya terhadap sekolah swasta ini ya, baik swasta agama dan swasta biasa yang memang negara nggak sanggup membuatnya itu di piramida pendidikan kita.
0: Okay.
1: Contoh, Bung Wisnu, piramida pendidikan kita makin bawah kan SD itu makin banyak menyebar ke desa.
0: Iya.
1: Makin ke atasnya di kecamatan SMP-nya. Makin ke atasnya SMA-nya paling 4, SMA Negeri 1, 2, 3, 4. Kan. Selebihnya kan swasta yang ngebantu pemerintah. Okay. Kalau memang pemerintah mau beli itu aset swasta dan menegrikannya, ya kan, ya monggo silakan. Tapi saat ini kita masih terkasta-kasta dengan definisi-definisi sekolah unggul lah di Bapak Presiden gitu loh.
0: Baik,
1: Bang Matali. Salam sehat tangguh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Dari Pak Matali di Sibolga kita ke Bu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Ria.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: dini hari Wisnu Wardana, serta Sabil dan Mutia. Wes.
0: Pak, iya.
2: Mantap itu memang pertama kali memang melihat banget. Kalau guru memang mau belajar gratis, gurunya juga malah gajinya nggak sesuai ya bagaimana. Jadi tema ini ya memang temanya di hari Kamis ya 24 September ini 2000. Bang Wisnu ini radio malah hilang suaranya.
0: Masih belum sembuh radionya, Uria.
2: Itu ya suaranya nggak dengar lagi.
0: Oke,
2: tolong perhatikan dong ya.
0: Baik, terima kasih informasinya.
2: Ya, sama. Ini memang temanya ini juga. Semoga Presiden tegaskan kembali ya pendidikan gratis itu sejak TK. Memang sih ya apa ya
0: sampai
2: berapa.
0: Bu Ria kan sebagai guru juga ya, Bu Ria ya?
2: Ya, tapi guru saya guru SD.
0: Nah, itu gimana di SD-nya Bu Ria tuh?
2: Tapi sih saya memang udah PNS ya, jadi saya juga kasihan sama guru-guru yang honor-honor gitu ya,
0: kata
2: gitu ya. Nah, jadi memang ya kita harus apa ya namanya kadang-kadang ini juga ya, kita kan guru itu kan namanya harus kita, anak-anak didik kita kan ya, memang kita gimana, walaupun gaji gak sesuai, tempat diajar jauh. Nah tadi kan, ya jadi kita, kemarin memang udah beberapa, udah ada yang P3K. Jadi temannya aku ya, Bang Wisnu, ya memang dari sisi positifnya inventasi, apa namanya, masa depan dan pemerataan ini ya, optimalisasinya golden hake, masa kanak-kanak atau usia dini adalah fase krusial bagi perkembangan oleh anak, ya kan? Menjamin akses TK gratis, memastikan lebih banyak anak mendapatkan stimulasi pendidikan yang tepat sejak awal. Jadi ya itulah menjadi ya memang kalau banyak tantangan nyata harus diantisipasi lah Bang Wisnu. Yaitu kita tuh harus apa ya, kesiapan anggaran negara juga harus ada ya kan, membiayai pendidikan gratis itu hingga tingkat TK membutuhkan alokasi APBN ya atau APBD ya yang sangat besar dan berkelanjutan. Nanti pemerintah harus memastikan dana ini tidak memotong anggaran sektor krusialnya. Jadi kesimpulannya Bang Wisnu, kalau aku nih komentarnya, pendapat aku ini ya, makanya ketegasan Presiden ini menunjukkan komitmen lah politik yang kuat ini terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM ya sejak usia sedini mungkin. Namun kunci keberhasilan tuh kebijakan ini bukan pada janji gratisnya, melainkan pada transparansi anggaran, kesiapan infrastruktur dan jaminan kesejahteraan para guru yang di lapangan itu Bang. Itu saja
0: baik.
2: Komentar pandangan saya. Makasih banyak Bang Wisnu. Saya udah pulang ya, kepala ini ya, bos ke Pawang RRI Bang Fajar Nugroho.
0: Masih ada.
2: Tuan rumahnya
0: okay.
2: Nih. Makasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Ya, dari Bu Ria di Tebet, sama seperti dengan Pak Matali ya, artinya dari tenaga pendidiknya juga perlu diperhatikan. Karena memang dari tenaga pendidikan menghasilkan juga murid-murid yang tentunya berkualitas seperti itu. Ada Pak Darsono di Gunung Kidul, selamat pagi, selamat dini hari Pak Darsono.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, kabar baik ya Pak Darsono.
3: Iya, semoga.
0: Amin.
3: Semuanya. Baik.
0: Saya selalu. Silakan Pak Darsono terkait pendidikan gratis sejak TK ini, Pak.
3: Terima kasih. Mm-mm. Sebenarnya sejak saya mendengar pernyataan itu, pemikiran saya menjadi malah mengambang gitu.
0: Kenapa tuh?
3: Karena apakah hari depannya itu berbobot? Yang pertama, yang kedua, itu sifatnya kampanye atau memang program yang bisa diintegrasikan secara baik-baik?
0: Iya, ini masih rencana ya, ya kan?
3: Melihat pengalaman yang sudah-sudah, jangan-jangan di daerah-daerah kecil di akar rumput nanti malah jadi ladang korupsi yang nggak karu-karuan.
0: Oke, berarti artinya seperti itu perlu dengan pengawasan yang ketat juga ya untuk dana-dana yang tersalurkan ke daerah-daerah juga.
3: Lebih berbahaya lagi itu menurut saya.
0: Oke, tapi sebelum ke situ Pak Dasan, tapi sebenarnya terkait pendidikan gratis sejak TK ini setuju-setuju aja ya, seperti itu Pak Dasan, baik artinya ya?
3: Iya, asal pelaksanaannya terprogram bagus, karena harus mengingat kondisi daripada perangkat-perangkat yang membantu atau yang melaksanakan seperti apa. Okay. Mudah mengingatkan ataupun memprogram, tapi pelaksanaannya bobotnya seperti apa, kemudian kemapanannya seperti apa, dan hari depannya nyambung tidak dengan program misalnya berani menentukan Indonesia Emas, tapi awal, pertengahan, dan akhirnya akan seperti apa.
0: Oke, baik Pak Darsono. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin?
3: Lupa tadi saya.
0: Oke deh Pak Darsono, terima kasih atas komentarnya. Sehat selalu Pak. Iya, dari Pak Darsono ya, sebenarnya program ini juga bagus ya, karena memang juga mandat dari konstitusional juga bahwasanya pendidikan memang harus gratis, tetapi dari pelaksanaan dan juga pengawasannya apalagi sampai ke daerah-daerah ini yang perlu diperhatikan juga, jangan sampai dana-dana yang disalurkan ini menjadi ladang korupsi juga. Seperti itu, dari Pak Darsono di Gunung Kidul kita beralih ke Sumenep, ada Pak Taufik. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
4: Selamat dini hari, assalamualaikum, salam Indonesia kompak selalu.
0: Waalaikumsalam, salam Indonesia kompak. Pak Taufik sehat ya di Sumenep ya?
4: Ya sehat Pak Wisnu, selalu juga.
0: Amin.
4: RRI.
0: Iya, silakan Pak Taufik terkait tema kita.
4: Ya, yang pertama sama sepakat dengan Pak Matauli tadi, harus ada impres instruksi presiden.
0: Oke.
4: Yang kedua itu harus pendidikan itu terarah gitu, yang berkualitas tapi juga terarah. Okay. Mau kemana pendidikan ini gitu kan. Dan jangan Pak Prabowo bilang ini ada dari dana dari koruptor, dari jangan memberi ruang kepada koruptor. Jangan usahakan koruptor itu diberi ruang untuk selanjutnya gitu. Jadi rakyat itu istilahnya sudah kapok mendengar istilah koruptor-koruptor itu gitu.
0: Okay.
4: Jadi, ya kan dananya katanya mau diambil dari koruptor. Jadi seolah-olah dia memberi ruang kepada koruptor selanjutnya begitu. Jadi stop bangsa koruptor. Jadi masalah dana itu kan tergantung dari pemerintah, dari mana dia kan mau
0: diambil. Oke, entah itu dari APBN ataupun APBD ya, bukan dari rampasan dari koruptor seperti itu.
4: Iya. Jadi maksudnya gitu, istilahnya itu pendidikan harus terarah itu kan istilahnya jangan hanya teori tapi juga praktik, bagaimana sekiranya siswa itu punya skill, begitu keluar dia langsung siap kerja gitu.
0: Oke, artinya kan memang dari pendidikan gratis ini mulai dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya juga harus berkualitas juga ya, nih, meskipun
4: ya semestinya dari TK itu sudah ada istilahnya seperti begini, TK itu sudah harus ada walaupun sedikit-sedikit istilahnya bahasa Inggris untuk untuk sanggup untuk jenjang berikutnya kan ke SD. Nanti kan di SD itu kalau ada nanti ada pendidikan umpamanya seperti elektronik, dia kan bisa mengerti bagaimana ini komponen-komponen elektronik yang akan dipasang sekelas 4 nanti kan gitu.
0: Baik.
4: Praktik, bisa nanti bikin keluar SD bisa jadi HP gitu iya. kan.
0: Baik, Pak Taufik, terima kasih atas informasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Taufik di Sumenep terakhir ya. Sebelum closing kita ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, selamat dinari Pak Leman.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Iya, waalaikumsalam. Gimana Pak Leman?
5: Iya, begini Bang Wisnu. Kalau pendapat saya sih, ya saya setuju sekali Bang Wisnu. Mm-hmm. Yang namanya pendidikan gitu kan. Tapi kalau saya perhatikan Bang Wisnu, yang kalau ada kan di sekolah itu ya, yaitu nggak mungkin yang namanya 100% sejahat Bang Wisnu gitu kan. Di situ kan di dalam waktu pendidikan itu selama setahun itu kan pasti ada uang itu uang ini bang gitu ya, salah satu itu kan membeli buku gitu, kitab gitu,
0: okay.
5: itu salah satu kan. Jadi setiap anak itu di untuk membeli buku kitab itu bang gitu kan. Jadi lima kitab itu kan matematika, bahasa Indonesia, bahasa IPA, IPS dan ya. Itu kalau di sini tuh saya kan punya anak bang gitu ya, SD. Jadi 65.000 maksudnya gitu.
0: Okay.
5: Tapi nggak setiap waktu gitu atau tahun itu sekali atau dua kali bang tinggi yang namanya tahu apa semester satu atau semester dua gitu bang gitu. Jadi ya saya sangat setuju kalau memang itu tidak ada biaya apapun. Tapi di dalam pertama itu bang kan di awal itu kan di awal tahun itu kan itu kan ada suatu rapat bang gitu kan. Jadi uang dapur ulang, uang baju, uang segala macam, celana itu sebanyak sekian juta bang Wisnu gitu kan. Uang awal bang Wisnu itulah nama awalnya doang yang gede kelihatannya, tapi yang di setengah perjalanan itu untuk SMA itu atau secara dulu tidak ada uang bulanan bang Wisnu gitu.
0: Baik,
5: itu bang Wisnu.
0: Baik, ininya. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih bang Wisnu. Selamat pagi, selamat pagi.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar. Kita cukupkan di sesi pertama ini ya. Bagi Anda yang ingin berkomentar nantinya silakan di sesi kedua. Dan dari beberapa pendengar tadi ya, memang setuju dengan narasumber yang berdialog dengan Bung Fajar semalam. Kalau memang ya pendidikan gratis yang juga harus memperhatikan dari kualitas dari institusinya sendiri, dari SD-nya, SMP-nya, SMA-nya. Jangan sampai gratis itu mengorbankan dari segi kualitas pendidikan itu sendiri. Kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, WHJ, mengingatkan remaja untuk bijak menggunakan gadget dan kritis memilah informasi digital guna mencegah dampaknya terhadap pola pikir, perilaku, dan kesehatan mental. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan guru. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum guru Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Catatan peristiwa.
2: Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rum merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Dalam perundingan Rum Royan pada tahun 1949 itu, membuat nama Muhammad Rum dikenal sebagai pemimpin delegasi Indonesia yang bertugas membahas luasnya wilayah Republik Indonesia. Uniknya, nama perundingan tersebut ternyata berasal dari nama kedua belah pihak yang hadir dalam perundingan tersebut. Jika di pihak Indonesia ada Rum, maka di pihak Belanda ada Royan. Dari perundingan dihasilkanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Rum-Royan yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.
0: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Come on!
5: Ini baru enak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.
7: Memori kolektif bangsa.
5: adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
7: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
8: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
9: Jaringan Berita Nasional.
10: Saat ini kami telah terhubung dengan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung, kabar baik ya?
11: Ya, Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Ini juga kabar baik nggak nih kalau dari statement Presiden Prabowo Subianto yang ingin menggratiskan sekolah sejak TK hingga perguruan tinggi ini, kalau dari pandangan PGRI, dari Pak Dudung?
11: Ya, PGRI menyambut apa yang diharapkan oleh Presiden. Dan ini sebagai implementasi dari undang-undang. Jadi negara harus menyiapkan anggaran yang cukup, dan negara harus menyiapkan anggaran yang leluasa untuk bagaimana mendapatkan hak kepada anak seluruh Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang sama. Tetapi ada hal-hal yang mungkin harus menjadi perhatian bersama kita, kita bersama, terkait dengan bagaimana pertama merencanakan. Merencanakan yang paling mungkin harus kita lakukan adalah analisis. Analisis yang mungkin kita sering gunakan atau sering kita pakai secara ilmiah adalah analisis yang diajarkan oleh Mark Moore, terkait dengan bagaimana kita menyiapkan berbagai analisa sehingga analisa yang kita lakukan itu tidak salah. Itulah yang disebut dengan apapun bentuknya, penting yang disebut naskah akademik untuk bagaimana menentukan pendidikan gratis mulai dari TK, SD, SMP, SMK, dan perguruan tinggi. Secara akademik kita kaji mulai dengan pendekatan Max Moore, mulai dari bagaimana kita melakukan apa yang disebut analisis nilai atau analisis value, analisis nilai. Nilai apa yang akan kita kembangkan? Kemudian hal apa yang akan kita lakukan sehingga betul-betul pendidikan gratis itu dirancang dengan sedemikian rupa. Tidak gegabah, tidak tiba-tiba, tidak dengan spontanitas. Ada sebuah akar yang kuat, sehingga ke depan ini akan betul-betul mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua. Begitu, Mas.
10: Oke, tadi di awal Pak Dudung mengatakan pemerintah wajib memberikan pendidikan gratis sesuai dengan undang-undang, tanya amanah ya, amanah undang-undang. Ya, jadi amanah ini bukan sesuatu hal yang harus direspon dengan sukacita, tapi karena memang itu adalah hak kita dan negara harus menyediakan itu untuk sekolah gratis. Tapi perlu adanya, tadi Pak Dudu mengatakan, menganalisis terlebih dahulu. Kalau sebuah proyek aja ada feasibility studies, ini mungkin nggak nih dilakukan gitu ya, Pak Dudung ya. Ini juga
11: gitu.
10: Ini juga harus dianalisis dulu. Tapi dari analisis sementara Pak Dudung ini, dari perencanaannya, dari kualitasnya, outputnya yang diinginkan, dari postur anggarannya, itu gimana menurut Pak Dudung?
11: Jadi begini, ada beberapa pendekatan perencanaan pembiayaan pendidikan yang gratis. Pertama adalah bagaimana negara menyiapkan anggaran penuh, mulai dari kebutuhan pribadi siswa, kebutuhan sarana-prasarana, kebutuhan kemudian kualitas guru, kebutuhan berbagai kepentingan-kepentingan yang menuju kepada sarana yang membantu pendidikan. Itu penuh negara menyiapkan semuanya. Nah, persoalannya adalah apakah kita akan sudah siap melakukan itu? Itu yang pertama. Karena di pendidikan gratis hari ini yang hanya sebagian kecil dipenuhi oleh negara, itu terseret-seret. Itu satu.
10: Terseret-seret artinya pendidikan gratis tapi nggak gratis gitu. Ada beberapa rupiah yang harus dikeluarkan orang tua murid gitu.
11: Pak Dudung. Ya, pastinya iya. Kalau gratis semua, ini ada beberapa pandangan teori ya. Ini sebetulnya ini panjang ceritanya, teori terkait dengan bagaimana negara harus menyiapkan seluruh biaya pribadi si siswa sehingga tidak ribut lagi sekolah menjual seragam, kemudian orang tua membeli kaos, membeli buku dan seterusnya. Tidak ada lagi cerita itu. Karena apa? Karena sudah disiapkan oleh negara. Itu maksud saya.
10: Okay.
11: Jadi ada kebutuhan pribadi individual siswa, ada kebutuhan bersama, ada kebutuhan sarana prasarana, ada kebutuhan saya sudah menghitung secara akademis. Anak SD itu bisa gratis tis semuanya. Itu minimal 4 juta per siswa per tahun. Ini yang harus perlu dipikirkan. Jadi gratisnya itu pada posisi seperti apa?
10: Iya. Ya, 4 juta itu termasuk apa? Tadi yang disebut oleh Pak Dudung ya, semua kebutuhan pribadi dan lain sebagainya tadi ya. 4 juta itu.
11: Iya.
10: Hitungannya.
11: Ada
10: okay.
11: Uang jajan, makan, pakaian, ada kebutuhan buku, kebutuhan fotokopi, kebutuhan listrik, kebutuhan internet, semua dihitung. Kalau ini mau pendekatan yang pertama. Ada pendekatan yang kedua, negara hanya membiayai beberapa item, item yang lain disiapkan oleh pemerintah daerah, masyarakat. Ada dua pendekatan ini. Ini harus dikaji dengan detail dan dengan akademis, karena ada cara menghitung bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan. Kami berdiskusi di salah satu partai politik kemarin, menghitung biaya pendidikan yang sesungguhnya berapa sih. Ya itu salah satu di antaranya itu. Minimal kalau memang mau gratis, ya kita tanya sama sekolah-sekolah swasta yang hebat, yang mau mengembangkan sekolah yang bagus. Rata-rata di atas 2 juta. Itu yang 2 juta dan seterusnya.
10: 2 jutaan per siswa per tahun gitu.
11: Itu per bulan, Mas. Ada yang bayar 2 juta per bulan. Jadi itu gitu maksud saya. Nah, ini harus mempertimbangkan terkait dengan teori perencanaan pembiayaan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kondisi fiskal yang sekarang kita miliki. Yang sekarang, kondisi ekonomi sekarang yang kita perbuat. Secara program dan secara gagasan, saya atas nama pengurus besar sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Dan ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat di seluruh Indonesia untuk bagaimana mewujudkan sekolah gratis yang disiapkan oleh pemerintah, tapi tetap tidak menghiraukan atau tidak mengeluarkan proses menuju kualitas mutu untuk semua. Itu, Mas.
10: Ya, jadi yang perlu diperhatikan juga tidak hanya sekedar gratis, tapi outputnya juga harus diperhatikan, mutunya. Apa yang ingin dicapai dari pendidikan di Indonesia ketika sekolahnya sudah gratis, lalu dari sumber daya manusianya gimana setelah lulus begitu ya, Pak Dudung perlu di ditekankan juga. Tapi tadi sempat menarik apa yang saya perbincangkan bersama pengamat pendidikan yang mengatakan bahwa sebenarnya ada 4A yang juga harus di harus diperhatikan oleh pemerintah, tidak hanya sekedar gratis, available, accessible, acceptable, dan juga adaptability. Available atau tidak sekolahnya, karena kepemerataan sekolah di Indonesia masih terjadi. Lalu accessible, kita lihat beberapa video di sosial media, ada yang menyeberang sungai, anak-anak sekolah, dan juga yang lainnya. Menurut Pak Dudung, gimana nih tentang hal itu yang perlu juga diperhatikan?
11: Ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan dari Mas Indra,
10: ya,
11: bahwa memang itu penting. Tadi saya menyampaikan bahwa hitungan gratis itu harus paripurna, utuh, gitu ya. Jangan
10: hanya sekedar gratis saja gitu.
11: Dengan aksesnya oke, kemudian kelayakannya iya, kualitas layanannya is oke. Guru-gurunya juga harus mendapatkan perhatian khusus.
10: Guru.
11: Kenapa? Karena tidak mungkin kita bicara mutu kalau guru-gurunya masih memikirkan bagaimana makan besok, bagaimana cicilan besok. Harus paripurna. Jadi saya begini, Mas. Bukan berarti hari ini kita guru-guru terus menuntut kesejahteraan, tidak. Tapi dengan teori merit system, negara harus memperhatikan kondisi profesionalisme dengan salary yang harus disiapkan. Jadi kami PGRI meminta kepada negara untuk menjadikan profesi guru menjadi profesi nomor satu di Republik yang kita cintai. Sehingga ke depan, masa panjang, bahwa anak-anak hebat di Republik ini, anak-anak milenial di Republik ini ingin bercita-cita menjadi guru. Karena masuk ke perguruan tinggi guru berebut anak-anak pinter. Karena apa? Karena jadi guru menjanjikan masa depannya cukup. Hari ini kan kami meneliti PGRI. Di tahun 2024 masih anak-anak milenial itu masih 17% ingin menjadi guru. Tapi di 2025 turun menjadi 11%. Kami khawatir kalau saja ini tidak dilakukan segera untuk bagaimana pembenahan terkait dengan martabat, kesejahteraan, profesionalisme, dan perlindungan guru. Kami khawatir anak-anak hebat di Republik ini enggan menjadi guru dan dosen. Padahal go public pan education, suka tidak suka, negara harus menyiapkan dana dan anggaran yang cukup untuk bagaimana meningkatkan

0: melakukan sebuah konsep konsep transformasi bagaimana mereka memuliakan, memartabatkan para guru. Karena pesan dunia internasional tadi, go public plan education, itu yang pertama. Yang kedua, pesan internasional dilakukan oleh negara-negara Asia seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan seterusnya. Brunei. Yakni yang kedua adalah Kimat Cheng Justice for Education. Suka tidak suka negara harus menyiapkan anggaran yang cukup fokus menata kelola untuk pendidikan. Ini saya melihat Pak Prabowo sebagai presiden menganalisis dan timnya mungkin menganalisis bagaimana isu internasional ditangkap karena dengan pendidikan peradaban akan maju dan peradaban akan maju jika gurunya memiliki sebuah konsep yang martabat, sejahtera, profesional, dan terlindungi. Itu kunci dari segala masalah sebetulnya, yaitu bagaimana menata kelola pendidikan yang baik dan bagaimana menata kelola, memartabatkan, memuliakan, kemudian mensejahterakan, memprofesionalkan, dan melindungi para guru.
1: Kalau dari pandangan PGRI sendiri, untuk menempatkan profesi guru nomor satu di Indonesia itu, apa yang diharapkan dari pemerintah, dari kebijakannya? Dari apa namanya, stimulus ataupun apapun itulah, dukungannya seperti apa yang diharapkan, Pak Dudung?
0: Ya, pertama, pemerintah alhamdulillah sudah melakukan sebuah transformasi dengan sertifikasi guru. Nah, itu sudah mulai melakukan penghormatan dan penghargaan pada para guru. Tetapi masih ada disparitas penghasilan dan kesejahteraan para guru. Guru masih ditempatkan pada penghasilan yang nomor sekian. Itu yang pertama. Sehingga untuk jangka pendek, PGRI mengusulkan, dan ini sudah direspon oleh pemerintah, tidak ada lagi kategorisasi nama guru. Guru yang ada di lembaga pemerintah harus guru ASN PNS, itu satu. Sehingga tidak terjadi disparitas kesejahteraan guru. Tugasnya sama, tapi penghasilannya berbeda. Tidak ada guru paruh waktu, ada guru P3K, ada guru ASN PNS, ada guru honor. Ini yang harus segera ditata kelola pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang sekarang itu harus ditingkatkan, minimal gajinya naikin 1 juta per bulan gaji pokoknya. Jadi yang sudah sertifikasi jadi 2 juta per bulan, naik kesejahteraannya. Nah, diharapkan nanti akan semakin banyak anak-anak hebat masuk ke perguruan tinggi yang menyiapkan calon guru. Kalau masuk kualitasnya bagus, hasilnya nanti guru-guru akan menjadi guru-guru hebat dan guru-guru masa depan, inspiratif, motivatif, dan adaptif dengan berbagai perubahan. Jadi hari ini kita tidak boleh lagi mengomentari bagaimana kondisi guru, tapi kita bina, kita arahkan sehingga guru masih memiliki motivasi, guru masih memiliki inspirasi, dan guru menjadi tauladan bagi para siswanya. Sehingga ke depan kita gagas guru-guru yang inspiratif, motivatif, adaptif, dan memiliki sebuah masa depan yang diharapkan dengan bangsa ini, sehingga bangsa ini bisa meraih apa yang disebut dengan generasi emas di tahun 2045. Itu, Mas.
1: Oke, baik. Kalau begitu, Pak Dudung, terima kasih banyak atas waktunya bersama Pertigaan RIS.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI, Dr. Dudung Abdul Qadir, sudah kami ajak berbincang dalam To The Point kita malam hari ini.
2: Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita di sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, masih membahas terkait Presiden menegaskan pendidikan dari TK hingga perguruan tinggi akan gratis.

Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Ya, Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis sejak TK ya. Jadi saya ingin mendapatkan pandangan dari Anda juga, bagaimana nih, apakah pendidikan gratis ini cukup membantu Anda, apalagi khususnya bagi orang tua atau keluarga yang kurang mampu nih, adanya dana BOS dan juga PIP juga ini. Dan apakah sekolah gratis ini akan otomatis bisa membuat pendidikannya jauh lebih mudah diakses semua anak, dan tentunya apa nih, apakah kalau sekolah gratis, bagaimana pemerintah juga harus memastikan kualitas pendidikannya itu tetap terjaga nih, tanpa mengorbankan kualitas dari pendidikan itu sendiri meskipun gratis. Silakan, Anda Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Kabar baik ya Pak Wibi?
1: Alhamdulillah kabar baik, baik sekali nih.
0: Alhamdulillah. Gimana tuh? Kenapa tuh?
1: Ya, dengar program pemerintah pendidikan gratis, makan kabar baik sekali.
0: Iya dong. Oke. Lalu silakan.
1: Cuma pelaksanaannya nanti yang kita tunggu, Bang. Kan ini tidak mudah, ini pendidikan gratis dari TK sampai perguruan tinggi seluruh Indonesia.
0: Iya.
1: Itu dana yang disiapkan berapa ribu triliun. Utang kita juga berapa ribu triliun. Bisa sih wacana atau cita-cita ingin begini begitu boleh. Tapi pelaksanaannya buktinya nanti kita mau lihat. Karena pemerintah sekarang ini banyak sekali program-programnya, tapi pelaksanaannya kan belum jelas.
0: Iya.
1: Contoh dulu saya masih dengar di area politika, pemerintah akan memperbaiki jalan-jalan lurus di sebuah perbatasan Kalimantan. Apa itu sudah dilaksanakan atau belum? Banyak program yang pemerintah, tapi yang nggak jelas.
0: Oke.
1: Okay. Ya, saya tunggu saja ini programnya pemerintah ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi. Iya, memang banyak ya program-program pemerintah yang sekadar wacanya, tetapi kita juga tetap harus optimis dan tetap apa ya, memonitoring atau mengawal juga supaya tentunya program-program yang baik akan berjalan ke depannya. Ada Pak Wibi di Makassar, ke Pak Doni di Banyuwangi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat dini hari.
0: Halo, selamat dini hari Pak Doni. Kabar baik ya di Banyuwangi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Udah hujan belum Pak Doni di sana?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Belum.
0: Di sini udah mulai soalnya nih. Siapa tahu di sana juga sudah.
2: Berkah selalu.
0: Amin. Oke, Pak Doni, silakan terkait tema kita.
2: Kalau punya program, tentu kalau punya wacana, itu harus benar-benar ditepatin, harus benar-benar dengan apa ya, pokoknya sesuai program lah seperti itu, dan juga itu berarti untuk semua khalayak ya, tanpa terkecuali, itu entah kaya, entah miskin, semuanya dapat pendidikan gratis dari TK, ya.
0: Iya, untuk dana BOS-nya, tetapi untuk program Indonesia Pintarnya ya, untuk apa namanya, orang yang kurang mampu aja, keluarga yang kurang mampu.
2: Oh, seperti itu. Masih memilih dan memilah.
0: Iya, untuk dana BOS-nya ya, kalau bantuan operasional sekolah mah untuk semuanya.
2: Ya, kira-kira kalau dana BOS-nya itu bisa tepat sasaran apa enggak?
0: Oke, okay, pertanyaannya itu ya.
2: Pertanyaannya seperti itu. Terus yang kedua, kalau menurut saya yang paling terpenting dan paling terpenting untuk kesehatan itu harus diprioritaskan. Soalnya apa? Kalau menurut saya itu kayak maaf ya, untuk program yang pertama kayak MBG pendidik apa makan malam bergizi gratis itu menurut saya kurang. Saya memang kurang sek sama programnya Pak Prabowo yang itu. Penting pendidikan apa kayak kesehatan itu benar-benar digalakkan, untuk BPJS itu benar-benar digentarkan seperti itu. Pelayanannya kesehatannya, pelayanannya untuk semua rumah sakit itu benar-benar dicek. Itu sudah benar-benar standar apa enggak? Benar-benar standar apa enggak?
0: Okay.
2: Saya pakai BPJS atau pakai apa itu harus disamaratakan, apalagi BPJS yang pembayar.
0: Oke, karena
2: kesehatan yang harus digerakkan.
0: Karena memang kesehatan adalah hal yang paling dasar ya, sebelum menganut pendidikan sendiri.
2: Daripada gini loh ya, ada MBG, tapi nyatanya juga ada yang seperti itu.
0: Oke.
2: Kurang baik. Gini. Itu aja. Assalamualaikum
0: selamat dini hari. Baik, selamat dini hari. Sehat selalu Pak Doni di Banyuwangi. Ya, dari Pak Doni di Banyuwangi kita ke Mbak Uun ya di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Uun.
3: Selamat dini hari Mas Nihnu.
0: Selamat dini hari Mbak Uun. Kabar baik ya di Malang ya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih?
3: Apa ya? Ya jangan kaget lah kalau memang misalnya ada berita yang namanya sekolah gratis dari TK sampai perguruan tinggi, jangan kaget. Itu cuman berita, maksudnya kan gimana ya? Ya kita harus mendukung kalau memang ada kabarnya seperti itu, tapi itu belum tentu yang atau jangan berharap banyak maksudnya kayak okay. Gitu. Karena memang apa namanya kita juga kita sendiri juga nggak ada ya, kita harus sadar nggak ada hal apapun yang gratis itu nggak ada. Apalagi kita harus memikirkan iya apa dari si pendidik, tenaga pendidik maksudnya kayak gitu. Terus abis itu nantinya kan pasti nantinya itu ada yang apa namanya apa ya maksudnya nanti pastinya ada yang namanya pembayaran. Itu nanti pasti ada. Jadi kalau yang
0: meskipun gratis ya.
3: Iya, gratis itu enggak mungkin. Tapi kecuali kalau memang untuk orang yang paling tidak mampu memang harus diprioritaskan dan karena apa aku setuju satu hal aja. Programnya siapa? Prabowo yang saya setuju cuma satu aja. Harus dipisahkan dari kecil. Maksudnya dipisahkan dari orang tuanya karena enggak cuman untuk apa pendidikannya saja tapi untuk lingkungan juga itu juga harus ada penyuluhan ke semuanya ya nggak hanya untuk orang miskin ya maksudnya itu harus ada pemisahan antara anak sama orang tua dari kecil itu untuk pendidikan itu harus ada okay. Memang sih itu agak kejam ya memang agak kejam tapi untuk pembentukan karakter itu bagus untuk diasramakan itu bagus tapi tetap harus ada apa namanya pengawasan yang intens maksudnya itu kan takutnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sering terjadi kayak gitu jadi harus tetap ada pengawasan harus tetap ada apa maintenance yang lebih intens kayak gitu itu aja okay. Sih mas
0: oke okay. Itu dari sekolah rakyat tadi ya untuk pisah dari orang tuanya tadi ya
3: iya dan itu penyuluhannya. Kalau penyuluhannya mungkin nggak harus untuk orang-orang yang tidak mampu. Kalau untuk yang pemisahan itu, maksudnya itu kan bisa jadi tips juga, Thomas. Jadi tips juga maksudnya itu bahwa pemisahan antara orang tua sama anak itu memang sayang. Itu memang agak kejam sih dari kecil loh.
0: Cuman itu membentuk mental itu ya, mentalitas dari seorang. Oke.
3: Iya dan jatuhnya nanti yang anak itu lebih bisa jadi dewasa itu lebih ya dewasa kayak gitu karena memang bisa mandiri juga.
0: Oke, okay, okay. Baik, terima kasih Mbak Uun.
3: Oke, okay, terima kasih. Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Mbak Uun di Malang kita ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bung Wadana. Dan tadi Bung Sabil ya.
0: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu Indra?
4: Iya kita nih sepertinya sudah lelah melihatnya Bung.
0: Kok lelah sih? Kenapa Bu Indra?
4: Iya jadi korupsi aja sepertinya sudah jadi karakter bagi para yang berwenang itu, iya. Kemudian dan selalu ada berita-berita yang bikin gembira, iya. Program yang begini, yang begitu, seakan kami ditiup angin surga, Bung Wisnu. Waduh, iya. Udah udara lagi panas begini, gitu. Dengan berita yang seakan membangkitkan apa semangat kami untuk masih bisa berharap tapi pada akhirnya kenyataannya mana ditunggu-tunggu apa yang bikin kami bisa merasa apa merasa diperhatikan itu kok sepertinya nggak kunjung terjadi juga. Nah sekarang ada program lagi komando, seperti komando ABRI begini begitu begini gitu. Nah tapi yang di bawahnya ini juga belum tentu bisa melaksanakan. Sekarang bagaimana kalau begini saja Bung Wisnu sampaikan, kita contoh saja ya, nggak usah ada retret, nggak usah apa, tapi kepala daerah atau para pemangku kewenangan yang bisa jadi contoh langsung diumumkan, diviralkan. Misalnya sekarang untuk provinsi biru, provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Anwar Hafid itu yang sudah membuat program dari PAUD sampai dengan S3 itu gratis.
0: Oke, jadi menjadi contoh langsung ya.
4: Iya, tiru Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda yang bisa membekali orang-orang yang naik hajinya masing-masing 1,5 juta. Nah iya begitu, jadi langsung dan ke semua para pemangku jabatan itu harus meniru. Itu kan langsung bisa dirasakan begitu. Terima kasih.
0: Baik.
4: Nah, Wisnu ya, nenek-nenek ini kayaknya udah kelelahan. Iya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi Anda masih ada waktu ya untuk berkomentar di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, untuk pembiayaannya ini pemerintah ini, ya seperti yang sudah saya singgung di sesi sebelumnya ya, ini sebenarnya belum ada anggaran khususnya, cuman memakai RAPBN 2027 yaitu sekitar 820,9 triliun rupiah atau setara dengan 2027 ini sekitar 20% ya untuk alokasi pendidikannya itu sendiri, pendengar. Tapi gimana nih pendapat Anda terkait dengan pendidikan gratis ya, mulai dari TK, SD, SMP hingga perguruan tinggi negeri ya nantinya ya. Cuman ini kan dari di perguruan tinggi negerinya juga masih dalam kajian, dan tentunya kajian mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi gratis sebelumnya juga telah dilakukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi sebagai dasar untuk melihat kebutuhan anggaran dan berbagai kemungkinan skema penerapannya. Dan nantinya setelah ada di kajian ini dibentuk juga tim khusus untuk mengkaji dari kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi, dan nantinya akan dilaporkan kepada Presiden juga agar nantinya bisa ditanggapi. Itu dari perguruan tingginya ya. Kita terakhir ke Pak Awe di Sidoarjo. Ada Pak Awe. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Awe.
5: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Iya. Dengan Bung Wisnu di studio.
5: Oh, Bung Wisnu, oke ya.
0: Oke, silakan Pak Awe.
5: Pendapat saya begini, kita ini sekarang dalam kondisi anggaran yang sangat terbatas sekali. Kita dikatakan ya seperti inilah gitu. Ekonomi rakyat masih belum juga bisa bergerak dengan bagus, dengan baik, walaupun laporannya kok baik-baik terus, tapi saya lihat di mana-mana itu banyak sekali mereka mengeluh. Maksudnya itu begini, Bung. Kenapa sih kalau memang ada ide sekolah gratis itu ya, mulai bahkan TK sampai perguruan tinggi katakanlah seperti itu, tetapi kok makan bergizi gratis yang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan tidak tepat sasaran dipaksakan kepada seluruh sekolah. Seandainya itu bisa dikecilkan, dikurangi atau dialahkan kepada tepat sasaran yang tidak mampu dan lain sebagainya, mungkin saya tidak terlalu pesimis.
0: Baik.
5: Program sekolah gratis yang akan datang.
0: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Awe.
5: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, terakhir ada Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Nanang.
6: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak Nanang ya.
6: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga sebalik.
0: Amin, langsung silakan saja Pak Nanang.
6: Saya sangat setuju dan mendukung Pak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk memprioritaskan dan memprogramkan pendidikan gratis ini sejak TK gitu. Sangat mendukung sekali karena kualitas bangsa dan kesejahteraan bangsa itu harus diukur dari kualitas sumber daya manusianya yang berpendidikan gitu.
0: Iya.
6: Pendidikannya diberikan kemudahan gitu atau gratis.
0: Oke, tapi yang menjadi pertanyaan kan juga dari tenaga pendidiknya juga tuh, Pak Nana.
6: Ya tentu ada anggaran yang sudah ditetapkan di APBN kan, bahwa tenaga pendidiknya yang apa namanya, yang non
0: ASN.
6: ASN dijadikan ASN seperti yang paruh waktu dijadikan
0: penuh waktu.
6: Gitu kan, tenaga gurunya.
0: Iya.
6: Itu sudah benar sekali ya. Tidak dikurangi, ada sertifikasinya, bahkan tunjangan-tunjangan lain, ada kelebihan jam mengajar, segala macamnya, tunjangan guru, kesejahteraannya diperbaiki, ada APBN-nya yang sudah ditentukan. Jadinya pendidikan gratis ini ya jangan ragu-ragu lagi.
0: Okay.
6: Gas.
0: Ya. Baik, Pak Nanang. Terima kasih. Ya.
6: Terima kasih kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk memprioritaskan pendidikan gratis kepada
0: baik.
6: Ya,
0: anak-anak. Oke. Terima kasih. Ya, Pak Nanang.
6: Salam tegas selalu. Merdeka.
0: Merdeka. Ya, dari Pak Nanang ya, menutup Kopi Pro 3 pada dini hari ini terkait Presiden tegaskan kembali pendidikan gratis sejak TK. Ya, memang jadi pendidikan gratis ini memang menjadi kabar yang baik ya, dan juga ditunggu banyak masyarakat, dan tentunya tinggal bagaimana kebijakan ini nantinya bisa benar-benar dirasakan masyarakat nih, bukan hanya dari sisi biayanya saja, tetapi juga dari kualitas pendidikannya juga. Kalaupun gratis tapi kualitasnya jelek juga, ya ujung-ujungnya lebih baik ke swasta lagi tuh, sama seperti pendapat pendengar sebelumnya. Jadi semoga semakin banyak anak Indonesia yang punya kesempatan untuk sekolah, tentunya sampai kuliah tanpa terkendali biayanya. Nah, saya Wisnu Wardana, di sesi Kopi Pro 3 edisi kali ini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang HUP Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang HUP batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lim saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lim menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang HUP batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
3: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi,
2: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lim menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lim berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru negara. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.
6: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, Obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
6: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
7: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
6: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
7: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
7: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
8: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu Masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
9: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
4: Editorial RRI mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
10: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, lunasa kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RR.
11: Catatan peristiwa.
12: Hari Tani Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 24 September. Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA pada tanggal 24 September 1960 menjadi tonggak peringatan Hari Tani Nasional untuk memperjuangkan hak-hak seluruh tani di Indonesia. UUPA 1960 juga dijadikan dasar hukum penataan kekayaan agraria nasional. Selain itu ada pula UUPA juga dibentuk untuk mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kewajiban surat utang dalam rangka penanganan krisis 9798 atau terkait BLBI telah lunas pada Agustus 2026 karena diselesaikan menggunakan surplus Bank Indonesia yang distorkan ke kas negara. Dana surplus sekitar 55 hingga 58 triliun dialokasikan untuk membayar kewajiban surat utang warisan krisis 9798 ini. Yang lunas adalah kewajiban surat utang pemerintah kepada BI ya. Sementara piutang negara atau hak tagih kepada para obligor ataupun debitur dana BLBI tetap berjalan dan terus dikejar oleh Satgas BLBI. Nah, sisa piutang hak tagih negara yang masih dikejar dari para obligor dan debitur KKP BLBI sebesar 70,68 triliun. Hingga saat ini Satgas BLBI baru berhasil memulihkan aset sekitar 39,32 triliun dari total target keseluruhan sebesar 110,45 triliun. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Nah, kita akan bahas lebih jauh soal ini, kami sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Aditya Laksmana. Pak Adit, kalau saya pantau komentar-komentar yang muncul baik di media mainstream maupun di sosial media, ini kelihatannya pemahamannya belum komplit ini, Pak Adit. Oh, ya. Belum membedakan antara utang pemerintah kepada Bank Indonesia dengan utang para obligor kepada pemerintah. Ya, nah, ya, itu mungkin Pak Adit bisa menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, okay, Pak, agar mudah dipahami, Pak.
13: Begini, baik, terima kasih Mas Aini dan pendengar Pro 3 RRI. Jadi, memang konteks yang diselesaikan, yang kemarin diumumkan oleh Menkyu Suhasil Nasara setelah melaporkan kepada Presiden adalah kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dalam rangka penyelesaian krisis melalui skema BLBI pada saat itu, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Jadi itu dipahami dulu, kemudian bagaimana kok bisa pemerintah yang menyelesaikan utang kepada Bank Indonesia, begitu. Jadi skemanya pada saat itu kan memang terjadi krisis, bank-bank mengalami kolaps, kemudian banyak dunia usaha yang tidak bisa melunasin kewajiban kepada bank akibat krisis ekonomi pada kurun 97-98 pada saat itu. Dan itu kemudian membuat bank-bank kolaps pada saat itu. Mungkin para pendengar pernah mengingat, pernah mengetahui ada beberapa banyak bank yang ditutup pada saat itu karena kekurangan modal, likuiditasnya kering, karena pada saat itu masyarakat juga ada ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan pada saat itu, menarik dananya secara besar-besaran begitu. Nah, dalam rangka penyelamatan krisis, dan ini terjadi dimanapun di negara pada saat krisis, negara harus hadir, negara harus membantu, menalangi dengan bantuan dana likuiditas kepada bank untuk sehat. Pemerintah, negara menginjeksi dana kepada bank-bank supaya sistem keuangan itu bisa pulih kembali. Ya. Nah, tetapi pada saat itu pemerintah juga tidak memiliki kecukupan dana, kemudian dibuatlah skema bantuan likuiditas Bank Indonesia begitu. Jadi Bank Indonesia yang memberikan talangan kepada bank-bank untuk supaya bisa kembali beroperasi seperti sedia kala, bisa pulih dan sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat pada saat itu, karena memang situasinya pada saat itu kepercayaan publik terhadap sistem keuangan itu berada pada titik nadir. Yeah. Beberapa bank besar, ya, tanpa saya harus menyebut namanya, bank-bank besar yang memiliki nasabah besar pada saat itu mengalami penarikan dana besar-besaran, begitu, sehingga mereka membutuhkan likuiditas untuk bisa tetap bertahan. Nah, dalam situasi itulah pemerintah dengan dibantu Bank Indonesia menalangi sejumlah dana dalam cukup besar untuk membantu bank-bank tersebut. Nah, dengan skema ini kan seharusnya bank yang berutang kepada Bank Indonesia, karena bank adalah yang menerima BLBI. Tetapi karena dalam rangka krisis dan pada saat itu bank juga dalam situasi sedang kesulitan dan belum pulih sama sekali, kewajiban bank itu diambil alih oleh pemerintah dengan penerbitan obligasi gitu, sehingga utang secara sederhana bahasa sederhana sehingga sekarang yang berutang adalah pemerintah kepada Bank Indonesia. Yeah. Jadi dalam konteks biaya penyelamatan krisis pada saat itu. Nah, itulah yang sekarang ini dilunasi oleh pemerintah kemarin diumumkan oleh Pak Suhasil bahwa per Agustus pemerintah sudah melunasi seluruh kewajiban BLBI kepada Bank Indonesia yang senilai sekitar 218 triliun. Gitu. Jadi mesti dipahami bahwa itu konteksnya.
14: Yeah.
13: Bagaimana dengan dengan para obligor yang pada saat itu menikmati dana-dana talangan? Seperti dinyatakan oleh Menkyu Suhasil, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah tetap menggunakan hak tagihnya, mengejar hak tagihnya kepada para obligor untuk diselesaikan. Artinya tetap ada sisi penyelesaian dari para penerima BLBI pada saat itu, tetapi pemerintah menjadi kewajiban pemerintah untuk menggunakan hak tagihnya. Dan kita juga ingat di pemerintahan sebelumnya, di era Pak Presiden Joko Widodo, membentuk Satgas BLBI, Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diketahui oleh pada saat itu, kalau tidak salah, Menko Polkam Mahfud MD ya.
14: Yeah.
13: Ada sekian puluh triliun yang bisa disita melalui penyitaan aset-aset para obligor BLBI pada saat itu, begitu. Nah, tugas itu sekarang, karena seiring dengan berakhirnya tugas Satgas BLBI, kewajiban penagihan hak tagih pemerintah kepada para obligor ditangani oleh Kementerian Keuangan melalui perangkat yang ada di Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi itu sama sekali tidak mengubah atau tidak menghapus hak tagih penyelesaian kewajiban obligor kepada negara dalam konteks BLBI tahun 1997-98 yang lalu, Mas Zaini. Jadi yeah. Pendengar masyarakat perlu memahami sekali lagi bahwa yang dijelaskan oleh Menkyu kemarin itu sudah benar, bahwa yang dilunasi, pelunasan itu adalah pelunasan kewajiban negara, kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia, karena pada saat 1997-98 kemarin Bank Indonesia menalangi biaya penyelamatan krisis melalui skema BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
14: Ya.
13: Itulah yang kemarin dilunasi oleh pemerintah ya, dinyatakan per Agustus kemarin sudah lunas oleh Menteri Keuangan Suhasil Nasara. Kemudian satu lagi, sisi yang lain, kewajiban para obligor yang menerima fasilitas BLBI pada 1997-98 yang lalu, termasuk para pemilik bank, itu tetap berjalan dan hak tagihnya tetap dikejar oleh pemerintah.
14: Ya.
13: Melalui Direktorat Jenderal tadi, Kekayaan Negara dan Panitia Urusan Piutang Negara. Gitu ya. Penjelasannya, Mas Aini.
14: Tapi perkembangan untuk pemulihan aset dari para obligor sekarang ini bagaimana ya, Pak Adit? Ya? Karena kabarnya, Pak, banyak juga kesulitan begitu, terutama untuk aset-aset mereka yang ada di luar negeri begitu, Pak Adit.
13: Ya, tentu pemerintah memiliki mekanisme sendiri ya, data-data pemerintah masih memiliki data-datanya siapa saja para pemilik kewajiban yang memang harus dikejar oleh pemerintah, dan yeah. tentunya ini ada mekanisme-mekanisme yang tentu sudah dilakukan, diberikan oleh pemerintah untuk mengejar aset-aset mereka, meskipun termasuk mereka yang ada di luar negeri, tentu dengan skema kerjasama bilateral recovery aset, yaitu bisa dilakukan gitu. Karena ada beberapa negara sudah juga menandatangani kerjasama dalam rangka penyelesaian kewajiban-kewajiban pemegang saham atau kewajiban-kewajiban yang warga negara Indonesia yang memiliki kewajiban kepada negara yang yeah. Memiliki aset di luar negeri. Itu tentu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui kerjasama-kerjasama bilateral, pendekatan-pendekatan diplomatik yang beberapa kasus juga sudah bisa dilakukan sebelumnya begitu. Tetapi yeah. Itu tentu menjadi tantangan pemerintah dan menjadi tugas kita untuk mengawal bersama-sama, mengingatkan pemerintah mengenai adanya kewajiban hak tagih yang harus juga diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban pada saat penyelesaian krisis keuangan 1997-1998 yang lalu, Mas.
14: Ya, jadi ini menjadi target dari pemerintah lah. Paling tidak Pak Presiden kan sudah komitmen, kalau perlu sampai Antartika ya. Kan dikejar juga begitu ya, Pak Adit ya.
13: Betul. Ya, analoginya seperti itu dari Presiden.
14: Ya. Nah, ini sekarang kita bicara soal dampak positifnya terhadap ruang fiskal kita bagaimana kalau begitu, Pak, dengan pembayaran ya, seperti
13: tentu,
14: ini?
13: Tentu, kalau kita melihat dengan selesainya pelunasan atau selesainya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia, ke depan tidak ada lagi beban pemerintah yang harus diselesaikan kepada Bank Indonesia.
14: Ya.
13: Gitu. Sehingga ini tentu ke depan akan memberikan keleluasaan atau ruang fiskal yang lebih longgar kepada pemerintah untuk mengalokasikan sumber-sumber dana dalam APBN itu untuk kegiatan atau program prioritas yang lain. Gitu. Tentu ini ada dampaknya akan ke sana, begitu Mas ini.
14: Ya, jadi setiap tahun dibayarkan bunga dan pokoknya sudah berhenti, bisa dialihkan untuk program yang memang lebih bermanfaat lah bagi masyarakat, begitu ya,
13: betul,
14: Pak Adit ya.
13: Ya, betul ya.
14: Tapi Pak Adit ya, ini kan ada sebuah pelajaran juga ya, mungkin tadi juga disampaikan oleh para pendengar kita, ini harusnya menjadi sebuah pelajaran. Ini adalah sebuah prestasi yang mungkin bisa dihargailah sebagai upaya untuk menutup beban fiskal kita selama ini begitu. Nah, pelajarannya jangan sampai nanti ke depannya terjadi lagi kasus seperti ini. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu?
13: Ini kan kita harus menyadari juga ya, tidak ada satu negara di dunia pun yang berharap terjadinya krisis. 1997-1998 adalah sebuah krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, tetapi banyak negara di dunia, terutama di kawasan Asia. Sedikit flashback, kilas balik. Sebenarnya krisis itu berawal dari Thailand, tidak dari Indonesia. Kemudian efek penularannya terjadilah di Indonesia, di Korea Selatan, dan di beberapa negara Asia lainnya. Begitu. Jadi ada efek penularan dari krisis mata uang yang pada saat itu awalnya dipicu oleh pelemahan mata uang baht di Thailand, kemudian merembet dampaknya ke Indonesia. Jadi situasi krisis ini adalah situasi yang memang tentu tidak diharapkan, tidak bisa dihindari, dan kemudian bisa terjadi. Tetapi tentu yang pelajaran yang bisa dipetik dari krisis 1997-1998, dan ini sudah terbukti bahwa memang pada saat itu diakui sistem keuangan kita masih lemah. Regulasinya masih sangat lemah, reformasi di sistem keuangan juga masih lemah, banyak penyimpangan-penyimpangan atau praktek-praktek yang merugikan sistem keuangan terjadi pada saat itu. Misalnya, bagaimana pemilik bank menarik dana dari banknya untuk membiayai kegiatan usaha di sektor lain secara jor-joran, tidak ada aspek prudensial. Belajar dari kasus 1997-1998, itulah pemerintah bersama Bank Indonesia pada saat itu dan sekarang sudah ada Otoritas Jasa Keuangan mulai membenahi sistem keuangan kita. Aturan-aturan perbankan diperketat, aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan jasa keuangan semuanya diperketat begitu, sehingga ini bagian upaya untuk mencegah agar krisis 1997-1998 itu tidak terulang kembali. Dan itu terbukti masa ini dan pendengar Pro3 RRI, kalau kita ingat di 2008 itu juga sempat terjadi krisis keuangan yang dipicu di Amerika Serikat gitu. Saat itu krisis keuangan surat berharga sektor properti ya, pada saat itu terjadi kejatuhan, bahkan

0: di sektor perbankan, misalnya bagaimana pembatasan penyaluran kredit bank kepada kelompok usaha yang sama begitu. Jadi ini memang benar-benar apa namanya diperketat sehingga tujuannya supaya tidak terjadi kejatuhan sistem keuangan terutama perbankan yang bisa dalam skala seperti yang terjadi pada 97-98 yang lalu, Mas. Jadi ya, itu saya kira ini satu, kalau tadi ditanyakan pelajaran, ya ini adalah satu hal pelajaran ya. Dan penguatan sistem keuangan itu yang harus ya dilakukan oleh pemerintah dan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak pasca krisis pada saat itu.
1: Ya, dengan ruang fiskal yang sekarang boleh dikatakan lebih sehat ya, Pak Aditya. Ya. Gimana ya, kemudian pemerintah juga punya harapan ini akan memberikan persepsi yang positif lah terhadap lembaga rating ataupun investor, Pak?
0: Ya, kalau kita lihat tentu hal ini juga menjadi bagian dari monitoring lembaga rating, yeah, lembaga pemeringkat internasional ya. Setiap pergerakan fiskal kita mereka juga akan mereview dan itu tentu diharapkan ini memberikan bisa memberikan dampak karena satu persatu beban masa lalu, beban fiskal masa lalu bisa diselesaikan oleh pemerintah. Dan sebagai contoh pada Juli kemarin ya, salah satu lembaga pemeringkat internasional S&P, Standard & Poor's juga memberikan peringkat di negara kita itu peringkatnya triple B dengan outlook yeah stabil ya. Dan itu juga salah satu catatan mereka secara khusus merujuk pada kondisi fiskal yang memang dianggap oleh S&P pada saat itu, pada saat survei di bulan Juli kemarin itu. Kondisi fiskal kita cukup prudent dan cukup kredibel dan salah satu yang menjadi catatan penting yang saya ingat dari review dari S&P adalah adanya outlook penerimaan negara yang cukup kuat untuk fiskal kita ke depan. Nah ini tentu ada kaitannya dengan hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Mas ini mengenai penyelesaian beban-beban masa lalu dan ini tentu bagian terkait juga dengan bagaimana keleluasaan pemerintah, ruang fiskal pemerintah yang lebih longgar, kaitannya juga dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerimaan negara kita untuk menjalankan kebijakan-kebijakan fiskal kita secara lebih kredibel ke depan. Gitu.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Adit, terima kasih banyak sudah bersama kami. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia.
2: Dinamika Olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Seperti kita ketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan kewajiban surat utang dalam rangka penanganan krisis 97-98 atau terkait BLBI telah lunas pada Agustus 2026 karena diselesaikan menggunakan surplus Bank Indonesia yang distorkan ke kas negara. Dana surplus sekitar 55 hingga 58 triliun rupiah tersebut dialokasikan untuk membayar kewajiban surat utang warisan krisis 97-98. Yang lunas adalah kewajiban surat utang pemerintah kepada BI. Sementara kalau untuk piutang negara atau hak tagih kepada para obligor atau debitur dana BLBI tetap berjalan dan terus dikejar oleh Satgas BLBI ataupun oleh pihak Kementerian Keuangan. Sisa piutang hak tagih negara yang masih dikejar dari para obligor dan debitur kakak BLBI sebesar 70,68 triliun rupiah. Hingga saat ini Satgas BLBI ataupun Kemenkyu baru berhasil memulihkan aset sekitar 39,32 triliun dari total target keseluruhan sebesar 110,45 triliun. Nah, bagaimana sejumlah pihak juga melihat pelunasan ini? Kami sudah bersama dengan ekonom senior dan praktisi perbankan Rian Kirian. Bagaimana melihat pelunasan ini?
6: Ya tentu pertama secara pribadi sebagai profesional ya saya mengatakan syukurlah.
1: Ya.
6: Karena itu salah satu catatan sejarah ekonomi Indonesia khususnya sektor keuangan kita yang selama sejak krismon 1997-1998 ya itu akhirnya mampu menutup apa ya satu bagian dari sejarah di mana pada saat krismon 97-98 itu pemerintah bersama bank sentral waktu itu melakukan

0: melakukan penyihatan perbankan.
1: Yeah.
0: Ya, penyihatan sebuah perbankan. Pertama yaitu melalui kucuran yang namanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada bank-bank yang waktu itu memiliki kekeringan likuiditas. Sehingga dia di BLBI itu ibaratnya infus gitu loh, Mas, yeah. Ya. Infus gitu loh, infus. Oke. Ternyata kemampuan BI waktu itu mungkin ya terbatas, ya kan, di dalam memberikan suntikan BLBI. Lalu krismonya nggak selesai, di fase berikutnya pemerintah ambil turun tangan, ya, itu dengan cara pemerintah menerbitkan dulu namanya obligasi rekapitalisasi,
1: yeah,
0: atau singkatannya bond recap lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu menjadi sentral dan pemerintah untuk kembali bersama-sama menyiapkan sektor perbankan agar apa, biar sehat lagi. Kalau sektor perbankannya sehat, tentu ekonominya juga menjadi pelan-pelan akan sehat lagi.
1: Ya.
0: Kurang lebih itulah historical review terhadap peristiwa BLBI maupun bond recap itu, gitu, Mas.
1: Ya, ya. Tapi dengan menggunakan dana
0: tadi,
1: ya. Silakan, Pak Rian.
0: Nah, makanya tadi saya bilang dengan dua skema tadi, BLBI dan bond recap. Dan dua-duanya kemarin alhamdulillah ya, puji Tuhan, untuk yang BLBI sudah lunas pada Agustus kemarin itu, kita refer ke statement Pak Menteri Keuangan yang baru. Kemudian untuk bond recap secara administrasi akuntansi sudah close, sudah selesai di Juli 2020 seingat saya, gitu.
1: Jadi tinggal mengejar pala obligor sekarang, PR besarnya begitu ya, varian ya.
0: Itu jadi, makanya PR-nya gini. Ini kan ibaratnya kayak kreditur dengan obligor.
1: Iya.
0: Obligor itu debtor atau debitur lah. Ketika katakanlah begini intinya, kalau di perbankan itu kan seorang debitur dianggap lunas ya. Itu kalau sudah memenuhi kewajibannya.
1: Iya.
0: Atau dia katakanlah udah apapun sudah dikerjakan tapi masih punya utang. Nah, itu lalu secara sistem perbankan kan namanya dihapus buku, write off, ya, hapus buku, tapi tidak menghilangkan hak tagihnya.
1: Yeah.
0: Nah, dalam konteks ini kurang lebihnya sama. Meskipun secara administrasi akuntansi sudah selesai, ya sudah selesai, sudah nol gitu ya kewajiban-kewajibannya, tetapi pemerintah masih punya piutang namanya, kan, yeah, gitu. Ya, piutang di sisi pemerintah sebagai kreditur, di sisi obligor atau debtor, dia masih kewajiban memenuhi kewajibannya. Nah, inilah yang harus mulai secara intensif, mulai disiplin, mulai dikejar. Ya, dulu pemerintah kalau nggak salah membentuk Satgas BLBI, saya ingat sekali itu.
1: Ya. Pak, zaman Pak Jokowi ya, kalau tidak salah ya, Pak Rian ya.
0: Zaman Pak Jokowi itu.
1: Ya.
0: Lalu, ya lumayan, ada recovery rate. Nah, yang penting kan recovery rate. Recovery rate itu adalah berapa pemulihan dari pengembalian utang-utang itu, ya. Nah, mungkin terus di 2024 saya ingat saya ya, itu Satgas itu stop, kalau nggak salah diberhentikan.
1: Ya.
0: Artinya sudah selesai, pengabdian sudah selesai. Tetapi kan tagihannya masih live, masih ada. Nah, inilah yang lalu kalau nggak salah dari Satgas BLB itu dialihkan kepada Kementerian Keuangan,
1: yeah,
0: QQ, Dijen Utang Negara, kalau nggak salah seperti itu, Mas.
1: Yeah,
0: ya, kalau nggak salah ya.
1: Nah, ini kalau Pak Rian ya, kalau melihat upaya penagihan terhadap obligor atau pemulihan aset begitu ya, ini kan kalau disorot masyarakat kok agak sulit begitu, tidak semulus sesuai dengan harapan lah, karena kan sudah tiga dekade begitu ya. Itu apa sih, Pak, yang masih menjadi hambatan itu, Pak, sebenarnya, Pak?
0: Saya membayangkan, mohon maaf ya, kita geser ke 30 tahun lalu, bahkan mungkin 30 tahun lalu mundur lagi, ya, karena itu akumulasi dari kerugian bank-bank waktu itu dan ketidakcukupan likuiditas bank-bank waktu itu. Ini sorry to say, mungkin waktu itu masalah pencatatan baik itu pencatatan apa, satu kalau di perbankan itu ada masalah debit kredit, kemudian pencatatan mengenai aktiva-aktiva, terutama aktiva tetap, aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kendaraan dan sebagainya. Termasuk kalau bank itu kan punya jaminan-jaminan ya, mungkin ada pabrik, ada tanah, ada aset macam-macam, baik aktiva bergerak maupun aktiva tidak bergerak kan gitu. Nah, boleh jadi karena dulu nilainya besar banget kan, kurang lebih total bantuan pemerintah itu kurang lebih kan 640 triliun ya.
1: Yeah.
0: Kalau nggak salah kan gitu. Jadi kita membayangkan 640 triliun waktu itu kan berbeda, dan pencatatannya mungkin, mohon maaf, kita bicara 30 tahun, 35 tahun, mungkin kurang rapi.
1: Ya, tidak sebaik sekarang lah begitu ya, pencatatannya.
0: Jadi ketika di trace back, diurut ke belakang, dicari aset-asetnya, mungkin udah antara yang tertulis dengan yang ada secara fisik, mungkin udah nggak match gitu loh, atau mismatch. Itu satu hal. Yang kedua, mungkin bagi saya melihatnya mungkin, ini mungkin aspek legal, Mas. Aspek legal itu gini, bagaimana kedudukan legal, kedudukan hukum dari aktiva-aktiva itu. Karena mungkin dulu gede banget, dan tenaga dari pemerintah untuk menagih, katakanlah menagih, itu juga mungkin terbatas. Nah mungkin ada, maaf kata, mungkin ada nggak semuanya bisa kejaring.
1: Ya.
0: Belum kejaring, bukan tidak ya, belum kejaring sampai hari ini. Nah, note saya, catatan saya adalah, okelah, kita review lagi, kita rekapitulasi lagi bagaimana keberadaan aset-aset itu. Tentu masih ada, saya yakin masih ada. Makanya kan kalau dulu kalau saya ngecaya, kalau ada aset misalnya rumah atau kantor, aset ini disita oleh negara karena sebagai apa penerima atau penunggak BLBI. Kan ada tuh Mas.
1: Ya.
0: Plang-plang gitu kan. Nah mungkin perlu diteliti kembali, ditinggali. Sekarang ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tadi Dirjen Piutang Negara atau apa, itu untuk ngejar. Ya ngejar. Bahkan setahu saya mungkin ini katakanlah dulu yang ngutang itu ya, katakanlah misalnya orang tuanya barangkali, itu katanya bisa dikejar sampai apa yang namanya ahli waris atau turunannya gitu loh Mas.
1: Yeah.
0: Nah itu harus mulai harus di apa ya, proaktif lah, bahasa saya lebih diproaktifkan lagi agar recovery-nya meningkat ya. Ini saya split, mungkin saya ingat ya. Seingat saya, waktu dulu ada badan apa penyihatan perbankan nasional, BPPN. Ya. Itu kan BPPN juga itu, yang ngurusin aset-aset bank-bank yang diserahkan ke BPPN. Kemudian pemerintah menerbitkan, mengganti dengan obligasi rekap. Nah, waktu itu, kalau nggak salah ingat, sebelum BPPN itu dibubarkan, itu tingkat recovery rate-nya itu kurang lebih ya, seingat saya 28%. Hmm. Nah, berarti kan ada sisanya nih, Mas. Ya. Nah, sisanya itu harus dikejar, itu intinya.
1: Tapi Pak Rian, ini kan kabarnya ada dugaan juga ya, bahwa para obligor ini atau para bankir-bankir ini kemudian mengalihkan aset mereka itu di luar negeri. Artinya ada dana bantuan yang digunakan membeli aset di luar negeri, kemudian dipindah tangankan agar tidak terlacak atau susah untuk ditindaklanjuti. Betulkah seperti itu, Pak Rian?
0: Nah, itu salah satu dugaan saya tadi. Mohon maaf, ini memang masalah legal. Ketika saya punya, anggap saja saya dulu pengutang obligasi ya, bond rekap atau BLBI. Saya punya aset karena nggak diutak-atik, karena mungkin belum disentuh, saya pindah tangankan ke orang lain. Orang lain pindah tangan lagi. Jadi modelnya seperti itu. Bisa saja. Mohon maaf ya. Kalau memang orang itu punya, katakanlah niat jahat, kan bisa saja tidak lakukan.
1: Jadi tapi dia sudah antisipasi duluan begitu ya, Varian ya?
0: Nah iya, kalau niatnya baik kan masih seberapapun dia punya aset atau harta kekayaan, dia akan serahkan kepada pemerintah. Ini utang saya, sebagai warga negara yang baik. Tapi mohon maaf kan, memang ada orang baik, ada orang tidak baik Mas. Nah, itu di situ poinnya.
1: Ya, nah ini kan ada tiga upaya sekarang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan aset itulah begitu ya, ataupun memulihkan kerugian negara. Yang pertama penyitaan aset jaminan, yang kedua kan adanya pencekalan dan pembatasan keperdataan, artinya akses layanan publik ataupun perbankan para obligor ini kan dibatasi agar mereka tidak leluasa berbisnis lah begitu sebelum utangnya lunas. Nah yang ketiga itu kan sedang didorong pemerintah RUU perampasan aset. Nah tiga upaya ini menurut Varian bagaimana efektivitasnya?
0: Mohon maaf, saya harus mengatakan, ya saya 30 tahun sekian di sektor keuangan, apapun aturan yang kita create, kalau eksekusinya tidak optimal, mohon maaf ya, ya hasilnya tidak optimal Mas. Jadi note saya, itu tiga solusi itu, tiga choice or solusi itu sudah bagus. Tinggal bagaimana eksekusi di lapangan. Ya.
1: Oh, itu problemnya begitu. Makanya ya, Varian ya?
0: Iya, kita itu mohon maaf, in overall, in general ya, kadang-kadang disiplin eksekusinya itu kurang Mas.
1: Yeah.
0: Nah itu harus di-push gitu loh menurut saya. Menimbulkan satu, efek jera. Kemudian apa? Kalau dia sudah memenuhi kewajibannya, tentu kan ada namanya, istilahnya pengampunan kan?
1: Yeah.
0: Oke, tak ampunin, karena kamu sudah memenuhi kewajibannya. Ini kan persis waktu pemerintah dua kali nggak salah itu menerbitkan namanya pengampunan pajak atau tax amnesty. Nah, kurang itu skema-skema itu bisa dikerjakan gitu loh bos. Sehingga apa namanya para penanggung kewajiban tadi atau obligor yang masih punya utang itu terpanggil untuk ya aku masih punya utang, dia punya aset berapapun lah. Yang penting ada itikad baik gitu loh. iktikad baik atau bahasa lainnya itu kooperatif. Nah ini saya yakin pemerintah mungkin sekarang ini juga harus lebih apa bahasa saya harus lebih canggih lah dibanding periode-periode sebelumnya ya. Yeah. Karena instrumennya kan banyak. Tadi lewat tiga pendekatan kan keren banget. Bahkan nanti sampai yang nanti kalau betul di bulan Desember DPR mengeluarkan apa undang-undang tentang
1: perampasan aset ya. Ya.
0: Itu menurut saya lebih ampuh lagi gitu loh. Tapi sambil menunggu itu kan bisa aja nih choice yang dua lainnya itu kan bisa dikejar.
1: Iya.
0: Iya kan? Itu kurang lebih itu highlight saya, Mas.
1: Pak Rian, sebelumnya kan Satgas BBI kan punya target ya untuk pemulihan aset itu 110,45 triliun. Kan baru berhasil dipulihkan ya, sekitar 39,2 triliun, tidak sampai 50%-nya lah begitu ya. Dengan sejumlah kesulitan yang tadi kita bahas, kira-kira perlu berapa dekade lagi pemulihan bisa berjalan dengan maksimal, Pak Rian, atau full 100%?
0: Jujur, ini pekerjaan yang sangat unpredictable.
1: Sangat sulit begitu ya.
0: Tidak bisa diperkirakan, tidak bisa di-forecast. Karena ini urusan apa? Satu, urusan antar manusia. Artinya gini, antara penyelenggara negara dengan tadi para penunggak kewajiban.
1: Yeah.
0: Yang kedua, ini masalah legal. Kan makanya dulu adanya Satgas itu sebetulnya kan terdiri dari berbagai komponen pemerintahan ya.
1: Yeah.
0: Ada unsur APH, kemudian ada unsur apa dari kementerian, kemudian ada unsur independennya. Itu sebenarnya udah bagus. Tapi kan karena masa baktinya sudah selesai, nah sekarang menjadi betul-betul 100% menjadi tugas pengabdian dari teman-teman di Kemenkyu,
1: yeah.
0: Di Direktorat Jenderal apa urusan piutang negara kalau nggak salah gitulah. Nah itu yang harus Dirjen Kekayaan Negara ya, serta panitia urusan piutang negara kalau nggak salah, itu harus mulai di-enforce. Karena PP-nya udah ada ternyata, Mas.
1: Yeah. Saya
0: dapat ingat PP nomor 4 tahun 2006 kalau nggak salah. Nah itu menjadi rujukan untuk tadi lebih imperatif lah, ya lebih optimal di dalam apa
1: mengejar rekap aset begitu ya.
0: Pemulihan tadi kewajiban gitu. Seoptimal mungkin. Karena begini, Mas. Jangan lupa, pemerintah sebetul-betul sekarang sedang sangat membutuhkan
1: ya.
0: Tambahan penerimaan negara, APBN kita.
1: Kan banyak gitu. Program dan prioritas pada, yang perlu dana besar sekarang ini.
0: Dan ini kan masuk, kalau nggak salah, karena ini sifatnya bukan teks, ini masuk semacam penerimaan negara bukan pajak, kan ya. Gitu ya. Dan ini tentu menjadi salah satu pintu lah untuk bisa menguatkan agar fiskal kita, agar APBN kita itu tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu tidak, defisitnya tidak makin melebar.
1: Ya.
0: Karena kebutuhan pembiayaan kan banyak sekali, Mas. Gitu loh menurut saya.
1: Ya. Nah, Pak, ini kita bergambar dari krisis kelam moneter kita seperti ini, begitu ya. Kalau Pak Rian lihat sekarang ini perkembangannya, benteng-benteng apakah yang sudah disiapkan oleh otoritas moneter ataupun juga bersama dengan pemerintah, begitu ya, untuk mengantisipasi model-model kejadian seperti ini? Oke lah, kalau krisis memang tidak bisa dihindari, terjadi bisa kapan saja. Nah itu bagaimana Pak Rian sekarang melihat benteng-benteng itu seperti apa?
0: Baik, saya itu pengajar tetap untuk modul GRC,
1: yeah.
0: Governance, Risk Management, dan Compliance. Dulu GRC itu nggak ada, Mas, waktu terjadi krismon.
1: Ya.
0: Yeah. Yeah, kita bicara 35 tahun, ya, itu nggak ada mengenai tata kelola. Ya, tata kelola ada seadanya. Kemudian manajemen risiko, orang nggak kenal. Orang bank ngasih kredit ya kasih aja. Nggak pernah ada dulu namanya prinsip 5C atau 3 pilar. Dulu belum ada, belum canggih lah. Kemudian dulu tingkat kepatuhan, Mas. Nah ini, penyakit kita tuh orang nggak patuh.
1: Yeah.
0: Ada aturan, tapi aturannya dengan sadar atau tidak sadar ditabrak. Dulu, nah sekarang sudah di, apa ya, pilar-pilar mengenai governance, mengenai risk management, kemudian mengenai komplain, itu udah makin strong. Bahkan sekarang, pengawasan sektor keuangan ada di OJK. OJK tuh aktif banget menerbitkan rambu-rambu
1: yeah.
0: Ya, atau belit untuk tadi bisa apa ya secara preemptif menahan agar jangan sampai muncul kasus-kasus di sektor keuangan baik di perbankan maupun non perbankan sehingga lebih antisipatif lebih apa ya, lebih preemptif. Makanya kami di sektor keuangan itu merasa aturannya makin rigid memang yeah. Begitu Mas, agar pelajaran krismon 97-98 yang begitu kelam itu tidak terulang lagi. Saya ingatkan kembali, bahkan sesudah krismon 97-98, kan ada satu bank juga yang gagal, Mas.
1: Yeah.
0: Masa ingat nggak namanya Bank Century?
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Itu kan masih gagal. Karena ya waktu itu, rambu-rambunya belum secanggih, kurang lebih secanggih 2-3 tahun terakhir. Apalagi sekarang diperkuat dengan undang-undang yang terkini, yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
1: Yeah.
0: Yang kita kenal dengan Undang-Undang PDOSK. Itu memberikan mandat kepada OJK, kepada Bank Indonesia, kepada LPS untuk terus menguatkan rambu-rambunya, kurang lebih seperti itu, Mas.
1: Ya. Jadi sekarang ini boleh dikatakan bahwa kita sudah punya perangkat yang lebih kuat lah untuk menghadapi potensi krisis moneter, begitu ya, Pak Rian ya?
0: Setuju, betul.
1: Baik, kalau begitu. Pak Rian, terima kasih banyak sudah bersama kami. Dengan tadi ekonom senior dan praktisi perbankan Rian Kirianto.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Laporan selengkapnya oleh Alfred Stuter.
1: Duduk kembali.
2: Kadiv Rencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
3: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
4: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
2: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Pro 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia, informasi

modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh warga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 atas transaksi di platform marketplace atau lokapasar resmi berlaku mulai 1 November 2026. Langkah ini diambil seiring dengan berakhirnya masa penundaan kebijakan yang sebelumnya direncanakan hingga 31 Oktober 2026. Sebanyak 4 raksasa e-commerce di Indonesia yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli telah ditunjuk resmi oleh pemerintah sebagai pihak yang akan langsung memungut pajak dari pedagang online dalam negeri. DJP mengonfirmasi keempat platform tersebut telah menyelesaikan tahap sandboxing dan 100% siap menjalankan sistem pemungutan per 1 November. Penerapannya pun diatur berdasarkan aturan hukum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Tarif PPh 22 marketplace yang akan dipotong langsung ini sebesar 0,5% dari omset penjualan. Nah, ini kita ingin tahu lebih jauh ya, plus minusnya apa sebenarnya dari aturan ini, terutama dampaknya bagi marketplace dan juga bagi para pelaku usaha yang berdagang di marketplace atau di loka pasar Indonesia dengan adanya kebijakan mengenai pajak penghasilan PPh pasal 22 atas transaksi di platform marketplace atau loka pasar yang resmi mulai berlaku 1 November 2026. Dan kami sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Ade Budi Primawan. Pak, sebenarnya plus minusnya apa sih Pak aturan ini jika memang efektif berlaku 1 November?
2: Mesti saya bilang dulu Mas,
1: yeah.
2: Yang 1 Oktober mulai diumumkan dan berlaku 1 November, kita belum dapat pernyataan tertulis dari
1: DJP. Begitu. Efektif jadi, 1 November belum dapat pernyataan tertulis begitu ya?
2: Pemberitahuan, yeah. Pemberitahuan aja yang dikeluarkan oleh Direktur P2 Humas. Tapi yang kita perlukan sekarang keputusan dirijennya.
1: Begitu. Sebagai landasan yeah. Untuk bergeraknya lah bagi betul, marketplace betul. Begitu ya?
2: Betul sekali.
1: Yeah.
2: Jadi keputusannya kan pakai dirijen. Diundurnya juga pakai kapdirjen. Sekarang ngomong lagi juga pakai kapdirjen.
1: Apakah memang akan berlaku per 1 November atau tidak? Harus ada kejelasan betul, begitu ya Pak. Melalui kekuatan betul. Tertulis lah begitu ya pemberitahuannya
2: betul.
1: Ya. Oke. Okay. Ya. Tapi selain itu Pak, sebenarnya kalau ini berlaku begitu ya, plus minusnya apa sih Pak Budi?
2: Plus minusnya ya, yang pertama jadi mesti melakukan penarikan itu banyak
1: yeah.
2: Hal-hal yang perlu diterapkan di sini. Seperti harga coret atau harga diskon, lalu ada retur, semuanya itu masih banyak yang perlu dibicarakan gitu.
1: Yeah.
2: Nah, e-commerce berarti mesti ada apa ya? Ya. Sumber daya tambahan untuk
1: begitu.
2: Mekanismenya
1: yeah.
2: Mungkin juga orang-orangnya gitu.
1: Jadi ada seperti beban operasional barukah begitu
2: betul,
1: Pak Budi?
2: Betul.
1: Lebih ke situ begitu ya jadi ya kalau bagi e-commerce yeah. Begitu ya.
2: Tapi kan ini sudah jadi peraturan Menteri Keuangan
1: yeah.
2: Ya, kami menurut saja lah.
1: Nah tapi kalau dampaknya bagi para pedagang yang berdagang di e-commerce bagaimana itu Pak Budi?
2: Oke, kalau dampaknya yang saya ketahui, saya belum bisa berkata banyak ya,
1: yeah.
2: Karena belum sampai dilakukan penuh lah. Selama ini kan baru wacana, baru kemarin sempat berlaku, tapi terus nggak jadi. Teller belum menunjukkan adanya imbas gitu.
1: Begitu. Karena kan ada kekhawatiran Pak Budi ya, ada kekhawatiran dari para pelaku e-commerce begitu ya. Kalau ini memang diterapkan, otomatis kan kami harus menaikkan harga barang juga. Nanti daya saing kami bagaimana? Nah itu ada kekhawatiran seperti itu, Pak Budi, dari para pelaku e-commerce itu. UMKM utamanya begitu.
2: Ya, ya. Nah, selama itu UMKM perlu diperhatikan. Hanya UMKM yang beromset per tahunnya 500 juta.
1: Ya.
2: Itu baru kena pajak.
1: Begitu.
2: Di bawah 500 juta nggak kena pajak. Gitu.
1: Yeah.
2: Dan lagi kalau usaha mikro dan kecil, kita lihat mikro lah terutama. Omsetnya ini nggak akan mencapai 500 juta. Apalagi ini semua dalam semua lini ya.
1: Yeah. Nah,
2: kalau dia berjualan di 4 marketplace, lalu dia berjualan juga offline, dia apalagi dia berjualan menggunakan social media, ya itu semua masing-masing akan apa namanya merekam jejaknya dia.
1: Oh.
2: Nah, tapi dia di satu toko itu belum tentu sampai 500 juta.
1: Ya.
2: Betul.
1: Jadi akan ada proses verifikasi dulu kah dari misalkan Shopee, Tokopedia, Lazada atau Blibli terhadap UMKM ini apakah memang dia 500 juta atau tidak begitu?
2: Itu sudah selama dia memberikan surat pernyataan begitu, ini sudah dibenarkan oleh JJP ya. JJP lah yang akan melakukan verifikasi.
1: Oh, verifikasinya. Nah, oke. Okay.
2: Jadi marketplace nggak perlu takut. Hanya menerima surat aja ya sudah tidak akan terkena potongan pajak kalau dia masih di bawah 500 juta.
1: Ya, nah ini kan 4 raksasa e-commerce kita ini kan ditunjuk sebagai pemungut pajaknya begitu ya Pak dari pedagang online ya, dalam negeri ya. Begitu ya, itu yang 0,5% ya. Itu per apa itu Pak, per transaksi kah atau memang omset penjualan seluruhnya begitu? Oh, per transaksi.
2: Per transaksi ya. Jadi nanti kalau misalnya pedagangnya ini kena pajak gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, transaksi yang dia lakukan itu ada sebagian yang pada penjualnya ya. Karena buat logistik sama buat asuransi itu beda lagi.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Nah, yang diterima sama penjualnya sama pembelinya itu dipotong terkena pentingnya.
1: Oh,
2: jadi
1: begitu ya.
2: Semuanya, ya.
1: Ya, jadi
2: kalau transaksinya cuma 50.000 ya,
1: ya.
2: Kena persen dari 50.000. Kalau transaksinya 1 juta ya, 100% dari 1 juta.
1: 1 juta. Jadi sesuai dengan tarifnya lah begitu ya.
2: Betul,
1: Pak
2: betul.
1: Budi ya. Pak, tapi ya Pak, kalau yang Pak Budi sampaikan tadi kan ini kan menjadi beban operasional sendiri bagi e-commerce, mau tidak mau kan harus dilaksanakan karena ini memang sudah aturan begitu ya. Nah itu yang berkembang di kalangan penguasa e-commerce itu melihat hal ini untuk dukungan ekosistem bisnis lah begitu. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya Pak?
2: Ya gini, kita bukan nggak mau diatur.
1: Ya.
2: Kita sangat mengharapkan arahan dari pemerintah. Tapi ya kami mohon, kalau pemerintah akan mengeluarkan satu peraturan, kita diajak ngobrol dulu gitu.
1: Oh, okay.
2: Kita di asosiasi, di platform, sama-sama. Kita lebih baik kita turut bersama-sama membangun ekosistem kita daripada kita kagetan gitu.
1: Yeah.
2: Atau, wah peraturannya belum keluar gitu lah. Baru kita bergerak di apa, ya kalau peraturan menteri sudah keluar ya berarti kita
1: tidak mau harus dilaksanakan ya, begitu ya itu. Pak Budi ya.
2: Iya.
1: Oh jadi iya. Ketika peraturan ini belum keluar, belum pernah diajak ngobrol begitu Pak atau diskusi?
2: Sebelum keluar sempat diajak diskusi.
1: Iya.
2: Tapi kayaknya itu sudah apa ya, sudah 90%
1: sudah jadi, siap aturannya sebenarnya begitu.
2: Ya, jadi berapa bulan kemudian ya, tahu-tahu keluar.
1: Iya, gitu. Jadi harapannya sekarang ini harus adalah informasi ya. Tertulisnya begitu ya, apakah memang mau dilaksanakan atau tidak per 1 November begitu ya,
2: betul,
1: Pak Budi ya.
2: Betul sekali.
1: Baik kalau begitu, Pak Budi, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak sudah bersama kami, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan.
0: Catatan peristiwa.
3: Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rum merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Dalam perundingan Rum-Royan pada tahun 1949 itu, membuat nama Muhammad Rum dikenal sebagai pemimpin delegasi Indonesia yang bertugas membahas luasnya wilayah Republik Indonesia. Uniknya, nama perundingan tersebut ternyata berasal dari nama kedua belah pihak yang hadir dalam perundingan tersebut. Jika di pihak Indonesia ada Rum, maka di pihak Belanda ada Royan. Dari perundingan dihasilkanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Rom-Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.
1: Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 atas transaksi di platform marketplace atau loka pasar resmi berlaku mulai 1 November 2026. Nah, ini juga banyak disorot berbagai kalangan termasuk akan dampaknya terhadap para pengusaha UMKM. Jadi penerapan kebijakan ini disorot memiliki dua sisi mata uang, di mana kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi struktur penerimaan negara. Namun di sisi lain ada kekhawatiran memberikan tekanan langsung bagi ekosistem digital di Indonesia. Kebijakan pajak ini juga disorot kalangan ekonom bisa menekan daya saing harga produk lokal jangka pendek jika pedagang lokal menaikkan harga akibat tergerusnya margin keuntungan karena adanya pungutan PPH 2 ini 0,5% dari omset penjualan. Nah, kita ingin tahu lebih jauh penjelasan soal ini ya. Dan kami sudah bersama juga dengan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti. Bu Inge, mungkin di awal bisa dijelaskan sebenarnya pasal 22 atas transaksi di platform marketplace loka pasar yang rencananya resmi berlaku 1 November seperti apa sih Bu mekanismenya Bu?
4: Oke, jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pemungutan PPH Pasal 22 oleh marketplace, ini sebetulnya sebagaimana kita pahami yang namanya kewajiban pajak penghasilan ini kan berlaku untuk seluruh pengusaha, untuk yang menjalankan usaha.
1: Yeah.
4: Baik mereka melakukan kegiatannya secara online maupun secara offline. Jadi toko di pasar, pusat perbelanjaan, mall, semua punya kewajiban perpajakan. Begitu juga dengan yang berjualan secara online melalui internet atau melalui marketplace. Jadi ini sebetulnya bukan pajak baru, itu yang harus kita garis bawahi pertama. Hanya memang ada perubahan mekanisme pemungutan pajaknya atau pelunasan pajaknya yang barangkali selama ini disetorkan sendiri oleh pengusahanya. Nah, kalau sekarang dipungut oleh marketplace yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu sebetulnya.
1: Yeah.
4: Nah, jadi kalau selama ini mungkin yang pedagang online kadang-kadang ada yang lupa gitu kan, kalau online kan gitu ya, karena mungkin dia dapat tagihannya dari bukan dapat tagihan, dapat mendapatkan uangnya sesuai tagihan dari mereka dari platformnya itu kan.
1: Yeah.
4: Satu bulan sekali misalnya gitu. Nah, mereka merasa udah bersih gitu kan. Ya. Sementara kalau mereka langsung menerima setiap hari langsung menghitung kan berapa pajak yang harus dibayar. Nah, harapannya sebetulnya yang online melakukan hal yang sama. Begitu mereka terima dari marketplace, mereka menghitung berapa kewajiban mereka kan gitu. Nah, dalam hal ini sebetulnya dengan PMK yang berlaku sebenarnya dari tahun 2025 ini hanya baru diimplementasikan tahun 2026, kita membantu sebetulnya para seller yang berada di marketplace itu supaya mereka tidak repot-repot lagi.
1: Oh, dengan mempermudah begitu ya Bu ya.
4: Betul, tujuan utamanya adalah untuk keadilan dan kemudahan. Keadilan dalam hal bahwa baik mereka yang berdagang secara online maupun offline diperlakukan hal yang sama. Kemudahan karena dibantu pemungutannya dan penyetorannya kepada negara. Jadi mereka nggak perlu repot lagi kan, nggak perlu ngitung-ngitung lagi, nggak perlu lapor lagi. Karena memang sudah dilakukan oleh marketplace tadi, seperti itu.
1: Ya, jadi setiap tahun harusnya pusing, sekarang dibantu oleh misalkan 4 e-commerce lah yang melakukan itu begitu ya?
4: Betul, iya betul sekali seperti itu. Tujuannya tadi, kemudahan. Sebetulnya kita ingin membantu nih para seller-seller ini gitu kan, supaya nggak repot lagi mereka melakukan penyetoran pajaknya maupun pelaporannya, seperti itu.
1: Ya. Nah Bu, tapi batasan dari seller yang kena aturan ini sebenarnya bagaimana sih Bu? Misalkan dari omsetnya begitu, itu seperti apa Bu gambarannya?
4: Nah, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai batasan yang sudah dipungut PPH Pasal 22, tetap berlaku ketentuan di PP 20 ya, bahwa misalnya omset orang pribadi sampai dengan 500 juta per tahun, itu tidak akan dilakukan pemungutan oleh PPH Pasal 22. Dengan syarat bahwa mereka harus menyampaikan surat pernyataan bahwa omsetnya masih di bawah 500 juta.
1: Oh, begitu.
4: Seperti itu. Jadi mereka harus menyampaikan surat pernyataan nih ke marketplace-nya, omset saya belum sampai 500 juta setahun, jadi tidak perlu dipotong PPH Pasal 22, tidak perlu dipungut PPH Pasal 22. Nah, dalam hal di pertengahan tahun ternyata mereka mencapai omset 500 juta tersebut, maka si orang pribadi tadi juga harus menyampaikan surat pernyataan kembali kepada marketplace bahwa memang sekarang omset mereka sudah di atas 500 juta. Jadi sebetulnya pedagang kecil tetap dilindungi oleh pemerintah. Berarti begitu pedagang kecil masuk online, mereka juga langsung tiba-tiba dipungut PPH Pasal 22.
1: Ada omsetnya yang menjadi patokan betul, begitu ya.
4: Batasan omset
1: ya.
4: Tetap ada, betul sekali.
1: Ya. Ya. Dan omsetnya 500 juta itu bisa terlihat dari transaksi dia di marketplace itu begitu ya Bu ya. Angka transaksinya betul. Bisa terlihatan begitu
4: kan,
1: ya.
4: Iya, betul sekali. Kan marketplace pasti tahu dong omset masing-masing seller yang berada di platform mereka kan. Toh mereka setiap bulan sudah memberikan perinciannya berapa. Jadi paling tidak harusnya mereka juga sudah mulai alert nih kalau kira-kira ternyata omset mendekati 500 juta, mulai saling mengingatkan. Tapi kami dari Detro Channel apa juga terus melakukan edukasi ya, baik melalui marketplace maupun secara langsung, supaya masyarakat paham bahwa ini sebetulnya bukan pajak baru. Pertama itu loh, bukan berarti kita ada pajak online nih sekarang, pajak penjualan online. Dari dulu semua kena pajak sebetulnya, punya kewajiban perpajakan, hanya sekarang cara pelunasannya yang dipermudah.
1: Mekanismenya disederhanakan begitu ya Bu Inga.
4: Betul, iya, iya.
1: Nah ini kan yang masih ada salah persepsi begitu Bu, oh ini pajak baru lagi ya, bukan itu ya Bu Inga ya. Pajak lama hanya mekanismenya sebetulnya dibantu, disederhanakan lah biar pedagang ataupun seller tidak repot setiap tahun begitu ya, hitung-hitungnya.
4: Iya, betul sekali. Oh. Dan jangan sampai ada isu bahwa nanti harga-harga menjadi naik. Ya harusnya tidak dong.
1: Yeah.
4: Selama ini memang sudah berlaku seperti itu gitu kan. Yang dilakukan adalah kita hanya membantu. Jadi nggak ada isu harga-harga jadi naik karena dipotong pajak.
1: Yeah.
4: Selama ini juga sudah dipotong pajak. Kecuali memang merekanya selama ini nggak pernah bayar pajak kali ya. Tapi kan harapannya tidak seperti itu ya. Ya, kita berharap semua sudah paham dari awal, tapi tujuan pemerintah adalah membantu supaya diberikan kemudahan kepada para seller yang ada di market di platform marketplace ini seperti itu.
1: Tapi kesiapan dari Shopee, Tokopedia, Lazada dan Blibli yang ditunjuk sebagai pemungut begitu ya, Bu. Itu bagaimana kesiapannya hingga hari ini, Bu? Kesiapan mereka?
4: Sebetulnya mereka sudah siap.
1: Kan
4: waktu 1 Agustus kita mulai pemungutan, mereka sudah siap. Bahkan sudah mulai memungut waktu itu kan selama beberapa hari. Tapi pimpinan kami merasa mungkin belum pas saat itu. Ya edukasi kami barangkali masih kurang, masih banyak orang salah persepsi gitu kan. Sehingga ditunda pemungutannya. Nah nanti kita tunggu pengumuman resmi dari kami, kapan itu kita mulai lagi.
1: Tapi memang rencana awalnya 1 November begitu ya Bu ya, mulai efektif berlaku?
4: Ya, kami sedang menunggu arahan juga nih
1: arahan
4: dari pimpinan.
1: Lagi.
4: Kira apa? Ya, betul gitu. Ya, karena kan gimana pun juga kemarin alasannya karena memang dibilang daya beli masyarakat terkena sekarang kita melihat lagi nih bagaimana sebetulnya keadaan daya beli masyarakat sekarang, bagaimana perekonomian sekarang. Kalau soal kesiapan IT sebenarnya sudah tidak ada isu ya karena kemarin dari pihak marketplace kan sudah melakukan pemungutan tersebut seperti itu.
1: Nah, Bu Inga mungkin bisa kembali ditegaskan karena kan isunya kan akhirnya kan mengarahnya kepada oh nanti harga barang naik nih. Kan begitu kan. Oh nanti ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kan bukan pajak baru, tapi pajak lama, hanya mekanismenya disederhanakan. Mungkin Bu Inga bisa memberikan lagi penegasan soal itu. Silakan Bu Inga.
4: Oke, baik. Jadi untuk para pendengar semuanya, kami tegaskan bahwa sebetulnya pajak untuk yang di dalam mereka bertransaksi secara online ini bukan merupakan pajak baru. Ini sudah merupakan kewajiban perpajakan bagi seluruh seller yang berada di marketplace maupun di luar marketplace untuk memang bisa melakukan memiliki kewajiban pajak penghasilan. Jadi ini bukan pajak baru. Yang kami lakukan adalah mengatur perubahan mekanisme pelunasan pajaknya yang tadinya barangkali disetor sendiri sekarang menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk. Mengenai isu harga seharusnya tidak harus terjadi apabila memang selama ini para seller tadi sudah melakukan penyetoran sendiri perpajakannya. Karena sekarang yang berubah hanya mekanismenya. Jadi bagaimanapun juga kita sebetulnya pemerintah ingin memberikan kemudahan kepada para seller yang ada dalam platform marketplace supaya bisa mereka lebih kepatuhan pajaknya bisa lebih terjaga karena sudah dibantu oleh pemerintah. Dan tadi perhatian terhadap pengusaha, perlindungan terhadap pedagang kecil tetap kita utamakan karena untuk peredaran butuh sampai dengan 500 juta per tahun orang pribadi tidak dilakukan pemungutan oleh marketplace tadi. Demikian
1: baik kalau begitu. Bu Inga, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
4: Terima kasih.
1: Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inga Diana Rismawati.
0: Wawancara Pro 3. Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Mary Curie.

0: juga efektif. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional dari BINUS University, Tia Mariato Kiptia.
1: Wawancara Pro 3.
0: Kabar baik ya, Butia ya?
2: Alhamdulillah.
0: Butia, ini debat tingkat SMU di PBB, di ke-81. Ada sidang umum juga di PBB. Tapi yang menarik mungkin bukan soal debatnya, bukan delegasi dari Indonesia, tetapi saya ingin menyoroti soal temanya nih. Temanya menarik, memulihkan kepercayaan PBB. Ada apa dengan kepercayaan terhadap PBB dewasa ini saat ini, Bu Tia?
2: Iya, dalam perjalanannya kan PBB sepertinya sudah tidak dipercaya publik ya, terutama publik internasional dalam menyelesaikan beberapa masalah. Pak Fajar, terutama yang berkaitan dengan konflik. Kalau misalnya kita lihat satu persatu dari mulai konflik di Suriah, kemudian di Sudan, sampai berlangsung saat ini masih berlangsung ya di Sudan, kemudian ada konflik di Yaman dan Palestina juga, dan yang terbaru adalah bagaimana 80 ribuan masyarakat di Gaza juga terjadi genosida, bahkan kebanyakan dari anak-anak dan perempuan. PBB memang memberikan statement, tapi tidak pernah memberikan solusi dan bagaimana PBB berkumpul bersama untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Ekonomi apalagi. Jadi kalau kita lihat satu persatu dari semua konflik yang terjadi dari dulu sampai hari ini di contemporary issues itu tidak memang perannya kurang signifikan, Pak Fajar ya. Kita berharap sebetulnya PBB bisa bukan hanya memberikan statement, tapi juga bisa menyelesaikan konflik. Misalnya Amerika-Iran, gimana peran PBB? Tidak ada. Ya, hanya memberikan statement normal gitu ya. Hanya formalitas bahwa kedua negara harus segera kembali ke perundingan, menyelesaikan konflik. Tapi real misalnya, jika terjadi satu pelanggaran yang dilakukan oleh satu negara, itu peran PBB tidak ada. Jadi hampir di semua sektor, sehingga memang ini menyebabkan kepercayaan publik internasional nyaris tidak ada terhadap PBB.
0: Faktornya apa ya, Bu Tia?
2: Saya melihat ya agak sedikit tendensius nih ya Pak Fajar. Karena PBB ini organisasi internasional. Dia menjadi konsep aktor kalau dari perspektif hubungan internasional demikian. Jadi kalau dia berdiri sendiri menjadi step aktor atau aktor negara, kuasanya penuh. Tapi ketika si stat-stat ini berkumpul menjadi IO, menjadi International Organization, maka si PBB ini, wadah organisasi dari si stat-stat ini yang berkumpul, menjadi non-stat aktor. Nah, ketika si stat ini berubah menjadi non-stat aktor, maka kekuatannya pun berubah, gitu. Tergantung siapa pemberi funding terbesar. Masalahnya, yang kita tahu, pemberi funding itu adalah Amerika misalnya terbesar. Maka ketika Amerika melakukan satu kebijakan yang walaupun itu menyalahi hukum internasional, tarinya tidak ada jadinya, gitu. Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan national interest-nya Amerika Serikat, walaupun itu menyalahi PBB diam, gitu ya. Tapi kalau berbenturan dengan kemanusiaan, kalau Amerika tidak ada di pihak itu, PBB juga diam, begitu. Sementara publik internasional, apalagi negara-negara yang memang terzalimi, begitu ya, harusnya kan PBB bersuara. Bukan hanya bersuara, justru memberikan solusi bagaimana bisa memaksa yang aktor state ini untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau tidak, misalnya akan diberikan punishment atau akan diajukan kepada ICJ, begitu. Nah, ini yang mengajukan kepada ICJ aja dengan kasus genosida Palestina kan Afrika. Harusnya kan PBB gitu ya. harus Afrika begitu. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang membuat kepercayaan dunia internasional terhadap PBB tidak ada, nyaris tidak ada.
0: Bisa nggak status PBB itu diubah menjadi actor state, bukan non-actor state, bukan hanya sekedar organisasi?
2: Itu kan kumpulan negara-negara. Sekarang kita berhitung, Pak Fajar, siapa funding terbesar? Ya, negara-negara yang adidaya, ya Cina, ya Rusia, ya Amerika, terutama Amerika ya. Amerika memang menggelontorkan dana yang luar biasa. Jadi ketika PBB sedikit saja mengeluarkan taringnya, maka Amerika akan narik keuangannya. Nah, makanya sekarang saat ini pernah Guterres itu curhat ya, bahwa keuangan PBB itu sekarang kosong.

0: Kenapa? Ya karena kepentingan-kepentingan Amerika Serikat tidak di-approve, bahkan tidak disuarakan, bahkan PBB nyaris mengkritisi semua polisi dari Donald Trump. Pada akhirnya tidak mau bayar. Bahkan organisasi kemanusiaan, organisasi yang berkaitan dengan refugee, Amerika menarik loh. Trump menyatakan kepada dunia internasional kebijakannya ini lebih kepada pro kepentingan ekonomi rakyatnya. Jadi hal-hal yang tidak penting atas dasar alasan efisiensi ditarik. Nah, ketika dana PBB juga ditarik, semakin tidak ada taring PBB ini. Akhirnya yang terjadi adalah kita mendengarkan ocehan-ocehan Ibu Peres bahwa PBB saat ini kurang secara finansial. Ya karena selama ini suka tidak suka yang terbesar memberikan funding itu adalah Amerika Serikat. Demikian Mas Pak, okay. Jadi agak sedikit ini ya.
1: Jadi karena tidak bisa diubah statusnya menjadi actor state, tetap menjadi sebuah organisasi kumpulan negara-negara non actor state.
0: Tidak bisa.
1: Oleh karena itu untuk membalikan kepercayaan itu gimana? Sementara dalam sidang PBB yang ke-81 ini muncul dorongan gerakan boikot, divestasi, sanksi bagi Israel seperti yang diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid yang lalu. Kalau misalkan ini direspon oleh PBB, apakah ini juga bisa menjadi membalikkan kepercayaan masyarakat dunia kepada PBB, Ibu Tia?
0: Sebetulnya ada wacana revisi, Pak Fajar.
1: Oh.
0: Revisi artinya poin-poin atau kebijakan yang dilakukan oleh PBB harus sudah saatnya revisi. Misalnya permasalahan veto saja, itu kan jadi tidak ada ujungnya. Palestina itu sudah berapa kali diveto. Kalau tidak diveto Amerika Serikat, seharusnya kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel juga sudah terseret sebetulnya ke Mahkamah Internasional, begitu ya. Kalau tidak ada veto dari Amerika Serikat, seharusnya ceasefire itu sudah sejak lama terjadi. Kalau tidak diveto Amerika Serikat, seharusnya pre-Palestine atau two-state solution sudah lama terjadi. Kalau tidak diveto Amerika Serikat, tidak akan ada lagi pembunuhan di Palestina. Tapi karena lagi-lagi diveto, ceasefire saja itu bisa hilang. Jadi dibiarkan saja Israel sesuka-sukanya atas backup Amerika Serikat, begitu. Karena apa? Amerika bisa memveto. Veto itu ada batasnya nggak? Nggak. Nah itu permasalahannya. Sementara negara lain nggak bisa veto.
1: Nggak bisa veto. Hanya beberapa negara aja yang punya hak veto. Iya. Ini mau rencananya mau direvisi nih tentang hak veto ini.
0: Iya. Pertama itu ya, masalah veto itu harus direvisi karena hanya P5+1 yang bisa memiliki veto. Tapi masalahnya kurang nyali juga nih Cina sama Rusia. Harusnya mereka punya veto juga. Bagaimana kalau kita Cina misalnya ya? Ketika Amerika memveto bahwa ceasefire di Gaza terjadi, harusnya dibalas veto lagi dengan Cina. Kan Cina tidak melakukan itu. Kenapa? Ya karena tidak berbenturan dengan kepentingan nasionalnya dia. Cina, Rusia selama itu tidak menyentuh kepentingan nasional negara mereka, mereka nggak peduli gitu. Jadi veto itu kalau sudah esensial sekali, kalau sudah penting sekali, baru negara-negara besar lainnya memiliki veto, itu bisa beraction. Nah, sementara Amerika Serikat kalau persoalan Palestina Israel pasti selalu melakukan veto. Padahal sudah 60.000 tambah terus yang mati di sana. Dan Israel semakin semena-mena dan veto terus dilakukan oleh Amerika Serikat. Sayangnya demikian. Kalau tidak salah ya, Pak Fajar 3 kali loh Amerika itu nge-veto persoalan genosida di Palestina. Ini sungguh-sungguh unfair secara kemanusiaan. Kita ngomong kemanusiaan aja dulu. Gitu. Ini benar-benar unfair gitu. Nah, dari situ saja dunia internasional, masyarakat dunia bisa melihat. Jadi peran lu di mana gitu, nggak ada ini, gitu Pak Fajar ya.
1: Yeah.
0: Jadi revisi itu ada, ke arah revisi ada, terutama dalam masalah veto. Kemudian peran-peran negara-negara yang menjadi funding terbesar juga tidak bisa semena-mena ke depannya, walaupun mereka misalnya berkontribusi cukup signifikan secara biaya terhadap PBB ini. Jadi kan PBB ini kumpulan negara-negara tuh. Negara-negara miskin yang memang kurang secara finansial, ya memang tidak signifikan secara bantuan keuangan terhadap lembaga ini, terhadap organisasi ini. Tapi negara-negara besar, terutama Amerika sih Mas, Amerika dan Jerman itu paling besar memberikan fundingnya terhadap PBB ini, Pak Fajar.
1: Oke, apa jadinya ke depan ketika kepercayaan masyarakat dunia tidak pulih terhadap PBB? Bisakah seperti PBB sudah tidak relevan lagi sehingga banyak nanti yang akhirnya walk out ataupun keluar dari keanggotaan PBB secara masif begitu negara-negara tersebut. Percuma toh ketika kita mengambil voting dan lain sebagainya tetap tidak ada tajinya gitu. Bahkan hukum-hukum internasional pun dilangkahi oleh beberapa negara, Bu Tia.
0: Kalau walk out di forum bisa, Bu Retno juga kan mantan Menteri Luar Negeri kita, Menteri Luar Negeri kita lah, bukan mantan ya kalau di istilah itu.
1: Yeah.
0: Mantan Luar Negeri kita pada periode yang lalu juga walk out ketika diplomat dari Israel memberikan speech-nya. Nah belum lama Israel juga walk out ketika Erdogan.
1: Yeah. Iya.
0: Ini hanya sebatas walk out mas gitu. Jadi kalau sampai keluar, saya pikir negara-negara ini tidak berani. Karena Iran pun dalam kondisi terdesak seperti ini, Araghchi dan presidennya kan datang ke New York. Padahal it's impossible dalam keadaan perang loh.
1: Yeah.
0: Dia datang mereka berdua. Artinya lembaga ini masih ada sedikit kepercayaannya untuk tetap negara-negara yang merasa terzalimi itu menyuarakan suaranya begitu ya. Ya buktinya itu Iran datang gitu ya. Berarti artinya masih ada harapan bahwa mereka didengarkan gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya total keluar tidak, tapi kadang lembaga ini untuk menunjukkan sikap politik globalnya itu walk out dari forum. Sama lah kayak di DPR RI kita kan.
1: Iya.
0: Gak suka keluar. Nah baru hanya sebatas itu. Karena kan itu kumpulan negara-negara ya Pak Fajar. Kalau misalnya kumpulan negara-negara itu masih menjadi alat politik, instrumen politik untuk menyampaikan bagaimana sikap politik negara-negara tersebut berkumpul dalam satu international organization. Ya ini PBB ini gitu. Jadi kalau sampai bubar sih saya pikir enggak gitu ya.
1: Enggak ya.
0: Karena memang itu dijadikan ajang pertemuan atau penyelesaian masalah dan
1: walaupun masalahnya enggak selesai-selesai.
0: Enggak selesai. Begini, Palestina kan dulu 114 ya yang vote. Sekarang nyaris semuanya negara vote untuk free Palestine.
1: Yeah.
0: Bahkan Prancis, Inggris, Australia yang dulu selalu beside Amerika sekarang sudah tidak, Pak Fajar.
1: Yeah.
0: Sudah tidak abstain. Awalnya kan Australia abstain, sekarang sudah tidak.
1: Yeah.
0: Inggris abstain, sekarang sudah tidak. Bahkan Macron galak sekali menjelang turun ya.
1: Mm.
0: Dia betul-betul mengkritisi tentang Gaza. Pidatonya kita lihat belum lama ya.
1: Yeah.
0: Belum lama di UN forum dia menyatakan bagaimana Gaza betul-betul terbengkalai, orang-orang betul-betul tidak peduli dan lupa semuanya. Dan itu adalah saya pikir speech-nya Macron terpedas sepanjang sejarah. Padahal posisi Eropa, negara-negara Eropa dari dulu selalu ada di samping Israel. Tapi saat ini bergeser begitu. Artinya memang lembaga ini masih diperlukan untuk cuap-cuap lah, untuk curhatan gitu ya. Apalagi orang-orang BSA. BSA itu apa Pak Fajar? Barisan sakit hati. Bisa masih buat curhatan mereka-mereka ini gitu.
1: Okay.
0: Jadi harusnya kalau sudah buat hampir semua negara harusnya dilaksanakan dong free Palestine. Kenyataannya kan tidak, sukses solusi aja tidak begitu.
1: Yeah.
0: Kalau sudah vote semua negara kecuali Amerika dan negara-negara kecil yang masih di samping Israel, harusnya apa lagi yang menjadi gangguan? Tapi PBB tidak berani. Karena kalau berani dia melakukan itu habis keuangannya. Siapa yang mau nyumbang PBB? Sekarang aja sudah malah tarif begitu ya. Nah itu, makanya harus kaya tuh begitu.
1: Waduh, ini tersandra. Ini seperti event organizer nih, nggak ada dananya nggak gerak nih Bu Tia.
0: Ya betul, tidak ada dananya tidak gerak. Ya begitulah, dalam politik itu butuh ekonomi, dalam ekonomi juga politik begitu. Di tatanan global pun demikian, Pak Fajar, sama lah dengan di domestik politik. Di global pun demikian.
1: Yeah.
0: Jadi siap pemberi terbanyak, ya dia yang berkuasa begitu.
1: Nah ini closing statement Bu Tia, ini kan memang debatnya itu, temanya itu ya mengembalikan kepercayaan PBB dari masyarakat dunia. Tapi
0: ya,
1: mana yang lebih relevan dan lebih efektif untuk mengembalikan kepercayaan itu Bu Tia, di tengah ketegangan dan juga hampir perang dunia ketiga kemarin tuh saya baca-baca di ya, sosial media deg-degan banget gitu ya, dari Ukraina Rusia, lalu juga dari ya, false information dari AI Amerika Serikat terhadap Tiongkok, Cina ya, dan lain sebagainya Bu Tia.
0: Harusnya ada penyelesaian, PBB harus betul-betul action. Saya melihat sih tiga ya. Satu, genosida di Palestina itu urus. Yang kedua, perang Iran Amerika stop karena itu jauh energi dan semua pusatnya dari situ. Artinya kalau itu tidak dibereskan, fluktuasi harga minyak dan efeknya ke seluruh dunia. Amerika sendiri yang pembuat perang itu kena efeknya.
1: Yeah.
0: Dari perang Amerika Iran ini itu harus diselesaikan juga begitu. Kemudian PBB harus, bukan hanya harus bersuara tapi memang bisa menjadi mediator, bisa menjadi jembatan, bisa menjadi solusi bagaimana Iran Amerika itu menyelesaikan konfliknya. Yang satu lagi, Ukraina dan Rusia juga harus selesai. persoalan Luhansk, Donetsk dan lain sebagainya, bagaimana penyelesaiannya itu harus diselesaikan juga sehingga tidak terjadi lagi konflik di kawasan Eropa, di kawasan Timur Tengah yang berkaitan dengan energi dan juga tentang isu humanity. Ini humanity, Palestina itu betul-betul dibunuh orang secara sembarangan, itu harus diselesaikan. Selama yang tiga itu tidak diselesaikan, berarti yang lain tidak ada isu yang signifikan, bukan ya Pak Fajar ya. Dalam jangka waktu yang dekat ini, itu dulu diselesaikan.
1: Karena magnitudenya yang terbesar itu di Palestina Israel itu ya, Butia ya, tidak selesai.
0: Jadi selamat dunia, begitu ya. Sekarang juga kan terdepak. Itu baik. Amerika loh.
1: Baik.
0: Terdepak gitu, Pak Fajar.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Tia atas waktunya. Pengamat hubungan internasional dari BINUS University, Tia Mariatu Kiptia, sudah kami ajak berbincang.
2: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita pagi ini kita awali dari informasi di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A, menyusul lonjakan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo meningkatkan kewaspadaan terhadap influenza tipe A menyusul lonjakan 4.000 lebih kasus ISPA yang tercatat dalam sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR Kementerian Kesehatan pada minggu ke-29 hingga ke-36 tahun 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Wantina mengatakan temuan influenza tipe A masih terus dipantau dan belum menunjukkan kondisi yang perlu menimbulkan kepanikan. Dinkes telah meminta seluruh fasilitas kesehatan untuk memperkuat pemantauan kasus influenza dan ISPA yang ada di Sidoarjo.
2: Ketemu angka yang besar di atas kurang lebih 5.000. Ini kita upayakan kalau yang sudah sakit, ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit.
1: Sementara itu, Adina Novianti, orang tua yang anaknya terdiagnosis influenza tipe A, mengatakan anaknya sempat mengalami gejala demam, batuk, dan gangguan pernapasan sebelum diperiksa di fasilitas kesehatan. Setelah mendapat penanganan, kondisi anak terus dipantau hingga membaik dan masih dalam pemantauan hingga saat ini.
3: Tiba-tiba panas tinggi, panas banget. Habis itu, dari sekolah menuju ke rumah dalam perjalanan, anak saya itu biasanya itu aktif ngajak bicara, itu anaknya benar-benar lemas. Berhenti di pinggir jalan, ternyata anaknya muntah-muntah dan lemas. Nyampe rumah, anaknya pingsan. Kasih minyak kayu putih di hidungnya itu belum sadar.
1: Dinkes mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat sakit, serta segera memeriksakan diri apabila gejala ISPA memburuk untuk mencegah penularan dan memastikan penanganan lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mulai mengalami kenaikan, seperti harga sayuran dan cabai. Laporan selengkapnya oleh William Van Heeren.
4: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi pada sejumlah jenis sayuran, cabai hingga daging ayam. Salah satu pedagang sayur di pasar Flamboyan, Roni, menyebut berkurangnya pasokan dari petani lokal menjadi salah satu faktor kenaikan harga. Kondisi tersebut juga dipengaruhi kendala air untuk penyiraman tanaman. Harga kangkung kini mencapai Rp40.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sayur bayam, sawi keriting, dan sawi manis yang sebelumnya seharga Rp20.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit lokal dari Rp60.000-an menjadi Rp120.000, sedangkan cabai rawit dari Pulau Jawa menjadi seharga Rp100.000, serta cabai keriting lokal tembus seharga Rp140.000 per kilogram.
5: Kalau untuk kangkung sekilo Rp40.000, bayam, sawi keriting, sawi manis Rp50.000, untuk sayur caisin Rp60.000, pokcoy Rp60.000 per kilonya. Ya, sawinya tadi itu, kacang panjang hari ini turun Rp40.000, semalam Rp50.000. Cabai keriting lokal Rp140.000, kalau yang Jawa Rp100.000. Cabai merah besar Rp140.000, hijau besar Rp120.000. Kalau untuk rawit, Jawa Rp100.000, yang lokal Rp120.000.
4: Selain sayuran dan cabai, harga daging ayam potong juga mulai meningkat. Pedagang ayam di pasar Flamboyan, Aspan, menyebut 4 hari sebelumnya harga ayam masih di kisaran Rp26.000 per kilogram. Kini harganya mencapai Rp29.000 per kilogramnya, atau naik sekitar Rp3.000. Kenaikan harga disebut dipengaruhi berkurangnya stok ayam. Kondisi air juga dinilai turut menjadi kendala bagi peternak.
6: Harga daging ayam buat sekarang lagi melonjak naik, Bang. 4 hari yang lalu masih 26, sekarang udah 29. Faktornya banyak sih, Bang, dari stok ayam yang berkurang. Terus ada yang bilang juga karena apa, air bersih susah kan. Jadi ayam tuh mahal. karena minumnya kurang, Bang. Seharusnya naik.
4: Aspan memperkirakan harga daging ayam masih berpeluang naik dalam beberapa hari ke depan. Namun kenaikan diperkirakan berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Panheran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, bencana banjir bandang menerjang kawasan Arosuka Solok pada Senin 21 September malam dan menimbulkan berbagai dampak setelah bencana. Dampaknya terjadi pada sejumlah fasilitas perkantoran pemerintah, di mana sedikitnya 11 kantor dinas mengalami dampak kerusakan cukup berat. Data sementara mencatat 6 orang terdampak, 1 korban ditemukan meninggal dunia, 1 masih dalam pencarian dan 4 lainnya mengalami luka-luka. Pemerintah Kabupaten Solo kini juga telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan, terhitung sejak 22 September 2026. Kami akan mengupdate bagaimana penanganan dampak banjir bandang di Solo, Sumatera Barat, bersama dengan Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Ilham, salam sehat.
4: Ya, salam.
3: Salam kemanusiaan. Pak Ilham, boleh disampaikan kembali ya bagaimana kronologi terjadinya banjir bandang ya di wilayah Solok sana.
4: Oh ya, jadi memang beberapa jam sebelum kejadian terjadi hujan yang cukup deras di Kabupaten Solo dan sekitarnya. Hujan berlangsung sekitar pukul 6 sore atau pukul 18, dan di jam 20 terjadi peristiwa banjir bandang ini.
3: Oke, jadi diawali dengan hujan deras. Apakah di hari-hari sebelumnya juga sempat hujan, Pak, di wilayah sana?
4: Iya, beberapa hari sebelumnya juga terjadi hujan ya di daerah sini. Barangkali ini yang menyebabkan terjadinya banjir bandang ini.
3: Penyebabnya apa, Pak, untuk sementara ini? Selain hujan, apakah dari volume debit air yang tidak tertampung sehingga airnya ke pemukiman warga juga?
4: Iya, jadi secara umum kalau banjir bandang ini kan memang dipicu adanya embung-embung alamiah yang berada di hulu sungai. Dan dipicu oleh curah hujan yang tinggi sehingga terjadi kejenuhan dan bendungan alaminya pecah, maka terjadilah banjir bandang. Okay. Secara umum seperti itu ya.
3: Tidak tertampung dari volume air yang turun sehingga akhirnya menyebabkan banjir ya di wilayah Solo. Iya. Oke, kalau untuk data dari BPBD, sejauh mana Pak dampak ataupun kerusakan dari adanya banjir ini?
4: Iya, kalau untuk dampak kerusakan sejauh ini kita mencatat ada 11 gedung perkantoran di komplek perkantoran Pemda Kabupaten Solok yang mengalami kerusakan dan juga tertimbun oleh material lumpur, batu, dan kayu. Kemudian ada 40 rumah masyarakat yang terdampak. Secara dikaji cepat sekarang dicatat ada 28 yang rusak ringan, 12 yang rusak berat. Kemudian ada jembatan yang rusak, itu satu jembatan di jalur jalan nasional. Kemudian ada dua jembatan yang menghubungkan kompleks perumahan.
3: Oke. Dari 11 kantor dinas tadi, apakah ini kerusakannya juga cukup signifikan, Pak? Karena materialnya kan ada lumpur, kemudian batu di sana ya?
4: Iya, memang secara umum kerusakan ini cukup signifikan ya, terutama kantor-kantor yang berhadapan langsung dengan hulu sungai. Nah, karena juga ini terdiri dari deretan kantor, tentu kantor yang paling atas yang lebih dahulu menerima hantaman material banjir bandang ini. Tapi kan kita belum belum mengukur sejauh mana kerusakan gedung ini, apakah strukturnya ikut rusak atau gimana.
3: Ya. Tapi terdampak ya, 11 ya. Kantor ya. Dinas. Bagaimana dengan aktivitas di sana? Apakah sempat dihentikan sementara karena adanya bencana ini?
4: Kalau untuk di kantor-kantor tersebut, sementara tentu tidak beroperasi. Dan ada yang WFA dan juga mungkin ada yang ditumpangkan ke kantor-kantor yang masih ada yang lainnya.
3: Oke. Okay. Baik, tadi dampak-dampak yang sudah disampaikan, bagaimana dengan korban, Pak? Karena dilaporkan ada satu yang meninggal dunia, ya?
4: Iya, jadi sejauh ini ada 5 orang korban yang luka-luka. Dari 5 ini ada 4 yang luka ringan, kemudian 1 yang masih dirawat. Kemudian ada yang hilang, 1 orang, dan 1 ditemukan meninggal.
3: Oke, ditemukan di wilayah mana, Pak, untuk yang meninggal dunia?
4: Ditemukan masih di satu kecamatan di Kabupaten Solo ini, tapi kalau diukur jarak sekitar 11 km.
3: Oke, evakuasinya seperti apa ketika itu,
4: Pak? Ya, kalau evakuasi memang tim gabungan termasuk Basarnas ini melakukan evakuasi, dibantu juga masyarakat. Ditemukan di sungai yang berada yang berhulu dari sungai Batang Baliang ya.
3: Untuk satu yang masih dalam pencarian, ini identitasnya seperti apa, Pak?
4: Ya, kalau identitas sementara laki-laki berumur 56 tahun.
3: Oke. Okay.
4: Pekerjaan tani ya.
3: Iya, ini masih dalam proses pencarian ya oleh tim di lapangan.
4: Iya.
3: Ya. Oke, untuk area pencariannya difokuskan di titik mana nih, Pak?
4: Menyisir dari informasi awal korban beraktivitas disisir sampai ke bawah.
3: Di area-area sungai ya?
4: Iya, di area-area sungai.
3: Oke, ini kejadiannya pada 21 September ya, kemarin lusa. Kalau saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Apakah masih ada genangan air yang masih ada di rumah-rumah warga? Atau ada infrastruktur yang belum juga pulih sehingga mobilitas masyarakat juga sempat tersendat? Karena tadi ada jembatan juga yang terdampak ya?
4: Ya, jadi sementara jalan lintas Sumatera ini memang terganggu. Karena tadi juga Balai Wilayah Sungai dan BNCK, SDABK melakukan modifikasi aliran sungai untuk mengurangi tekanan ke jalan nasional. Nah, kemudian untuk kondisi rumah-rumah warga memang belum sepenuhnya rumah warga itu sudah selesai pembersihannya, baru sebagian kecil yang sudah selesai pembersihan. Dan juga akses jalan lingkungan ini masih banyak tumpukan lumpur. Dan mudah-mudahan dalam 2 hari ke depan ini bisa clear dengan bersama-sama dengan TNI Polri, masyarakat, juga instansi terkait. Juga ada relawan-relawan yang cukup banyak yang sudah datang untuk membantu, termasuk BPBD, Kabupaten Kota, tetangga yang sudah datang.
3: Oke. Nah, dengan kondisi demikian berarti adakah masyarakat yang mengungsi di tenda-tenda yang disiapkan?
4: Kalau tempat pengungsian kita tidak ada menyediakan tenda tempat pengungsian, tapi ada masyarakat yang mengungsi itu di rumah dinas bupati dan rumah dinas wakil bupati.
3: Ada berapa banyak, Pak, pengungsi di sana?
4: Kalau yang mengungsi ada 3, yang mengungsi ke tempat pengungsian ada 32 orang, tapi masyarakat yang terdampak itu ada 253 kakak. Nah, dari 253 kakak ini ada yang numpang tempat tetangga, ada yang numpang di sanak famili.
3: Iya, mengingat kondisi rumahnya juga masih ada lumpur ya, tadi disampaikan Pak Ilham, jadi belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Nah, pemerintah daerah juga sudah menetapkan ya status tanggap darurat selama 14 hari. Apa sih, Pak, pertimbangannya untuk penetapan ini?
4: Pertimbangannya tentu status tanggap darurat ditetapkan atas penimbang untuk pemulihan fungsi fasilitas vital itu harus dipulihkan, termasuk jalan dan jembatan. Kemudian masyarakat harus kembali beraktivitas normal. Jadi tentu pembersihan jalan, pembukaan akses dan lain-lain, itu yang dihitung 14 hari ke depan itu bisa dipulihkan, termasuk menormalisasi lagi jalur air yang di sungai yang terdampak kemarin.
3: Nah, pasca terjadinya hujan deras itu apakah masih berlangsung juga Pak hujan hingga saat ini?
4: Kemarin masih ada hujan, walaupun kecil ya. Dan hari ini dari pagi tadi sampai sekarang itu cukup cerah.
3: Sejauh ini apa kendala? Ada tidak tantangan yang dihadapi oleh petugas lapangan untuk menormalisasi lagi ya kondisi di sana?
4: Ya, kendalanya ya karena memang cukup luas dampaknya. Kemudian akses jalan yang harus dibuka dulu, ditambah lagi banyak juga yang masyarakat yang datang ingin melihat kejadian ini. Ini juga cukup merepotkan karena tempat operasi menjadi lebih sempit untuk ruang gerak bekerja.
3: Berarti cukup menarik perhatian masyarakat ya untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi.
4: Ya, betul.
3: Balik lagi dengan pengungsi ya Pak, ini adakah distribusi bantuan yang diberikan juga Pak?
4: Ya, kalau untuk distribusi bantuan dari kemarin sudah didistribusikan lewat koordinator-koordinator perumahan atau apa, di sini Jorong ya, Jorong atau lewat ketua perumahan, karena kan ada juga yang kompleks. Jadi pakai ketua komplek, lewat ketua komplek juga ada penyaluran kemarin.
3: Ini logistik ya, berupa makanan dan juga lainnya ya?
4: Iya.
3: Dengan adanya kejadian ini Pak Ilham, dan juga penetapan status tanggap darurat 14 hari, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh BPBD terhadap sistem peringatan dini ya kita bicara ini? Mungkin nanti ke depan agar ketika terjadi hujan deras, kemudian volume air meluap, masyarakat bisa lebih siap lagi untuk menghadapi bencana.
4: Iya, jadi memang di sungai ini kita belum memasang alat pengukur ketinggian muka air, kemudian gerakan tanah dan curah hujan. Karena kita kemarin kan juga fokus pada bencana hidrometeorologi yang melanda di 16 kabupaten kota kemarin. Tapi dari kejadian ini tentu kita harus lebih meningkatkan mitigasi lagi kesiapsiagaan kita. Kalau memang bahwa sungai-sungai kita memang banyak yang rentan terhadap kejadian banjir bandang. Tentu kita minta juga masyarakat juga ikut berpartisipasi, berperan, terutama masyarakat yang berladang, melihat hulu sungai. Kalau memang ada semacam bendungan-bendungan alami ini, agar dilakukan pembobolannya, pembersihan, agar jangan sampai menghambat aliran air hujan, supaya jangan terjadi banjir bandang.
3: Iya, terlebih lagi kita mau menghadapi musim hujan ya, di penghujung tahun biasanya hujan ya. Tentu hujan, mitigasi kesiapsiagaan diperlukan oleh masyarakat di sana. Tapi untuk wilayah geografis di wilayah Solok ini khususnya Pak, apakah memang dikelilingi oleh aliran sungai ya Pak? Jadi ini cukup rawan untuk terjadi banjir.
4: Iya, kalau memang kontur di sini kan pebukitan ya, tingkat kelerengannya cukup terjal, kemudian sungai-sungainya juga banyak, tentu ini bisa saja berkontribusi terhadap kejadian kemarin. Kemudian kita lihat dari peta aliran. Lahar dingin Gunung Talang pun ini juga termasuk salah satu aliran dari aliran lahar dingin Gunung Talang. Artinya memang ini patut kita waspadai.
3: Jadi selain bencana banjir, bencana apa lagi Pak yang beresiko terjadi di wilayah sana?
4: Kalau di sini karena memang di pinggang bukit ya, pinggang gunung ya, dari Gunung Talang yang juga gunung api yang cukup aktif di Sumatera Barat, itu ini juga kemudian risiko lain juga ini juga berada di patahan semangka. Ya, tentu juga ada risiko.
3: Oke, baik. Terakhir Pak Ilham, pesannya untuk masyarakat agar lebih siap siaga ya menghadapi berbagai bencana yang beresiko di wilayah Sumatera Barat khususnya.
4: Iya, kita mengimbau pada seluruh masyarakat, bencana itu tidak pernah menunggu kita siap. Jadi lebih baik kita siap dulu sebelum bencana itu terjadi. Makanya kita harus siapkan keluarga, saudara untuk antisipasi terjadinya bencana dengan meningkatkan mitigasi baik di tingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat. Dan siapkan selalu tas siaga di rumah masing-masing, agar sewaktu-waktu bisa membantu kita untuk proses evakuasi.
3: Oke, terlebih lagi kalau kita jaga alam, alam akan jaga kita ya Pak
4: alam
3: Ilham.
4: Alam akan
3: jaga kita,
4: iya betul.
3: Oke, terima kasih banyak Pak Ilham atas waktunya. Sehat selalu Bapak.
4: Ya, terima kasih.
3: Demikian mendengar update penanganan dampak banjir bandang di wilayah Solok, Sumatera Barat bersama dengan Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
5: Muhammad Rum lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 24 September 1983 di usia 75 tahun. Rum merupakan seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Selama Soekarno menjadi presiden, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, dan kemudian Mendagri. Dalam perundingan Rum-Royan pada tahun 1949 itu, membuat nama Muhammad Rum dikenal sebagai membahas luasnya wilayah Republik Indonesia. Uniknya, nama perundingan tersebut ternyata berasal dari nama kedua belah pihak yang hadir dalam perundingan tersebut. Jika di pihak Indonesia ada Rum, maka di pihak Belanda ada Royen. Dari perundingan dihasilkanlah sebuah perjanjian yang dikenal dengan nama Perjanjian Rum-Royen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menindak impor ilegal beras dan pakaian bekas senilai total 27,3 miliar rupiah. Nah, bagaimana respon dari para pelaku usaha dengan tindakan tegas seperti ini? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Farhan Akil Syauqi. Pak Farhan, ini

0: karena kita melihat polanya masih sama seperti yang lalu-lalu.
1: Yeah.
0: Ini hanya sebatas ekspos impor ilegalnya, barang-barang ilegalnya, kemudian dimusnahkan ataupun tidak dimusnahkan. Dan ini menjadi pertanyaan kami juga, kalau memang ini tidak dimusnahkan, ini barang mau kemana?
1: Yeah.
0: Karena ini harus jadi di-clearkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta dari sisi pencegahannya, jangan sampai celah-celah impor ilegal yang ada dalam regulasi ini dimanfaatkan oleh para importir. Nah, ini yang masih terjadi, itu salah satunya impor borongan yang masih terjadi di kita ya. Untuk
1: yeah.
0: Salah satunya untuk kain, garment itu masih pakai sistem impor borongan.
1: Ya, yeah. Jadi impor borongan itu regulasinya jelas atau bagaimana? Tapi ada celah, begitu Pak Farhan?
0: Iya, yeah. Yeah. Kalau kita bilang itu impor abu-abu, jadi kalau itu ada di dalam bukan di dalam aturan, jadi ada aturan terkait dengan importasi.
1: Yeah.
0: Namun karena ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh importir, itu yang dimanfaatkan, sehingga impor abu-abu ini atau impor borongan ini jadi mainan para importir yang
1: yeah.
0: Ya, itu yang disebabkan salah satunya dengan Blu-ray yang waktu itu tertangkap oleh KPK. Jadi itu yang terjadi saat ini. Impor borongan masih ada, tapi intensitasnya masih intensitasnya berkurang.
1: Ya, tapi kalau untuk di sektor tekstil ya, nah impor borongan itu atau boleh dikatakan yang memanfaatkan celah itu ya, itu lebih ke banyak
0: ya.
1: Ke kainnya saja atau produk jadinya, produk tekstil jadinya, garmen lah begitu.
0: Kebanyakan, ya kebanyakan adalah produk-produk tekstil yang ringan, contoh kain yang biasa dipakai seperti jilbab itu.
1: Oh, okay.
0: banyak menggunakan impor borongan. Kebanyakan kain sih kalau impor borongan. Kalau benang juga ada beberapa pakai impor borongan, tapi kebanyakan mereka pakai beberapa impor-impor yang melakukan penyelundupan.
1: Yeah.
0: Menjadi ada banyak sebetulnya modus-modus yang kita sampaikan kepada pemerintah, namun ini masih menjadi celah hukum yang harus diperbaiki.
1: Ya. Yeah. Nah, impor abu-abu tekstil dengan pakaian bekas ilegal yang masuk ke Indonesia begitu ya. Itu pengaruhnya lebih besar mana sebenarnya bagi industri tekstil kita, Pak?
0: Nah, jadi kalau kita bicara pengaruh, rantai tekstil kita ini sudah terintegrasi dari hulu sampai hilir.
1: Yeah.
0: Jadi ketika ada satu produk yang dilakukan impor borongan ini, pasti akan berpengaruh terhadap hulu dan intermediate-nya. Berpengaruh terhadap kain dan benang sampai dengan...
1: Oh, semuanya kena begitu ya, Pak Farhan ya?
0: Kena, karena impor ilegal ini sudah menjangkit, awalnya kan mulai dari kain.
1: Yeah.
0: Kemudian... dari benang dulu, kemudian dari benang mulai habis itu lari ke kain, dari kain nanti lari ke garment. Jadi ini sudah kronis ketika kita diekspos bahwa ini ada impor garment, impor ilegal gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini jadi udah menunjukkan bahwa impor ilegal sudah masuk ke produk jadi. Nah, ini jadi tanda tanya bahwa seharusnya pemerintah bisa mengantisipasi sejak dini. Ketika
1: yeah.
0: impor benang ataupun impor kain secara ilegal itu masuk ke Indonesia, jangan sampai produk jadinya kena juga, dan ini kan akan berpengaruh terhadap penjahit, berpengaruh terhadap UMKM,
1: yeah.
0: pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.
1: Nah, kalau untuk pakaian bekas ya Pak, itu pengaruhnya terhadap sektor garment begitu ya, atau pakaian jadi ya, itu kepada UMKM saja atau yang lebih kecil konveksi begitu ya, atau pada perusahaan besar juga? Karena kalau yang kita tahu juga Pak, perusahaan besar itu kan kebanyakan mereka membuat garment untuk di ekspor kembali, merek-merek besar begitu.
0: Ya, jadi kebanyakan yang di lokal itu adalah UMKM, tapi tidak menutup kemungkinan industri besar juga melakukan penjualan domestik. Kayak misalnya sisa-sisa barang ekspor, tapi kan itu harus di harus pembayaran pajak kembali gitu loh.
1: Yeah.
0: Jadi harus ada pembayaran PPN kembali ke negara. Nah, itu ada beberapa yang melakukan hal itu. Namun yang harus disorot adalah ketika ada impor ilegal ini, yang pasti terdampak adalah perekonomian, daya beli masyarakat.
1: Yeah.
0: Karena ketika garment ataupun konveksi kecil-kecilan yang ada di sekitaran kita itu mulai menghadapi tekanan karena adanya daya beli masyarakat yang menurun, itu

0: akan berpengaruh terhadap dampak ekonomi yang ada di sekitar UMKM tersebut.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang kadang itu yang tidak dihitung oleh pemerintah, kadang itu tidak dihitung sama bea cukai. Jadi itu yang harus digaungkan ketika memang impor ilegal ini berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap mikroekonomi yang ada di dalam perusahaan tersebut.
1: Ya, jadi kalau bahan baju bekas masuk, ya, pengaruhnya ke usaha yang kecil ya, konveksi contohnya begitu ya. Mereka akhirnya kekurangan order, daya beli masyarakatnya terhadap produknya makin turun, otomatis PHK ujungnya, begitu Pak Farhan?
0: Ya, betul.
1: Begitu ya.
0: Itu akan berpengaruh terhadap daya beli juga.
1: Ya, nah ini kan tadi ya, kami juga terima masukan dari para pendengar ya, membahas soal ini. Nah, mereka juga menyarankan agar ini juga tindakannya terukur, karena masyarakat melihatnya begini Pak, bagi masyarakat yang mungkin kelas ekonominya boleh dikatakan ya tidak mencukupi begitu ya, membeli pakaian bekas sebagai alternatif itu menjadi satu pilihan yang masuk akal begitu. Nah itu bagaimana Pak Farhan menanggapi juga soal itu?
0: Saya pikir kalau kita bicara soal daya beli ya, ini kan bicara soal daya beli, bagaimana cara konsumen membeli produk yang lebih murah gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah kalau misalnya kita disandingkan dengan kualitas yang tentu dengan harga terjangkau, bukan murah. Kalau masalah murah itu kan relatif sebetulnya.
1: Yeah.
0: Harga yang terjangkau,
1: tapi kualitas bagus begitu. Yeah.
0: Bagus, dan konsumen bisa komplain terhadap ke industrinya, itu akan lebih baik. Jangan sampai ketika nih ya, ada impor barang bekas, kemudian kita beli, bajunya jelek, dan kita kan nggak bisa dapat dengan,
1: yeah,
0: apa namanya, nggak bisa dapat feedback. Untuk kita bisa ngasih masukan harusnya ke industri itu, jangan sampai seperti ini dong. Nah, ini kan kalau kita bicara soal impor ilegal, seolah-olah kami dari industri itu tidak memberikan kualitas ataupun sesuai dengan harga yang dimau oleh konsumen. Padahal enggak, kami pun mau melakukan produksi dengan harga yang murah, harga yang terjangkau. Tapi ada beberapa faktor, yakni ongkos produksi kita mahal.
1: Contoh,
0: yeah, harga gas kita itu dibandingkan dengan Pakistan, dengan negara-negara Timur Tengah, itu harga gas kita lebih mahal. Kita sekarang di angka LNG pun ada tiga. Di LNG, harga gas yang cair, itu harga per MMBTU-nya 13. Sedangkan di negara luar, itu bisa 6.
1: Nah, oh, jauh bedanya ya kalau begitu ya. Otomatis ongkos operasionalnya juga jadi tinggi ya. Otomatis juga kompensasinya ke harga barang yang dijual, seperti produk garment di Indonesia begitu, Pak Farhan, begitu ya?
0: Betul, karena kalau kami di sisi industri hulu itu pengguna gas paling besar. Jadi di antara rantai tekstil kita pengguna gas paling besar. Jadi kalau kita bicara soal equal, ini yang pertama dia harus ditreatment, ini harus jadi PR pemerintah. Pemerintah harus jadi wasit di tengah-tengah kendala ataupun masalah yang industri tekstil hadapi, antara memberikan insentif terhadap industri hulunya atau memberikan proteksi perlindungan pasar dalam negeri atau perlindungan industri dalam negeri, itu saja sebetulnya.
1: Ya, jadi sebenarnya perusahaan garment kita bisa menjual produk dengan harga yang lebih murah dengan kualitas bagus, asalkan dukungan untuk kegiatan usahanya bisa lebih diperhatikan, ada insentif lah begitu ya Pak Farhan.
0: Ya,
1: itu ya.
0: Ya, ya, betul, betul.
1: Baik kalau begitu, Pak Farhan, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Ya, terima kasih. Ya,
1: demikian tadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Farhan Akil Sauki.

0: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Kamis 24 September 2026. Bersama saya Afif, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, pusat tekanan rendah terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan juga terdapat pula sirkulasi siklonik di pesisir barat Vietnam. Kondisi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah sekitarnya. Kemudian bagi pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau awan cumulonimbus di sejumlah wilayah seperti Sumatera bagian tengah, kemudian Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca di Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Palembang. Kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Jambi dan Pangkal Pinang. Dan terdapat potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Kemudian kita beralih ke Jawa, Nusa Tenggara, dan juga Bali. Terdapat potensi berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Kemudian terdapat potensi cerah berawan di Kupang dan udara kabur atau asap atau kabut di Mataram. Kemudian kita bergeser ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan juga udara kabur di Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian berawan tebal di Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo, serta cerah berawan di Manado. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya, kemudian hujan ringan di Nabire dan juga Sorong, kemudian terdapat potensi berawan tebal di Ternate dan berawan di Merauke, serta asap atau kabut yang ada di Jayapura dan juga udara kabur di Ambon dan Manokwari. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu hingga Lampung, kemudian Samudra Hindia selatan Banten, kemudian Samudra Hindia selatan daerah istimewa Yogyakarta hingga Jawa Timur, kemudian Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Barat, kemudian pesisir Jawa Tengah, kemudian pesisir Jawa Timur, pesisir Kalimantan Tengah, dan pesisir Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian. luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.
4: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini pendengar, di hari Kamis 24 September 2026. Di Sambas Siang ada saya El yang temani Anda dengan tentunya serangkaian program acara yang telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Dan dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi pendengar, kami akan temani Anda dengan Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga jam 7 pagi kami hadirkan di ruang dengar Anda, nanti akan ada kabar dari Kalbar Berjaringan. Nanti Anda akan ikuti dan juga dengarkan rangkaian informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas dan juga Sanggau. Di kabar dari Kalbar, di jam 7 nanti kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan nanti akan diikuti dengan Kopi Anda di jam 7.30 hingga jam 8 pagi bersama kami nanti. Kemudian di jam 8 hingga jam 9 kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Di jam 9 nanti kami hadirkan Cek Fakta dan dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 10 paginya. Di jam 10 hingga nanti siang hari, sore hingga malamnya pendengar akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Kami update juga untuk kondisi cuaca di Sambas pada pagi hari ini. Cukup dingin juga, namun untuk kabut asap begitu ya, ini juga lumayan membaiklah ya kalau untuk pagi hari ini. Sama seperti kemarin pendengar ya, subuhnya itu memang kabut asapnya rada berkurang, tapi siang harinya mulai terlihat pekat lagi. Meskipun tentunya untuk beberapa hari begitu ya sudah hujan di Sambas begitu ya. Kalau untuk kualitas udaranya di Sambas begitu ya, kalau kami lihat ya dari angka indeks standar pencemar udara, ini di angka 92 dengan kategori sedang. Dan tentunya kalau sudah siang hari seperti kemarin itu jam 11 itu sudah mulai agak pekat begitu ya untuk kabut asapnya. Jadi memang tetap ya untuk Anda yang akan bepergian, mau ke pasar begitu ya, ataupun kemana, ke sekolah, ngantarkan anaknya gitu ya, ke sekolah atau kemana saja, keluarlah ya, keluar rumah, tentunya disarankan untuk mengenakan masker begitu ya. Dan mendengar, sebelum nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Mutiara Pagi, kami hadirkan terlebih dahulu beberapa selingan berikut ini. Dan tentunya Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, pada pagi hari ini, nanti di jam 6 ya, kita akan ikuti untuk Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RR Pontianak. Dan tentunya kami juga akan temani Anda pendengar pada pagi hari ini dengan tentunya Mutiara Pagi ya pada edisi hari ini. Dan kami juga akan hadirkan ini satu informasi pendengar sebelum nanti kita beralih ke Pro 1 RR Pontianak. Ada informasi tentunya ini ada pengusaha muslim terkaya di dunia pendengar ya. Dan sejatinya pendengar, Islam ini tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya raya, hanya saja harta muslim yang berlimpah harus dimanfaatkan dengan baik pendengar. Dalam Islam, harta tidak boleh membuat terlena akan kehidupan dunia, dan sebaliknya harta yang melimpah bisa menjadi bekal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal itu, banyak pengusaha dengan harta berlimpah yang ternyata pendengar ya ini merupakan seorang muslim. Ada beberapa pengusaha muslim terkaya di dunia, yang mana ini bersih dari Peace Magazine, Munsip Daily, dan juga Forbes. Yang pertama ada Aliko Dangote. Dia adalah seorang pengusaha berasal dari Nigeria. Kekayaannya ini mencapai 23,8 miliar US dollar. Atau kalau di konversikan ini setara dengan 429,9 triliun rupiah. Dia ini merupakan pendiri sekaligus orang yang memimpin Dangote Cement, sebuah produsen semen terbesar di benua tersebut. Perusahaannya ini bisa memproduksi hingga 48,6 juta metrik ton per tahun dan beroperasi di 10 negara. Aliko ini menjadi miliarder pertama di Nigeria pada 2007 dan kini dirinya berada di urutan ke-83 dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes. Yang berikutnya ada Sulaiman Kerimov. Ini dari Rusia. Total kekayaannya mencapai 16,4 miliar US dollar atau sekitar 292,1 triliun rupiah. Kerimov ini merupakan investor top asal Rusia yang terlibat dalam sektor pertambangan dan energi. Dia ini merupakan produsen emas terbesar di Rusia yaitu Polylus dan memiliki saham besar di sana. Dia bahkan juga berinvestasi di Gazprom, Morgan Stanley dan juga Deutsche Bank di sana begitu ya. Ada juga Shahid Khan, pemilik Black and Gate. Ini pemasok suku cadang otomotif global dan tim NFL Jacksonville Jaguar. Pria asal Pakistan dan Amerika Serikat ini memiliki 76 pabrik dan memperkerjakan lebih dari 27 ribu orang di seluruh dunia. Kekayaannya mencapai 13,1 miliar US dollar atau sekitar 233,3 triliun rupiah. Menurut Forbes, Shahid Khan ini menjadi orang terkaya ke-173 di dunia. Kemudian ada Azim Premji dari India. Ini juga termasuk pengusaha muslim tajir yang memiliki kekayaan hingga 11,8 miliar atau ini untuk dolar ya, atau sekitar 210,1 triliun rupiah. Dia juga dikenal sebagai Warren Buffett dari India ya. Dia ini merupakan pendiri dan pemilik Wipro Limited, perusahaan teknologi informasi global, dan dia juga sering disebut filantropis dermawan yang menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk kegiatan amal gitu ya. Dan masih banyak lagi pengusaha lainnya, ada Hussein Sazwani dari Uni Emirat, kemudian juga ada Iskandar Mukhmodov, ini juga dari Uzbekistan, MA Yusuf Ali ya. Kemudian Murat Ulker dari Turki dan lain sebagainya, pendengar ya. Dan pendengar, di jam 6 pagi kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Dan kita ikuti terlebih dahulu, maksud kami ini ada Warta Berita Daerah Pagi dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti di jam 6.30 pendengar kita akan ikuti kabar dari Kalbar. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama pasukan militer bela diri Jepang perkuat penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang. Harga kacang tanah di pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan hingga Rp50.000.
2: Pengaruh juga.
3: Cuaca ya Pak ya, karena kan lagi
2: kabut, banyak kapal-kapal susah datang, sekarang jadi Pak.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama pasukan militer bela diri Jepang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang dengan mengarahkan armada helikopter waterbombing milik BNPB dan helikopter Jepang Chinook CH-47. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan meninjau perkembangan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat Rabu pagi. Sebelum bertolak ke Kabupaten Ketapang, Deputi 3 BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan melakukan pertemuan terbatas di room VIP Lanut Supadio bersama dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono dan perwakilan pemerintah Jepang yang turut membantu melakukan pemadaman karhutla di Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang yang telah membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat.

0: Di tempat yang sama, pemerintah Jepang melalui perwakilan pasukan militer bela diri Jepang mengatakan, pasukan militer Jepang yang ditugaskan melakukan misi kemanusiaan dalam membantu penanganan karhutla di Kalbar merasa bangga bisa bekerja sama dengan TNI dan polisi Indonesia melakukan pemadaman dengan mengarahkan helikopter waterbombing jenis Chinook CH-47. Usai menggelar pertemuan terbatas di room VIP Lanut Supadio, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat BNPB langsung menuju ke Kabupaten Ketapang dengan menggunakan speedboat melalui dermaga Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, masih terbatasnya jarak pandang atau visibility pada Selasa kemarin dari pagi hingga petang berdampak masih belum maksimalnya pemadaman karhutla yang dilakukan Satgas Udara di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
2: Faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi kendala utama bagi Satgas Udara Penanganan Karhutla untuk melakukan pemadaman. Usai menggelar briefing pada Selasa malam, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan, berdasarkan evaluasi hasil briefing, dari 9 helikopter waterbombing yang ada di Kalimantan Barat, hanya ada beberapa heli waterbombing yang bisa melakukan satu sorti penerbangan dikarenakan faktor visibility yang masih sangat rendah. Daniel menjelaskan, selain heli waterbombing, pada Selasa kemarin 3 helikopter Jepang Chinook CH-47 juga belum bisa melakukan waterbombing di Kabupaten Mempawah dan Ketapang, serta pesawat Cessna Grand Caravan 208B yang tidak bisa terbang melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC dikarenakan jarak pandang yang sangat terbatas di bawah 1000 meter.
3: Kita berdoa semoga visibility lebih baik sehingga Satgas Udara dapat melaksanakan tugasnya seperti biasa. Dan kita juga sudah merencanakan operasi-operasi darat, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara yang masih melakukan operasi pemadaman, pemblokiran, dan pendinginan. Khusus di Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan kabupaten lainnya itu melakukan operasi pendinginan.
2: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui License Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan, rencananya pada Selasa kemarin, helikopter Jepang Chinook melakukan 3 sorti. Satu sorti pertama melakukan patroli udara di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, kurang lebih 1 jam, dan rencananya akan melakukan waterbombing, namun karena faktor visibility, hanya bisa melakukan patroli udara.
4: Hari ini tuh ada 3 sorti dengan sorti yang sama. Yang pertama itu melaksanakan reconnaissance flight terlebih dahulu, kemudian waterbombing rencananya di daerah Pagar Timun. Yang satu lagi di Kabupaten Mempawah di Kijing.
2: Dimas berharap dengan turunnya hujan di beberapa daerah di Kalimantan Barat dalam beberapa hari terakhir, kondisi udara dan visibility di Kalimantan Barat bisa lebih baik dari sebelumnya agar semua helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang bisa melakukan operasi udara dengan maksimal. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
1: Informasi lainnya, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pontianak melakukan razia kamar warga binaan pada Senin kemarin. Dalam razia yang melibatkan TNI, Polri, BNN, dan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Berikut laporannya.
2: Razia dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan lapas. Petugas menyisir sejumlah kamar warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar. Temuan tersebut diantaranya berupa kompor, tongkat, dan sejumlah barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2A Pontianak, Ridan Sari, mengatakan temuan tersebut akan ditelusuri untuk mengetahui asal dan jalur masuknya barang ke dalam lapas.
5: Sampaikan juga, mungkin ada yang bukan barang-barang masuk yang mungkin terdapat dari truk ya, ya sampah mungkin nanti kami telusurin ini barang dari mana masuknya, karena jelas ini nggak mungkin bisa dikantongin. Mungkin kalau seperti ada berapa 1, 2, 3 handphone ini mungkin bisa masuk dengan di selundupan, tapi nggak mungkin kompor ini masuk darat. Dan dengan temuan ini kami akan kami tindak lanjutin mengapa barang-barang ini bisa masuk ke dalam lapas kelas 2 Pandian.
2: Rida menyebut pihak lapas akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap jalur masuk barang termasuk dugaan melalui truk sampah. Razia tersebut ditegaskan bukan semata untuk mencari kesalahan warga binaan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di lingkungan lapas kelas 2A Pontianak. Indri Rizkita melaporkan.
1: Pendengar, anggota DPRD Kalbar, Suib memberikan solusi agar pemerintah kota Pontianak maupun Kuburaya mencari lokasi yang benar-benar strategis sebagai cadangan air baku untuk mengolah air bersih. Di samping itu, peningkatan teknologi pengolahan air juga menjadi alternatif yang bisa dilakukan. Berikut kita simak laporannya.
0: Persoalan krisis air yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian anggota DPRD Kalimantan Barat, Suib. Suib mengatakan pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penanganan air baku yang bersifat lintas kabupaten dan kota, termasuk memberikan persetujuan atau rekomendasi terhadap program pengembangan air baku. Suib mendorong pemerintah untuk mulai mencari lokasi yang benar-benar strategis sebagai sumber cadangan air baku mendukung produksi air bersih.
6: Saya itu ada dua alternatif, saya kira mencari lokasi yang betul-betul strategis untuk cadangan air, nanti buat kolam besar, atau membeli alat yang bisa memproses air, baik air yang agak asin, terutama di musim-musim kemarau itu, untuk dijadikan air yang bisa layak minum.
0: Suib menyebut salah satu alternatif sumber air baku bagi PDAM Kota Pontianak berada di Sungai Penempat. Namun ketersediaan air di lokasi tersebut juga menghadapi keterbatasan ketika musim kemarau. Selain penambahan sumber air baku, peningkatan teknologi pengolahan air dinilai penting untuk dilakukan menghadapi kebutuhan air bersih yang terus meningkat. Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi harga pasar, di mana harga cabai di Pasar Flamboyan alami penurunan dari yang sebelumnya mencapai Rp130 hingga Rp165.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Berikut laporannya.
0: Harga cabai yang sebelumnya dikabarkan mengalami kenaikan mencapai Rp165.000 kini terpantau turun. Di Pasar Pelamboyan Pontianak, dagang menjual cabai yang didatangkan dari luar Kalbar dan produksi lokal. Harga cabai lokal lebih tinggi dibanding yang didatangkan dari Jawa. Pedagang cabai Pasar Pelamboyan Pontianak Nurul Mukmin menyampaikan saat ini cabai luar Kalimantan Barat cukup banyak di pasar sehingga kemungkinan berpengaruh terhadap turunnya harga. Beberapa waktu lalu diakuinya harga cabai sempat tembus di angka Rp165.000 per kilogram.
10: Harga cabai untuk hari ini untuk Jawa kisaran Rp100.000 sampai dari kisaran Rp80.000 sampai Rp100.000 karena banyaknya cabai datang dari Jawa. Kalau kualitas cabai sih alhamdulillah bang, masih bagus lah gitu.
0: Untuk cabai lokal, Mukmin mengaku harga masih terbilang tinggi di angka Rp100.000 karena faktor cuaca. Kesulitan air akibat kemarau membuat produksi bisa dikatakan cukup berkurang sehingga harga sulit untuk turun. Viko Alhadi melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, harga kacang tanah di Pasar Flamboyan Pontianak mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Pedagang menyebut kondisi ini dipengaruhi ketersediaan barang dari pemasok yang belum sepenuhnya normal. Sementara itu pelaku usaha kuliner masih mempertahankan harga jual kepada konsumen.
0: Harga kacang tanah di Pasar Pelamboyan Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu pagi berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Angka ini meningkat dari harga normal yang berada di kisaran Rp40.000 tergantung jenis dan ukuran. Diwawancarai RRI Rabu pagi, Rudi, seorang pedagang kacang tanah di Pasar Pelamboyan, mengatakan pasokan dari pemasok sempat terhenti dalam sepekan terakhir.
11: Yang distributornya, kalau satu distributor naik, yang lain juga ikut naik. Kalau kan lagi kurang sekarang, lagi langka.
12: Kira-kira kenapa tuh Pak bisa naik harganya hari ini?
11: Keadaan cuaca pengaruh juga.
12: Cuaca ya Pak ya, karena kan lagi
11: kabut. Banyak kapal-kapal susah datang, barang jadi agak kurang.
0: Rudi menjelaskan ketersediaan kacang tanah masih mengandalkan pasokan dari luar daerah seperti Jawa, termasuk impor dari India dan Tiongkok. Pedagang lain, Samson, menyebut kondisi tersebut tidak mempengaruhi kualitas barang yang dijual.
13: Kacang tanah sekarang lagi belum ada masuk, lagi kosong. Semua agen-agen tuh kosong, kita ngorder berapa agen nggak ada.
14: Sejak kapan tuh Pak?
13: Udah seminggu sepekan ini.
0: Kenaikan harga kacang tanah belum membuat penjual sate melakukan penyesuaian harga baru. Suhendri, penjual sate di Pontianak, menyebut harga jual sate saat ini masih bertahan di angka Rp28.000 per porsi. Menurutnya kenaikan harga sate sebelumnya sudah dilakukan sekitar 2 bulan lalu akibat peningkatan biaya bahan baku lain seperti beras dan daging ayam.
15: Alhamdulillah enggak bang, enggak pengaruh. Cuman ya keadaan sekarang ini langka, ya pasti harga kacang 55 sekilo. Penjualan sih tetap alhamdulillah, lumayan lah. Untuk mencukupi kebutuhan juga alhamdulillah.
14: Apa yang kita dapatkan kacang nih?
15: Alhamdulillah sekarang masih bisa bang, aman.
0: Pedagang berharap pasokan kacang tanah kembali normal sehingga harga di pasar dapat lebih stabil. Di sisi lain, pelaku usaha kuliner masih berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Viko Alhadi melaporkan.
1: Masih dari Pasar Flamboyan, pendengar, penggunaan kris kini menjadi semakin banyak dimanfaatkan pedagang di pasar tradisional di Pontianak. Untuk memudahkan transaksi dengan pembeli, pembayaran digital dinilai lebih praktis karena pedagang tidak perlu menyiapkan banyak uang pecahan untuk memberikan kembalian. Berikut kita simak laporannya.
16: Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS semakin banyak dimanfaatkan pedagang di Pasar Flamboyan Pontianak. Pembayaran digital dinilai memudahkan transaksi, terutama bagi pembeli yang tidak membawa uang tunai. Salah satunya Aspan, pedagang ayam di Pasar Flamboyan yang telah menggunakan QRIS selama sekitar 6 tahun. Aspan mengatakan, meski sempat berhenti karena adanya beberapa kendala pada pembayaran, kini QRIS kembali digunakannya karena dinilai lebih praktis dan cepat.
17: Sekarang sih udah enak, langsung masuk bisa langsung dicairkan uangnya. Pengalaman pakai QRIS buat pedagang enak sih bang, soalnya kita nggak perlu bawa uang kecil lagi kan buat ngembaliin pembeli. terus pembeli juga langsung masuk uangnya.
16: Aspan menyebut penggunaan kris di lingkungan pasar Flamboyan kini semakin banyak. Menurutnya, pembayaran secara digital membantu pedagang karena tidak perlu menyediakan banyak uang pecahan untuk memberikan kembalian. Dirinya menilai penggunaan kris menjadi bagian dari kebutuhan pedagang untuk mengikuti perkembangan pola pembayaran masyarakat. Wilhelmus dan Ira Adriani melaporkan.
1: Beralih informasi kesehatan, pendengar, jajanan sekolah menjadi salah satu perhatian Puskesmas Kampung Bali karena makanan yang dikonsumsi anak turut menentukan kesehatannya. Pengawasan kini diperluas hingga pedagang di luar pagar sekolah, disertai edukasi kepada guru dan siswa untuk memilih jajanan yang sehat dan aman. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
18: UPTD Puskesmas Kampung Bali perkuat perlindungan kesehatan anak melalui edukasi dan pemantauan jajanan di lingkungan sekolah. Kepala UPTD Puskesmas Kampung Bali Popong Solehan mengatakan, petugas memantau jajanan di dalam sekolah sekaligus mengingatkan siswa dan guru untuk memperhatikan makanan yang dijual di sekitar sekolah.
19: Sekolah kan memang di luar pagar sekolah bisa ada teman-teman jualan, gitu ya. Itu juga mungkin nanti diperhatikan, nanti diedukasi saja kita. Jadi kita ada grup di WA, SD, TK.
18: Popom bersama petugas memberikan edukasi kepada guru TK, SD, SMP hingga SMA melalui grup WhatsApp. Puskesmas Kampung Bali juga membina sekolah di 3 kelurahan wilayah kerjanya, yakni Darat Sekip, Tengah, dan Mariana untuk mendorong kebiasaan memilih makanan sehat dan aman. Puskesmas Kampung Bali juga mengembangkan inovasi Kajelins KTP 5 atau Kantin Jajanan Sehat Lingkungan Sekolah Kantin tanpa pengenyal, perasa, pengawet, pemanis, dan pewarna. Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada inovasi tersebut pada HUT Korpri ke-53 tahun 2024 sebagai apresiasi terhadap upaya meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya bagi anak-anak. Harmanta Syarutani melaporkan.
20: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
1: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat pagi Iskandar, silakan laporan Anda.
21: Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini Kamis 24 September 2026 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Kondisi cuaca terjadi kekabaran udara akibat kabut asap. Untuk siang hingga sore hari nanti masih terjadi kabut asap di beberapa wilayah, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu sebagian Kabupaten Sampas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Kota Pontianak, dan Sekadau. Untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Landak, Sanggau, Sintang, Melawi, Kapas Hulu, dan Ketapang. Untuk malam hingga dini hari nanti masih terjadi kabut asap di beberapa wilayah, namun terdapat juga potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian Kabupaten Kayong Utara, Landak, Mempawah, Sambas, Bengkayang, dan Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, Ketapang, Sanggau, dan Sintang. Untuk angin-angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 97%. Peringatan dini waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 1.870 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan, masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 24 September 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tentunya saya tidak sendiri pendengar, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Pati.
3: Selamat pagi Pati.
1: Halo, selamat pagi. Di sana terpantau rekan kami ada rekan Dewi, kemudian Ismalina dan juga rekan L dari Sambas Pendengar. Dan kami juga menyapa Anda yang saat ini bergabung di 104,2 FM di RRI Sanggau, Sintang dan juga Sambas maupun melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Anda juga dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987. Kita ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota ya. Kita ke Sintang bersama rekan Dewi di sana.
3: Iya, untuk cuaca pagi ini bukan mendung karena kabut asap ya. Dan langit masih tetap putih gitu ya. Dan tadi juga jarak pandang pas mau pergi itu masih terbatas, jadi tetap berhati-hati buat masyarakat. Nah, di nanti juga akan kami hadirkan nih pada pukul 9 adalah Bupati dan Bupatinya insya Allah langsung hadir ya mengenai permasalahan kabut asap ini, kemudian penurunan debit air di Kapuas dan antrean BBM di Sintang yang mempengaruhi kehidupan ekonomi. Nanti juga akan kami hadirkan di pukul 9 nih Bupati nih dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan tersebut bersama Bupati Sintang.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Isma di sana.
4: Ya Fatih, kalau di Sanggau cuacanya mungkin hampir sama dengan Sintang ya. Sanggau masih diselimuti kabut asap yang juga masih cukup tebal ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Kita ke Sambas bersama rekan L, bagaimana kondisi terkini di Sambas?
2: Di Sambas ini kurang lebih sama dengan di Sintang dan juga Sanggau, meskipun kemarin itu juga beberapa hari yang lalu gitu ya, sudah sekitar 3 atau 4 hari berturut-turut itu juga hujan. Kemarin sore juga gerimis, tetapi untuk kabut asap ini yang belum hilang ya. Jadi ketika siang hari itu kabut asapnya mulai pekat lagi. Tadi pagi ini saya lihat itu memang sudah kembali pekat begitu ya. Untuk pantauan arus lalu lintas ini masih terpantau cukup ramai lancar begitu Pati.
1: Baik, begitu pun di Kota Pontianak pagi ini juga masih diselimuti oleh kabut asap walaupun tidak setebal kemarin pendengar. Mungkin berbeda dengan Samba, Sintang dan juga Sanggau, justru Kota Pontianak pagi ini kualitas udaranya setidaknya lebih mendingan ya, masuk dalam kategori tidak sehat. Sebelumnya kemarin masuk dalam kategori berbahaya. Kemudian lalu lintas kami pantau melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Ahmad Yani di Simpang Pajak yang saat ini terpantau ramai lancar. Dan hati-hati juga pendengar untuk Anda yang melintasi Jalan Ahmad Yani karena sedang ada perbaikan atau pembangunan trotoar ya di Simpang Pajak itu ya, sampai ke ujung Jalan Ahmad Yani, dan terpantau juga petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda pendengar yang juga dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08 11 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, informasi pertama kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bersama pasukan militer bela diri Jepang terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Ketapang dengan mengarahkan armada helikopter waterbombing milik BNPB dan helikopter Jepang Chinook CH-47. Upaya mempercepat penanganan Karhutla, Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Mayjen TNI Budi Irawan meninjau perkembangan penanganan Karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Rabu pagi kemarin. Sebelum bertolak ke Kabupaten Ketapang, Deputi 3 BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan melakukan pertemuan terbatas di room VIP Lanut Supadio bersama dengan Dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono dan perwakilan pemerintah Jepang yang turut membantu melakukan pemadaman Karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Dalam pertemuan itu pendengar, Mayjen TNI Budi Irawan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Jepang yang telah membantu pemerintah Indonesia dalam penanggulangan Karhutla di wilayah Kalbar. Di tempat yang sama, pemerintah Jepang melalui perwakilan pasukan militer bela diri Jepang mengatakan pasukan militer Jepang yang ditugaskan melakukan misi kemanusiaan dalam membantu penanganan karhutla di Kalbar merasa bangga bisa bekerja sama dengan TNI dan polisi Indonesia melakukan pemadaman dengan mengarahkan helikopter waterbombing jenis Chinook CH-47. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Sementara itu kabut asap di Sambas ini mengurangi aktivitas pelintas di PLBN Aruk. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
2: Baik, informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Sambas ini, kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan ini turut mempengaruhi aktivitas perlintasan orang di pos lintas batas negara PLBN Aruk, Kecamatan Sajingan Besar. Untuk jumlah pelintas baik yang masuk ke Indonesia ataupun juga menuju Malaysia, ini disebut mengalami penurunan hingga hampir 50%. Menurut Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sambas, Muhammad Razas Rafli, untuk penurunan ini terutama terjadi pada pelintas yang melakukan perjalanan untuk tujuan wisata ataupun juga liburan. Sementara itu, untuk aktivitas perlintasan untuk keperluan kunjungan keluarga ataupun juga berobat, ini masih berjalan relatif normal dan tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi kabut asap. Dan menurutnya, penurunan jumlah pelintas ini mulai terlihat itu sejak Juli 2026, khususnya untuk warga yang melakukan perjalanan menuju ke Malaysia. Meskipun demikian, dampak kabut asap ini juga terhadap aktivitas perlintasan di PLBN Aruk dinilai tidak terlalu parah, karena memang untuk perjalanan dilakukan melalui jalur darat, berbeda dengan penerbangan yang lebih rentan yang terdampak kondisi kabut asap. Seiring mulai masuknya musim penghujan, aktivitas perlintasan di PLBN Aruk kini juga mulai mengalami peningkatan. Sementara itu untuk kondisi kabut asap juga tidak terdampak terhadap pelayanan pengajuan paspor di kantor imigrasi Sambas. Razes juga menyatakan untuk aktivitas pengurusan paspor tetap berjalan seperti biasa, meskipun untuk kuota pelayanan ini sebanyak 50 orang per hari tidak selalu terpenuhi. Dan menurutnya warga yang mengurus paspor umumnya telah memiliki rencana perjalanan dan memerlukan dokumen tersebut sebagai persiapan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Pati.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Pendengar, masih akibat kemarau ya, di mana produksi cabai di Sekayam anjlok hingga 30%. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sanggau, Ismalina.
4: Baik, Fatih, rekan-rekan dan juga peringat, ini informasi dari Sanggau terkait dengan kemarau berkepanjangan ya, menyebabkan produksi cabai petani di Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau menurun. Ia mana petani cabai Desa Kenaman, Yohanes, memperkirakan penurunan produksi sekitar 20-30% dibandingkan sebelum kemarau. Dan tentunya ia juga mengungkapkan petani berupaya untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap tanaman cabai.

0: kembali ke Fatih.
1: Menyala ya semua ya.
0: Menyala. Kalau di sini sampai dua per onnya 20.000 ini Kak di sana.
1: Iya, sama benar. Belum lama sih kemarin-kemarinnya lagi tuh saya beli juga itu pernah 20.000, pernah juga 18.000 Fatih di sini juga sama.
0: Baik. Menyala semua ya. Sayuran juga menyala harganya.
1: Benar, timun 40.000 ya.
0: Ya, betul.
2: Baik, itu tadi Mama sedikit. Ya, betul, sedikit informasi harga pasar ya dari testimoni Mama di sini pendengar ya. Kemudian sementara itu di Pemda Sintang juga segera tertibkan PKL di bahu jalan dan waterfront selengkapnya. Silakan rekan Dewi.
1: Baik, terima kasih Pati. Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima PKL yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adi kilometer 7 dan Waterfront. Wakil Bupati Sintang Pularin Susroni mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adi kilometer 7 serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterfront akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur. Laurentius Roni menegaskan penataan akan dilakukan oleh instansi terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Demikian, Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Kami akan segera kembali update informasi seputar Kalimantan Barat untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan akan kita lanjutkan beberapa informasi kembali ya dari Kalimantan Barat. Kita mulai kembali

0: dari RRI Pontianak, di mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pontianak melakukan razia kamar warga binaan pada Senin kemarin. Dalam razia yang melibatkan TNI, Polri, dan BNN, serta jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat tersebut, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar warga binaan. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang terlarang di lingkungan lapas. Petugas menyisir sejumlah kamar warga binaan dan menemukan beberapa barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar. Temuan tersebut diantaranya berupa kompor, tongkat, dan sejumlah barang lainnya. Kepala Lapas Kelas 2 Pontianak, Rida Ansari, mengatakan temuan tersebut akan ditelusuri untuk mengetahui asal dan jalur masuk barangnya ke dalam lapas. Rida juga menyebutkan pihak lapas akan melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap jalur masuk barang, termasuk dugaan melalui truk sampah. Razia tersebut ditegaskan bukan semata untuk mencari kesalahan warga binaan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar barang-barang terlarang tidak masuk dan beredar di lingkungan lapas kelas 2 Pontianak. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kita lanjutkan kembali ya, harga cabai di Sambas yang mana di sana sudah tembus Rp100.000 per kilogramnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
1: Untuk harga cabai rawit di pasar Sambas ini menembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut ini juga dikeluhkan oleh ibu rumah tangga karena memang membuat pengeluaran kebutuhan dapur ini mengalami peningkatan. Sementara bagi petani cabai, kondisi ini justru memberikan keuntungan karena harga jual hasil panen mengalami kenaikan. Salah seorang ibu rumah tangga di Sambas, Ani, ini mengatakan, untuk harga cabai rawit sudah berada di atas Rp100.000 per kilogram sejak beberapa hari sebelumnya. Tingginya harga itu membuatnya mengurangi pembelian dan juga menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan keuangan keluarga. Lebih lanjut, Ani juga menyatakan, pedagang juga mengaku harga cabai dari agen maupun juga petani ini sudah berada di atas Rp100.000 per kilogram, sehingga untuk harga jual di tingkat konsumen ikut juga mengalami kenaikan. Untuk menyiasatinya, dia itu terpaksa mengurangi penggunaan cabai dalam masakan. Sementara tanaman cabai yang ditanam di perkarangan rumah belum dapat dipanen karena buahnya juga masih muda. Di sisi lain, tingginya harga cabai rawit ini menjadi keuntungan bagi petani dan warga yang memiliki kebun cabai. Salah satunya adalah petani cabai Aryo ini mengatakan kalau dirinya ini bersama anggota keluarga ini bersemangat untuk memanen cabai di kebun yang biasanya dilakukan setelah sholat subuh. Dia juga menyatakan untuk harga jual cabai yang tinggi ini juga memberikan keuntungan bagi petani, terlebih kondisi tersebut ini tidak selalu terjadi. Meskipun mendapatkan keuntungan dari tingginya harga jual, Aryo juga mengatakan untuk perawatan tanaman cabai ini juga memerlukan tenaga dan juga modal tambahan. Penyiraman harus dilakukan secara rutin karena kondisi musim kemarau dan juga cuaca panas. Sementara untuk biaya pemupukan ini juga meningkat seiring tingginya harga pupuk. Tentunya kondisi tersebut ini membuat petani harus mengeluarkan biaya lebih untuk menjaga tanaman tetap tumbuh dan menghasilkan panen. Dan kalau kita melihat memang untuk harga cabai sayur juga gitu ya, tidak hanya di Sambas tapi di tempat lain ini juga mengalami kenaikan. Tentunya ini dengan kondisi seperti saat ini Patih ya, juga harus ekstra nih untuk mengatur pengeluaran begitu Patih.
0: Baik, terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sambas. Informasi tadi di Kota Pontianak sendiri, tepatnya di Pasar Flamboyan ya, harga cabai di Kota Pontianak saat ini malahan turun ya. Rp80.000 hingga Rp100.000. Yang naik harganya sekarang malahan harga kacang tanah, di mana ini juga berdampak kepada para pedagang UMKM ya, termasuk banyak juga ya yang menggunakan kacang tanah seperti gado-gado, sate. Ini kan banyak yang menggunakan kacang tanah yang akhirnya menyesuaikan harga. Begitu pendengar ya, informasi sekilas informasi harga pasar. Kemudian kita masih dari kebutuhan pokok pendengar, kali ini mengenai Pemkab Sanggau yang kawal penyaluran bantuan beras. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
2: Baik, yang mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong penyaluran bantuan beras cadangan pangan pemerintah CPP kepada masyarakat berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan juga tepat waktu. yang mana hal itu disampaikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sophia Juliansah, saat menyambut kunjungan kerja anggota DPR RI Adrianus Asiasidot di kantor Camat Kapuas Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Selasa kemarin 22 September 2026. Yang mana ia mengatakan bantuan beras pemerintah memiliki manfaat langsung bagi keluarga penerima, khususnya dalam membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Program tersebut juga dinilai dapat membantu menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok. Sopiar juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kendala yang ditemukan selama proses penyaluran bantuan di lapangan, yang mana laporan tersebut penting agar setiap persoalan dapat segera dikoordinasikan dan diselesaikan secara cepat serta tepat. Dan dalam jangka panjang, pemerintah Kabupaten Sanggau juga mendorong penguatan produksi pangan lokal dan peningkatan produktivitas petani sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah. Upaya tersebut juga mencakup perbaikan distribusi dan tata niaga pangan, penguatan UMKM, serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Ismailina atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sintang bersama rekan Dewi di sana yang akan melaporkan. Ketua PWI Kalbar Kundori berharap anggota PWI semakin profesional. Selengkapnya silakan Dewi.
3: Baik, terima kasih Fatih. Ya, jadi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Sintang menggelar konferensi ke-1 dan juga pemilihan pengurus masa bakti 2026-2029 dan terpilih ya rekan Taufik Hidayat sebagai Ketua PWI Sintang untuk masa bakti 2026-2029. Acara pun digelar di Pendopo Wakil Bupati Sintang dirangkai dengan talk show dengan tema cerdas berdemokrasi di tengah ancaman arus disinformasi dan hoax, disiarkan langsung oleh RRI Sintang juga. Ketua PWI Kalbar Kundori dalam sambutannya mengatakan konferensi kabupaten bukan sekedar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi, menyusun program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi, sekaligus menentukan arah perjalanan PWI Kabupaten Sintang ke depan. Menurutnya di tengah arus informasi yang begitu deras, wartawan justru dituntut untuk semakin profesional. Kecepatan memang penting, tetapi akurasi, verifikasi, keberimbangan, independensi, dan etika jurnalistik harus tetap menjadi fondasi utama. Kundori berharap PWI Kabupaten Sintang ke depan tidak hanya menjadi organisasi profesi saja yang kuat secara kelembagaan, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi wartawan untuk meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan memperjuangkan kemerdekaan pers. Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, mewakili Bupati Sintang, staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Asmidi memberikan ucapan selamat atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap pengurus menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab dan menjaga marwah pers di Kabupaten Sintang. Menurutnya, pers bukan hanya menyampaikan berita, tapi bagian mencerdaskan bangsa, sehingga perlu meningkatkan profesionalisme, integritas pers sangat penting. Yang menambahkan hubungan pemerintah daerah dengan insan pers di Sintang terus terjalin dengan baik. Demikian, Pak.
0: Terima kasih rekan Dewi atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Terima kasih rekan-rekan dari Sintang, Sanggau, dan juga Sambas.
1: Terima kasih kembali, Pak.
2: Baik, terima kasih kembali.
0: Baik, semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Terima kasih juga untuk pendengar. Dan nanti dapat Anda simak kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di RRI Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, sudah Anda ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan dari RRI Pontianak, Sintang, Sanggau, dan juga Sambas. Nanti dari jam 7 pagi pendengar, kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan direlay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Empat dan lima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban.
1: Di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara 1 korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
2: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
1: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan